0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, Dinas PU Bina Warga Kabupaten Malang kebut pelebaran jalan Desa Adiwijaya Kepanjen. Kepala Dinas PU Bina Warga Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi menyampaikan, pelebaran jalan yang dilakukan tahun ini ada di 3 desa, salah satunya di jalan Desa Adiwijaya Kepanjen. Proyek sepanjang 141 meter dengan pelebaran di sisi kanan dan kiri masing-masing 1,2 meter dengan konstruksi rapat beton ini ditargetkan selesai pada Agustus 2026. Harapannya peningkatan kualitas infrastruktur ini bisa memperkuat ketahanan jalan terhadap genangan air dan bisa memberi dampak baik pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kawan, karhutla Bromo capai ratusan hektar. Hingga Jumat kemarin, sebaran kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS telah mencapai 176,3 hektar. Upaya pemadaman terus dilakukan baik melalui jalur daratan maupun udara dengan pengerahan helikopter waterbombing untuk menjangkau lokasi api yang berada di kawasan dengan medan terjal dan sulit diakses personel. Namun, operasi waterbombing pada Jumat kemarin hanya berlangsung singkat karena terkendala batas waktu operasional penerbangan. Kawan, Indonesia balikan keadaan lawan Vietnam. Timnas voli putri Indonesia menang 3-2 atas Vietnam pada laga perdana leg kedua CV Cup 2026 di Thailand. Indonesia sempat tertinggal 2 set sebelum membalikan keadaan. Arsela Nuari dan Arsen Drina menjadi mesin poin Indonesia dengan masing-masing mencetak 20 poin. Kemenangan ini membawa Indonesia sementara memuncaki klasemen dengan 2 poin. Selanjutnya Indonesia menghadapi tuan rumah Thailand pada Sabtu pukul 16.30. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Rai Dina Yasifa. Selamat pagi.
0: 911 Hot News.

Serigetai Nuanuar FM, Guidance for Your Life, masuk di jam 7 lewat 9 menit. Saya Yola Octavia, masih menemani perjalanan Anda. Kita masuk di program Ijen Talk, kawan. Topik bahasannya hari ini adalah himpitan ekonomi, picu gangguan mental. Nantinya akan ada dua narasumber yang bergabung, kawan, bersama kami. Ada Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Muhammad Sailendra, STMM. Dan juga ada Kepala Pusat Bimbingan Konseling Karir dan Kewirausahaan LPP Universitas Negeri Malang. Nanti di jam 8 pagi mungkin kawan-kawan juga mau ikut bergabung, kaitannya juga dengan perekonomian ini ya, dan korelasinya dengan gangguan mental. Karena kalau dari beberapa data ternyata yang banyak datang ke psikiater, mereka juga mengalami gangguan mental, dan mostly itu faktornya karena ekonomi, himpitan ekonomi. Oke, nanti mau bergabung boleh melalui chat, voice note, atau call in bersama dengan narasumber. Tentunya diutamakan yang voice note dan telepon ya, di 0811 3600 911. Update dulu kawan, tadi kita terima laporan juga di WhatsApp dari Pak Budi. Maaf katanya, melenceng dari topik, ini ada kerusakan Videotron di Rampal. Coba saya cek dulu. Tadi Pak Budi ini kirim foto kawan. Sebentar ya. Oke, ini dia. Nampak ya, ini hanya setengah saja yang berfungsi, sementara atasnya itu enggak. Coba nanti kita geser laporannya ke pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Terima kasih banyak Pak Budi untuk update-nya. Nanti kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan beberapa catatan lain dengan mention di @City 8911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, kembali di program Ijen Talk, saya sampaikan kembali topik bahasan kita pagi hari ini adalah himpitan ekonomi, picu gangguan mental. Saya mau sampaikan dulu paparan datanya ya. Ini catatan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana atau Dinsos P3AP 2KB Kota Malang. Ada sebanyak 1.600 warga yang menjalani pengobatan gangguan kesehatan mental di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, sementara itu 357 penyandang disabilitas mental atau gangguan jiwa ODGJ itu sudah masuk dalam program rehabilitasi sosial yang ditangani oleh Dinsos. Ini kalau dari catatan Kepala Dinsos P3AP 2KB Kota Malang di periode sebelumnya, penyandang disabilitas ini penyandang disabilitas mental maksudnya ya disematkan mengacu terhadap regulasi dari Kementerian Sosial. Disampaikan ada 1.600 masyarakat Kota Malang yang menjalani pengobatan di faskes pertama karena berstatus penyandang disabilitas mental. Begitu. Kemudian sebagian besar kasus justru dipicu oleh beban pikiran yang berkepanjangan, apalagi karena mereka yang terkena gangguan mental atau jiwa rata-rata berada di desil 5 atau masyarakat kurang mampu. Jadi faktor ekonomi itu juga menjadi faktor utama ya, dominasi utamanya. Jadi kebanyakan ada di desil 5 ke atas, kawan. Disinggung mengenai kelompok usia yang paling banyak mengalami gangguan mental, disampaikan juga oleh Kadinsos bahwa kasusnya cukup beragam. Ada yang usia muda atau bahkan sampai lansia. Tapi berdasarkan pengamatan sementara ya, warga yang menjalani pemeriksaan kesehatan itu didominasi oleh usia produktif, kawan. Untuk proses rehabilitasi sosial yang dilakukan pemerintah daerah juga tidak berfokus pada perawatan medis saja, tapi ada upaya memperkuat peran keluarga agar mampu mendampingi anggota keluarganya yang mengalami gangguan mental melalui program. Ini program dari Dinsos ya, ada rumah pijar, kemudian rumah peduli jiwa dan rasa, dan juga ada IDSC. Itu beberapa catatan dari Dinsos. Jadi 1.600 yang mengalami gangguan mental dan rata-rata diantaranya ini masuk di usia produktif dan bahkan juga berada di desil 5 ke atas, sehingga faktor ekonomi itu menyumbang jumlah penderita gangguan mental, kawan, di wilayah Kota Malang yang saat ini juga akan kita bahas ya. Nantinya itu akan dibahas bersama dengan Kepala Dinas Sosial, termasuk juga bersama dengan psikolog. Kita akan melihat korelasinya seperti apa, lalu langkah pencegahan barangkali yang bisa dilakukan juga bagaimana. Kalau kata Gen Z sekarang, in this economy gitu ya, apa-apa perlu uang, jadi serba stres akhirnya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut nantinya bersama dengan para narasumber. Dan untuk kawan-kawan yang lagi di perjalanan, antisipasi di sekitaran Borobudur masih ada perlambatan imbas dari giat ya di SMAK Santo Yusuf. Tadi ada Bu Silvia juga yang berbagi kabar Borobudur padat imbas acara itu. Kemudian juga yang hadir ini satu yayasan gabungan beberapa sekolah Sutomo Blimbing, Montessori, dan para alumni. Nah, ini gabungan SD SMP SMA katanya. Jadi para orang tua diinfo untuk menjemput anak-anak jam 10. Jadi kira-kira bakal padat lagi di kisaran jam tersebut. Kalau tadi kita melihat ada kepadatan sekitar 6:30 sampai dengan saat ini juga masih ada perlambatan, kawan. Ini rata-rata kalau sekarang ya yang arahnya ke ini, yang arahnya ke TL Sabilillah dari arah pasar. Tapi untuk arah sebaliknya alhamdulillah sih sudah relatif terurai. Nah, cuma yang dari arah sebaliknya ini yang lumayan ya, dari pasar Blimbing ke TL Sabilillah. Persiapan sekitaran jam 10 nanti, informasinya dari Bu Silvia, orang tua juga dihimbau untuk menjemput jam segitu. Jadi ada potensi kepadatan kalau jam 10 kurang lebih 9:30 sampai 10:30 berarti untuk potensi kepadatannya. Jadi hindari dulu kawan-kawan yang mau akses di Jalan Borobudur, baik Anda dari arah Esparman, Ahmad Yani, maupun juga dari arah Soekarno-Hatta.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
5: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
6: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
7: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
6: Terus?
7: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
8: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
6: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
7: Yaps, betul banget, tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
8: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, di segmen sebelumnya saya sempat menanyakan ke Pak Dwi Adi, katanya kan ada petugas yang ngatur lalu lintas di area Borobudur. Karena ini ya, karena tadi ada kepadatan luar biasa sekitaran jam 6:30-7-an. Dan tadi saya tanyakan juga petugasnya di sebelah mana, karena beberapa yang melintas itu berkabarnya belum ada petugas, sementara Pak Dwi Adi bilangnya ada. Kalau kata Pak Dwi Adi sih tadi di sebelahnya BRI, di jalan yang mau masuk ke lokasi sekolah itu ada petugasnya. Oke, baik, syukurlah kalau misalnya memang tadi juga sudah ada yang mengatur lalu lintas ya. Karena ini juga mengularnya sampai di ini kawan, sampai di S Parman. Jadi bayangkan sepanjang itu antriannya, masuk di Ahmad Yani ngantri, bergeser ke Borobudur ngantri lagi-lagi-lagi karena U-turn. Dan persiapan, tadi Bu Silvi juga berkabar di jam 10 nanti adalah jam bubarannya dan pastinya akan ada perlambatan kembali. Ada Pak Anton, info lalin seputaran Mendit, dua arah lancar, cuacanya mendung, hawa cukup dingin katanya. Berapa derajat Pak di sana sekarang? Kalau Logomas, tadi kan saya siaran awal di jam 6 ya, 6:30 tuh masih 18 derajat Celcius. Kalau sekarang nih di 23-an, 23 derajat kawan untuk update-nya. 20 katanya, 20 ini di sekitaran mana? Pak ini, Pak Anton, masih di Wendit kah atau sudah bergeser? Barangkali boleh berbagi info juga ya. Dan saya juga mau mengingatkan kawan untuk Anda nih yang sering melintas di kawasan Malang dan sekitarnya, Perum Jasa Tirta 1 resmi melakukan penyesuaian akses kendaraan roda 4 di puncak Bendungan Lahor, Kabupaten Malang, menanggapi aspirasi dan juga kebutuhan mobilitas masyarakat. Kendaraan roda 4 sudah diperbolehkan melintas mulai jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Sementara untuk jam 10 malam sampai jam 4 pagi, akses khusus roda 4 ditutup demi keamanan bersama. Ingat, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 tetap wajib melakukan tap kartu dengan tarif Rp1 sebagai bagian dari sistem pengendalian keamanan bendungan. Perum Jasa Tirta 1 terus berkomitmen mendengarkan aspirasi masyarakat, tapi keamanan infrastruktur bendungan tetap menjadi prioritas. Ayo kawan, catat jam operasionalnya, patuhi rambu-rambu dan selalu ikuti arahan petugas di lapangan. Perjalanan lancar, bendungan aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.

0: program jaring radio pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basah Situbondo dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerbitkan surat imbauan terkait penyelenggaraan karnaval, pawai budaya, dan kegiatan masyarakat dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Penerbitan imbauan itu merujuk pada kesepakatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang mengatur pelaksanaan pawai budaya hingga penggunaan alat pengeras suara atau sound system. Dalam poin pembatasan, Pemkab Banyuwangi menetapkan bahwa seluruh kegiatan karnaval serta penggunaan sound system wajib dihentikan paling lambat pada pukul 22.00 WIB. Selain itu, rute pawai dilarang menggunakan jalan nasional, provinsi maupun jalan kabupaten.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basah FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Situbondo menyatakan, dari 132 desa di Situbondo, baru 30% yang menerapkan aplikasi SIPADES, Sistem Pengelolaan Aset Desa. Kepala DPMD Kabupaten Situbondo, Imam Darmaji bilang, pihaknya terus mendorong pemerintah desa untuk menerapkan aplikasi SIPADES, agar aset desa terdata dengan baik, sehingga mudah bagi pemerintah melakukan pemantauan. DPMD sendiri akan melakukan monitoring ke desa-desa untuk memastikan penerapan aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri itu. Mengingat aplikasi itu bermanfaat mendata aset desa yang selama ini belum dilakukan dengan baik.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Diskominfo Kota Batu uji coba si asik dukung Sakib. Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Batu mulai menguji coba sistem informasi analisis kinerja atau si asik sebagai inovasi digital untuk mendukung penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Prototipe aplikasi ini berhasil masuk top 480 di Dikdaya X Hackathon 2026 dari ribuan peserta se-Indonesia. Kepala Diskominfo Kota Batu Aris Setiawan menjelaskan, si asik dirancang untuk mengintegrasikan target pembangunan dengan kinerja ASN secara lebih terukur melalui dashboard pemantauan dan dukungan teknologi kecerdasan buatan. Aris berharap sistem ini mampu menyederhanakan proses penyusunan laporan, meningkatkan objektivitas penilaian kinerja, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basah Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: City Guides Inside.
2: Pinjaman online dan judi online kini tidak lagi hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga mulai berdampak pada keutuhan rumah tangga. Data Pengadilan Agama Kota Malang menunjukkan sejak 2023 hingga pertengahan 2026, perkara perceraian yang berkaitan dengan pinjaman online maupun judi online terus mengalami peningkatan. Kondisi ini menjadi perhatian karena persoalan finansial, psikologis, hingga pola komunikasi dalam satu keluarga saling berkaitan. Menurut Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Nurul Maulida, peningkatan perkara perceraian akibat pinjaman online maupun judi online menunjukkan persoalan ini sudah masuk ke ranah rumah tangga. Bahkan, tidak sedikit pasangan yang terjerat keduanya sekaligus. Meski dalam setiap persidangan selalu diupayakan mediasi dan perdamaian, sebagian besar pasangan tetap memilih bercerai karena konflik sudah berlangsung cukup lama.
3: Kami merilis di tahun 2023 sampai 2026 ini, kayaknya terjadi peningkatan ya Mbak Yala ya. Jadi di tahun 2023 jumlah perkara untuk cerai gugat yang penyebabnya adalah judi online itu ada 44 perkara. Jadi yang dipinjaman online untuk cerai gugat di tahun 2023 itu ada 7. Nah, sampai di bulan Juli, Juni, per hari kemarin Mbak, di tahun 2026 ini, untuk cerai gugat di Kota Malang penyebabnya karena judi online ada 54. Nah, ini baru pertengahan tahun ini ada 54 ini. Sementara pinjaman online-nya ada 7 perkara. Kemudian untuk cerai talaknya judi online tidak ada. Kemudian untuk pinjaman online ada 4 perkara. Sementara di Kota Batu sampai dengan tanggal 8 Juli kemarin ada 15 perkara yang diajukan dengan penyebab judi online di perkara cerai gugat. Saya menyediakan data bahwa ada kombinasi antara keduanya. Ada penyebabnya karena judi online, juga karena pinjaman online. Tetapi tidak banyak ternyata yang penyebabnya dua itu. Jadi tahun 2023 ada 2, tahun 2024 ada 3, tahun 2025 ada 13, tahun 2026 hingga 8 Juli kemarin ada 5.
2: Sementara itu, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang, Nawang Warsi Wulandari, menilai persoalan ekonomi sebenarnya masih bisa diatasi jika pasangan memiliki komunikasi terbuka. Menurutnya, tekanan finansial yang dipendam tanpa penyelesaian dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang hingga akhirnya memilih jalan pintas seperti menggunakan pinjaman online ilegal atau terjerumus ke judi online.
4: Sehingga perlu sekali bagi kita untuk meningkatkan literasi keuangan kita supaya kita tidak sampai terjerat di sana karena ketidaktahuan kita. Lalu yang kedua, rubah gaya hidup ya. Tadi biasanya memang yang terjerat pinjol ini lebih kepada mengikuti gaya hidup yang lebih memenuhi pada apa yang dia pengen daripada apa yang dia butuhkan. Yang ketiga adalah komunikasi yang terbuka antara pasangan. Ini dalam segala hal termasuk dengan masalah-masalah keuangan ya. Tadi selain kita bicara tentang pendapatan kita, pemasukan kita, pengeluaran kita, lalu tagihan-tagihan, termasuk juga perencanaan-perencanaan yang akan kita wujudkan. Diskusi tanpa menyalahkan satu sama lain, menghargai upaya-upaya yang sudah dilakukan pasangan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan menjadi satu timnya.
2: Di sisi lain, Kepala UJK Malang Farid Palatehan mengingatkan masyarakat akan lebih bijak memanfaatkan layanan pinjaman online. Dia menegaskan masyarakat perlu memastikan legalitas penyedia pinjaman sebelum mengajukan kredit. Selain itu, pengelolaan keuangan keluarga dan gaya hidup yang disesuaikan dengan kemampuan finansial dinilai menjadi langkah penting agar tidak terjebak pinjaman online ilegal.
5: Kalau ada yang menawarkan pinjaman, pasti banyak itu, namanya macam-macam. Itu yang pertama, cek dulu ya, cek dulu di website OJK atau bisa tanya ke WA-nya, gampang diingat ini, 08-157-157-157, 157-nya 3 kali. Nah, tapi untuk membedakan apakah ini legal atau ilegal, ini ada ciri khasnya. Kalau yang pinjaman itu legal, itu yang bisa diakses itu hanya 3. Camilan. Kita menyingkatnya itu camilan, kamera, camilan ya, kamera, mikrofon, dan location. Jadi kalau misalnya ada orang menawarkan pinjaman online, nanti yang bisa diakses ke HP kita itu hanya tiga. Kameranya bisa diakses, mikrofonnya bisa, dan lokasi posisi kita bisa diakses. Jadi kalau di luar tiga itu ilegal. Maksudnya apa bedanya? Kalau ilegal itu biasanya nanti calon konsumen itu akan diminta untuk mengklik misalnya satu link. Nah, satu klik aja itu isinya tuh banyak sebenarnya. Termasuk dia bisa mengakses nomor telepon, bisa mengakses foto yang ada di HP. Nah, oh, makanya okay. Kita kan kadang-kadang sering kan begitu kita buka satu aplikasi dibolehkan untuk mengakses telepon, dibolehkan untuk mengakses media. Nah, itu salah satu yang ilegal itu bisa mengakses semua. Makanya begitu nanti nasabah itu pinjem katakanlah 5 juta, itu nomor telepon yang ada di HP udah terekam, foto-foto yang ada di HP udah terekam. Nah, itulah alat yang dipakai untuk menagih. Nah, yang ditagih siapa? Mulai tetangganya, saudaranya, dan satu lagi kalau yang terdaftar itu biasanya ada mekanismenya, Mbak. Jadi mekanismenya tuh dia akan dicek, kemudian ada biasanya itu ada foto langsung, jadi di foto langsung atau video langsung. Nah, kemudian biasanya tidak sekarang tuh yang di terdaftar itu semakin selektif. Selektif dalam arti apa? Misalnya ada nama si A mau pinjem ke salah satu yang terdaftar di OJK. Nanti si lembaga itu dia akan ngecek si A ini udah punya pinjaman gak di tempat lain, sudah pinjaman gak di fintech yang lain. Itu datanya ada semua. Nah, jadi nanti akan terrecord. Nah, makanya ini ada mungkin ada kecenderungan yang ilegal itu kan gak ada datanya. Nah, dan jadi akan dia akan dari ilegal ke ilegal lagi ke ilegal lagi seperti itu. Nah, itu semakin membahayakan itu.
2: Berikutnya, perceraian yang dipicu pinjaman online dan judi online menjadi pengingat bahwa persoalan keuangan dapat berdampak luas terhadap keharmonisan keluarga. Literasi keuangan, keterbukaan antar pasangan, serta kehati-hatian dalam memanfaatkan layanan keuangan digital menjadi kunci untuk mencegah masalah ekonomi berkembang menjadi konflik yang berujung pada perceraian.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Alhamdulillah dul. Urip iki rasane rada enteng. Lah wong masyarakat prasejahtera kaya aku ngene iki tetep gratis BPJS kesehatan.
2: Wih, alhamdulillah. Krungu-krungu sisan iki ojek online ke aku ya oleh perlindungan BPJS ketenagakerjaan gratis lho.
1: Iya, dul.
2: Si, lah kok rokokmu polosan gak ono pita cukai ngono, Met?
1: Iya ta. Lah murah ya, Dul. Lumayan iki ngirit.
2: Halah, Memet. Nek sampean tuku rokok ilegal ngono iku, padha karo ngurangi modal gawe mbangun kuto dewi. Lagian dodol utawa tuku rokok ilegal iku sanksine yo abot. Iso dipenjara lho.
3: Ayo Nawa, gempur peredaran rokok ilegal. Setiap rupiah dari pita cukai resmi dioptimalkan pemerintah Kota Malang melalui DBHCHT tahun 2026 demi kesejahteraan kita bersama. Mulai dari alokasi 17,12 miliar rupiah untuk jaminan BPJS Kesehatan Masyarakat Prasejahtera hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal senilai 3 miliar rupiah. Tidak hanya itu, dana ini juga diwujudkan nyata

0: bekas maupun salah peruntukan. Pelaku bisa dijatuhi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda sampai 10 kali nilai cukai. Laporkan segera peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang di nomor 0341-551-628 atau WhatsApp di 0851-1747-7876.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang bersama kantor Bea Cukai Malang.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
1: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih sana flu.
2: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Serigate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, kita kembali ya di program Ijen Talk. Dan kali ini di jam 7 lewat 44 menit kita akan geser dulu. Kita masuk di program Halo PMI. Saya akan terhubung bersama dengan rekan-rekan dari UDD PMI Kota Malang untuk update bagaimana stok darah per pagi hari ini. Saya sudah tersambung bersama Lab Pelayanan Darah PMI Kota Malang, Dudik Herlambang. Pak Dudik, selamat pagi.
8: Selamat pagi Mbak Yolanda.
7: Iya Pak Dudik, boleh disampaikan untuk update stok darah di UDD PMI Kota Malang per pagi hari ini bagaimana Pak? Silahkan.
8: Terima kasih waktu yang diberikan Mbak Yolanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar CTK dimanapun Anda berada. Berikut ini kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 8 Agustus tahun 2026, kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Kita mulai aja dari produk darah whole blood, stoknya untuk golongan darah A47, golongan darah B75, golongan darah O67, golongan darah AB23. Kemudian untuk stok PRC, golongan darah 46, golongan darah B316, golongan darah O188, golongan darah B80. Kemudian untuk stok trombosit konsentrat, golongan darah A20, golongan darah B12, golongan darah O35, golongan darah AB10. Kemudian untuk produk darah FFP, stoknya golongan darah A57, golongan darah B73, golongan darah O47, golongan darah B16. Kemudian untuk produk darah AF, stoknya untuk golongan darah A48, golongan darah B45, golongan darah O110, golongan darah AB28. Dengan total jumlah stoknya 1.343. Untuk saat ini, kami memerlukan ketersediaan golongan darah, khususnya untuk golongan darah B dan AB untuk produk darah trombosit konsentrat karena stoknya tinggal 12 dan 10.
7: Oke, baik Pak Dudik. Nah, untuk hari ini yang mau donor darah apakah dipusatkan di UDD PMI Kota Malang saja atau mungkin ada layanan mobile unit juga, Pak?
8: Untuk saat ini ada dua kegiatan mobile unit. Yang pertama di Relawan Jausan dengan alamatnya depan kantor Lawan Jausan, Jalan Simpang LA Sucipto, Perumahan Geraha Pelita, Asri, Blok C30A, ya, Pandanwangi, dengan jumlah donor kurang lebih 50 orang, dimulai jam 9.30 sampai 14.00. Kemudian untuk yang kedua, yaitu di Mitra 10 dengan alamat Jalan Supriyati nomor 3, Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dengan jumlah donasi 50 orang juga dimulai jam

0: dari 8.00 sampai jam 13.00.
1: Ada di dua titik itu Pak ya. Tapi kalau yang mau donor di UDD PMI Kota Malang, dari jam berapa sampai jam berapa Pak?
0: Untuk kegiatan di UDD Kota Malang, setiap hari buka mulai jam 8.30 pagi sampai jam 19.30 malam, setiap hari.
1: Oke. Baik. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan juga Pak Dudik untuk syarat ya, syarat donor, baik itu persyaratan fisik maupun administrasi yang harus dipersiapkan seperti apa Pak?
0: Syarat pemohon donor, pertama membawa identitas diri, yaitu KTP, SIM, password, dan lainnya. Kemudian batas usia minimal 17 tahun, batas maksimal usia 60 tahun. Kemudian berat badan minimal 45 kg. Kemudian yang berulang membawa kartu donor dan jarak donor sebelumnya minimal 60 hari. Kemudian tidur atau istirahat yang cukup minimal 4 jam sebelum donor Mbak ya, tentunya dengan tidur yang konsisten. Kemudian makan makanan yang bergizi, yang banyak mengandung zat besi, protein, sayur-sayuran, daging, kacang-kacangan, dan minum cukup air untuk menghindari dehidrasi nanti pada saat diambil darahnya. Kemudian sehat jasmani dan rohani, tidak didapatkan kondisi anemia, ketidakstabil mental, dan alkohol atau keracunan obat, dan tidak dalam kondisi demam. Kemudian tidak mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam kurun waktu 3 hari. Contohnya seperti aspirin nanti yang berdampak pada kadar trombositnya. Kemudian tidak memiliki penyakit ya, riwayat penyakit tertentu seperti penyakit menular lewat transfusi darah, kemudian penyakit jantung, kemudian penyakit paru, diabetes yang memerlukan insulin dan lainnya. Kemudian khusus untuk wanita tidak sedang hamil atau menyusui.
1: Oke, baik Pak Dudik. Untuk ini Pak Dudik ya, upaya menjaga mutu darah dan juga peralatan yang dipakai, bagaimana Pak?
0: Untuk menjaga mutu atau kualitas darah, pertama ya sebelum melakukan donor, para pendonor akan dilakukan pemeriksaan kesehatan atau seleksi awal, kemudian meliputi tekanan darah, hemoglobin darah, ini menjaga agar kualitas darah yang akan diberikan nanti sudah sesuai dengan batas minimalnya. Kemudian untuk pengambilan darah, dengan menggunakan prosedur yang benar dan steril. Kemudian selanjutnya pelabelan dan identifikasi ya yang benar untuk menjaga mengurangi kesalahan identitas. Kemudian darah akan mulai tahap karantina. Darah tersebut akan ditimbang sesuai dengan standar minimalnya. Kemudian darah akan dilakukan pemisahan sesuai dengan jenis produk kebutuhannya. Ini berfungsi untuk mengurangi resiko samping dan sesuai kebutuhan pasien. Setelah itu darah akan melalui pemeriksaan IMLTD atau ilmu menular transfusi darah seperti penyakit hepatitis B, hepatitis C, sifilis dan HIV. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan konfirmasi golongan darah. Darah tersebut akan diperiksa ulang golongan darahnya. Kemudian darah akan melalui uji saring antibodi. Darah tersebut akan diperiksa antibodinya apakah ada antibodi yang tertentu. Kemudian dan secara berkala darah tersebut akan dilakukan pemeriksaan darah lengkap seperti pemeriksaan hemolisis darah, pH darah, kemudian koagulasi darah akan diperiksa dan akan dilakukan penentuan status produk darah di bagian produksi seperti meriliskan darah ditandu evolusi dan ditolak atau dimusnahkan ya apabila tidak memenuhi persyaratan produk rilis. Itu semua harus terdokumentasikan. Kemudian distribusi dan transportasi menggunakan kondisi tervalidasi untuk mempertahankan kualitas darah. Dan setiap tahun peralatan yang menunjang medis darah akan dilakukan kalibrasi ya, untuk menjaga kualitas darah dan pemeliharaan alat.
1: Baik. Pak Dudik, terakhir boleh disampaikan juga untuk benefit donor ini untuk meningkatkan motivasi bagi para calon pendonor. Silahkan Pak.
0: Manfaat dari donor, ya, salah satunya pertama dengan donor kita dapat memeriksakan kesehatan kita secara berkala. Sebelum donor, para pendonor akan menjalani pemeriksaan kesehatan termasuk pemeriksaan tekanan darah yang seperti saya bilang tadi, kemudian hemoglobin darah. Kemudian setelah donor, darah tersebut akan diteliti penyakit ya seperti tadi saya bilang seperti penyakit hepatitis B, hepatitis C, sifilis dan HIV. Kemudian keuntungan berikutnya yaitu menurunkan resiko penyakit jantung, mengurangi kadar zat yang dapatnya menyebabkan kerusakan oksidatif pada pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung.
1: Baik, Pak Rudik, terima kasih.
0: Setelah mendonor darah, tubuh akan memproduksi sel darah baru, membantu menjaga kesehatan dan sirkulasi darah. Kemudian yang keempat yang terpenting, Mbak, dengan donor darah dapat meningkatkan rasa kepuasan dan kebahagiaan kita secara psikologis, karena dengan donor darah dapat memberikan kebahagiaan karena dapat membantu sesama yang memerlukan darah.
1: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Dudik untuk waktu dan juga penjelasannya pagi hari ini. Semoga juga lancar kegiatannya dan banyak yang donor, Pak ya. Terima kasih Pak Dudik. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Mbak Yolanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kawan sambung kita bersama Lab Pelayanan Darah PMI Kota Malang, Dudik Herlambang. Dan program ini juga merupakan kerjasama C3 FM dan PMI Kota Malang. Informasi lebih lanjut hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617. Alamatnya ada di Jalan Buring nomor 10 dan 19 Kota Malang.
2: Jalan-Jalan Plus.

0: kawan. Malang Selatan memang punya banyak sekali pantai dengan pesonanya masing-masing. Dan kalau ada ke Malang Selatan, jangan sampai lewatkan ya pantai yang ada di Desa Gajah Rejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Ya, ini dia Pantai Bajulmati. Pantai dengan jam operasional mulai jam 5 pagi sampai jam 6 petang ini dulunya ditemukan di tahun 1890-an dan konon kawan saat ditemukan terdapat seekor buaya mati yang membuat pantai ini akhirnya dinamakan Bajulmati. Selain itu di sini juga ada sebuah batu karang yang bentuknya memanjang seperti badan buaya. Saat tersapu ombak di malam hari, batu karang itu akan terlihat seperti seekor buaya hidup. Pantai Bajulmati memang punya pesonanya tersendiri. Dengan pasir putih dikelilingi bukit-bukit karang cadas, pastinya Anda juga bisa menikmati sunset yang menawan dari sini. Tapi kawan, yang perlu diingat, kalau Anda jalan-jalan ke Bajulmati, kegiatan berenang sangat tidak dianjurkan karena struktur pantai ini terbilang curam dan dalam. Selain itu, ombaknya juga relatif besar dengan rembusan angin kencang. Eits, kalau Anda ingin berenang, mandi atau bermain air, bisa kok. Anda tinggal mengarah ke sisi barat pantai yang terdapat muara sungai dengan aliran air lebih tenang, jadi aman untuk Anda mau bermain air. Di pantai ini juga kawan ada beberapa fasilitas seperti kamar mandi umum, gazebo, warung makan, dan area parkir. Uniknya lagi, Pantai Bajulmati juga menjadi tempat konservasi penyu terbesar di Malang Selatan. Anda juga bisa loh melihat proses pelepasan bayi penyu ke laut yang dilakukan Bajulmati Turtle Conservation. Kalau Anda ingin berkunjung ke Pantai Bajulmati, jangan lupa siapkan sunscreen, kacamata hitam, dan topi ya, agar tidak terkena cahaya matahari yang berlebihan dan akhirnya malah merusak kulit Anda. Tapi kalau untuk rute terbaik menuju Pantai Bajulmati dari pusat kota Malang, Anda bisa menuju ke kawasan Turen, lalu lanjutkan perjalanan Anda menuju Sumber Mancing Wetan, kemudian pilih jalan menuju kawasan Sendang Biru. Ikuti saja jalan sampai bertemu jembatan berbentuk setengah lingkaran, Pantai Bajulmati ada di sebelah kiri Anda.
1: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar, ini yang alkalin ya?
3: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widyagama semakin banyak loh.
4: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025 dan masih banyak lagi.
5: Kawan, segera daftar ke Universitas Widyagama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Science Management. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widyagama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widyagama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, Polres Malang selesaikan puluhan perkara pidana sepanjang Juli 2026. Kasat Reskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetya Akbar menyampaikan, selama Juli 2026 pihaknya menerima 51 laporan tindak pidana. Dalam proses penyidikan yang dilakukan, penyidik berhasil menuntaskan 54 perkara. Selain itu, tim Resmob Satreskrim Polres Malang berhasil mengungkap 20 kasus pidana, yang 4 diantaranya berupa kasus curanmor, 5 kasus pencurian dengan pemberatan, 3 kasus penganiayaan, serta 8 kasus tindak pidana lainnya. Capaian ini menegaskan wujud komitmen Satreskrim Polres Malang dalam memberikan pelayanan ke masyarakat, sekaligus menegakkan hukum secara profesional. Kawan, Pemprov Jatim tambah helikopter untuk waterbombing Karhutla, Bromo. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan, pihaknya bakal menambah 1 unit helikopter untuk memperkuat operasi pemadaman. Sebelumnya, proses pemadaman dengan metode waterbombing sudah dilakukan oleh helikopter milik BNPB dengan kapasitas 1.000 liter air. Menurut Kofifah, jika ditambah 1 helikopter lagi, maka akan mempercepat proses pemadaman Karhutla, Bromo. Kawan, Timnas Indonesia gagal lanjut ke semifinal. Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di Stadion Jalan Besar. Hasil ini membuat Indonesia tidak mampu finish di dua besar grup A. Indonesia sempat unggul lewat gol Ragnar pada menit ke-47, namun Singapura menyamakan kedudukan pada menit ke-66. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan PSSI akan melakukan evaluasi agar Timnas Indonesia lebih siap menghadapi turnamen berikutnya. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: Sedikit lain on FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, saya Nurul Fitriani pagi hari ini yang menemani Anda di sesi diskusi Ijen Talk ya. Kita akan bahas soal himpitan ekonomi, picu gangguan mental. Nah kawan, ini kita perlu bahas ya, karena beberapa waktu terakhir, barangkali juga kalau Anda pendengar Sedikit FM yang sering simak City Guide, kapan hari itu kita cukup fokus ya dengan kabar di wilayah Kota Malang kalau ternyata banyak sekali warga yang sedang menjalani pengobatan gangguan kesehatan mental di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dan mereka ini kawan, kabarnya juga dipicu dengan gangguan mental karena himpitan ekonomi. Kira-kira untuk datanya sendiri, kondisi real yang ada di wilayah Kota Malang seperti apa sih? Kemudian apa saja upaya yang perlu untuk kita lakukan? Dan dari pemerintah juga apa yang sudah dilakukan? Pastinya untuk Anda yang pengen join bersama Sedikit FM di program Ijen Talk, bisa ikuti interaktif langsung di 0811 3600 911. Kita juga bakal live di YouTube-nya Radio Sedikit FM, jadi Anda bisa simak juga di sana. Karena pagi hari ini kita akan bahas soal himpitan ekonomi, picu gangguan mental.

0: Sedikit lain on FM, guardian for your life. Selamat pagi kawan, semangat pagi. Saya Nurul Fitriani, kali ini yang menemani Anda di program Diskusi Ijen Talk ya. Kita bakal bahas soal himpitan ekonomi, picu gangguan mental. Nah kawan, kita di pagi hari ini selain untuk ngobrol soal bagaimana himpitan ekonomi, yang barangkali kalau mulai dari himpitan ekonomi yang terlintas di benak Anda, mungkin soal harga kebutuhan yang naik, kemudian pendapatan yang terbatas, pekerjaan yang tidak pasti, atau juga kebutuhan keluarga yang makin banyak. Tapi ternyata ada satu dampak yang sering kali tidak terlihat, itu berupa tekanan ekonomi yang juga bisa berpengaruh pada kondisi psikologi seseorang. Di Kota Malang, data yang kita terima dari Dinas Sosial mencatat ada 1.600 warga menjalani pengobatan gangguan kesehatan mental di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Sementara 357 penyandang disabilitas mental masuk dalam program rehabilitasi sosial. Nah, dari Dinsos juga menyebut banyak kasus ini berkaitan dengan beban pikiran berkepanjangan dan kondisi ekonomi. Lalu, bagaimana sebenarnya tekanan ekonomi ini bisa berpengaruh terhadap kondisi mental seseorang? Kemudian, kapan stres karena masalah ekonomi masih tergolong wajar dan kapan sudah membutuhkan pertolongan profesional? Untuk itu kita akan bahas pagi hari ini di program Ijen Talk bersama dengan dua narasumber. Saya ingatkan dulu untuk Anda yang pengen join bersama Sidikir FM, boleh interaktif, kita rekomendasikan untuk via voice note maupun juga telepon ya, untuk lebih enaknya langsung di 0811-3600-911. Saya mau sapa dulu kawan untuk dua narasumber kami di program Ijen Talk pagi hari ini. Sudah terhubung dengan saya via Zoom. Di sana ada Kepala Pusat Bimbingan Konseling Karir dan Kewirausahaan LPPP dari Universitas Negeri Malang. Ada Dr. Hetty Rahmawati, SPSI, MSI. Selamat pagi, Bu Hetty.
1: Selamat pagi, Kak Fitri. Senang bergabung di Ijen Talk pagi ini. Selamat pagi juga, Bapak Muhammad Sailendra.
0: Baik, selamat pagi Bu Hetty. Ini lagi di mana Bu Hetty? Tadi sempat menanyakan waktu Indonesia Barat ya, sekarang jam berapa?
1: Ya, sedang di Denpasar.
0: Waduh yeah. Terima kasih loh Bu Hetty sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bersama Sidikir FM pagi hari ini. Oke, selain bersama dengan Bu Hetty, kawan kita juga akan ngobrol pastinya soal informasi yang sebelumnya saya sampaikan ya, langsung dengan Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang. Ada Pak Muhammad Sailendra, STMM. Selamat pagi juga Pak Sailendra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
2: Nurul, selamat pagi Bu Hetty. Senang pagi, bergabung Bapak. Dengan Ibu dan Mbak, dan tentunya juga para pendengar setia 911.
0: Baik, Pak Sailendra, ini libur Pak ya, hari Sabtu atau gimana nih?
2: Libur.
0: Waduh.
2: Waktunya healing ini.
0: Waktunya healing, tapi pagi hari masih menyempatkan ngobrol dengan Sidikir FM. Terima kasih juga Pak Sailendra untuk waktunya. Iya, ya. Untuk obrolan kita kawan pagi hari ini soal himpitan ekonomi, picu gangguan mental. Kita akan ngobrol langsung bersama dengan dua narasumber. Saya mau awali ke Pak Sailendra dulu. Dari data tadi yang sempat sedikit saya singgung Pak Sailendra ya, mungkin boleh disampaikan juga sebenarnya kondisi di lapangan seperti apa sih gambarannya? Silakan.
2: Ya, Mbak Nurul dan para pendengar, gambaran di lapangan menunjukkan sebetulnya kita nggak bisa melihat dari sisi apakah ini karena himpitan ekonomi saja, tetapi juga menunjukkan keterbukaan informasi juga dari keluarga, dari masyarakat terhadap adanya salah satu keluarga mungkin atau anggota masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan mental gitu. Jadi kita nggak bisa mengeneralisasi bahwa ini adalah hanya masalah ekonomi yang dihadapi, tetapi juga masalah kesadaran dari keluarga dan masyarakat untuk menyampaikan dan melaporkan adanya gangguan mental di anggota keluarga maupun masyarakat itu. Demikian Mbak Nurul.
0: Okay, berarti di awal pun memang masih belum bisa untuk digeneralisir penyebabnya soal ekonomi itu, Pak ya. Tapi yang jelas ini juga merupakan dari masyarakat sekitar yang sudah teredukasi, yang sudah terbuka soal apa itu gangguan mental gitu, Pak Sailendra ya.
2: Iya, betul.
0: Okay. Kemudian dari data yang kita terima, itu kan ada sekitar 1.600 warga Kota Malang yang menjalani pengobatan gangguan kesehatan mental di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ini mungkin boleh dijelaskan juga Pak Sailendra dari data yang didapat oleh Dinas Sosial seperti apa sejauh ini?
2: Sebenarnya kalau masalah gangguan jenis-jenis disabilitas itu kan macam-macam. Ada yang disabilitas fisik, ada yang keterbatasan panca indera, dan ada juga gangguan mental. Tapi yang menarik adalah bahwa adanya disabilitas mental ini salah satu yang paling banyak dihadapi oleh masyarakat atau diderita oleh masyarakat dibanding disabilitas yang lain. Dan fenomena yang menarik ini memang karena selama ini mungkin masyarakat belum teredukasi, dan sekarang ini sudah teredukasi bahwa mungkin anggota kita, keluarga kita, mungkin anggota masyarakat kita yang selama ini kelihatan normal-normal saja secara fisik, tetapi ternyata mengalami disabilitas mental. Dan ini mestinya harus ditangani dengan seksama dan melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Demikian Mbak Nurul.
0: Oke, kemudian kalau untuk dari waktunya sendiri Pak Sailendra, ini sejak kapan ya Dinsos melihat persoalan gangguan mental ini jadi perhatian gitu?
2: Sejak ya kami tentunya akan masih berjalan satu minggu ya. Saya sendiri pribadi sejak baru satu minggu untuk itu berdinas di Dinsos P3AB 2KB Kota Malang ini. Tetapi permasalahan disabilitas ini tidak hanya 1-2 tahun belakangan ini, tetapi dengan munculnya atau dengan adanya Kementerian Sosial, dengan adanya Dinas Sosial di Kota Malang, ini menjadi concern juga untuk penanganannya. Tetapi mungkin belum populer aja di masyarakat bahwa Dinas Sosial juga menangani rehabilitasi sosial termasuk yang mengalami disabilitas mental. Gitu Mbak Nurul.
0: Oke, barangkali ini juga terkait dengan tadi di awal disampaikan oleh Pak Sailendra, karena sekarang ini masyarakat juga sudah mulai aware soal kesehatan mental, sehingga hal tersebut pun juga jadi salah satu concern ya, kali ini yang cukup terlihat.
2: Iya, Mbak Nurul.
0: Oke, baik. Selain dari Pak Sailendra, kawan ya, selaku dari Kepala Dinas Sosial P3AP Kota Malang, kita juga perlu melihat ini kalau dari sisi psikologi. Bu Hetty, ini mungkin boleh disampaikan juga ya, mulai dari hal yang paling dasar. Ketika seseorang mengalami tekanan ekonomi secara terus-menerus, sebenarnya apa sih yang terjadi pada kondisi psikologinya?
1: Baik Pak Nurul, bahwasanya kita ini adalah manusia dengan kapasitas otak yang tentu saja dia memiliki keistimewaan ya, seperti halnya ponsel gitu yang punya banyak aplikasi berat yang berjalan bersamaan. Namun demikian akan ada saatnya dia mengalami keterbatasan. Kapasitas ini tidak maksimal apabila ada yang kita sebut sebagai stresor. Stresor yang berkepanjangan dan menekan itu disebut sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, yang disebut sebagai distress yang kronis. Nah, salah satunya mungkin kalau kita lihat di sini adalah himpitan ekonomi ya, atau adanya kondisi seseorang adanya kesulitan finansial. Contoh misalkan ya, tenggat cicilan motornya kok tinggal 2 hari, kemudian beras di dapurnya habis, atau baru saja terkena PHK. Nah, kondisi inilah yang kita sebut sebagai otak bekerja dengan survival mode atau mode bertahan hidup ya, sebagai reaksi dari adanya distress kronis yang berkepanjangan yang tidak ada jalan keluarnya. Nah, sehingga energi kognitif seseorang itu akan terkuras habis memikirkan satu hal, bagaimana dia survive, bagaimana dia bisa makan, bagaimana dia bisa selamat ya hari ini, terutama mereka dengan usia produktif, dengan sebagai penanggung jawab keluarga. Nah, sehingga seseorang dengan kondisi yang stresor yang berat itu atau distress, kapasitas berpikirnya dengan jernih, berpikir secara dingin, dan juga kontrol emosinya itu, katakanlah jadi ya, tadi ya, kapasitasnya itu menjadi tekor. Ya, sama juga dengan kantongnya yang tekor, dia juga tekor gitu ya, energi emosi dan energi kognitifnya. Nah, ini misalkan contoh ya, seorang ayah yang pusing memikirkan rumah kontrakan saya belum bisa siapkan, padahal beberapa hari harus bayar. Dia bisa saja tiba-tiba membentak atau ada ledakan emosi yang itu berimbas pada anak-anak di rumah ya. Padahal anak-anaknya itu hanya menumpahkan gelas gitu ya, yang itu sebenarnya tidak perlu direspon semeledak dan membentak seperti itu. Bukan karena ayah itu jahat, tetapi dia ada dalam satu kondisi distress finansial yang mungkin menjadi beban berat bagi dia. Sehingga baterai mentalnya itu, dia ada di titik nol. Kurang lebih begitu ya. Ini hal sama sebenarnya, tidak hubungannya sebagaimana disampaikan oleh Pak Sailendra. Lalu kalau dia uangnya cupet, terus kemudian mentalnya cupet langsung begitu, tidak ya. Jadi bukan kausalitas yang langsung, tetapi berproses.
0: Okay.
1: Dari sebagai tahap efek domino dari kondisi stresor. Nah, stresor itu banyak macamnya, tidak hanya sekedar finansial saja, tetapi beberapa banyak gitu ya. Kurang lebih begitu untuk bagaimana tekanan ekonomi ini bisa berkaitan dengan kondisi psikologis seseorang ya, misalkan.
0: Oke, jadi hal tersebut memang tidak secara langsung ya tiba-tiba ada, tapi juga adanya stresor yang berkepanjangan. Kemudian Bu Hetty, dari data yang ada di wilayah Kota Malang sendiri, apakah ini juga sempat jadi perhatian juga nih di sisi akademisi? Bagaimana
1: Bu Hetty? Oke, baik, terima kasih ya. Itu bukti bahwa survei, statistik, dan data itu memberikan feedback yang positif untuk sebagai yang pertama tentunya deteksi dini ya. Karena dengan memetakan profil kondisi efek, ternyata mungkin yang 350 itu awalnya ke fase ke-1 adalah keluhan fisik ya. Tapi kemudian dilihat, diperiksa, tidak ada kendala fisik yang biasanya kita sebut sebagai kondisi kecemasan. Ya, relatifnya 80% lebih orang datang ke puskesmas atau ke rumah sakit atau ke dokter itu yang keluhan fisiknya tidak secara real ada, itu biasanya adalah psikosomatis atau respon dari kecemasan. Kemudian bisa lebih berat lagi ke depresi. Jadi awalnya kan ini sebagai efek domino ya, dari yang awalnya stres akut, seseorang bereaksi panik, kaget karena krisis mendadak, misalkan dia dirumahkan dari tempat kerja atau dia harus lembur karena perusahaannya mengalami krisis keuangan, dia lembur tanpa ada uang lembur gitu ya. Dan itu jika bulan berganti bulan dia tidak kunjung mendapatkan pekerjaan dan menumpuk, maka dia tidak akan kelola, itu akan menjadi stres kronis yang berkepanjangan, memicu adanya hormon stres kortisol sehingga seseorang tidak tidur nyenyak, tidak bisa bernafas dengan lega walaupun dia sebenarnya tidak ada keluhan secara pernafasannya ya. Nah, tahap berikutnya adalah anxiety, dan ini tentunya bagian dari itu. Di dalam konteks akademik kami sebagai tiap hari melayani konseling dari mahasiswa ya, keluhannya kebanyakan adalah 30-40% itu adalah kecemasan, dan 10-15%-nya itu depresi. Nah, ini artinya bahwa gangguan mental terutama pada cluster anxiety dan depresi ini memang menjadi sesuatu yang berdampak pada mungkin awalnya adalah dari keluarga, stres keluarga, tetapi berdampak pada anak-anak mereka yang tentu saja sedang bersekolah dari level mungkin SD sampai perguruan tinggi, dan itu keluhan awalnya karena itu memicu pada kondisi ketidakseimbangan hubungan dalam keluarga tersebut, okay. Atau adanya resource yang melemah, yaitu dari unsur finansial menimbulkan adanya kecemasan ya secara finansial, yang itu bisa saja menjadi bagian dari proses perjalanan kelancaran akademik anak-anak mereka, itu menjadi ada penghambat, faktor penghambat di situ. Kurang lebih begitu ya.
0: Baik. Tadi di awal disampaikan biasanya di awal ini dimulai dengan kecemasan begitu ya, depresi. Kemudian dari data yang sekitar 350-an itu masuk penyandang disabilitas mental, masuk dalam program rehabilitasi sosial, kemungkinan diketahui dari mereka yang pertama kali periksa di fase ke-1 begitu Bu Hetty ya. Mungkin
1: dari
0: boleh
1: puskesmas ya.
0: Iya, dari puskesmas. Mungkin boleh di-share juga Bu Hetty, bagaimana sih untuk bisa mengetahui kalau dia ini masih dalam taraf yang stres biasa, kemudian dia ini sudah sampai di disabilitas mental. Itu pasti juga enggak langsung ya. Itu seperti apa sebenarnya untuk bisa diketahui?
1: Oke, baik. Jadi dari indikasinya. Jadi mungkin kita jangan sampai terjebak pada self diagnose ya. Jadi kita perlu memang cek kondisi, apakah keluhan yang misalnya gatal, pusing, sesak, atau mungkin merasakan bloating, asam lambung, itu memang karena persoalan klinis atau bukan. Itu tidak bisa kita mendiagnosis sendiri, walaupun kita mungkin semakin sudah terliterasi ya, terwawaskan, wawasannya sudah cukup baik mengenai apa itu mental health, tapi akan lebih baik ke fase ke-1, yaitu ke dokter. Kalau di Malang insya Allah beberapa akan ditambah namanya psikolog ya, atau kalau tidak di fase ke level berikutnya yaitu di rumah sakit seperti Saiful Anwar, itu bisa kita lebih melihat diagnosis yang terintegrasi antara psikiater dan juga psikolog misalkan. Kalau memang itu dirasa ada, dia sedang tidak baik-baik saja secara mental. Nah, tandanya bahwa sebenarnya kita itu ada paling tidak ada 3 besar ya Mbak ya, terkait dengan status kesehatan mental. Yang pertama adalah normal bermasalah. Siapakah normal bermasalah? Itu adalah individu yang ya seperti kita itu aja. Kita kan kadang uang ada, tapi kadang juga menipis gitu ya. Tetapi walaupun ada himpitan ekonomi, dia tetap bekerja. Batas tegasnya itu sebenarnya pada kehilangan fungsi hidup hariannya, keberfungsiannya. Contoh misalkan ya, normal bermasalah itu kita mungkin uang kita itu tidak cukup untuk beberapa hari ke depan, tetapi kita upayakan, kita bangkit, kita pergi keluar mencari sesuap nasi gitu ya. Kita mungkin mengeluh, cemas, memikirkan tagihan-tagihan atau cicilan ya, tapi masih sanggup untuk bangun pagi, pergi keluar, mencari sesuap nasi, mengurus anak, memasak gitu. Namun ketika kondisi itu sudah pada level darurat medis dan psikologis, kalau misalkan satu, seseorang itu tanda-tanda intinya biasanya dia malas mandi ya Mbak. Jadi hati-hati dengan rasa malas untuk mandi gitu ya. Mengurung diri di kamar sampai berhari-hari, malas makan, atau mengalami serangan panik walaupun dia tidak punya asma atau serangan terkait dengan saluran pernafasan ya. Dimana dia mengalami serangan semacam kayak tercekik berulang-ulang hingga tidak bisa bernafas gitu ya. Kemudian dia memilih untuk mengambil perilaku beresiko, misalnya pinjam pinjol gitu ya, atau mencari kesenangan sesaat dari reduksi stres dia lewat adiksi berat rokok rokok atau mungkin alkohol atau mungkin juga game. Atau mungkin yang paling red flagnya adalah misalkan kalau dia merasa bahwa saya nggak berguna, saya apa ya, masih layak untuk hidup gitu ya. Kayaknya kalian itu lebih tenang kalau aku nggak ada. Nah, kata-kata itu sebenarnya adalah simbolisasi bahwa dia itu adalah simbol jeritan. Dia sedang menjerit minta tolong. Karena okay. apa? Karena otaknya sudah tidak sanggup lagi ada di dalam posisi survival mode. Baik. Kita itu survival mode itu boleh, tapi hanya beberapa jam. Setelah itu kan kamu pasti ada waktu istirahat. Nah, waktu istirahatnya juga nggak bisa, karena dia merasa menanggung beban sendirian. Apalagi untuk tipe-tipe yang tertutup atau dipendam. Jadi itu mungkin ya.
0: Okay. Baik. Itu juga untuk pandangan dari sisi psikologi akademisi begitu ya. Terima kasih Bu Hetty dan juga Pak Sailendra, seluruh narasumber. Kita masih ada di segmen pertama ya, istilahnya masih perkenalan dulu. Jadi masih ada beberapa segmen yang lainnya lagi. Jadi kalau untuk Anda, kawan pendengar Sedigar FM, pengen join juga, pengen ikut sambung untuk pagi hari ini di program Ijen Talk, boleh langsung untuk Anda share di 0811-3600-911.
3: Jalan-Jalan Plus. Malang Selatan memang identik dengan wisata pantainya. Ombak yang deras mungkin sudah menjadi identitas Pantai Malang Selatan. Tahukah Anda, Pantai Celungguk menjadi salah satu bukti bahwa tidak semua pantai di Malang Selatan memiliki ombak yang besar. Selain menawarkan pemandangan yang bagus dan khas dari Malang Selatan, di Pantai Celungguk ada juga kawasan edukasi pelestarian mangrove. Jadi, saat Anda berwisata ke sini, Anda juga bisa menikmati pemandangan dan belajar bagaimana cara melestarikan hutan bakau. Karena wilayah ini masuk kawasan observasi, Pantai Celungguk menjadi perlindungan dan rehabilitasi hutan bakau. Anda juga wajib untuk menaati beberapa poin peraturan, termasuk melapor kepada pengelola. Sesudah Anda membayar tiket masuk sebesar Rp5.000, Anda bisa mengkonfirmasi maksud dan tujuan Anda masuk ke Pantai Celungguk ini. Nah, kawan, menariknya lagi kalau Anda membawa barang-barang untuk masuk ke pantai ini, jumlahnya harus sama ketika Anda masuk dan ketika Anda pulang. Dan nanti kalau ada yang berkurang, Anda akan dikenai denda Rp100.000 per item yang kurang. Pengecekan barang ini akan dilakukan oleh petugas untuk menjaga kondisi lingkungan agar tetap asri karena kawasan ini sudah ditata sebagai area observasi oleh pemerintah. Jika Anda tertarik berwisata sambil edukasi hutan bakau di Pantai Celungguk, lokasinya berada di Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Dari Kota Malang, Anda bisa mengikuti petunjuk arah menuju Pantai Goa Cina. Di sekitar kawasan pantai ini, Anda harus parkir kendaraan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan akses menuju Pantai Celungguk harus dilalui dengan jalan kaki ke arah timur sepanjang 500 meter. Anda akan melalui jalan setapak, perumahan penduduk, hingga lereng pegunungan yang akhirnya Anda akan sampai di Pantai Celungguk Malang. Selain itu kawan, buat Anda yang suka petualangan, Anda bisa melewati rute lain. Dari perempatan Jalan Lintas Selatan, Anda harus belok kiri dan menuju ke Pantai Sendang Biru. Kira-kira setelah 200 meter belok kanan dan Anda akan menemukan jalan yang agak luas. Di sini Anda harus menitipkan kendaraan, tepatnya di rumah penduduk. Dari sana Anda mulai berjalan kaki mengikuti jalan setapak yang melewati perkebunan penduduk kira-kira sejauh 1 km. Nantinya Anda akan melintasi sungai, bukit, dan menyeberangi muara sungai. Dari muara sungai ini Anda akan berjalan sekitar 20 menit untuk sampai di Pantai Celungguk. Jangan lupa kawan, bagikan keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM. Jalan Plus.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
6: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
7: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
6: Terus?
7: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
8: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
6: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
7: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
8: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
9: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
10: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis. Semuanya terasa lebih responsif.
11: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
9: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
11: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
12: Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
13: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Sedikit lain warna FM, guiding for your life. Kawan, untuk di pagi hari ini kita masih di program Ijen Talk ya. Kita bahas soal himpitan ekonomi, picu gangguan mental. Kalau di awal tadi, dari informasi yang kita terima ya, sekarang cukup banyak masyarakat yang sudah mulai teredukasi soal kesehatan mental. Kemudian juga dari Dinas Sosial, ini pun juga cukup concern kawan ya. Termasuk barangkali saya mau ke Pak Sailendra kembali. Ini mungkin boleh dijelaskan juga Pak Sailendra, dari apa yang sudah dilakukan dari Dinsos, mungkin boleh di-share seperti apa datanya, kemudian juga bagaimana pengumpulan data sejauh ini. Karena kalau dari informasi yang kita terima cukup banyak ya, sampai ribuan orang. Kemudian apakah dari Dinsos juga melihat konsentrasi kasus ini berdasarkan wilayah atau kecamatan ya di Kota Malang? Jadi apakah ada wilayah tertentu ini yang jadi perhatian? Gimana tuh Pak Sailendra?
2: Ya, Mbak Nurul, kami menerima informasi-informasi adanya masyarakat yang mengalami disabilitas mental. Itu tentunya dari faskes pertama, fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kota Malang. Apakah itu melalui puskesmas atau klinik-klinik yang ada di Kota Malang. Beberapa puskesmas sudah melayani terapi kesehatan atau pemberian obat-obatan, konseling, dan seterusnya. Nah, data-data ini

0: yang kalau mereka itu selama ini mungkin kesulitan kerja, kita berikan pelatihan-pelatihan. Kalau mereka itu kesulitan komunikasi sosial dengan masyarakat, kita berikan pendampingan di keluarga, di masyarakat, dan seterusnya. Nah, ini tentunya memerlukan peran dari semua pihak, apakah itu dari keluarga itu sendiri dan juga lingkungan masyarakat sekitar, karena penanganan masalah disabilitas mental ini tidak bisa hanya ditangani oleh salah satu pihak saja, tetapi peran dari berbagai pihak sangat dibutuhkan. Nah, kami menyiapkan tadi seperti saya sampaikan, adanya pelatihan-pelatihan keterampilan, ada intervensi ekonomi yang inklusif bagi penderita yang sudah stabil beserta keluarganya.
1: Okay.
0: Agar siklus stres tadi itu terus ke arah pemulihan itu bisa diterapkan, dijalankan. Demikian.
1: Baik. Kemudian kalau untuk dari wilayah sendiri, Pak Sailendra, di wilayah Kota Malang, apakah juga sudah diketahui nih daerah mana sajakah sebarannya? Ya. Kemudian daerah mana yang perlu concern terkhusus?
0: Ya, sebetulnya hampir merata di setiap wilayah, dalam arti wilayah kecamatan itu ada yang penyandang disabilitas mental. Tapi kita agak concern ya. Pas saya enak juga yang menyebutkan wilayahnya ikut karena kurang menurut saya agak sensitif juga kalau menyebutkan wilayah mana gitu.
1: Okay. Pak Duru. Baik, Pak Sailendra.
0: Tapi sepertinya merata sih, tidak tidak dominan di salah satu wilayah.
1: Oke.
0: Okay. Demikian, Pak Duru.
1: Baik. Kalau untuk kategori usia, Pak Sailendra, ini apakah juga sudah ada datanya sendiri? Apakah mereka usia produktif atau bagaimana ini yang cukup rentan?
0: Ya, rata-rata memang yang kami lihat, kami punya data itu dari usia produktif, Mbak Duru. Ya mungkin apa yang disampaikan oleh Bu Hetty tadi, dari pihak akademisi itu memang kenyataannya seperti itu. Usia produktif ini yang anggap saja diistilahkan sebagai sandwich generation ya, istilah kerennya itu, mereka itu kan menopang kehidupan keluarga, baik itu untuk kehidupan orang tuanya, terus saudara-saudaranya, dan juga anak-anaknya. Sehingga mereka itu terhimpit mulai dari atas, bawah, samping juga, terus di mungkin juga dia mereka itu juga terhimpit secara sosial di kemasyarakatannya. Sehingga ada guncangan ekonomi sedikit, pastinya menggoyahkan mental mereka. Itu Mbak Durun.
1: Baik, selanjutnya saya juga mau ke Bu Hetty lagi. Bu Hetty, dari data tadi yang disampaikan, nampaknya juga memang usia produktif ini jadi perhatian. Itu bagaimana ya Bu Hetty? Apakah memang usia produktif cukup rentan atau seperti apa? Oke, Bu Hetty, suaranya masih belum masuk.
2: Ya, Kak.
1: Oke, okay, silakan.
2: Ya. Maaf tadi keputus.
1: Baik. Dari data yang disampaikan dari Pak Sailendra, kabarnya memang usia produktif ini cukup rentan. Nah, itu kalau dari sisi psikologi bagaimana melihatnya, Bu Hetty?
2: Iya, memang setiap individu punya kerentanan yang berbeda-beda ya, tergantung dari faktor risiko dan juga protektif yang ada, yang dia miliki ya, atau resource yang dia miliki. Termasuk mengapa reaksi tiap orang bisa berbeda saat dalam posisi dia dihantam krisis ekonomi ya. Kerentanan ini sangat tergantung pada fondasi psikologis masing-masing. Nah, secara umum untuk seseorang mengalami distress itu belum tentu dia mengalami gangguan mental. Tadi ada

0: normal bermasalah, kemudian ada penurunan fungsi, dan baru kemudian ada tahap yang lebih berat adalah gangguan mental. Nah, gangguan mental maupun perilaku itu sebenarnya akibat akumulasi dari 4 faktor utama yang menumpuk seiring waktu berjalan gitu ya. Adakah research yang mendukung ataukah dia tidak cukup pengelolaannya. Nah, diawali dari kerentanan genetik ya. Kondisi ini diperparah adanya trauma masa kecil atau mungkin di dalam tumbuh kembang selanjutnya ada dihantam oleh masalah psikososial, termasuk oleh lingkungan keluarga dan sosial yang tidil, seperti kemiskinan yang kronis, konflik dalam rumah tangga, dan juga sisi parenting di mana anak ada pengabaian atau mungkin ada fungsi-fungsi orang tua yang tidak sepenuhnya bisa mendukung adanya kebutuhan-kebutuhan anak. Nah, ini juga kemudian setelah itu diperburuk oleh gaya hidup yang destruktif, seperti halnya adiksi zat, adiksi judi atau game, atau mungkin juga terkait dengan penyesuaian sosial yang adanya isolasi diri. Jadi secara akumulatif kerentanan genetik sebenarnya tidak secara aktif itu membuat seseorang mengalami potensi besar gangguan mental, tidak, tapi selama bisa ada dukungan ya di lingkungan yang aman, kemudian di dalam proses tumbuh kembangnya ada proses belajar dan teredukasi dengan baik, maka ketika genetik yang rentan itu terus ditumpuk oleh trauma keluarga, tekanan ekonomi yang berat, dan gaya hidup yang buruk, serta beban psikologis yang akhirnya melampaui batas ambang kemampuan manusia ya, dan terutama pada otak manusia, ini akan berpotensi pada indikasi awal munculnya gangguan jiwa atau fungsi kesadaran dan fungsi keberfungsian hidupnya mengalami penurunan yang cukup bermakna di situ.
1: Dan ini tadi apakah juga termasuk karakter psikologi yang perlu diantisipasi begitu Bu Hetty ya? Tadi kan disebutkan seperti soal genetik begitu. Nah, ini apakah juga ada kondisi-kondisi tertentu itu yang juga perlu untuk diketahui sejak awal?
0: Ya, untuk model biopsikososial itu adalah terkait dengan adanya deteksi dini pada tumbuh kembang anak ya, secara fisik, karena fisik dan psikologis serta sosial itu nantinya akan saling timbal balik gitu ya. Contoh misalkan dari sisi perkembangan gizi buruk misalkan ya, adanya stunting atau adanya indikasi bahwa dia lambat di dalam respon tumbuh kembangnya, nah itu tentunya menjadi modal dasar seseorang itu sehat secara fisik dulu. Kemudian dia memiliki bekal psikososial setelahnya di dalam mengembangkan sebuah proses tumbuh kembang anak, perlu dukungan parenting yang enabling, yang suportif ya, yang tidak mengabaikan gitu ya. Termasuk juga ada isu fatherless, itu sebenarnya adalah contoh misalkan ada ayah tetapi ada tapi tiada. Kehadiran secara emosional dan kehadiran secara dukungan finansial, sehingga anak itu merasa diupayakan, divalidasi. Nah, itu penting. Kemudian di dalam proses belajarnya dari sosial, interaksi, ekosistem yang ada di sekitarnya, ada persoalan lain lagi. Apakah secara istilahnya mikrosistemnya beres, kemudian ada mesosistemnya, misalkan kalau memang kondisi keluarga dan kondisi ekonomi secara general itu memang ada persoalan dalam krisis ekonomi, apakah misalkan seperti dinas sosial ada jaring pengaman sosial gitu ya, jadi dari sisi eksosistemnya ternyata mendukung, oh di kantor atau di instansi dia bekerja atau di tempat dinas terkait itu mendukung dari sisi resource atau daya dukung pada kesehatan dan pendidikan. ya, ekosistemnya. Misalkan adanya jaring pengaman sosial, okay, itu amat sangat membantu. Kemudian juga ada BPJS, ada asuransi kesehatan seperti itu, dan juga ada misalkan apa ya, bantuan cash atau bansos. Nah, itu sebenarnya secara simptomatik membantu, tetapi dari ekosistem itu harapannya ada satu sistem rujukan kesehatan atau kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, itu tentunya menjadi penting ya. Baik. Karena itu secara sistemik, secara sosial. Nah, sehingga model stres keluarga itu bisa kita reduksi. Jadi keluarga itu bisa lebih ada istilahnya ketahanan dan kenyamanan keluarga. Walaupun, maaf begini, misalkan sama-sama gajinya kurang dari di bawah UMR ya, sama-sama punya anak dengan jumlah yang sama, tetapi seseorang ini bisa survive, yang satunya ada persoalan serius. Misalkan ya, ada munculnya penyakit degeneratif misalkan, atau kardiovaskuler dengan adanya kendali emosi yang juga sangat rendah. Nah, itu kenapa kok berbeda? Karena resorts masing-masing itu berbeda, daya tahan mereka berbeda. Baik. Jadi dari situ kita bisa melihat persoalan ini tidak hanya secara individual, tapi juga sistemik. Jadi kita sangat membutuhkan instansi terkait secara sistem, pertetanggaan, per-RT-an, community, dan juga dalam society dan juga bernegara gitu. Okay. Jadi itu sehingga dari top down dan bottom up itu ketemu, sehingga nanti harapannya ada balancing di situ.
1: Oke. Okay. Jadi cukup berbeda-beda ya, dan sekali lagi nggak boleh self-diagnosis. Kemudian juga bagaimana peran dari semuanya ini sangat dibutuhkan. Dan untuk seluruh narasumber, ini tadi ada beberapa yang sudah join ya. Barangkali kita bisa play di segmen selanjutnya, kita jeda kembali. Untuk pagi hari ini kawan, Anda masih simak program IJEN Talk ya, kita bahas himpitan ekonomi picu gangguan mental.
2: For your life, City Guide FM. Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan untuk di pagi hari ini ya, tadi ada yang mau join juga untuk sambung di telepon. Untuk seluruh narasumber kita coba sambung dulu ya dengan beberapa pendengar Sedikit FM. Tadi selain ada yang sudah antri untuk telepon, ada yang sudah mengirimkan voice note. Coba saya sambung yang di telepon dulu. Bu Perida, pagi hari yang sudah sambung. Selamat pagi, Bu Perida.
6: Iya, halo. Selamat pagi, Mbak.
1: Iya, selamat pagi. Bu Perida, mungkin bisa dikecilkan dulu untuk suara radionya. Feedback nih di kita.
6: Bentar, Mbak.
1: Oke.
6: Bentar.
1: Ini masih feedback ya suaranya. Oke.
6: Okay. Mbak, jelas?
1: Sudah aman, Bu Perida, silakan. Apa yang mau disampaikan?
6: Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih saya diberi kesempatan untuk on air, terutama untuk Radio 911 yang banyak membantu untuk saat ini. Terus terang saya mau langsung salam kenal dulu untuk Bapak Salendra dari Dinsos ya Pak ya, sama Bu Hesti selaku dari VIA Akademisi ya. Gini Mbak, berkaitan dengan topik pagi ini, saya lagi berupaya untuk tidak terjadi pada diri saya pribadi untuk saat ini, yaitu untuk topik tentang himpitan ekonomi memicu disabilitas mental ya. Terus terang Mbak, saat ini untuk himpitan ekonomi memang iya, karena sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Perida, usia 56 tahun. Saat ini saya sedang mengalami himpitan ekonomi, tidak hanya dari pendapatan yang minim, tapi karena saya juga saat ini lagi mengasuh adik kandung saya, itu usia 54 tahun yang mengalami disabilitas intelektual atau tunagraita. Sebenarnya saya sudah kemarin sempat di assessment 2 kali dari pihak kelurahan dan sudah ada peninjauan dari pihak Dinsos. Cuman mungkin dari pihak Dinsos sampai detik hari ini belum bisa memberikan keputusan atau kepastian bantuan apa yang cocok buat adik saya yang mengalami tunagraita. Terus terang itu apa ya? Jadi istilahnya membuat diri saya juga terasa kepikiran ya, karena saya harus apa yang saya harus lakukan seperti itu. Kenapa kok belum bisa ada bantuan yang cocok untuk adik saya? Karena terus terang saat ini saya rumah saja ngontrak, Mbak, Ibu. Rumah ngontrak dan kontraknya saya bulanan. Terus terang tarifnya lumayan tinggi sebenarnya. Kalau untuk penghasilan suami saya yang hanya buruh laundry yang minimal penghasilannya 60 ribu itu tidak cukup untuk membayar. Tapi selama ini mungkin saya punya teman-teman yang baik, jadi banyak dibantu oleh mereka untuk ya isanya untuk kebutuhan sehari-hari. Okay. Seperti itu. Sekarang ini saya mau tanyakan untuk ke Pak Salendra, untuk masalah adik saya ini Pak, bisa nggak Pak saya dikasih solusi gimana baiknya? Karena terus terang kemarin bantuan itu terkendala karena KTP dan kakak saya tidak sesuai domisili. Seperti okay. itu.
1: Baik Bu Perida.
6: Dan untuk Bu Hesti, kalau seperti kondisi saat saya saat ini Bu Hesti, apa yang harus saya lakukan sehingga saya tidak amit-amit ya tidak mengalami apa yang disebut dengan disabilitas mental. Terus terang saya saat ini lagi kondisi sakit karena saya punya diabetes. Jadi ya terus terang sebenarnya ya seperti yang dikatakan Bu Hesti tadi, merasa tidak mampu, merasa seperti apa ya, seperti frustasi. Nah seperti itu bagaimana Bu Hesti untuk yang apa yang harus saya lakukan. Terima kasih untuk waktunya kepada Pak Salendra dan Bu Hesti, terima kasih banyak.
1: Baik.
6: Wassalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Bu Perida. Ini tadi pertanyaannya langsung ke Pak Salendra ya, dan juga ke Bu Hesti. Silahkan, ini mau menanggapi dari siapa dulu? Pak Salendra barangkali. Monggo Pak.
7: Iya, Bu Frida, tentunya kami ikut berempati terhadap kondisi keluarganya ibu, terutama adik Bu Frida. Dan tadi sudah disampaikan kalau ada assessment dari pihak keluarga maupun dari dinas sosial, namun belum ada penyelesaiannya atau tindak lanjutnya seperti apa, karena identitas atau kependudukan dari keluarga ibu Frida ini masih bermasalah. Nah, ini menjadi salah satu problema masyarakat saat menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi, masalah identitas kependudukan. Nah, kami ada program yang namanya Perlinsos yang nanti akan kami sampaikan secara masif kepada masyarakat. Tentunya program Perlinsos atau perlindungan sosial ini menjadi program yang sangat-sangat bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menerima akses atau pelayanan adanya keterbatasan ekonomi terutama dan juga keterbatasan masalah sosial. Karena di Perlinsos ini nantinya masing-masing atau masing-masing masyarakat keluarga di Kota Malang ini bisa mendapatkan informasi mereka itu ada berada di desil mana. Desil itu merupakan peringkat sosial di masyarakat. Kita kan ada desil 1 sampai dengan desil 10. Di sanalah kami akan bisa intervensi untuk penanganan permasalahan sosial terutama yang berada di desil 1 sampai dengan desil 5. Nah, terkait dengan permasalahan ibu, kalau saya informasikan hal ini kepada petugas atau kembali lagi ke pihak kelurahan atau ke dinsos untuk memperbaiki data kependudukannya itu terlebih dahulu. Nah, kalau data kependudukan ibu nanti sudah selesai diperbaiki, nanti kami akan bisa intervensi. Karena data kependudukan ini sangat dipentingkan pada saat assessment. Saya khawatir karena data kependudukan ini tidak mencerminkan data sebenarnya, karena mungkin lokasi, mungkin ibu sendiri mungkin masih ber-KTP luar Kota Malang, sehingga tidak bisa kita tangani. Yang bisa kita tangani kan masyarakat yang ber-KTP Kota Malang.
1: Okay.
7: Demikian.
1: Baik.
7: Dari saya, Bu Frida. Mudah-mudahan hal-hal yang dikeluhkan atau yang diderita oleh keluarga ibu bisa kami fasilitasi.
1: Oke, baik ya, Pak Selendra. Selanjutnya juga ke Bu Heti. Tadi setelah disampaikan seperti apa kondisi dari Bu Perida, barangkali ada yang mau disampaikan juga Bu Heti.
0: Ini sedikit dari saya Bu Perida, ikut prihatin dan juga mendukung atas segala upaya dari Bu Perida ya, yang walaupun dalam kondisi tidak terlalu sehat, masih belas asih dan juga peduli dengan saudara gitu. Mudah-mudahan secara administrasi dan kependudukan bisa diupayakan. Fokus pada kondisi kalau ada tekanan ekonomi yang tinggi diikuti oleh persoalan kesehatan fisik ya. Tentunya kita yang perlu kita butuhkan adalah sebuah cara apa menangani diri kita sendiri dengan melatih untuk menenangkan respon stres atau kita sebut sebagai toleransi terhadap tekanan tadi. Di mana kita bisa berlatih untuk belajar tenang. Kadang kita mikir, loh, Bu, saya kan sudah tiap hari bernapas nafas ya. Kenapa saya harus disuruh latihan relaksasi nafas? Karena ini adalah salah satu teknik untuk kita, pertama untuk menjadi tenang, yang kedua kita bisa

0: Inilah masalah kita, mana yang bisa dikontrol dan tidak. Yang ketiga, mengambil tindakan kecil walaupun itu kecil tapi cukup realistis dan cukup bermakna, termasuk minta tolong, minta bantuan dan bercerita di forum ini gitu. Saya cukup bangga dan cukup apresiasi bahwa ini adalah salah satu jalan keluar kita mencari tindakan ekonomi kecil yang realistis gitu ya, termasuk meminta solusi dan bantuan dari pihak lain. Kemudian keempat adalah kita berlatih untuk menghadapi pikiran yang seringkali membuat kita panik mendadak. Nah, perlu kita, kalau misalkan penghasilan ini tidak cukup, bagaimana nanti itu muncul, tentunya kita bisa, istilahnya ya, kayak orang main layangan itu bisa mudari pikiran gitu istilahnya, mindset kita bisa kita, penghasilan saya tidak cukup, bagaimana nanti ini, saya juga banyak tanggungan gitu ya, sehingga itu sering memicu kadar gula naik ya Bu ya, atau kortisol naik, atau mungkin juga sesak di nafas, atau mungkin respon-respon seperti gatal atau sulit tidur itu muncul. Maka kita bisa berdamai dengan pikiran kita untuk bisa kelola, memang kondisi saya sekarang sedang sulit. Nah, apa ya hal yang bisa saya lakukan hari ini gitu. Jadi berpikirnya tidak terlalu kejauhan gitu ya. Jadi baik, tidak menggeser rasa khawatir itu menjadi satu semacam pemicu untuk kita nyari solusi. Kenapa orang itu diberikan kekhawatiran, rasa takut oleh Yang Maha Kuasa? Agar kita bisa mengantisipasi tapi dalam jangka pendek menyelesaikan masalah itu. Jadi harapannya tidak berkepanjangan. Termasuk tadi latihan untuk tenang adalah tarik nafas 4 hitungan, kemudian tahan 2 hitungan, lepaskan 4 hitungan, lalu tahan. Fokus saja pada cara kita bernafas. Ibu lihat yang baik-baik, yang adem, mendengarkan kicau burung dulu, kemudian mencecap aroma yang menyenangkan, menyegarkan, kemudian mencecap rasa yang gurih atau mungkin yang segar. Kemudian kita juga meraba hal-hal yang membuat kita itu merasa nyaman gitu ya. Jadi itu namanya teknik berkesadaran gitu. Jadi untuk kita bisa lebih tenang. Kira-kira itu Ibu. Jadi intinya kita memang ada dalam kesulitan. Kita bukan dilatih untuk menderita, tidak ya, maksudnya Tuhan tidak begitu, tetapi agar kita bisa tetap tenang, berpikir jernih dan bertindak yang sesuai dengan mencari solusi untuk mencari titik temu dari kondisi ekonomi yang sulit. Okay. Jadi insya Allah rezeki akan diturunkan pada mereka yang memiliki emosi yang tenang dan pikiran yang jauh lebih jernih. Begitu insya Allah.
1: Baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Hetty. Ini tadi masih ada beberapa yang sambung juga. Coba saya play ya. Ini tadi ada dari Pak Dani.
2: Selamat pagi Nenonwan.
1: Selamat pagi.
2: Kalau karena himpitan ekonomi itu kan akhirnya para pencari kerja, suami istri kan semuanya kepikiran, Pak. Nah, dari kepikiran itu yang menyebabkan sakit, mau sakit secara jasmani maupun secara mental. Intinya sih, kalau saya bilang sih semuanya ada di pikiran. Terlalu banyak mikir, bisa hipertensi, bisa sampai stroke, bisa jantung juga nggak bagus karena mikir, terus orangnya ngebul rokok terus, ngopi, kayak gitu. Dan pasti nanti akhirnya ke mentalnya.
1: Baik, itu kalau menurut dari Pak Dani ya. Termasuk kita coba langsung sambung saja, tadi ada yang sudah ngantri untuk bisa sambung di telepon. Ada Pak Yudi tadi ya yang ingin join juga melalui line telepon. Untuk di pagi hari ini kawan, kita masih bahas himpitan ekonomi picu gangguan mental. Ini sudah terhubung dengan saya, Pak Yudi. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Iya, Pak Yudi, silakan, ya, Pak. Apa yang mau disampaikan?
3: Saya ingin lebih menyampaikan suatu komentar ya. Ini masalah himpitan ekonomi ya, akan mengganggu mental kita ya. Angkanya sudah demikian tinggi ya, 1.600 di Kota Malang. Ya tentu saja sebetulnya kan pendekatannya secara ekonomi, selama ekonomi belum baik tetap akan terjadi. Sekarang kan sudah terjadi intervensi klinis di mana itu para profesional psikiater ya melakukan tugasnya untuk mengatasi ini semua gitu. Itu yang terjadi sekarang gitu. Sekarang yang kita ingin tanyakan, kebijakan di bidang ekonomi itu seperti apa begitu. Kemudian dari psikologinya, intervensi psikologi psikologi sosialnya sampai di bawah gimana itu ya toh. Stakeholder-stakeholder itu yang punya masyarakat itu kan kelurahan ya, yang paling tahu persis itu keadaan rakyatnya, tapi mereka tidak berdaya tanpa suatu intervensi dari pemerintah dalam hal ini psikososialnya seperti apa ya. Sumber daya manusianya masih lemah, anggarannya juga tidak cukup untuk mengatasi itu semua. Ini kan masalah ekonomi yang harus kita atasi gitu. Masalah ekonomi kan sudah lama begini, akhir-akhir ini semakin meningkat. Jadi kasus-kasus seperti ini tidak akan bisa hilang selama masalah ekonomi itu tidak diperbaiki gitu. Karena memang judulnya ini kan himpitan ekonomi yang mengganggu kesehatan jiwa kita begitu loh. Ya, toh. Kalau yang tadi disampaikan narasi-narasi itu suatu normatif aja, itu secara ilmiah demikian. Tapi yang paling kita butuhkan adalah gimana sih mekanismenya tuh, siapa yang punya tanggung jawab di sana, kolaborasinya bagaimana, itu yang kita harus bentuk sekarang itu. Ya toh, para ahli silakan, ayo kita mau berbuat apa gitu untuk mengatasi ini semua gitu. Selama ekonomi tetap tidak baik ya, ya sudah kita terima intervensi klinis ini gitu loh. Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih, selamat pagi juga. Itu kalau menurut dari Pak Yudi. Mungkin kalau dari narasumber ada yang mau menanggapi tadi apa yang disampaikan dari para pendengar, silakan.
4: Ya, Pak Yudi kasih atas.
5: Ya, monggo silakan Bu Eti dulu.
0: Iya, dari Pak Yudi, terima kasih untuk masukannya. Jaring pengaman sosialnya dan juga masalah terkait dengan promosi dan pencegahan dari sisi kebijakan ekonomi. Terlepas dari itu, bukan kewenangan kami ya, tetapi setidaknya dari level kebijakan makro sistem, tentunya yang kita harapkan ada dua lapis ya untuk jaring penyelamat ini. Ketika seseorang terpeleset pada kondisi ya krisis ekonomi, terpeleset dari tangga ekonomi keluarganya dan juga dirinya, maka harapannya dari sistem negara ini bisa menahan, menjadi support ya, agar tidak terlalu jatuh miskin secara ekstrim gitu ya, katakan secara simpelnya. Jadi kebijakan secara makro tentu saja dari level negara, kita membutuhkan kebijakan lapangan kerja, kemudian kebijakan tenaga kerja yang juga diimbangi dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai, termasuk juga bansos yang tepat sasaran, namun dari sisi lain juga tidak menghidupkan mental mengharapkan, tapi juga mental provider ini juga perlu ditingkatkan dari level misalkan pembinaan kompetensi untuk siap kerja bagi mereka dengan usia produktif, termasuk juga fasilitas kesehatan untuk BPJS yang sistemnya memudahkan kita mudah rujukan. Sementara di sisi masyarakat dan keluarga, diharapkan ketika seseorang terpeleset dari tangga ekonomi ini, dia bisa memeluk, memberikan perhatian dan kepeduliannya agar dia tidak bisa merasa berjuang sendirian. Misalkan sebagai contoh di kampus kami di Universitas Negeri Malang, terkait dengan keberhasilan akademik mahasiswa dan juga kelancaran di dalam pembayaran kuliah, kami ada kebijakan-kebijakan yang terintegrasi dari sisi bantuan UKT, kemudian layanan konseling secara gratis, dan juga layanan kesehatan berbasis BPJS, serta juga adanya bantuan pada fasilitas yang terkait dengan fasilitas pendidikan dan juga kesehatan. Jadi ini perlu benar kata Pak Yudi tadi, secara sistemik agar layanan ini menjadi satu mode, tidak hanya pada kuratif saja tapi juga pada promotif dan juga cegahannya. Begitu Kak Nurul.
1: Oke, baik Bu Heti. Dari Pak Sailendra, barangkali ada yang mau ditambahkan juga?
5: Ya, yang disampaikan Bu Eti tadi, insya Allah sudah dilaksanakan oleh Dinsos. Mulai dari pendampingan, kita memberikan jaring pengaman sosial, dalam arti ada bansos jika mereka itu berada di desil 1 sampai dengan 5, desil 5, itu menjadi prioritas kita untuk berikan bantuan sosial, apakah itu dalam bentuk sembako, bantuan langsung tunai dan sebagainya. Berikutnya adalah kita memberikan pelatihan kepada mereka, pelatihan tentunya sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan mereka, seperti yang sederhana-sederhana saja supaya mereka bisa dapat berusaha. Berikan pelatihan membuat jamu, membuat minuman jahe. Tidak hanya pelatihan, tapi kita juga memberikan bantuan peralatan dan sedikit modal untuk membeli bahannya. Itu sudah kami lakukan dari tahun ke tahun. Sehingga harapannya mereka itu paling tidak bisa beraktivitas sehari-hari. Syukur-syukur mereka bisa mengembangkan keahlian mereka atau keterampilan mereka setelah mendapatkan pelatihan dan bantuan untuk bisa menjadi wirausaha dan bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. Dan tentunya kita juga ada program yang dinamakan Rumah Pijar, yaitu Rumah Peduli Jiwa dan Rasa. Di mana di Rumah Pijar ini merupakan suatu layanan terpadu terhadap para PPKS yang terutama yang antara lain menerima atau mengalami gangguan atau disabilitas mental. Situ mulai dari keluarganya, masyarakatnya, sampai penderitanya, kita ada pendampingan-pendampingan dan kita advokasi mereka, ada bimbingan-bimbingan kepada mereka sehingga stigma terhadap orang yang mengalami disabilitas mental itu tidak seperti yang kita bayangkan. Mereka harus dipulihkan dan diharapkan menjadi masyarakat seperti sedia kala.
1: Okay.
5: Demikian Mbak Nurul.
1: Baik. Ya. Oke, okay, Pak Sailendra dan juga Bu Heti, karena ini kita juga sudah di akhir segmen. Untuk sebelum kita tutup segmen kita pagi hari ini, saya mau minta dari masing-masing narasumber sebagai closing statement dari apa yang kita bahas, himpitan ekonomi, picu gangguan mental, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Sedikir FM, masyarakat di luar sana. Silakan, saya mulai dari Pak Sailendra dulu.
5: Baik, penanganan isu terhadap gangguan mental ini membutuhkan kerjasama semua pihak, semua stakeholder, mulai dari pemerintah kota, dunia usaha, masyarakat, lingkungan sekitar, RT RW, dari akademisi, tadi Bu Heti juga menyampaikan peran dari akademisi, tentunya juga yang terpenting adalah dari keluarga dan pasien sendiri. Untuk menghapus stigma negatif terhadap penderita gangguan mental. Berikutnya adalah jangan ragu-ragu dan jangan malu juga untuk mengakses layanan-layanan yang kita dapat fasilitasi, yang Pemkot fasilitasi. Ada, kalau di pelayanan medisnya ada di puskesmas, atau melapor ke dinas sosial jika mengalami mengalami masalah kesehatan mental. Itu kami Pemkot Malang melalui dinas sosial siap hadir untuk mendampingi, dan tentunya kami berharap di institusi-institusi atau entitas apapun di masyarakat, baik itu di tingkat RT, RW, di tempat kerja atau di kampus juga, itu dapat mendeteksi awal atau men-screening awal adanya warga atau anggotanya sebelum berisiko menjadi gangguan mental. Okay. Sehingga bisa cepat kita tangani. Demikian Mbak Nurul dan para pendengar setia 911.
1: Baik. Kemudian untuk dari Bu Hetty, silakan Bu Hetty.
0: Terima kasih untuk kesempatan terakhir ini. Jadi yang pertama adalah pintu komunikasi dan juga validasi emosi. Agar siapapun, mungkin kita atau orang-orang di sekitar kita yang merasa tidak sedang baik-baik saja secara finansial maupun secara psikologis, maka berkomunikasi dan validasi emosi itu merasa bahwa mereka merasa didengarkan tanpa dihakimi, dan yang penting lagi juga diimbangi dengan welas asih sosial, atau kita bersama-sama sebagai elemen masyarakat untuk memberikan bantuan praktis yang konkret yang memang di sekitar kita ada yang membutuhkan. Misalkan tindakan sederhana seperti apabila tetangga membagikan makanan, kerabat ada sambatan, kita bantu untuk menjaga anaknya sebentar, memberi informasi lowongan kerja secara nyata, itu semua adalah tindakan kecil tapi sangat berarti ya bagi mereka dengan kondisi ini. Karena ini akan meringankan beban pikiran mereka dalam kondisi himpitan ekonomi ini. Jadi ketika ada sinyal bahaya dari sisi psikososial, maka tugas kita adalah yang paling penting merangkul dan menjaga anggota keluarga kita, sebagaimana oleh Pak Salendra katakan, agar stigma, label atau cap yang melekat pada orang dengan persoalan gangguan jiwa ini tidak membatasi mereka untuk berobat, sebagaimana juga gangguan fisik ya, gangguan mental ini butuh layanan dari dokter dan juga layanan dari psikiater serta psikologi di puskesmas terdekat atau fasilitas di atasnya. Sehingga pemanfaatan fasilitas kepesertaan BPJS dan juga sistem rujukan yang lebih mudah itu membuat biaya untuk kondisi fisik dan mental ini tidak terasa berat untuk ditangani bersama-sama. Begitu saya rasa, Kak Nurul, terima kasih untuk waktunya.
1: Baik, terima kasih juga sekali lagi untuk seluruh narasumber, Bu Hetty dan juga Pak Sailendra, untuk ngobrolnya bersama ya. Sidikir FM di pagi hari ini. Terima kasih juga kawan untuk Anda pendengar Sidikir FM yang sudah simak. Kita baru saja bahas soal himpitan ekonomi picu gangguan mental. Dan kawan, untuk di pagi hari ini kita juga bisa belajar ya, himpitan ekonomi bukan hanya soal bagaimana kita bertahan secara finansial, tapi juga bagaimana kita menjaga diri agar tidak kehilangan daya tahan mental. Karena dalam kondisi sesulit apapun, meminta bantuan ini bukan tanda lemah, tapi bagian dari upaya untuk tetap bertahan. Dan saya ingatkan juga kawan, untuk selalu simak program IJN Talk hanya di Radio Sidikir 911 FM. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
7: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
6: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
7: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
10: Sedikit lain on FM, Guiding for Your Life. Kawan, untuk di Ijen Talk ya, baru saja kita bahas tadi bersama dengan dua narasumber untuk apa yang dibahas soal himpitan ekonomi picu gangguan mental. Ini tadi juga masih ada beberapa yang pingin sambung ya sebenarnya via telepon, tapi sangat disayangkan karena durasi untuk sambung dengan narasumber ini hanya 1 jam saja. Barangkali kalau mau gabung kembali bersama City Guide FM untuk di segmen kali ini nanti boleh ya, untuk bisa langsung telepon saja di 0811-3600-911. Kalaupun nanti memang ada pertanyaan, kita bisa sampaikan ke beberapa narasumber tadi yang ikut join bersama City Guide FM. Tadi ada Pak Rofi Udin ya, tadi sempat saya coba untuk terhubung tapi masih calling saja. Termasuk tadi juga ada Bu Ani, ini masih coba untuk saya sambungkan dengan Bu Ani. Oke, sudah sambung bersama dengan saya Bu Ani. Selamat pagi Bu Ani.
11: Selamat pagi.
10: Selamat pagi, silahkan Bu Ani, apa yang mau disampaikan?
11: Oh iya, Baik, sebetulnya tadi mau tanya ke Pak Sairendra ya.
10: Oke, baik.
11: Kemudian juga untuk Bu Fitri, Bu Frida ya tadi insya Allah yang menyampaikan permasalahannya. Jadi masalah kependudukan, saya pernah mengalami membantu putrinya ART ya. Jadi tadi kalau ada program apa tadi untuk membantu menyelesaikan masalah kependudukan ini dan masalah sosial tentunya kaitannya. Yeah. Sebetulnya mereka tidak berasal dari luar kota saja ya. Jadi yang ART yang saya bantu itu rumahnya di sini, tapi pada waktu aplikasi KTP dulu dia ada di suatu kompleks. Tapi kan dia namanya ART kan pindah-pindah, tidak punya tempat seperti tadi kasusnya Bu Frida kontrak. Nah, ketika kontrak itu tentu saja alamat pindahnya bisa beda kecamatan. Otomatis KTP itu sudah tidak sesuai lagi. Yang menjadi masalah dulu adalah putrinya itu mendapatkan bantuan KIP dan diterima di Universitas Negeri Malang untuk bantuan beasiswa. Tetapi kemudian saya memang selalu mendorong, jangan lupa nanti didaftarkan ini anak supaya bisa sekolah selesai sampai perguruan tinggi. Nah, terus Bu, nggak bisa soalnya ini tinggal menunggu apa persetujuan kelurahan untuk mendapatkan itu. Kelurahannya nggak mau, apa masalahnya? Masalahnya adalah KTP Bu tidak sama dengan tempat. Terus akhirnya, mana Mbak putrinya, saya bawa ke kelurahan. Akhirnya saya ke kelurahan, Pak, ini waktunya mendesak, pemerintah sudah memberikan beasiswa. Tapi hanya masalah ini, saya sampaikan begitu, Bapak tidak bisa menyetujui. Ini masalahnya adalah mereka itu kontrak, Pak, mencari kontrak yang murah. Akhirnya saya ya sedikit marah-marah, ini kenapa masalah gini aja kok tidak dibantu. Akhirnya langsung pada saat itu juga dibantu dan disetujui. Dan sekarang beres, alhamdulillah dia sudah selesai di Universitas Negeri Malang dengan prestasi yang cukup bagus. Nah, masalah itu sebaiknya ditangani juga ya. Jadi bagaimana menangani masyarakat yang ekonominya rendah, tidak punya rumah yang permanen sehingga harus pindah pindah ini. Tapi mereka juga tidak akan mengurus administrasi terus-menerus setiap kali pindah kontrak gitu. Nah, ini yang harus diselesaikan. Tadi kan yang dibahas hanya pindahan dari luar kota, tidak, mereka sudah di dalam kota begitu. Itu yang pertama. Kemudian masalah Bu Frida, dari pembahasan tadi yang saya dengar, masalah sosial ini sayang sekali, masalah agama tidak disentuh ya. Jadi masalah agama ini sangat penting karena ketahanan itu muncul di sana. Ketahanan mental itu kalau seandainya saja, ya, kalau tadi ibu muslimah yang mau belajar dengan agama, itu mereka akan mengetahui bahwa sebetulnya di surat At-Talaq 7 itu kan ada setiap kesulitan ada kemudahan. Setiap kesulitan ada kemudahan. Nah, hadis yang menerangkan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bahagia mendengarnya karena tidak mungkin kemudahan itu mengalahkan kesulitan. Karena satu kesulitan kemudahannya dua kali lipatnya.
10: Okay.
11: Artinya pasti ada pertolongan dari Allah. Nah, bantuan yang paling banyak itu sebetulnya adalah merutinkan, salah satunya yakin dengan Allah, husnudzon. Okay. Nah itu jadi masalah-masalah agama sebaiknya juga dicakup dalam permasalahan sosial semacam ini. Saya banyak melihat mereka yang bagus agamanya, mereka mau mengaji, agamanya kuat. Itu persoalan-persoalan seperti ini nih, saya melihat mengalir begitu. Mereka menghadapinya dengan sabar. Nah, itu saya tidak sekedar ngomong ya, karena teman-teman sendiri yang saya lihat yang juga barusan saya kunjungi itu dalam himpitan ekonomi begini, dia hanya membuat kue-kue, dalam membuat kue itu pun dia sudah berusaha bagaimana yang khas yang ini ya, toyib, yang bagus. Baik. Gitu. Nah, itu aja dia punya anak 10 dengan pekerjaan yang begitu, itu Masya Allah menghadapi kehidupan ini dengan begitu. Nah,
10: okay.
11: Ya, jadi karena masalah agama tadi juga tidak padar, itu yang termasuk sangat utama dan menurut saya paling utama di dalam menyelesaikan persoalan hidup, karena rezeki semuanya itu diberikan oleh Allah.
10: Baik.
11: Begitu. Jadi mudah-mudahan Bu Frida bisa ini ya kuat dengan cobaan ini, dan kalau saya menyarankan husnudzon billah, doanya itu harus rutin ya. Siapa sebarang siapa yang menginginkan apa bantuan pada saat doa pada saat kesulitan, maka doalah dengan rutin begitu.
10: Oke, okay. Bu Ani, tadi sempat disampaikan ini kan sempat mengurus langsung ke kelurahan, itu sudah disetujui, itu di kelurahan yang sekarang ditinggali atau kelurahan yang lama waktu itu? Apakah
11: kelurahan
10: sampai...
11: yang lama, kelurahan yang lama.
10: Okay.
11: Jadi kelurahan yang lama karena berada di wilayah saya berani membentak begitu karena di wilayah saya marah-marah karena waktunya sudah mepet dalam hitungan hari, kalau nggak bisa begitu akan lepas. Saya gini, nggak bisa Pak, ini harus segera, Anda hanya

0: tempat yang tetap begitu. Okay. Itu kemarin itu yang harusnya dipelajari ya, dan itu banyak orang-orang kita yang mengalami seperti itu, sebaiknya ada kemudahan administratif.
1: Oke, okay. Itu nggak sampai pindah KTP Bu Ani ya, karena yang dibutuhkan tidak hanya surat domisili atau seperti apa?
0: Karena keterangan bahwa dia memang ini apa warga yang tidak mampu, yang surat itu dibutuhkan untuk putrinya mendapatkan beasiswa dari pemerintah.
1: Oke, okay. Surat keterangan tidak mampu itu tadi Bu Ani ya, yang diurus di kelurahan sebelumnya. Oke. Okay.
0: Ya, karena kulihat kelurahan kan tidak mau, saya tidak mau karena kan tidak sama lagi domisili dan ini KTP-nya. Terus saya bawa anaknya ke sana, ya saya tungguin, terus kemudian bapaknya memberi, tidak lama sudah diberikan.
1: Oke, okay. Baik. Oke, Bu Ani, terima kasih Bu Ani ya untuk sharing-nya juga. Oke, selamat pagi.
0: Sama-sama, Bu Ani. Mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik semua.
1: Amin, amin.
0: Yes.
1: Oke, selamat pagi. Itu dari Bu Ani kawan, dan ini kasusnya bukan karena Bu Perida dari luar daerah ya. Tadi Bu Perida juga langsung menyampaikan kalau untuk KTP-nya ini masih Kota Malang, cuman memang beda kecamatan gitu. KTP di Kelurahan Bunul Rejo, Kecamatan Blimbing. Tapi untuk sekarang tempat tinggalnya di Kelurahan Tulus Rejo, Kecamatan Lowowaru, begitu. Oke, terima kasih ya. Ini tadi untuk catatannya juga coba kita sampaikan ke pihak Dinsos. Karena beberapa waktu lalu melalui Sidikir FM, Bu Perida ini juga sudah sempat di assessment ya oleh pihak Dinsos langsung. Terima kasih untuk sharingnya tadi dari Bu Ani. Barangkali kalau ada yang pernah mengalami juga kawannya, nanti boleh untuk Anda sampaikan kira-kira ada solusi juga, nanti boleh untuk Anda share di 0811-3600-911. Ini ada Pak Suki juga. Pak Suki, selamat pagi. Tadi Pak Suki juga melalui WhatsApp, dulu juga pernah mengalami seperti itu. Waktu anak mau balik ke pondok itu gak bisa. Oh, ini soal apa Pak Suki? Domisilikah atau apa ya? Nanti boleh di share juga. Kalau berkenan untuk Samu di telepon, monggo bisa langsung hubungi di 0811-3600-911.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Dari K Radio Jember, saya Rosid Romansyah membawa kabar pertama. Program home care di Kabupaten Jember tak hanya meningkatkan layanan kesehatan, tetapi juga menjadi pintu masuk pemerintah daerah mengurai persoalan kemiskinan. Bupati Jember Muhammad Fawaid bilang, layanan ini diprioritaskan bagi warga tidak mampu yang masuk kategori desil 1. Melalui kunjungan langsung ke rumah warga, tim home care tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga menemukan berbagai persoalan sosial. Salah satunya, dua lansia tunggal yang tinggal di rumah tidak layak huni. Setelah temuan itu, Pemkab Jember langsung berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memperbaiki rumah sekaligus memastikan kebutuhan pangan mereka terpenuhi. Menurut Bupati, efek domino program home care memungkinkan pemerintah memberikan intervensi yang lebih cepat, tepat, dan menyeluruh bagi masyarakat. Pemerintah berharap program ini mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus membantu mengurai benang kusut kemiskinan di Kabupaten Jember.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigera FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Seorang dokter di Puskesmas Kabupaten Malang dinonaktifkan sementara karena memberikan komentar nirempati pada pasien BPJS. Langkah tegas ini diambil Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk memastikan proses pemeriksaan internal berjalan lancar tanpa mengganggu kenyamanan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Izah El Maila, menyampaikan kebijakan penonaktifan hanya berlaku untuk aktivitas pelayanan medis secara klinis selama masa klarifikasi. Dalam pemeriksaan awal, seorang dokter umum di UPT Puskesmas Pakisaji Kabupaten Malang, Dr. Herdiana, yang resmi dibebas tugaskan itu mengaku tulisan bernada tidak berempati bukan hasil ketikannya sendiri, tapi ada orang terdekat yang mengakses akun media pribadinya dan melempar komentar pada pasien BPJS.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Sebanyak 30 unit pompa air lengkap dengan pembangunan sumur bor dan saluran irigasi akan didistribusikan ke 15 kecamatan guna menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian. Hal ini untuk membantu kebutuhan air bagi petani saat musim kemarau.

0: kemarau sebagai upaya menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Madiun. Hari Wuryanto, Bupati Madiun bilang, Kabupaten Madiun masih memiliki potensi cadangan air tanah yang cukup besar, sehingga resiko kekeringan dapat ditekan apabila didukung sarana dan prasarana yang memadai. Karena itu, pembangunan sumur bor, pemasangan pompa air, serta perluasan jaringan irigasi dinilai menjadi solusi untuk menjamin pasokan air bagi petani selama musim kemarau.
1: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya melaporkan 47 kursi taman besi sebagai fasilitas publik dicuri 10 tahun terakhir. Nilai produksi per kursi sekitar 3 juta rupiah. M. Fixer, Kepala DLH Surabaya bilang, kursi-kursi itu lumayan berat, tidak bisa diangkat satu orang. Kursinya juga sudah dibaut dan dilas, tapi tetap saja dimaling. Sebagian pelaku sudah ditangkap dan kasusnya dilimpahkan ke aparat berwenang. Pelaku berasal dari Surabaya dan wilayah lain di sekitar. Diduga kuat bekerja secara berkelompok. Kursi besi yang dicuri kemudian diangkut menggunakan kendaraan pribadi, termasuk yang baru saja viral, mengangkutnya menggunakan ambulan pribadi.
2: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Wisdom.
1: Yang pasti mualaf itu karena menikah dengan Mas Aji. Jadi memang tuh Mas Aji kan datang ngelamar aku 3 kali. Pertamanya ditolak, keduanya ditolak, ketiganya ada kompensasi. Ya sudah kalau gitu masing-masing aja agamanya. Jadi pertamanya ayah saya bilang, kalau kamu sayang anak-anak kamu ke Reza. Terus kedua Mas Aji bilang, udah sih aku coba lagi gitu. Dua dicoba lagi, kata ayah saya, ya gak mungkin kalau misalkan Enji gak akan bisa kawin dengan Aji karena beda agama. Ini karena saja bilang ya udahlah kayaknya emang harus kawin lari. Dan bagi saya belum ada keimanan sama sekali. Yang penting ikut Mas Aji nikah, perjalanan membuat saya seperti sekarang ini ya. Ketika Mas Aji meninggal, aku masih tetap Islam. Itu mungkin kadarnya 50% masih bisa diterima ya. Ketika kena kasus, terus masih tetap Islam. Wah itu kan sebenarnya hinaan terhadap aku tuh lagi gencar. Dan kayaknya 90% masyarakat Indo sangat membenci aku gitu. Dan semua yang masuk itu mengkait-kaitkan dengan pindah agama. Udah ini kayaknya sama Duda, pindah agama pula. Dan setelah itu, kejadian demi kejadian demi kejadian. Jadi paslah sudah penderitaannya waktu-waktu itu. Bener-bener ternyata kalau Allah ingin masuk ke dalam hati kita, kitanya kudu kosong. Gak ada kebanggaan terhadap harta yang kita punya. Gak ada kesombongan terhadap jabatan yang kita punya. Gak ada juga tinggi hati karena kita merasa punya kuasa. Allah hilangkan itu semua. Ya ketika kakak saya meninggal, saya tuh hanya 2 bersaudara. Kakak saya nih yang ngurusin saya nih. Kakak saya meninggal, walhasilnya secara ekonomi pun kan aku ya udah disita segala macem gitu. Dan aku terhempas ke blok besar. Nah di blok besar itu ya saya, makanya saya selalu bersyukur kepada orang-orang yang hadir dalam hidupku di penjara. Yang pada waktu itu kalau mau dibilang, waduh keputusannya kok ekstrim banget. Kalau aku boleh teriak saat itu, aku bilang ini gak adil. Kok aku harus pindah ke blok besar sih? Kok yang lain, maaf nih, yang punya kok bisa ada sih di kamar kecil. Kalau aku boleh teriak pada waktu itu. Tapi kodorolohnya Allah kok melembutkan hatiku untuk ya udah masuklah. Dan disitulah aku bertemu dengan umiku yang ngajarin aku Al-Quran. Dulu emang niatnya salah ya. Dulu tuh niatnya tuh sholat biar hukuman diperingan. Jadi tuh ngejer tuh dari duha tahajud gitu lah. Itu yang salah gitu dalam konsep keimanan. Ternyata gak cuman Islamnya yang menyelamatkan, tapi imanmu terhadap keislaman itulah yang membuat engkau mendapatkan pertolongan, keselamatan, perlindungan, keberkahan. Tapi kadang-kadang ujian itu bisa menjadi musibah. Juga kalau misalkan pakai imanmu, ujian itu jadi keberkahan. Nah dan mengubah itu semua ternyata dari apa? Dari berserah diri. Ya sudahlah kalau gitu aku mau jadi Islam yang Muslim. Ditempatin di mana aja gak apa-apa. Apa dibilang sama masyarakat yowes dikunci sementara kita ngeliat kok yang lain bisa keluar sih. Nah proses-proses itulah yang akhirnya membuat aku tuh menerima keadaan dan Umi ini dihadirkan.
2: Saya Nyelana Sondak di Wisdom City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Sudah bertahun-tahun bekerja, pengalaman menumpuk, tapi gelar sarjana belum di tangan? Universitas Merdeka Malang membuka kelas sore untuk yang sudah bekerja dan jalur rekognisi pembelajaran lampau. Pengalaman kerja Anda ikut diperhitungkan sebagai bagian dari perkuliahan. Pendaftaran gelombang 3 dibuka sampai 5 September. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Selengkapnya di pmb.unmer.ac.id.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News, jam 10 pagi. Kawan, Polres Malang selesaikan puluhan perkara pidana sepanjang Juli 2026. Kasat Reskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetya Akbar menyampaikan, selama Juli 2026, pihaknya menerima 51 laporan tindak pidana. Dalam proses penyidikan yang dilakukan, penyidik berhasil menuntaskan 54 perkara. Selain itu, tim Resmob Satreskrim Polres Malang berhasil mengungkap 20 kasus pidana, yang 4 diantaranya berupa kasus curanmor, 5 kasus pencurian dengan pemberatan, 3 kasus penganiayaan, serta 8 kasus tindak pidana lainnya. Capaian ini menegaskan wujud komitmen Satreskrim Polres Malang dalam memberikan pelayanan ke masyarakat sekaligus menegakkan hukum secara profesional. Kawan, Karhutla Bromo mengarah ke wisata B29 Lumajang. Per Jumat kemarin, kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS masih terus meluas, hingga mengarah ke wisata B29 Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Meski demikian, BPBD Lumajang memastikan kobaran api masih berada di perbatasan wilayah dan belum mengancam pemukiman warga. Untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran, BPBD juga mengerahkan satu regu tim reaksi cepat ke lokasi untuk melakukan pemantauan sekaligus mendukung upaya pengendalian. Kawan, Erick Thohir janji evaluasi timnas. Timnas Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2026 setelah gagal lolos dari fase grup. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan akan melakukan evaluasi terhadap kinerja tim nasional. Erick mengatakan evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh untuk memperbaiki kekurangan timnas Indonesia. Hasil evaluasi akan menjadi bahan untuk menentukan langkah selanjutnya. PSSI berkomitmen melakukan pembenahan agar timnas Indonesia dapat tampil lebih baik pada kompetisi berikutnya. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat pagi. Saya Mufti Akmal di City Report jam 10 pagi. Dan di pagi hari ini kawan ya, di jam 10 ada kegiatan banyak sekali ya, tentunya di Malang Raya, mulai dari Kota Malang, kemudian juga di Kota Batu. Dan untuk Anda yang sedang ada rencana ke Kota Batu ya hari ini, mungkin bisa untuk dihindari terlebih dahulu atau juga lebih waspada karena sedang ada Karnaval Budaya Sonhorek di Desa Beji, Kecamatan Junrejo. Dan untuk kegiatannya itu di hari ini kawan, kalau startnya di jam 10. Coba tadi sempat ada juga rutenya. Ini startnya itu di Beji Sawahan Bawah, alias di depan Singasari Resort. Ini di jalan utama kawan untuk rutenya. Kemudian nanti finishnya di Gang Beji Kampung Wisata Air, Jalan Damun, belok kanan masuk ke jalur kampung. Ini kalau informasinya dari Kanitur Jawali Polres Batu, Pak Ibtu Gema, ini startnya jam 10 pagi hari ini kawan. Berarti baru mulai ini untuk startnya. Nah, bagaimana nanti untuk Anda yang sedang melintas juga di sekitaran Kota Batu, nanti boleh untuk tambahkan update-nya. Bagaimana situasinya, keseruan juga ya di event Karnaval Budaya Sonhorek ini nanti. Dan untuk beberapa catatan kawan ya dari pendengar kami, ini ada dari Pak Dani tadi menyampaikan, Borobudur Pasar Belimbing padat mas, polisinya ada satu di BRI karena di Kosayu ya ada acara. Ini coba kita cek dulu kawan, di sekitaran Borobudur ini terpantau juga memang sangat padat. Ini acaranya di SMAK Kolese Santo Yusuf kawan, atau disingkat juga Kosayu. Ini di Jalan Borobudur yang mengarah ke pasar ya, berarti di sebelah kiri. Ini kepadatannya tapi meruas sampai di lajur sebelahnya, di sebalik arahnya juga ikut padat. Dan tadi dari Pak Rahmani Arif juga menyampaikan Borobudur arah ke timur macet, ekornya sudah di Universitas Widyagama. Wah, ini juga di lajur sebelahnya, coba kita tampilkan di radio visual kami kawan, fotonya dari Pak Rahmani. Ini menyampaikan juga kemacetannya juga lumayan panjang ya. Ini imbas karena akhir pekan, kemudian juga banyak event di Malang ya, ada konser juga Preston di Sudimoro. Kemudian hari ini tadi ada di SMAK Kolase Santo Yusuf ya, Kosayu. Dan juga akhir pekan ini banyak sekali pengunjung wisatawan yang berlibur ke Kota Malang. Ditambah lagi kawan dengan ini mahasiswa baru ya, sudah mulai ramai di Kota Malang ini. Antisipasi yang sedang keluar di jalan, karena juga dari Universitas Brawijaya juga sudah mulai ospek hari Senin kawan. Jadi untuk Anda yang sedang ada rencana keluar di hari Sabtu Minggu ini, boleh untuk hindari sementara waktu atau juga berangkat lebih awal kalau tidak ingin terjebak macet.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
6: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
5: Lho cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
6: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
7: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan untuk acara Sound Horror kawan ya, di Kota Batu ini juga memakan banyak jalan. Jadi untuk Anda boleh untuk antisipasi ya terlebih dahulu, yang ada rencana melewati sekitaran Singasari Resort atau juga jalan utama yang menuju ke Kota Batu. Kita coba baca lagi kawan ya untuk rutenya. Yang karnaval di Beji itu startnya di Beji Sawahan Bawah, alias di depannya Singasari Resort, itu di jalan utama. Kemudian nanti finishnya di Gang Beji Kampung Wisata Air, Jalan Damun, belok kanan masuk ke jalur kampung. Lah itu nanti boleh untuk Anda hindari. Dan untuk jalur alternatifnya, untuk Anda yang nanti mengarah ke Kota Batu, misalnya dari Malang Kabupaten atau dari Malang Kota, ini melalui jalur utama ini nanti ke lewat Simpang 3 Pendem, Simpang 3 Bukanyar, nanti belok ke kiri arah ke Proliman melalui jalur alternatif Ororo Ombo sampai ke BNS. Nah, tapi kalau Anda dari Malang Surabaya atau dari exit tol Singosari, nanti bakal diarahkan lurus ke Simpang 3 Karangploso melalui jalan raya Pandanrejo ke arah Simpang 3 Bendo. Nah, itu untuk Anda yang menuju ke Kota Batu. Nah, ini sebaliknya, kalau Anda dari Batu kemudian menuju ke Malang atau Surabaya, ini nanti diarahkan belok kanan ke Simpang 3 Pasar, belok kiri menuju jalur alternatif Ororo Ombo BNS juga. Nah, itu untuk rute alternatif imbas dari kegiatan Sound Horror di Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, kawan. Dan untuk beberapa informasi juga, tadi ada Pak Oni ya, yang menginformasikan sama kawan, di Jalan Borobudur ini macet, ada reuni SMA Waing. Mau dibantu untuk pengaturan ya, karena di sana belum ada petugas, cuma ada supeltas. Ini tadi mengirimkan foto juga kawan, coba kita tampilkan ya di radio visual. Ini kepadatannya juga hampir didominasi oleh mobil pribadi kawan. Ini juga banyak yang berlibur ya, karena akhir pekan, kemudian juga masuk di minggu-minggu awal bulan. Jadi masih padat, dan musim peralihan juga, banyak mahasiswa juga yang masih libur ya, dan segera masuk ke kampus. Jadi Kota Malang ini juga semakin padat. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh kawan-kawan di newsroom ya, ada Nurul dan juga Yola, ke Kanit Turjawali Satlantas Polresta Malang Kota, Pak Ibtu Dandu. Ini minta untuk follow up dan monitor ya, terkait juga dengan kemacetan di sekitaran Jalan Borobudur. Ini apakah sudah ada monitor dan sudah direspon? Terima kasih untuk informasinya, kita coba untuk bergerak begitu kawan. Dan bagaimana untuk situasi di sekitaran Anda kawan di siang hari ini? Nanti boleh untuk tambahkan update-nya di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan kawan, City Report ini didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga boleh untuk datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Untuk informasi seputar jantung.
2: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Seperti biasa kalau hari Sabtu itu identik dengan arus kedatangan, sehingga di jalur-jalur exit pasti akan mendapatkan perlambatan. Termasuk di Gasingosari saat ini sudah mulai terlihat antrian di jalur exit perempatan Karanglo. Termasuk di Malang Madiopuro juga, biasanya yang mau wisata ke Malang Selatan rata-rata exitnya di Malang Madiopuro. Kalau di Pakis jauh lebih lancar, Lawang juga sama. Tapi exit sama-sama ramai sih ternyata ya. Arah ke Surabaya, di Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru, ini dominasi yang arahnya ke selatan. Rata-rata dari ruas Porong itu bergesernya ke Kejapanan Gempol, lalu nanti terus ke ruas Pandaan. Area Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Paspro, tidak ada hambatan, cukup ramainya ketika menjelang Probolinggo saja di jalur exit, tapi kalau untuk arah sebaliknya masih relatif lancar. Nanti kawan-kawan boleh update juga pantauan di beberapa ruas tol lainnya, bisa langsung mention di @citygate911FM.

0: kantor, harus ke kantor ya.
1: Eh, sekarang gak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
4: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
5: Saldo Anda tidak cukup.
4: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
6: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
4: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
6: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
4: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
6: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 04 Happy Ending. Ini kita putarkan kawan untuk menemani perjalanan Anda di akhir pekan ini ya, yang sedang ada rencana untuk berlibur ke kota wisata Batu, kemudian juga sekedar keliling-keliling kota Malang, refreshing ya. Ini juga semakin siang juga semakin padat. Dan untuk di pagi hari ini kawan ya, kita coba untuk cek dulu apakah ada kemacetan yang lain ya. Tapi kalau dari pantauan kami di Jalan Borobudur, kemudian di traffic light Sabilillah ini sampai jam 10:30 siang ini, itu juga terpantau masih padat kawan. Kita coba untuk cek dari pantauan CCTV ya, bagaimana. Kalau untuk di pantauan CCTV kawan, ini juga cukup padat ya di sekitaran traffic light Sabilillah maupun juga Borobudur. Ini bisa untuk Anda lihat di radio visual kami, ada sedikit kepadatan juga imbas dari volume kendaraan juga ini kawan. Tapi kalau untuk Anda dari TL Sabilillah yang menuju ke utara, ini lumayan ramai lancar, belum ada kepadatan maupun juga yang lainnya. Kalau dari selatan ke utara lumayan aman kawan. Tapi kalau dari utara yang menuju ke selatan, ini yang cukup mulai padat ya. Kita coba untuk geser juga di sekitaran Borobudur ini bagaimana. Kalau di pertigaan Borobudur ini yang menuju ke Pasar Blimbing, ini juga sudah mulai lenggang kawan. Tapi bagaimana nanti untuk update-nya juga yang terbaru ya, boleh untuk Anda tambahkan. Jika nanti misalnya melintas di sekitaran ruas jalan tersebut, nanti boleh untuk tambahkan update-nya. Dan untuk Sun Horex sendiri kawan, di pagi hari ini ya sudah mulai berjalan pesertanya juga. Tadi start-nya di jam 10 pagi, dan kemungkinan untuk selesainya juga sampai besok dini hari, walaupun himbauannya adalah sampai maksimal jam 12 malam. Tapi biasanya juga karena delay dan yang lain sebagainya, akhirnya dari rute maupun juga arak-arakan karnavalnya ini juga ikut terlambat. Nah tapi besok kawan di hari Minggu itu juga ada karnaval juga di Junrejo, tapi bukan di Desa Beji ya. Jadi dua hari ini, di Sabtu Minggu ini, ada dua karnaval horek dengan dua event yang berbeda. Jadi bukan satu event yang kemudian berkelanjutan di dua hari, tapi memang ada dua event yang berbeda di hari Sabtu dan juga hari Minggu. Dan sekitaran jalannya juga di Jalan Junrejo kawan. Tapi nanti boleh untuk Anda update ya, barangkali sedang jalan ke sana dan memang kemudian menemui kepadatan, nanti boleh untuk tambahkan update-nya. Dan untuk Anda yang sedang melintas di sekitaran MT Haryono, kemudian Sumber Sari, Gajayana, Sardu, ini juga ada kepadatan imbas volume kendaraan saja kawan. Tidak ada informasi laka maupun juga yang lainnya. Masih relatif aman kawan untuk di pagi hari ini. Dan kalau untuk cuaca juga cukup terik ya, masih di angka 30 derajat Celcius, tidak ada potensi hujan. Tapi tetap harus waspada kawan. Biasanya nanti siang menuju sore ataupun juga sore menuju jam-jam maghrib ya, tiba-tiba mendung dan turun hujan ringan maupun juga gerimis. Jadi nanti boleh untuk diantisipasi, yang ada rencana untuk keluar malam hari, boleh untuk di lebih waspada.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Untuk pertama kalinya sejak program Makan Bergizi Gratis atau MBG dijalankan, Mahkamah Konstitusi menarik garis tegas antara kebijakan perlindungan sosial dan anggaran pendidikan. Paling lambat pada penyusunan APBN 2028, anggaran program Makan Bergizi Gratis tidak lagi boleh dihitung sebagai bagian dari anggaran pendidikan. Lalu, apa yang sebenarnya berubah? Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang APBN 2026 yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, Mahkamah menilai program Makan Bergizi Gratis bukan merupakan komponen utama operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga pembiayaannya harus dipisahkan dari alokasi minimal 20% anggaran pendidikan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah pun nyatakan akan mempelajari lebih lanjut putusan ini sebelum menentukan langkah berikutnya. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
1: Tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari, karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran, tentu kita tidak berdiri sendirian, karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR.
0: Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan pelaksanaan program tetap berlanjut, sementara penyesuaian sumber anggaran jadi kewenangan pemerintah dalam penyusunan APBN berikutnya.
2: Itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya, saya kira. Karena kami ini kan mau anggaran dari anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu. Kan, gitu.
0: Seperti yang diketahui, dalam sidang pengucapan putusan atau ketetapan pada 30 Juli 2026, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih dalam pembacaan keputusan Mahkamah Konstitusi menetapkan alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG harus dipisahkan secara tegas dari pos dana pendidikan dalam rancangan APBN di tahun anggaran berikutnya.
3: Untuk tahun-tahun berikutnya, yaitu program MBG atau penamaan lainnya berupa program pembagian makanan bergizi dalam lingkup anggaran pendidikan harus dikeluarkan atau dipisahkan dari definisi operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak lagi menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN. Akan menjadi lebih baik apabila anggaran program MBG dipisah dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan sejak APBN tahun 2027.
0: Putusan ini untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara ditempatkan pada tujuan yang tepat untuk membangun generasi sehat dan pendidikan yang berkualitas.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang.

0: lewat iGentle. Berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya. Pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. iGentle, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di Citygate FM.
1: Guidance for your life.

0: yang menyampaikan kalau di pertigaan simpang Borobudur ini masih macet panjang. Dan dari Pak Joe tadi sempat mengirimkan video juga, coba kita putarkan dulu kawan. Ini coba kita putarkan ya. Antriannya mengular kawan.
1: Sabtu 8 Agustus jam 10.27 macetan imbas dari Pasar Belimbing dan Lampu Merah Satu Lila sampai ke depannya Widya Gama.
0: Nah, ini kemacetannya juga cukup panjang kawan. Tadi kita sempat untuk minta respon dari pihak kepolisian, baik dari Kanit Lantas Polsek Belimbing, Pak Ibtu Isrofi, dan juga dari Kanit Urjawali Satlantas Polresta Malang Kota, Pak Ibtu Dandu. Dan tadi katanya sudah dimonitor seperti itu, tapi kita masih belum tahu kawan bagaimana update-nya di tempat ya, di lapangan bagaimana, apakah sudah dibenahi atau belum ya. Tadi kalau dari pantauan yang di video oleh Pak Jo, ini tadi tidak terlihat ya ada petugas kepolisian. Nanti boleh untuk kawan-kawan di newsroom ya, bisa dibantu teruskan informasinya ke Kanit Lantas Polresta Malang Kota Pak Ibtu Dandu, dan juga Kanit Lantas Polsek Belimbing Pak Ibtu Isrofi. Terima kasih. Dan untuk di siang hari ini kawan ya, kita masih di pantauan traffic. Kalau coba kita cek dulu di sekitaran Singasari Resort, ini dari aplikasi perekam lalu lintas ini juga terpantau cukup padat dan macet di Jalan Insinyur Soekarno, tepatnya di depannya Singasari Resort ya, karena ini juga menjadi rute dari Karnaval Desa Beji. Ini di sekitaran Jatim Park 3 ini kawan ya, karena Singasari Resort ini kalau Anda dari Malang Kota, ini setelahnya Jatim Park 3. Nah, ini sudah mulai dipadati oleh penonton dan juga sound horeknya. Jadi nanti bisa untuk lewat jalur alternatif, lewat Ororo Ombo kawan. Ororo Ombo nanti bisa tembus ke BNS. Dan kawan di traffic report ya di siang hari ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland, Villa 2 lantai, view Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
2: Infotalk, informasi seputar jantung.
3: Ya kawan, untuk di jam 10 kali ini kembali kita update dulu informasi di ruas tol bagi Anda yang lagi mobile. Kali ini di ruas tol Pandian Malang, lalu lintas memang masih cukup lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan maupun juga sebaliknya. Selain di Pandian Malang area tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama, lalu lintas juga masih cukup lancar. Kalau soal cuaca sepertinya masih cukup cerah ya. Dan barangkali sudah mulai ada peringkatan arus yang menuju ke Malang mengingat hari ini hari Sabtu. Anda boleh bagikan juga seperti apa pantauannya di ruas tol langsung di WhatsApp kami 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang mungkin hari ini terlihat biasa, tapi kalau kita mundur ke masa lalu, tempat itu pernah jadi pusat keramaian, bahkan legenda. Kali ini kita akan menuju satu titik di Kota Malang yang pernah menjadi denyut nadi musik dan budaya anak muda. Namanya Gor Pulau Sari. Di era 1970-an hingga 1980-an, tempat ini bukan sekedar gedung olahraga. Gor Pulau Sari dikenal sebagai salah satu venue konser paling ikonik di Kota Malang. Banyak musisi besar pernah tampil di sini, termasuk band legendaris seperti God Bless. Wow. Suasana konsernya dikenal liar, penuh energi dan menjadi ruang ekspresi anak muda pada masanya. Bahkan, Gor Pulau Sari sering disebut sebagai salah satu barometer perkembangan musik, khususnya rock di Kota Malang. Lebih dari sekedar konser, tempat ini juga menjadi ruang berkumpul komunitas. Dari musik, seni, hingga berbagai kegiatan anak muda, semuanya pernah hidup di sini. Gor Pulau Sari bukan hanya bangunan, dia adalah saksi dari geliat budaya populer di Kota Malang. Namun, waktu terus berjalan. Hari ini, Gor Pulau Sari tidak lagi seaktif dulu sebagai pusat konser besar. Fungsinya perlahan bergeser, dan gaungnya sebagai venue musik legendaris mulai meredup. Meski begitu, cerita tentangnya tidak hilang. Bagi sebagian orang, tempat ini masih menyimpan memori tentang masa ketika musik dimainkan dengan keras dan dirasakan bersama. Inilah yang membuat Gor Pulau Sari tetap punya nilai, bukan karena kondisinya sekarang, tapi karena jejak yang pernah ditinggalkan. Nah, untuk lokasi Gor Pulau Sari berada di kawasan pusat Kota Malang, tepatnya di sekitar Jalan Pulau Sari. Dari alun-alun Kota Malang, perjalanan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Aksesnya mudah dijangkau, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Gor Pulau Sari mungkin tidak lagi seramai dulu, tapi sejarahnya masih bergema tentang musik, tentang komunitas, dan tentang satu masa yang pernah begitu hidup di Kota Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, 3 helikopter waterbombing dikerahkan dalam proses pemadaman karhutla di TNBTS. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan menyampaikan, pengerahan waterbombing ini sebagai upaya proses pemadaman yang lebih efektif, mengingat medan yang terjal sulit dijangkau tim pengendali darat. Kata Sadono, satu unit heli milik TNI AL melakukan pengamanan karhutla sebelum waterbombing diterjunkan. Kemudian dua heli lainnya yang akan melakukan proses pemadaman dengan total bombing kemarin sebanyak 4.800 liter. Selain itu, tim gabungan masih melakukan operasi pemadaman darat dengan membuat sekat bakar serta pembasahan sisa bara api. Kawan, meningkatnya kesadaran masyarakat buat kasus disabilitas mental lebih banyak terdata. Pada talk show Ijen Talk di Radio City Gate FM hari ini, Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang Muhammad Selendra mengatakan, disabilitas mental menjadi jenis disabilitas yang paling banyak terdata dibandingkan disabilitas lainnya di Kota Malang. Menurut Selendra, tingginya jumlah tersebut tidak serta-merta menunjukkan kasus gangguan mental bertambah. Namun, masyarakat kini semakin teredukasi dan terbuka untuk melaporkan anggota keluarga yang mengalami gangguan mental. Data tersebut dihimpun dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, terutama pasien yang sudah mendapatkan obat-obatan maupun terapi. Setelah menjalani penanganan medis, pasien dapat mengikuti pembinaan, bimbingan, dan pelatihan kerja dari pemerintah. Kawan, penembakan sekolah di Thailand dalami jejak digital. Pelaku penembakan di sekolah elit Depsirin, Thailand, diduga mempelajari aksi penembakan massal melalui internet. Polisi menemukan riwayat pencarian yang berkaitan dengan penembakan massal di perangkat pelaku. Penyelidikan juga menemukan pelaku mencari informasi mengenai senjata dan cara melakukan serangan. Polisi mendalami motif serta aktivitas pelaku sebelum kejadian. Insiden tersebut terjadi di lingkungan sekolah Depsirin dan menewaskan sejumlah korban. Aparat Thailand masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap rangkaian kejadian. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: 911 Hot News.

Sirigate 911 FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Sekarang masuk di jam 11 lewat 5 menit sesuai dengan prediksi kita tadi pagi. Kalau di atas jam 10 ini harus sudah bersiap akan menemui kepadatan di beberapa titik, terutama untuk yang masuk ke Kota Malang maupun juga mengarah ke Kota Batu atau yang mengarahnya ke wilayah Kabupaten Malang arah ke selatan. Kalau arah ke barat, kawan hindari masuk di jalur Insinyur Soekarno, bisa manfaatkan Ororombo atau mungkin juga lewat di ini ya, Karanglo. Jadi dari arah Hanut itu lewat di Karangploso. Kemudian yang dari arah tol juga langsung bisa akses dari Karanglo menuju ke sekitaran Pandanrejo. Itu jauh lebih direkomendasikan daripada masuknya di jalur ini kawan, yang nanti di Insinyur Soekarno. Kalau sekarang, apakah memang benar-benar sudah jalan giat karnavalnya? Karena estimasi awal yang kita terima jam 10 persiapan, begitu. Apakah akan ada keterlambatan lagi? Ini khawatirnya kalau ada keterlambatan mulainya, selesai juga bakal molor. Semoga nggak yang sampai dari pagi ketemu pagi ya giat karnaval ini. Karena selalu berulang-ulang seperti itu, kawan. Nanti untuk beberapa catatan kaitannya dengan pantauan di lokasi, mungkin ada yang lagi di perjalanan juga yang mau bergabung, boleh berbagi kabar, bisa langsung call in di 0811 36009.

0: Kembali melanjutkan beberapa catatan yang sudah dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Tadi pagi kita terima laporan dari Pak Dani. Kemudian juga selain Pak Dani, tadi itu ada Pak Amin. Nah, ini melaporkan soal Pertalite ya, yang tadi dikabarkan itu kosong kawan di jam 8 lewat 18. Pak Dani berkabar pom tidar semuanya kosong. Lalu juga Pak Amin itu mengabarkan dari tadi pagi sampai sekitaran jam 8:30 itu di 3 SPBU, di Gadang, Mergosono, dan juga di area Kota Lama, Pertalite-nya kosong semua. Lalu Pak Dani juga ke pom Sutami, sold, habis juga. Akibatnya pom terdekat yaitu pom Bandung itu mengular. Dan di pom stasiun ada Pertalite-nya, bahkan karena banyak yang nyari bensin sampai ada yang debat masalah antrian, saking panjangnya antrian. Tadi kita juga sudah coba hubungi kawan branch manager Pertamina Malang Raya, Pak Imam Rizky Arianto. Kita tanyakan apakah ada kendala distribusi atau kadang biasanya bongkarnya agak lama ya. Nah, ini kalau kata Pak Imam, alhamdulillah tidak ada kendala dan sedang dalam pengiriman, jadi mohon bersabar. Tapi apakah sampai saat ini masih kosong Pertalite di sejumlah SPBU? Mungkin boleh berkabar juga nih kawan-kawan. Biasanya ya, kalau di sejumlah pom itu mengalami antrian, kadang juga bisa berimbas pada kepadatan, terutama kalau antriannya sampai ke badan jalan, biasanya yang di Panji Suroso atau yang tadi salah satu yang disebutkan ada di Jalan Bandung. Kalau saya amati sekarang, Bandung tidak ada hambatan, kalau Panji Suroso merambat sejauh ini imbas dari ini ya, imbas dari volume, karena banyak pengendara yang masuk ke wilayah Kota Malang. Kayaknya yang akses di Malang Utara, arah dari sekitaran Singosari sampai dengan kawasan Blimbing, Harjosari, itu juga banyak melihat plat-plat luar kota yang sudah mulai bermasukan ke area Kota Malang. Nanti boleh report ya untuk yang Pertalite di beberapa SPBU tadi kawan, barangkali ya masih ada yang kosong atau mungkin juga sudah ada kembali yang tadi sempat dikabarkan kosong, nanti boleh berbagi info. Lalu ada update lain, saya geser kembali. Ini dari Pak Dani lagi nih ya, Araya Mercure macet total. Oh, ini ada fotonya, saya mau tampilkan foto dari Pak Dani kawan. Ini dia ya. Cuaca cerah, terik di sana, sama seperti area Logomas, kurang lebih 27 derajat Celcius. Ini kalau kita lihat di sekitaran Mercure ini, di Panji Suroso, dua arah ya, semua lajurnya full, mana berbarengan dengan kendaraan-kendaraan besar, bus juga, yang naik motor masih bisa nyelip-nyelip dikit nih, kalau yang R4 harap bersabar. Ini arah mana nih Pak Dani? Ini dia kawan, fotonya saya tampilkan. Begitu untuk beberapa catatan. Ini katanya Pak Dani mau on air kawan, coba kita sambungkan dulu melalui line telepon. Katanya mau ikut bergabung, tapi ini masih belum bisa terhubung nih. Nampaknya masih ada kendala koneksi ya. Coba nanti di segmen berikutnya Pak Dani. Saya geser kembali, ada Pak Bagus Pribadi, kirim infonya melalui video juga.
1: Nongenean ini di jalan, bukan jalan ya, kayu tangan.
0: Apa nih?
1: Kontainer.
0: Itu kok bisa masuk sana ya?
1: Nongenean ini di jalan, bukan jalan ya, kayu tangan. Nongenean ini.
0: Kira-kira ini belok kemana nih nanti? Ke Semeru atau ke Kahuripan ya? Nanti boleh dibantu kawan-kawan di newsroom untuk meneruskannya ke pihak kepolisian, karena kok bisa kendaraan besar ini masuk ke area kayu tangan kawan. Apakah ini mau distribusi barang kah atau seperti apa? Kendaraannya besar, platnya nggak begitu jelas saya kelihatannya, L berapa gitu ya, nggak begitu jelas. Pokoknya dia masuk ke area pusat Kota Malang. Terima kasih banyak Pak Bagus untuk update-nya. Nanti kita juga kembali sambung di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh berbagi info lainnya, bisa langsung mention kawan di @city_guide911fm.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: anget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 101.1 FM, guidance for your life. Kawan, kalau di segmen sebelumnya saya sampaikan agak trik, sekarang udah lumayan berawan sesuai dengan perakiran BMKG ya. Agak relatif berawan katanya di hari ini beberapa titik area Kota Malang. Ada Pak Andre Dwi, mohon info apakah flyer di sini benar? Ini minta konfirmasi. Saya coba cek dulu. Dari Pak Andre Dwi ya. Sebentar. Coba saya geser dulu. Ini flyer soal giat karnaval. Oh iya, benar Pak. Benar, itu giat karnavalnya hari ini di jam 10 informasinya sudah mulai persiapan sih. Kalau di sini kan tertera di jam 1. Barangkali sekarang persiapan nanti jam 1 baru jalan. Karena kita belum dapat laporan apakah sudah mulai atau belum. Estimasi selesai di jam 12 malam. Ini giat karnaval di jalur Beji kawan, jalur utama ya sebenarnya Insinyur Soekarno, terus nanti masuk ke Damun katanya begitu untuk jalur ininya, finishnya. Jadi dari Singasari Resort dia turun, kemudian ya lanjut lagi di jalur utama, nanti sudah sampai garis finish, belok ke jalan kampung lagi, belok ke sebelah kanan, belok arah ke kanan ya Damun. Begitu. Kalau yang di-share ini juga kaitannya dengan jalur alternatif. Betul, jalur alternatifnya ada 3. Dari Simpang Pendem ke Simpang 3 Bukanyar, belok ke kiri arah Proliman menuju jalur alternatif Ororombo BNS. Kalau yang dari arah Malang Surabaya lewat di eksit tol Singosari, terus saja kawan ke Karangploso sampai di Pandan Rejo. Lalu kalau yang dari Kota Batu mau ke Malang, itu belok kanan di Simpang 3 Pasar, belok kiri menuju jalur alternatif Ororombo BNS. Kayaknya yang di BNS pun juga kemungkinan akan ini ya, akan ada perlambatan kawan, karena banyak yang dialihkan ke sana. Soalnya jalur utama itu digunakan untuk giat karnaval. Saya geser ke line telepon dulu ya. Tadi ada Pak Dani, katanya mau ikut bergabung di on air. Ini saya sambungkan dulu. Oke, sudah terhubung bersama Pak Dani. Pak Dani, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Yola.
0: Iya, sudah di mana ini, Pak?
1: Saya posisi di daerah Rodowo sih, Pak.
0: Gimana update-nya?
1: Kalau yang tadi dari Araya ke Mercury yang macet itu info dari teman-teman tadi.
0: Oh, gitu.
1: Mbak Yola, saya mau ngasih usul yang untuk di Kosayu ya. Mm-mm. Kosayu ini kan mungkin memang yang acara yang tadi itu sudah selesai untuk anak didiknya. Ya, yang siang ini dilanjut dengan alumni lintas angkatan, Mbak. Jadi ada kayak reuni gitu.
0: Oke. Yang siang ini reuni, Pak, ya?
1: Iya, saya taunya sih alumni lintas angkatan gitu. Ya, boleh dibilang reuni juga lah. Yang bikin macet itu karena volume yang menuju ke TL Sabilillah. Lalu yang puter balik yang di depannya Pegadaian itu, lalu crossing masuk ke Kosayu. Ditambah lagi antrian yang dari BCA Borobudur, itu lurus juga sebagian, mereka mau masuk ke Kosayu juga. Lalu keluar dari Kosayu, kita nggak boleh langsung ke BRI itu memang. Jadi muter ke arah gereja apa itu, nanti belok kiri, ketemunya di sebelumnya Pegadaian. Nah, itu akhirnya nambah volume di situ, Mbak.
0: Di nanti ini ya, Simpang Borobudur itu, Pak, ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Nanti terus ada yang mau crossing karena mau putar balik ke arah Suhat. Nah, kalau saran saya sih, memang tadi di dalam dekatnya gereja itu ada polisi sama security dari Kosayu. Saran saya sih dibelokkan ke dalam, Mbak. Ke dalam itu berarti kalau dari sekolah Kosayu itu beloknya jangan ke kiri ke arah jalan raya, tapi ke kanan. Ke kanan nanti yang mereka memang mau ke arah ya apa itu bisa lewat ikan paus, lalu lewat ikan piranha.
0: Oh, masuk tapi ke jalan ikan-ikan itu ya?
1: Ya, kalau yang mau ke Soekarno-Hatta nanti belok kiri, nanti masuk ke Taman Borobudur, lalu bisa ke Sudimoro. Seperti itu.
0: Oke.
1: Baik, jadi nanti di Sudimoro, nanti keluarnya di Suhat.
0: Tapi kan, di sana udah ngantri nggak, Pak, di jalur alternatif itu?
1: Nggak, sepi, Mbak. Ya. Sepi banget di sana. Karena kan konsernya masih nanti, Mbak.
0: Oh iya. Oke, baik Pak Dani.
1: Iya, sama-sama.
0: Pak, untuk acaranya itu yang reuni ini jam berapa Pak mulainya? Apa sekarang udah mulai?
1: Tadi jam 10 tadi nyambung.
0: Oh,
1: jadi,
0: pas pergantian itu
1: jadi
0: ya.
1: Iya.
0: Selesainya perkiraan jam berapa Pak? Mungkin tahu informasinya.
1: Setahu saya kemungkinan ya, mungkin siang jam 12, jam 1, jam antara jam 12 sampai jam 2 udah selesai itu. Karena setelah lintas angkatan otomatis biasanya di mereka yang jadi umumnya itu angkatan dari tahun pertama sampai tahun sekarang ya Pak. Terus saya sampai tahun 2025. Mungkin ada yang angkatan tahun 2000, mereka kepingin reuni dengan angkatan 2000 aja itu diadakan di sore hari. Tapi yang pasti bukan di situ. Biasanya reuninya di mana? Di salah satu kafe daerah stasiun atau daerah mana, Tidar, Dieng atau mana, itu kan mereka yang pilih sendiri untuk perangkatannya seperti itu Pak.
0: Oh, jadi beda venue ya Pak ya?
1: Iya, jadi saya kira nggak mungkin sampai sore-sore karena mereka akan lanjut reuni perangkatan tadi itu Pak. Sudah jauh-jauh datang ke Malang, ya ini bukan hanya untuk sekolah Kosayu, tapi iya, hampir semua sekolah kalau sudah jauh-jauh dari Malang ya kepinginnya ketemu temen itu sampai lupa waktu kadang gitu Pak Yola. Bisa ketemunya acaranya, kita adakan acara ngumpul mulai jam 3 sore sampai jam 5 supaya bisa maghriban di rumah atau gimana. Tapi karena serunya ngobrol dan karena mengenang masa lalu juga, akhirnya ceritanya kan panjang. Tahu-tahu, wis jam 6 iki. kayak gitu Pak Yola.
0: Iya, iya.
1: Duh, kok sudah dengar suara azan? Waduh, sudah jam 6 ini. Ayo mulai-mulai. Nah, kayak gitu, nanti dilanjut lagi lah. Mungkin bisa gitu Pak Yola.
0: Oh, iya. Oke deh. Baiklah Pak Dani. Terima kasih Pak ya infonya Pak.
1: Ini di Jalan Jaksa Agung Suprapto semuanya aman lancar. Masih aman lancar, belum ketemu kepadatan, nggak tahu nanti di perempatan Kaliurang gimana.
0: Siap Pak Dani.
1: Terima kasih Mbak Yola.
0: Terima kasih kembali.
1: Selamat siang, salam sehat semuanya.
0: Selamat siang, salam sehat juga untuk Pak Dani. Itu kawan, ada beberapa jalur alternatif yang direkomendasikan. Kalau yang keluar dari Jalan Simpang Borobudur karena lokasinya Kolase Santo Yusuf kan di sana. Nah itu nanti jangan belok ke kiri. Kalau ke kiri kan ke Borobudur itu pasti akan stuck juga karena antrian dari sebelumnya pasar sudah mulai mengular sampai sekarang masih terus mengular. Jadi disarankan belok ke kanan kalau dari keluarnya sekolah itu, belok kanan, kemudian masuk ke ikan paus, kemudian ya masih banyak nih jalur ikan-ikan ini ya. Nanti exitnya tuh di ikan piranha kawan. Jadi ikan paus, ikan nus, terusan ikan nus sampai ikan piranha. Bisa aksesnya lewat di sana. Nah, dari ikan piranha itu kalau tujuannya mau ke utara, mau ke arah flyover, itu exitnya di ikan piranha atas. Tapi kalau memang mau mengarah ke Suhat lagi, itu agak muter. Muternya dari ikan piranha atas ke ikan tombro, sampailah di Sudimoro. Itu ya, tapi kok saya lihat Sudimoro ngantri banget ya sekarang. Ini di Sudimoro ikan tombro lumayan panjang nih antriannya dari patung pesawat, kawan. Apakah sekarang sudah mulai penukaran tiket ya? Karena kan infonya mau ada giat konser. Khawatirnya juga mulai penukaran tiket, mulai ngantri juga di lokasi. Mungkin nanti kawan-kawan boleh berbagi kabar juga untuk tambahan lainnya. Bisa mention kami di @City8911FM. Saya juga mau menginformasikan kehilangan kawan. Informasi kehilangan, telah hilang satu buah buku kir mobil barang merek Daihatsu tahun 2014 berwarna biru metalik dengan nopol N8586EU atas nama Muhammad Budi Utomo. Diketahui hilang di wilayah Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Saya sampaikan kembali, telah hilang satu buah buku kir mobil barang merek Daihatsu tahun 2014 berwarna biru metalik dengan nopol N8586EU atas nama Muhammad Budi Utomo. Diketahui hilang di sekitar Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Bagi yang menemukan bisa langsung hubungi Polsek setempat kawan, yaitu Polsek Kedung Kandang atau di City8911FM.
2: City Guides Inside. Pinjaman online dan judi online kini tidak lagi hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga mulai berdampak pada keutuhan rumah tangga. Data Pengadilan Agama Kota Malang menunjukkan sejak 2023 hingga pertengahan 2026, perkara perceraian yang berkaitan dengan pinjaman online maupun judi online terus mengalami peningkatan. Kondisi ini menjadi perhatian karena persoalan finansial, psikologis hingga pola komunikasi dalam satu keluarga saling berkaitan. Menurut Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Nurul Maulida, peningkatan perkara perceraian akibat pinjaman online maupun judi online menunjukkan persoalan ini sudah masuk ke ranah rumah tangga. Bahkan tidak sedikit pasangan yang terjerat keduanya sekaligus. Meski dalam setiap persidangan selalu diupayakan mediasi dan perdamaian, sebagian besar pasangan tetap memilih bercerai karena konflik sudah berlangsung cukup lama.
3: Kami merilis di tahun 2023 sampai 2026 ini kayaknya terjadi peningkatan ya Mbak Yola ya. Jadi di tahun 2023 jumlah perkara untuk cerai gugat yang penyebabnya adalah judi online itu ada 44 perkara. Jadi yang di pinjaman online untuk cerai gugat di tahun 2023 itu ada 7. Nah, sampai di bulan Juni per hari kemarin Mbak, di tahun 2026 ini untuk cerai gugat di Kota Malang penyebabnya karena judi online ada 54. Nah, ini baru pertengahan tahun ini ada 54 ini. Sementara pinjaman online-nya ada 7 perkara. Kemudian untuk cerai talaknya judi online tidak ada. Kemudian untuk pinjaman online ada 4 perkara. Sementara di Kota Batu sampai dengan tanggal 8 Juli kemarin ada 15 perkara yang diajukan dengan penyebab judi online di perkara cerai gugat. Saya menyediakan data bahwa ada kombinasi antara keduanya. Ada penyebabnya karena judi online, juga karena pinjaman online. Tetapi tidak banyak ternyata yang penyebabnya dua itu. Jadi tahun 2023 ada 2, tahun 2024 ada 3, tahun 2025 ada 13, tahun 2026 hingga 8 Juli kemarin ada 5.
2: Sementara itu, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang, Nawang Warsi Wulandari, menilai persoalan ekonomi sebenarnya masih bisa diatasi jika pasangan memiliki komunikasi terbuka. Menurutnya, tekanan finansial yang dipendam tanpa penyelesaian dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang hingga akhirnya memilih jalan pintas seperti menggunakan pinjaman online ilegal atau terjerumus ke judi online.
4: Sehingga perlu sekali bagi kita untuk meningkatkan literasi keuangan kita supaya kita tidak sampai terjerat di sana karena ketidaktahuan kita. Lalu yang kedua, rubah gaya hidup ya. Tadi biasanya memang yang terjerat pinjol ini lebih kepada mengikuti gaya hidup yang lebih memenuhi pada apa yang dia pengen daripada apa yang dia butuhkan. Yang ketiga adalah komunikasi yang terbuka antara pasangan. Ini dalam segala hal termasuk dengan masalah-masalah keuangan ya. Tadi selain kita bicara tentang pendapatan kita, pemasukan kita, pengeluaran kita, lalu tagihan-tagihan, termasuk juga perencanaan-perencanaan yang akan kita wujudkan. Diskusi tanpa menyalahkan satu sama lain, menghargai upaya-upaya yang sudah dilakukan pasangan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan menjadi satu tim ya.
2: Di sisi lain, Kepala OJK Malang Farid Palatehan mengingatkan masyarakat akan lebih bijak memanfaatkan layanan pinjaman online. Dia menegaskan masyarakat perlu memastikan legalitas penyedia pinjaman sebelum mengajukan kredit. Selain itu, pengelolaan keuangan keluarga dan gaya hidup yang disesuaikan dengan kemampuan finansial dinilai menjadi langkah penting agar tidak terjebak pinjaman online ilegal.
5: Kalau ada yang menawarkan pinjaman, pasti banyak itu, namanya macam-macam. Itu yang pertama, cek dulu ya, cek dulu di website OJK atau bisa tanya ke WA-nya, gampang diingat ini 08-157-157-157. 157-nya 3 kali.
0: Okay.
5: Nah, tapi untuk membedakan apakah ini legal atau ilegal, ini ada ciri khasnya. Kalau yang pinjaman itu legal, itu yang bisa diakses tuh hanya 3. Camilan. Kita menyingkatnya tuh camilan, kamera, camilan ya, kamera, mikrofon dan location. Jadi kalau misalnya ada orang menawarkan pinjaman online, nanti yang bisa diakses ke HP kita itu hanya 3. Kameranya bisa diakses, mikrofonnya bisa, dan lokasi posisi kita bisa diakses. Jadi kalau di luar 3 itu ilegal. Maksudnya apa bedanya? Kalau ilegal itu biasanya nanti calon konsumen itu akan diminta untuk mengklik misalnya satu link. Nah, satu klik aja itu isinya tuh banyak sebenarnya. Termasuk dia bisa mengakses nomor telepon, bisa mengakses foto yang ada di HP. Nah, oh, makanya okay. Kita kan kadang-kadang sering kan begitu kita buka satu aplikasi dibolehkan untuk mengakses telepon, dibolehkan untuk mengakses media. Nah, itu salah satu yang ilegal itu bisa mengakses semua. Makanya begitu nanti nasabah itu pinjem katakanlah 5 juta, itu nomor telepon yang ada di HP udah terekam, foto-foto yang ada di HP udah terekam. Nah, itulah alat yang dipakai untuk menagih. Nah, yang ditagih siapa? Mulai tetangganya, saudaranya, dan satu lagi kalau yang terdaftar itu biasanya ada mekanismenya. Jadi mekanismenya tuh dia akan dicek, kemudian ada biasanya itu ada foto langsung, jadi di foto langsung atau video langsung. Nah, kemudian biasanya tidak sekarang tuh yang di terdaftar itu semakin selektif. Selektif dalam arti apa? Misalnya ada nama si A mau pinjem ke salah satu yang terdaftar di OJK. Nanti si lembaga itu dia akan ngecek si A ini udah punya pinjaman gak di tempat lain, sudah pinjaman gak di fintech yang lain. Itu datanya ada semua. Nah, jadi nanti akan terrecord. Nah, makanya ini ada mungkin ada kecenderungan yang ilegal itu kan gak ada datanya. Nah, dan jadi akan dia akan dari ilegal ke ilegal lagi seperti itu. Nah, itu semakin membahayakan itu.
0: Meningkatnya perceraian yang dipicu pinjaman online dan judi online menjadi pengingat bahwa persoalan keuangan dapat berdampak luas terhadap keharmonisan keluarga. Literasi keuangan, keterbukaan antar pasangan, serta kehati-hatian dalam memanfaatkan layanan keuangan digital menjadi kunci untuk mencegah masalah ekonomi berkembang menjadi konflik yang berujung pada perceraian.

0: Kasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Penyesuaian anggaran tahun 2027 membuat pemerintah desa Bandaran Kecamatan Telanakan Pamekasan harus lebih selektif dalam menentukan program pembangunan. Hal itu mengemuka dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa tahun anggaran 2027 yang digelar di Balai Desa Bandaran. Kapolres Pamekasan melalui Kasih Humas Ibda Yoni Evan mengatakan, kehadiran Babin Kamtipmas dalam musyawarah tersebut merupakan bagian dari upaya TNI Polri memastikan proses penyampaian aspirasi masyarakat berlangsung aman dan kondusif.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi.
3: Festival Cengho 2026 akan kembali digelar di kota Semarang pada 14 hingga 15 Agustus mendatang. Perhelatan budaya yang menandai HUT Arak-Arakan Cengho ke-621 ini diproyeksikan menjadi salah satu festival terbesar di Jawa Tengah. Puncak acara akan digelar pada 15 Agustus melalui Arak-Arakan Cengho dari Kelenteng Taikaksi menuju Kelenteng Agung Sampokong. Ribuan peserta diperkirakan turut meramaikan prosesi yang menampilkan perpaduan budaya Jawa dan Tionghoa. Sehari sebelumnya, pengunjung akan disuguhi bazar kuliner, atraksi barongsai, hingga pesta kembang api. Panitia menargetkan sekitar 10.000 pengunjung selama festival berlangsung.
4: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe Suara Bojonegoro Indah FM. Program Bantuan Keuangan Khusus Desa BKKD dalam beberapa tahun terakhir kerap menjadi perkara korupsi dalam pengelolaannya. Untuk itu Kejaksaan Negeri Bojonegoro memberikan atensi agar BKKD yang bersumber dari APBD harus dikelola secara transparan. Pelaksana tugas Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro Marta Parulina Berliana meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat mitigasi risiko melalui pendampingan teknis, pengawalan, serta pengawasan yang berkelanjutan agar pelaksanaan BKKD tidak kembali bermasalah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Renegade FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 101 FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ada Pak Sylvester menanyakan, apakah hari ini ada giat karnaval juga di Turen karena mau perjalanan ke sana, antisipasi kepadatan. Nah, tadi juga sudah direspon oleh rekan-rekan di newsroom bahwa hari ini tidak ada giat karnaval. Update sementaranya di tanggal 18 kawan ya, masih kurang lebih 2 mingguan lagi baru ada karnaval yang di area Turen. Pak Nick, aku mau ke Batu dari Sulfat Pia Tunggul Wulung ke barat terus sampai arah Pendem, jalur recommended tah? Bisa sih, tapi disarankan dari Pendem itu nanti sampai di Arhanud itu langsung ambil kanan, Pak ya, arah ke Karang Ploso. Jauh lebih direkomendasikan. Laporan dari Pak Bagus soal kendaraan besar melintas di pusat kota sudah diteruskan oleh rekan di newsroom juga ke Kanitur Jawali Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Dandu dan sudah mendapatkan atensi. Terima kasih katanya. Begitu. Lalu juga tadi setelah menanyakan ke rekan Kandis Hub Kota Batu apakah karnavalnya sudah dimulai atau belum? Katanya sih setelah zuhur. Nah, sekarang kan sudah azan nih. Sudah selesai azan. Apakah mungkin nanti sekitaran jam 12 atau jam 1 seperti yang dijadwal barangkali. Seperti itu kawan. Ada Pak Firman ini juga menyampaikan update soal SPBU yang Pertalite-nya tadi sempat kosong ya.
1: Pertalite di pom Suhat kosong, Pertalite di pom depannya Araya kosong, terus Pertalite di pom Arjosari ada sepi ini. Barusan lewat depan pom Suhat kok sudah banyak antrian mobil, mungkin sudah ada pengiriman Pertalite mungkin.
0: Oh, barangkali sudah ada Pak ya. Ini update dari Pak Suwito Hadi, Pertalite tersedia di pom bensin Ciliwung. Itu info sementara, kawan. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang masih menemukan SPBU kosong, boleh berbagi info lagi. Kemudian ada Pak Bagus, info bundaran SMP 5 ada 3 truk DLH lagi melakukan pemangkasan, jadi situasinya lumayan padat. Sempat ada telepon dari Pak Pramudia, katanya di KW itu terjadi kepadatan, kemungkinan karena kendaraan besar masuk di sana. Jadi dari MOG pun juga terhambat ke timur, nggak bisa jalan. Ini saya mau mengarah ke Arjosari, lalu ini juga merambat dua arah. Selain karena kendaraan besar tadi, mungkin ya karena volume juga, Pak ya. Biasanya kalau Sabtu, MOG tuh sering full jam-jam segini untuk parkirnya. Kalau sekarang bagaimana? Kawan update-nya boleh berbagi kabar juga. Ada Bumi Zun, info jalur Batu lewat di Panjaitan. Mejen Panjaitan masih aman, Bu. Kalau Mejen Panjaitan, hindari Insinyur Soekarno, kawan, karena digunakan sebagai jalur karnaval. Karena dia itu dari sawahan bawah, nyebrang di Insinyur Soekarno, lalu masuk ke Jalan Damo. Nah, sehingga karena aktivitas nyebrang-menyebrang inilah yang membuat antrian di Insinyur Soekarno. Jadi hindari dulu. Gitu ya. Kemudian ada Pak Hasan Bisri, soal bus yang ngetem di luar terminal lagi-lagi, Pak, ya. Kalisari 7577 laporannya. Sudah diteruskan ke Kepala Terminal Arjosari, Mega Perwira. Bu Mega juga respon cepat, monitor

0: kami TL Kak, katanya, kami tindak lanjuti. Terima kasih banyak Bu Mega respon cepatnya. Ada Pak Didik, Pak Didik juga berkirim kabar kawan melalui video.
1: Siang ini saya dari Bandulan mau ke Hotel Green Orchid.
0: Mm-hmm.
1: Saya lewat atas, kemudian ini lewat Idar ya. Dieng, Kalisongo, terus ini sudah sampai di Jalan Hasanuddin Jeding.
0: Mm-hmm.
1: Ini truk keempat ini yang sudah terlihat lah.
0: Oh, persiapan kapan ini ya?
1: Nggak tahu ini acaranya kapan.
0: Wow. Menggelegar sekali, Pak Didik. Kaget saya.
1: Yang ada di Jalan Hasanuddin Jeding.
0: Ini suaranya ngeblend sama sound horok ya.
1: Terima kasih.
0: Saya lanjutkan video berikutnya.
1: Ini ya. Yang kelima ini.
0: Oh, sudah ada lima di Jeding ya. Kapan
1: niat,
0: ya?
1: Niat ini.
0: Jedong, sorry. Iya, itu dia kawan. Tapi kita kurang tahu nih yang di sana kapan ya acaranya. Coba nanti boleh berbagi info juga kawan-kawan yang tahu di sekitaran Kalisongo itu apakah ada giat karnaval ya hari ini. Boleh berbagi info juga. Kemudian Pak Reza, Suhat daerah Pizza Hut ramai lancar arah Mete itu merayap kawan. Pak Dani berkirim kabar melalui voice note, tadi belum sempat saya akomodir ya voice note-nya. Saya play dulu, ini dia.
2: Selamat siang, info lanjutan. Jalan Semeru masuk Jalan Tenis menuju MOG, kali ini MOG mengingkari janji.
0: Oh, kenapa
2: alias
0: tuh?
2: Alias lancar.
0: Oh gitu, oke. Jadi nggak full ya, biasanya kan sering full tuh parkirannya. Masih aman berarti kawan. Pak Ogon mengingatkan di Sudimoro hari ini ada giat konser juga sore nanti ya lebih tepatnya. Dan biasanya tuh menjelang jam 5 sore sudah mulai ngantri karena banyak yang mau nukar tiket juga. Jadi pasti ada perlambatan di sana. Kemudian untuk update lainnya kawan. Ada tambahan info dari Pak Aji, ini Pertalite juga. Pertalite yang kosong ada di sekitaran Embong Brantas, dekatnya stasiun Kota Malang. Kemudian yang ada, alhamdulillah ada tersedia. Maaf, saya barusan lewat situ, katanya Pak Aji. Siap Pak Aji, terima kasih banyak. Lalu juga untuk beberapa catatan lainnya nanti kita geser di segmen berikutnya ya. Kawan-kawan juga boleh berbagi kabar, update di beberapa titik lain dengan mention di RC38911 FM.
3: Jalan-Jalan Plus.

kawan. Malang Selatan memang punya banyak sekali pantai dengan pesonanya masing-masing. Dan kalau ada ke Malang Selatan, jangan sampai lewatkan ya pantai yang ada di Desa Gajah Rejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Ya, ini dia Pantai Bajul Mati. Pantai dengan jam operasional mulai jam 5 pagi sampai jam 6 petang ini dulunya ditemukan di tahun 1890-an dan konon kawan saat ditemukan terdapat seekor buaya mati yang membuat pantai ini akhirnya dinamakan Bajul Mati. Selain itu di sini juga ada sebuah batu karang yang bentuknya memanjang seperti badan buaya. Saat tersapu ombak di malam hari, batu karang itu akan terlihat seperti seekor buaya hidup. Pantai Bajul Mati memang punya pesonanya tersendiri. Dengan pasir putih dikelilingi bukit-bukit karang cadas, pastinya Anda juga bisa menikmati sunset yang menawan dari sini. Tapi kawan, yang perlu diingat, kalau Anda jalan-jalan ke Bajul Mati, kegiatan berenang sangat tidak dianjurkan karena struktur pantai ini terbilang curam dan dalam. Selain itu, ombaknya juga relatif besar dengan rebusan angin kencang. Eits, kalau Anda ingin berenang, mandi atau bermain air, bisa kok. Anda tinggal mengarah ke sisi barat pantai yang terdapat muara sungai dengan aliran air lebih tenang, jadi aman untuk Anda mau bermain air. Di pantai ini juga, kawan, ada beberapa fasilitas seperti kamar mandi umum, gazebo, warung makan, dan area parkir. Uniknya lagi, Pantai Bajul Mati juga menjadi tempat konservasi penyu terbesar di Malang Selatan. Anda juga bisa loh melihat proses pelepasan bayi penyu ke laut yang dilakukan Bajul Mati Turtle Conservation.

0: Kalau Anda ingin berkunjung ke Pantai Bajulmati, jangan lupa siapkan sunscreen, kacamata hitam, dan topi ya, agar tidak terkena cahaya matahari yang berlebihan dan akhirnya malah merusak kulit Anda. Tapi kalau untuk rute terbaik menuju Pantai Bajulmati dari pusat kota Malang, Anda bisa menuju ke kawasan Turen, lalu lanjutkan perjalanan Anda menuju Sumber Mancing Wetan, kemudian pilih jalan menuju kawasan Sendang Biru. Ikuti saja jalan sampai bertemu jembatan berbentuk setengah lingkaran, Pantai Bajulmati ada di sebelah kiri Anda.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News。
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, Ranperda tentang LLAC Kota Malang juga mengatur truk bertona seberat akan dibatasi. Ketua Panitia Khusus Ranperda LLAC DPRD Kota Malang Edi Wijanarko menyampaikan, dalam pembahasan akhir ada satu bab khusus yang ditambah mengenai evaluasi penyelenggaraan LLAJ. Tambahan ini jadi salah satu poin penting agar penerapan aturan tetap bisa dikaji dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Substansi utama dalam regulasi tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra menyampaikan, salah satu poin yang jadi perhatian soal pengaturan kendaraan bertona sebesar seperti truk dan bus. Ketentuan itu nantinya juga akan diperjelas dalam peraturan wali kota. Kawan, penyandang disabilitas mental di Kota Malang didominasi usia produktif. Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Muhammad Sailendra menyebut, penyandang disabilitas mental ditemukan hampir merata di seluruh kecamatan Kota Malang. Mayoritas diantaranya berada pada kelompok usia produktif. Selindra menjelaskan, pemerintah tidak hanya memberikan pendampingan kepada pasien, pembinaan juga diberikan kepada keluarga agar mampu merawat dan mendampingi anggota keluarganya yang setelah menjalani terapi. Pasien yang kondisinya memungkinkan juga diberikan bimbingan serta pelatihan kerja. Langkah tersebut dilakukan agar mereka memiliki keterampilan, lebih mandiri, dan dapat kembali menjalankan fungsi sosial di masyarakat. Kawan, gempa guncang rumah sakit saat operasi. Gempa bumi mengguncang rumah sakit umum di Kumamoto, Jepang saat proses operasi sedang berlangsung. Getaran kuat membuat suasana di ruang operasi sempat tegang. Rumah sakit kemudian menangguhkan layanan rawat jalan karena sejumlah perawatan medis tidak dapat digunakan akibat gempa. Pihak rumah sakit terus memeriksa kondisi fasilitas dan peralatan medis untuk memastikan layanan kesehatan dapat kembali berjalan. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.
0: Hot News.

Sedikit lain on FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, saya Doru Fitriani. Kali ini yang menemani Anda di City Report ya. Masuk di jam 12, kondisi cuaca juga masih cukup terik di wilayah Teluk Gomas. Kali ini ada di angka 28 derajat Celcius ya. Kemudian juga semoga hari Sabtu kondisi cuaca masih cukup aman ya di beberapa area, karena hari ini cukup banyak sekali kegiatan masyarakat yang aktivitasnya di luar ruangan. Karnaval saja kemarin data yang kita terima, hari ini tanggal 8 itu jumlahnya juga ada 8 untuk kegiatan karnaval. Titiknya di mana sajakah? Nanti coba saya update untuk Anda, termasuk beberapa kali yang sudah kita share soal kegiatan karnaval itu di wilayah Kota Batu karena memanfaatkan jalan utama dan kegiatannya setelah zuhur. Ini barangkali bisa untuk Anda antisipasi. Karena kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic sejauh ini, rute kegiatan karnaval IR Soekarno dekatnya Singhasari Resort ya, yang memanfaatkan jalur utama, itu kondisi lalu lintas masih cukup lancar yang mengarah ke Jatim Park 3. Dan untuk di wilayah lain, informasi dari Anda masih bisa terus bagikan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dari Gen Line on FM, Guidance for Your Life. Kawan, di siang hari ini coba saya cek dulu. Ini tadi yang di WhatsApp masih ada beberapa informasi yang kita terima. Selain untuk kondisi traffic, tadi ada yang sempat menanyakan untuk kegiatan karnaval dari Pak Hari Eko tadi yang WhatsApp. Selamat siang City Guide, mohon info apa besok ada karnaval horek di daerah Sumber Pakis gitu. Kalau informasi yang kita terima besok memang betul Pak ya, di daerah Sumber Pasir Pakis itu ada kegiatan karnaval. Cuman apakah son horek atau enggak kita kurang tahu. Mungkin kalau dari Anda sempat melintas juga nih daerah Sumber Pakis, Sumber Pasir daerah Pakis, biasanya kalau hamin satu kegiatan karnaval sudah mulai ada prepare tuh. Apakah juga akan ada check sound gitu ya nanti malam dilanjut besoknya karnaval, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Yang jelas memang besok betul ya, daerah Sumber Pasir, daerah Pakis ada karnaval. Dan tadi saya sempat sampaikan, hari ini di tanggal 8 itu kegiatan karnaval juga ada di 8 tempat. Nah yang pertama ada di daerah Gondanglegi di desa Sukorejo. Kemudian yang kedua di daerah Tajinan tepatnya di desa Gunung Ronggo. Kemudian yang ketiga Sumber Pucung itu ada di daerah desa Ngebruk. Selanjutnya yang nomor 4 daerah Kecamatan Wonosari, tepatnya di Dusun Selobekti. Kemudian yang kelima itu ada di daerah Kecamatan Sumawe, Dusun Prangas atau Klepu. Selanjutnya yang keenam di Kecamatan Pagelaran, Desa Celumprit. Yang ketujuh Kecamatan Ngajum, Desa Maguan. Dan yang terakhir yang kedelapan itu di Kota Batu, tepatnya di Desa Beci. Itu kawan untuk kegiatan karnaval yang berlangsung hari ini di tanggal 8 Agustus 2026. Nah karena juga banyak kegiatan di luar ruangan, sekarang ini meskipun kondisi cuaca juga masih cukup panas terik, cuman yang di wilayah Kota Batu tadi informasi yang kita terima cuacanya cukup berawan ya. Di Kota Batu, baru saja dari Pusdalop PB BBBD Kota Batu ada kabar soal kondisi cuaca secara visual. Di Kota Batu itu masih cerah berawan di bagian utara, selatan, barat, timur maupun juga di area posko PB BBBD sendiri. Saat ini kondisi cuacanya cerah berawan. Dan untuk informasi yang lain coba saya cek dulu yang di WhatsApp tadi, karena sempat ditanyakan ya bagaimana untuk di beberapa SPBU yang ada di wilayah Malang. Karena tadi pagi jam 7 kita dapat laporan beberapa SPBU itu pertalite-nya kosong. Untuk informasi dari pendengar sudah kita sampaikan ke pihak Pertamina. Kemudian juga kalau informasinya tadi direspon oleh Pak Imam Rizky selaku Branch Manager Pertamina Malang Raya, alhamdulillah tidak ada kendala dan hanya sedang dalam pengiriman saja. Kemungkinan juga beberapa lokasi tadi yang sempat kosong untuk BBM jenis Pertalite sekarang sudah mulai keisi dan akhirnya muncullah beberapa antrian di beberapa SPBU. Tadi yang mulainya ada antrian juga Pak Tri, selamat siang. Tadi dari Pak Tri informasi di daerah manakah ini SPBU yang dilaporkan? Oh ini kalau dari captionnya kawan, daerah SPBU Jalan Danau Toba, Pertalite-nya rodok langka. Ini pantauan di area SPBU Jalan Toba. Oke. Terima kasih Pak Tri Wahyudi tadi video yang saya tampilkan. Selanjutnya, tadi juga ada informasi dari Bu Duna. Oh, Bu Duna lebih tepatnya menanyakan ya, mohon info untuk karnaval hari ini di mana saja ya. Rencananya mau ke Kota Batu. Tadi kalau untuk kegiatan karnaval yang berlangsung hari ini totalnya 8 saya sudah sampaikan ya, Bu Duna. Cuman yang terkhusus karena rencananya mau mengarah ke Kota Batu, nanti bisa hindari jalur utama IR Soekarno karena itu ada kegiatan karnaval yang lokasi startnya itu dari daerah belakangnya kantor desa Beji. Nah dari belakang kantor desa Beji itu nanti rombongan karnaval turun sampai mengarah ke daerah Sawahan. Sudah sampai di daerah Sawahan, kalau Anda yang belum tahu Sawahan bawah Itu yang jalur alternatif ke daerah Torong Rejo atau gang yang depannya Singhasari Resort ya. Nah, untuk di gang tersebut itu nanti akan keluar rombongan karnaval dan ke bawah ya atau ke kiri dan nanti masuk ke daerah Damun atau ke Kampung Hijau ya, itu kalau di Batu biasanya menyebutnya juga selain Kampung Air, Kampung Hijau. Jadi memanfaatkan jalan utama memang daerah Jalan Insinyur Soekarno buat crossing ya, cuman berapa meter itu. Tapi kelihatannya sudah mulai ramai ini di area IR Soekarno, meskipun digunakan untuk crossing, di lokasi masih dibuka untuk akses pengendara. Tapi untuk bisa menghindari antrian kendaraan, sekali lagi kita rekomendasikan untuk ambil jalur alternatif saja. Bisa lewat daerah Ororombo, kalau dari arah Karangploso juga Anda bisa pilih lewat di jalan Kiri Purno Pandan Rejo. Seperti itu, atau mungkin boleh dilengkapi nih tadi yang bertanya ya, Bu Duna, ini mengarah ke Kota Batu dari mana? Boleh dilengkapi juga untuk bisa kita pandu kiranya jalur mana nih yang lebih direkomendasikan. Kemudian ini tadi juga ada dari Pak Didi, selamat siang. Pak Didi menanggapi ya soal kegiatan di daerah Kalisongo itu gak ada acara. Coba saya play dulu tadi dari Pak Didi untuk informasinya.
2: Tadi saya lewat Kalisongo aman, tidak ada kegiatan sama sekali. Mulai dari mana ya, Lembah Dieng sampai ke Sumber Sekar tidak ada acara.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Didi. Nah kawan, untuk yang di wilayah Kota Batu, area yang digunakan untuk karnaval ya hari ini, Jalan IR Soekarno atau tepatnya di depannya Singhasari Resort. Ini tadi ada informasi dari Pak Hasan Bisri, kebetulan melintas di sana. Videonya masuk jam 11 lewat 59 menit ya, kira-kira 20 menit yang lalu. Ini dia untuk pantauannya.
3: Selamat siang, ini kondisi di daerah Beji, tepatnya di Sarimun, yang naik ke kiri ke Sarimun yang lurus ya IR Soekarno atau ke Patimura ya. Terpantau masih aman Mbak Yola, untuk saat ini trafiknya masih aman, masih belum ada apa-apa. Ini yang atas, yang ke atas yang arah ke Patimura, tetap hati-hati, cuaca mulai panas. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih juga Pak Hasan Bisri untuk informasinya. Tadi sekitar jam 11 lewat 59 menit ya, atau kira-kira 20 menit yang lalu, untuk di Jalan IR Soekarno masih cukup lancar. Untuk yang mengarah ke Patimura maupun juga sebaliknya, dari videonya Pak Hasan Bisri ya cukup jelas kondisinya masih cukup lancar. Terima kasih Pak Hasan. Kemudian untuk yang lainnya kawan, beberapa informasi yang masuk nanti kembali kita update untuk Anda di segmen selanjutnya. Yang barangkali mau mobile mengarah ke ruas tol, kita geser dulu update informasi di jalan tol.
4: Info tol, informasi seputar jalan tol.
5: Selamat siang kawan, kita geser dulu untuk pantau kondisi lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Saya pantau dari masing-masing getol di ruas Malang dulu. Malang Madiopuro, exit cukup ramai, kalau di Pakis exit entry jauh lebih lancar. Singosari sudah mulai mengular antisipasi yang mau mengarah ke kota Malang. Kalau mungkin memang tujuan Anda bukan ke kota Batu, disarankan exitnya jangan di Singosari, tapi exitnya di Pakis, Pakis nanti ke Ella Sucipto itu jauh lebih direkomendasikan. Di Gate Lawang, jalur exit juga sama, cenderung mendominasi, lepas dari Lawang, masuk di sekitaran Gempol Pandaan, lalu bergeser lagi sampai di Gempol Rembang, kemudian Gempol Pasuruan itu lancar, Pasuruan Probolinggo yang cukup ramai. Kalau ke Surabaya, tidak ada hambatan sama sekali kawan, dua arah lancar, masuk di Porong Sidoarjo, Surabaya Porong, sampai dengan sekitaran Waru. Nanti Anda juga boleh tambahkan update di beberapa ruas tol lainnya dengan mention di ACT Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
4: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik,
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
7: A few moments later.
6: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku ke kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
8: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
9: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di siang hari ini, tadi juga ada laporan dari salah satu pendengar City Guide FM. Ini soal PKL ya. Tadi kita terima itu dari Pak Yusuf. Pak Yusuf tadi mengirimkan informasinya berupa foto. Ini dia kawan, Anda bisa lihat di visual radio kami. Masih saya tampilkan. Tadi juga dari Pak Yusuf menyampaikan melalui captionnya, masih menjamur ternyata pedagang kaki lima di depan Mitra atau Gajah Mada, menggunakan trotoar lagi yang biasanya digunakan untuk pejalan kaki. Dan sama sekali belum ada tindakan dari pihak Satpol PP. Mirisnya ada tempat makannya di trotoar, itu pun juga sudah dipasang terpal. Itu kalau informasi dari Pak Yusuf ya. Oke, terima kasih Pak Yusuf untuk informasinya. Dan ini juga cukup sering ya sebenarnya kita dapat laporan untuk di lokasi dan semoga juga bisa segera ditangani karena tadi dari teman-teman Newsroom sudah meneruskan mengalirkan ke pihak Satpol PP. Untuk di Satpol PP kawan itu sekarang sudah ada call centernya ya. Jadi tadi kita sudah sampaikan ke pihak Satpol PP dan juga sudah direspon oleh pihak admin. Disampaikan terima kasih untuk laporannya, untuk saat ini sedang tidak ada, kami sedang tidak ada, mungkin karena libur ya, tapi akan segera direspon secepat mungkin. Oke, baik, terima kasih. Kemudian untuk yang lainnya lagi, coba saya cek dulu, tadi ada informasi soal traffic ya. Oh, ini dari Pak Anton, lagi mobile di daerah Mijen Panjaitan, infonya dua arah masih lancar, cuacanya panas. Seperti apakah untuk di lokasi? Anda bisa lihat di visual radio kami. Oke, ini dia kawan untuk dokumentasinya. Lagi menepi ya Pak Anton. Waduh, ini lagi istirahat barangkali. Kondisi dua arah memang cukup lancar di daerah Mijen Panjaitan. Yang lagi dalam perjalanan juga, di beberapa lokasi lainnya nanti boleh untuk Anda sampaikan informasi di WhatsApp kami. Anda bisa manfaatkan langsung share di 0811-360911. Kawan, saya juga masih punya satu informasi dulu untuk Anda. Warga Malang dan sekitarnya, ini yang sudah punya rumah, tapi kok ya dirasa rumahnya itu belum nyaman. Atau yang sudah punya kantor, tempat usaha, yang butuh tampilan lebih profesional dan juga menarik, saatnya kawan bisa percayakan pada Decorior Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decorior Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menarik lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Anda bisa wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decorior Studio. Anda bisa hubungi sekarang juga di 0878-627-8880. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi Decorior Studio di 0878-627-8880 atau bisa kunjungi juga decoriorstudio.id. Decorior Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.
10: City Guides Life Hacks.
11: Perlintasan kereta api masih menjadi titik rawan kecelakaan. Salah satu penyebab yang masih sering terjadi adalah pengendara yang nekat menerobos palang atau memaksa melintas saat kondisi lalu lintas sedang padat. Padahal situasi itu sangat berbahaya karena kendaraan bisa saja berhenti tepat di atas rel dan ketika mesin mati, waktu untuk menyelamatkan diri jadi sangat terbatas. Banyak orang mengira mobil mogok di rel terjadi karena hal mistis. Padahal secara teknis ada penjelasannya. Salah satunya karena pengemudi terlalu pelan menggunakan gigi tinggi. Akibatnya, mesin tidak kuat, terutama saat melintasi rel yang menanjak atau bergelombang dan mesin bisa tiba-tiba mati. Selain itu, kepanikan pengemudi juga sering membuat kendaraan kehilangan momentum, apalagi saat kondisi macet. Pengemudi ragu menekan gas atau terlalu sering menginjak kopling, sehingga mobil kehilangan tenaga di tengah rel. Sejumlah pakar juga menyebut area rel kereta memiliki medan elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat mempengaruhi sistem kelistrikan kendaraan modern, terutama mobil yang sudah menggunakan sistem elektronik. Meski begitu, faktor utama tetap berasal dari kondisi kendaraan dan cara pengemudi melintas. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melintasi rel kereta. Pastikan jalur di depan benar-benar kosong. Gunakan gigi rendah agar tenaga kendaraan tetap stabil. Dan jangan berhenti terlalu lama di atas rel. Yang paling penting, jangan pernah menerobos palang pintu kawan. Karena kereta membutuhkan jarak yang sangat panjang untuk berhenti. Dan satu keputusan terburu-buru bisa berujung fatal. Ingat, palang perlintasan bukan penghambat perjalanan, tapi pengingat bahwa keselamatan harus selalu didahulukan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
6: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
7: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
5: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Sedikit lain orang FM, Guidance for Your Life. Kawan, tadi sekitaran jam 11 ya, kita sempat terima informasi dari salah satu pendengar sedikit FM pas melintas di area Kayu Tangan. Itu kok ketemu dengan kendaraan besar berupa truk ya, truk kontainer bahkan. Dari informasi itu dari Pak Bagus. Nah, ini juga beberapa waktu yang lalu kita sempat sampaikan ya, kalau soal kendaraan-kendaraan besar ini memang untuk truk itu tidak bisa atau sebenarnya nggak boleh untuk lewat di daerah Basuki Rahmat. Karena kapan hari itu kita juga sempat terima laporan ya dari pendengar sedikit FM, masih adanya kendaraan-kendaraan besar seperti truk yang muat material itu di area sekitaran Jalan Ijen. Nah, waktu itu kita juga coba pastikan sebenarnya apakah boleh untuk kendaraan-kendaraan berupa truk ini melintas di area tengah kota Malang, apalagi di jam sibuk. Karena kapan hari juga sempat ada pendengar sedikit FM ya, yang sempat sambung di on air juga menyampaikan sempat ketemu dengan bus pariwisata itu melintas di area tengah kota Malang, biasanya juga melintas di daerah Basuki Rahmat. Sebenarnya ya boleh-boleh saja ya, kalau menurut dari salah satu pendengar waktu itu ada Pak Andi ya kalau nggak salah, disampaikan sebenarnya juga nggak apa-apa kalau kondisi trafiknya lagi nggak padat gitu. Tapi kalau pas lagi traffic hour ya sangat dirugikan untuk pengendara, karena kendaraan yang besar melintas di sana ini mengakibatkan untuk lalu lintas juga jadi tersendat. Bahkan waktu itu kita juga coba pastikan ya, apakah memang tidak boleh untuk kendaraan-kendaraan besar melintas di tengah kota Malang. Waktu itu kita sempat hubungi langsung ke Kadisub Kota Malang, Pak Wijaya Saleputra. Kemudian juga disampaikan, sementara ini memang belum ada pembatasan tentang kendaraan-kendaraan besar seperti bus maupun juga truk. Tapi kawan, dalam Ranperda LLAC itu sudah dicantumkan tentang pembatasan kendaraan besar untuk masuk dalam kota Malang. Jadi sementara untuk Ranperda ini masih di tahap pansus DPRD, semoga juga dalam waktu dekat bisa segera tuntas. Jadi untuk kendaraan-kendaraan besar nanti bisa diperjelas ya, kiranya mereka itu nggak boleh melintasnya di jalan mana sajakah, kemudian juga jenisnya itu apa saja. Kalau sejauh ini untuk kendaraan besar berupa bus ya, itu yang masih diperbolehkan untuk melintas di Basuki Rahmat atau koridor Kayu Tangan. Itu hanya melintas saja, tidak untuk parkir. Karena kapan hari itu juga sempat ditemui ada yang ketahuan parkir di sana. Tapi ternyata case-nya beda lagi ya, untuk yang parkir itu memang diarahkan oleh tukang parkir yang nakal waktu itu. Dan kemudian kawan, dari informasi yang kita terima juga update-nya kali ini dari Ranperda tersebut, informasi yang kita terima memang pembahasan rencana peraturan daerah atau Ranperda tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ Kota Malang ini sudah masuk di tahap akhir. Dan dari panitia khusus atau pansus DPRD Kota Malang memastikan regulasi ini tidak hanya berhenti setelah disahkan. Dari Ketua Pansus Ranperda LLAJ DPRD Kota Malang, Edi Wijanarko juga mengatakan, dalam pembahasan terakhir, Pansus Ranperda LLAJ ini menambah satu bab khusus mengenai evaluasi penyelenggaraan LLAJ. Jadi tambahan ini jadi poin yang penting agar penerapan aturan nantinya itu juga tetap bisa dikaji, selain bisa dikaji juga disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Kemudian selain itu juga disampaikan ada tambahan ya beberapa pasal, sehingga yang sebelumnya 165 sekarang ini jadi 168. Kemudian ada tambahan bab lagi berupa bab evaluasi, sehingga nanti tidak hanya sekedar pansus selesai maka selesai, tapi juga kedepannya akan terus ada evaluasi dari Ranperda LLAJ ini. Kemudian untuk yang lainnya coba saya geser dulu ke newsroom ya barangkali. Oke,
4: Yalah. Nurul, ini kaitannya dengan kendaraan yang masuk ke dalam pusat kota begitu ya. Nah, kita juga sempat beberapa kali koordinasi selain dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang juga ke Kabupaten maupun Kota Batu. Dan ternyata tiga daerah ini tidak bisa memberlakukan jam operasional untuk kendaraan-kendaraan besar itu, termasuk larangan melintas di jam-jam tertentu. Mm-hmm. Karena masih terkendala akses rest areanya, poolnya. Okay. Jadi kalau misalkan mereka tiba dari luar kota, mungkin di tengah malam gitu ya. Mm-hmm. Nah, itu mereka gak bisa langsung melanjutkan perjalanan misalkan seperti itu, tapi tidak ada waktu tunggunya, ya, tempat tunggunya. Jadi mau gak mau tetap harus melanjutkan perjalanan, atau kadang tibanya mungkin di jam-jam produktif, tapi tempat tunggunya juga gak ada. Ya akhirnya kesulitan juga, sehingga kalau kata rekan-rekan di sub sendiri wilayah Kabupaten Malang, ketika mau menerapkan aturan pembatasan jam operasional, itu harus disertai dengan pembangunan titik tunggunya, baik itu di Kota Batu, Kota Malang, maupun di wilayah Kabupaten Malang, seperti itu Nurul.
3: Oke, baik, jadi memang harus ada sinergi ya dari wilayah-wilayah yang dekat dengan Kota Malang juga. Itu kawan untuk informasi terkait bagaimana kendaraan-kendaraan besar ya yang kabarnya bakal dilakukan pembatasan, tapi juga masih mempertimbangkan tadi yang disampaikan oleh Yola. Dan lanjut lagi soal substansi utama dalam regulasi yang tetap mengedepankan kepentingan masyarakat ya dalam Ranperda LLAJ, yang nantinya juga masih terus akan ada evaluasi ya, bukan hanya selesai pada peraturan ya sudah saklek seperti itu, tapi tetap akan ada evaluasi-evaluasi. Salah satunya dengan memastikan kendaraan yang beroperasi di jalan dalam kondisi

0: Masuk soal regulasi tadi yang sempat disebutkan ya, pengaturan kendaraan bertonase besar seperti truk dan juga bus. Ketentuan ini nantinya juga akan diperjelas dalam peraturan wali kota atau perwali. Tapi untuk langkahnya seperti apa, catatan dari Dishub juga waktu itu seperti apa, nanti coba kembali saya update untuk Anda. Yang jelas yang mau menambahkan juga nanti boleh untuk Anda share ya bersama dengan Sedikir FM langsung di 0811 300 911.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Malang Selatan memang identik dengan wisata pantainya. Ombak yang deras mungkin sudah menjadi identitas Pantai Malang Selatan. Tahukah Anda, Pantai Celungguk menjadi salah satu bukti bahwa tidak semua pantai di Malang Selatan memiliki ombak yang besar. Selain menawarkan pemandangan yang bagus dan khas dari Malang Selatan, di Pantai Celungguk ada juga kawasan edukasi pelestarian mangrove. Jadi, saat Anda berwisata ke sini, Anda juga bisa menikmati pemandangan dan belajar bagaimana cara melestarikan hutan bakau. Karena wilayah ini masuk kawasan observasi, Pantai Celungguk menjadi perlindungan dan rehabilitasi hutan bakau. Anda juga wajib untuk menaati beberapa poin peraturan, termasuk melapor kepada pengelola. Sesudah Anda membayar tiket masuk sebesar Rp5.000, Anda bisa mengkonfirmasi maksud dan tujuan Anda masuk ke Pantai Celungguk ini. Nah, kawan, menariknya lagi kalau Anda membawa barang-barang untuk masuk ke pantai ini, jumlahnya harus sama ketika Anda masuk dan ketika Anda pulang. Dan nanti kalau ada yang berkurang, Anda akan dikenai denda Rp100.000 per item yang kurang. Pengecekan barang ini akan dilakukan oleh petugas untuk menjaga kondisi lingkungan agar tetap asri karena kawasan ini sudah ditata sebagai area observasi oleh pemerintah. Jika Anda tertarik berwisata sambil edukasi hutan bakau di Pantai Celungguk, lokasinya berada di Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Dari Kota Malang, Anda bisa mengikuti petunjuk arah menuju Pantai Goa Cina. Di sekitar kawasan pantai ini, Anda harus parkir kendaraan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan akses menuju Pantai Celungguk harus dilalui dengan jalan kaki ke arah timur sepanjang 500 meter. Anda akan melalui jalan setapak, perumahan penduduk, hingga lereng pegunungan yang akhirnya Anda akan sampai di Pantai Celungguk Malang. Selain itu kawan, buat Anda yang suka petualangan, Anda bisa melewati rute lain. Dari perempatan jalan lintas selatan, Anda harus belok kiri dan menuju ke Pantai Sendang Biru. Kira-kira setelah 200 meter belok kanan dan Anda akan menemukan jalan yang agak luas. Di sini Anda harus menitipkan kendaraan, tepatnya di rumah penduduk. Dari sana Anda mulai berjalan kaki mengikuti jalan setapak yang melewati perkebunan penduduk kira-kira sejauh 1 km. Nantinya Anda akan melintasi sungai, bukit, dan menyeberangi muara sungai. Dari muara sungai ini Anda akan berjalan sekitar 20 menit untuk sampai di Pantai Celungguk. Jangan lupa kawan, bagikan keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan Plus.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
5: Emang tahu itu siapa?
4: Enggak.
5: Tahu ceritanya?
4: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku.

0: beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
1: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 919 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di segmen sebelumnya ya, tadi sempat disinggung juga. Ini soal kendaraan besar yang melintas di wilayah tengah kota Malang. Ini kabarnya juga nanti bakal diatur dalam RAN Perda LLAC. Dan kalau informasi yang kita terima dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, salah satu poin yang jadi perhatian juga soal pengaturan kendaraan bertona sebesar seperti truk dan juga bus. Ketentuannya itu nantinya akan diperjelas dalam peraturan wali kota atau perwali. Kemudian juga selain kendaraan bertona sebesar, untuk yang lainnya juga yang jadi perhatian dalam RAN Perda tersebut, ini juga untuk kelaikan kendaraan seperti ujikir ya. Nah, ini juga mengatur dalam hal tersebut dalam sejumlah aspek, diantaranya soal peningkatan keselamatan lalu lintas, kemudian pelayanan angkutan umum, penataan parkir, manajemen rekayasa lalin, kemudian pemanfaatan teknologi, koordinasi antar instansi sampai sosialisasi dan juga penegakan hukum. Kemudian dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, juga menyampaikan pembahasan terakhir bersama dengan Pansus LLAC sudah disesuaikan dengan regulasi terbaru serta kondisi real yang ada di lapangan. Hal ini juga sebagai tindak lanjut atas dicabutnya aturan analisis dampak lalu lintas atau andalalin tahun 2010. Dan termasuk ya soal pembatasan tentang truk, bus, tonase berat, itu ada diatur lebih detail. Nanti juga akan ada perwali dipertegas. Kalimatnya ada pembatasan untuk kendaraan tonase besar ada dalam aturan itu. Jadi sekali lagi untuk kalimatnya itu berupa pembatasan ya untuk kendaraan bertonase besar. Kira-kira juga seperti apa? Kita masih menunggu dulu dari RAN Perda LLAC. Kemudian untuk yang lainnya lagi, ini tadi kalau saya cek di WhatsApp ya, masih soal informasi traffic dari Pak Handi. Selamat siang. Tadi Pak Handi sempat ada video yang dikirimkan di mana ini? Oh, sekitaran Terminal Arjosari kelihatannya ya. Ini dia kawan, Anda bisa lihat ada foto dan juga video dari Pak Handi, pantauan di Terminal Arjosari. Ini video.
1: Sudah tidak bisa berkata-kata lagi. N7603UB. Jangan kasih. Aduh, Allah. Apana L7134UB. Apana.
0: Oke, dari videonya Pak Handi saja nampak sudah ada berapa tuh kendaraan yang parkir ya, berupa bus kawan di depan Terminal Arjosari. Oke Pak Handi, terima kasih ya untuk infonya, kita sampaikan juga ke Bu Mega. Tadi dari Pak Handi juga sempat berbagi informasi kondisi traffic Ahmad Yani. Ahmad Yani sudah mulai macet kalau dari captionnya Pak Handi. Ini mengarah ke mana Pak Handi, masuk dalam kota Malangkah atau sebaliknya? Kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, Ahmad Yani yang padat itu memang masuk dalam kota Malang. Antrian nanti bakal Anda temui sudah mulai merambat sejak di bawahnya flyover Arjosari atau sekitaran flyover itu sudah mulai merambat untuk arah masuk dalam kota Malang. Volume sajakah untuk pantauannya Pak Handi, nanti boleh diupdate juga. Untuk di titik lain, Bu Husnul, selamat siang. Cuaca kali ini di wilayah Kabupaten Malang yang barusan diupdate. Cuaca daerah Wajak panas, suhunya di angka 28 derajat. Makin siang, kondisinya makin panas ya. Terima kasih Bu Husnul, sama ini dengan di Teluk Gomasnya 28 derajat Celcius. Untuk di Kota Batu, baru saja kita terima informasi dari Bu Endah. Kota Batu ya, daerah Beji, jalan utama yang digunakan untuk karnaval, untuk crossing kawan. Nah ini tadi kabarnya masih lancar, padahal informasi yang kita dapat kegiatan karnaval start dari setelah zuhur ya. Mungkin masih di daerah kampung, belum ada kontingen yang sampai ke area IR Soekarno ya. Jadi kondisinya masih lancar. Ini dia tadi informasi dari Bu Endah, informasi masuk jam 12 lewat 44 menit. Oh, ternyata tidak ada suaranya, hanya berupa video saja kawan. Ini bisa Anda lihat di Simpang Sarimun, kondisinya masih cukup lancar. Oh, itu sudah mulai nampak ada ogo-ogo ya yang sudah di siap untuk dibawa ini untuk keliling karnaval. Di sebelah kiri kantor desa Beji kawan sudah mulai banyak juga tuh kelihatannya petugas ya yang standby. Oh, dari pihak keamanan itu kayaknya masih apel ya dari hansip-hansipnya tadi masih berkumpul di daerah kantor desa Beji. Sedangkan untuk lalu lintas IR Soekarno arah turun ini kalau dilihat dari kecepatannya juga masih cukup normal Bu Endah ya. Jadi memang cukup lancar. Tapi ya yang mengarah ke Kota Batu kawan ini nampak sudah mulai merambat. Karena untuk arah Kota Batu hari biasa saja itu volume kendaraan cukup tinggi dan lumayan ramai. Nah ini dia untuk yang di daerah Simpang Sawahan ya. Keluarnya nanti kontingen karnaval untuk mengarah ke IR Soekarno sebelah kiri itu juga nampak ada satu kereta ya, kereta perkusi tadi kelihatannya yang juga sudah standby untuk siap-siap ikut kegiatan karnaval. Ini lanjut mengarah ke Jatim Park 3, dua arah kondisinya masih cukup lancar. Itu dia untuk informasi yang kita terima kawan di siang hari ini. Untuk update yang lainnya juga masih bisa terus untuk Anda sampaikan di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, DPRD Kabupaten Malang soroti anjuran penggunaan atribut Arema di lingkungan sekolah. Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Malang, Fakih Pilihan, menyatakan imbauan atribut Arema pada HUT Arema 11 Agustus mendatang bisa memberatkan masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan. Pihaknya meminta tidak ada kegiatan peringatan HUT Arema untuk seluruh warga sekolah menggunakan atribut, baik yang sifatnya sukarela maupun imbauan atau diwajibkan, kecuali untuk pegawai ASN yang berkecukupan. Karena menurutnya, menunjukkan jati diri Aremania bukan hanya dengan menggunakan atribut, tapi tentang karakter dan budi pekerti yang ditanamkan sejak dini. Kawan, Dinsos Kota Malang ingatkan pentingnya kesesuaian data kependudukan. Kepala Dinas Sosial P3AP2 Kota Malang, Muhammad Selendra, mengatakan kesesuaian data kependudukan menjadi syarat penting agar masyarakat bisa mendapatkan intervensi maupun bantuan sosial dari pemerintah. Pernyataan itu disampaikan menanggapi keluhan seorang warga yang merawat adiknya dengan kondisi tunagrahita, namun belum memperoleh kepastian mengenai bantuan sosial karena masih terkendala status kependudukan. Selendra menyarankan masyarakat memastikan data kependudukan telah diperbaiki dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Setelah persoalan data selesai, pemerintah dapat melakukan asesmen lanjutan dan menentukan bentuk intervensi yang tepat. Kawan, mayoritas wilayah Indonesia berawan tebal. BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia berawan tebal pada Sabtu hari ini. Sejumlah daerah juga berpotensi mengalami hujan ringan seperti Medan, Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Di Pulau Jawa, Yogyakarta diperkirakan berawan tebal, sementara hujan ringan berpotensi terjadi di Palu, Mamuju, Tanjung Selor, Nabire, dan Jayawijaya. BMKG mengingatkan masyarakat mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat di Sumatera Utara dan Papua bagian tengah. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Saya Mufti Akmal di City Report akhir pekan jam 1 siang. Dan di siang hari ini kawan ya, beberapa titik di Malang Raya ini terpantau juga ada kepadatan. Di traffic light Sabilila di siang hari ini juga sedang padat. Kemudian ada juga event karnaval Desa Beji kawan di hari ini, yang tadi sempat sudah dimulai juga startnya. Start karnavalnya itu di jam 10 pagi dan sampai sekarang juga masih ada perlambatan kendaraan di sekitaran Jalan Insinyur Soekarno sampai Jalan Junerjo ya. Tadi startnya di depannya Singasari Resort kawan. Jadi kalau Anda dari Malang Kota, itu setelahnya Jatim Park 3 di kiri jalan, itu tempat startnya ya tadi ya. Dan bagaimana untuk update terbaru untuk Anda yang sedang melintas juga dan ada rencana ke Kota Batu, nanti boleh untuk ditambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kita akan coba kawan baca beberapa informasi yang masuk ya di newsroom tadi oleh beberapa pendengar. Ini tadi dari Pak Nick ya, yang sempat tanya kalau mau ke mau ke Batu tapi dari Sulfat via Tunggul Wulung, ini sampai ke arah Pendem ini gimana jalurnya, apakah recommended? Kalau lewat dalam terpantau ini tadi sudah aman ya, karena di lewat jalur dalam itu tidak ada kegiatan maupun juga info. Tapi tadi dari Bu Sheila barusan juga mengirimkan video kawan, hindari simpang Saksofon, macetnya sampai 500 meter dari arah Malang ke Batu. Ini coba kita tampilkan dulu di visual radio kami.
1: Simpang 5 Tunggul Wulung macet lumayan panjang. Sekitar 500 meter dari arah Malang ke Batu. Macetnya
0: cukup panjang ya kawan. Dan ini kalau tadi kita sempat lihat juga di video yang dikirimkan Bu Sheila, ini mayoritas dipenuhi kendaraan pribadi kawan, seperti mobil pribadi dan juga motor pribadi. Dan memang kawan, untuk beberapa hari ini ya, Kota Malang juga sudah mulai padat kembali, sudah mulai masuk Agustus dan sebentar lagi juga ada musim maba, musim mahasiswa baru ya. Jadi banyak sekali orang tua mahasiswa, wali murid ini yang juga mengantarkan anaknya datang ke Kota Malang. Ada yang survei kos-kosan maupun juga sekedar menemani anaknya yang mau masuk kuliah. Yang terdekat kawan, di hari Senin ya, infonya sudah mulai ada ospek di kampus Brawijaya. Itu mulainya hari Senin dan beberapa hari ini kemarin, dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ini juga daerah Brawijaya sudah ramai kawan. Ada praospek dan juga beberapa mahasiswanya juga membuat video tugas itu di sekitaran kampus. Jadi kalau Anda nanti ada rencana melewati sekitaran Brawijaya, kemudian Veteran, Soekarno-Hatta, itu nanti bisa lebih waspada dengan kepadatan kendaraan. Dan di siang hari ini kita akan putarkan lagu kawan dari One Direction, judulnya Perfect, untuk menemani perjalanan Anda di siang hari ini.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Alhamdulillah dul. Urip iki rasane rada enteng. Lah wong masyarakat prasejahtera kaya aku ngene iki tetep gratis BPJS kesehatan.
2: Wih, alhamdulillah. Krungu-krungu sisa nih ojek online ke aku ya oleh perlindungan BPJS ketenaga kerjaan gratis lho.
1: Iya, Dul.
2: Si, lah kok rokokmu polosan gak ono pita cukai ngono, Met?
1: Iya ta. Tau murah ya, Dul. Lumayan iki ngirit.
2: Halah, Memet. Nek sampean tuku rokok ilegal ngono iku, padha karo ngurangi modal gawe mbangun kuto dewi. Lagian dodol utawa tuku rokok ilegal iku sanksine yo abot. Iso dipenjara lho.
3: Ayo nawa, gempur peredaran rokok ilegal. Setiap rupiah dari pita cukai resmi dioptimalkan pemerintah Kota Malang melalui DBHCHT tahun 2026 demi kesejahteraan kita bersama. Mulai dari alokasi 17,12 miliar rupiah untuk jaminan BPJS Kesehatan Masyarakat Prasejahtera hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal senilai 3 miliar rupiah. Tidak hanya itu, dana ini juga diwujudkan nyata lewat 9,36 miliar rupiah bantuan langsung tunai bagi pekerja industri rokok dan pelatihan keterampilan kerja. Kenali ciri rokok ilegal seperti tanpa pita cukai atau polos, pita cukai palsu, bekas maupun salah peruntukan. Pelaku bisa dijatuhi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda sampai 10 kali nilai cukai. Laporkan segera peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang di nomor 0341-551-628 atau WhatsApp 0851-1747-7876.
4: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang bersama kantor Bea Cukai Malang.
5: Saatnya beli rumah. Inilah saat yang paling tepat beli rumah di Kota Malang dan Batu. Ayo, kunjungi Expo Properti terbesar tahun ini yang berlangsung selama 14 hari di Mall MOG Malang dengan promo Big Sale Properti diskon besar-besaran sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 yang menampilkan ribuan unit rumah, villa, resort mewah dan rukos, rumah kos-kosan premium di tengah Kota Malang dan Batu. Cukup luangkan waktu sejenak saja ke Expo di Mall MOG Malang ini mulai tanggal 12 sampai dengan 25 Agustus 2026. Anda seakan-akan telah mengelilingi Kota Malang, Batu, Lawang, dan Singosari karena bisa secara langsung memilih ribuan unit properti di berbagai lokasi yang ditampilkan di Hall Utama Mall MOG Malang. Mulai harga 400 jutaan sampai 5 miliar semua ada. Ingat, jangan putuskan beli properti di Kota Malang dan Batu jika Anda belum mengunjungi Expo di Mall MOG Malang ini yang bertabur diskon besar-besaran. Big Sale, ribuan unit rumah hanya selama Expo berlangsung mulai hari Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan tadi ada beberapa informasi kawan yang masuk ya, yang dari Pak Handi. Ini Pak Handi tadi melaporkan water barrier ya di depan Lafayette ini, minta tolong untuk dibenarkan karena ojol sepeda motor ini motong ya, motong jalan. Jadi kalau kita lihat biasanya memang water barrier, kalau Anda dari Lafayette kemudian nanti menuju ke Jalan Semeru ya, ini memang beberapa water barrier ini ada yang di bolongin tengahnya. Jadi pengendara motor biasanya bisa langsung lewat di sela-sela water barrier. Ya, ini nanti coba untuk diteruskan juga oleh kawan-kawan di Newsroom nanti ke di Subkota Malang untuk segera dibetulkan atau dibenahi. Terima kasih Pak Handi laporannya. Kemudian kawan, ada juga informasi tadi dari Pak Aji. Ini Pak Aji menginformasikan Pertalite di pom bensin Jalan Bendungan Sutami ini kosong. Dan memang kawan ya, dari tadi pagi itu banyak sekali pendengar yang melaporkan Pertalite kosong di Malang Raya. Tadi sempat juga diteruskan oleh kawan-kawan di Newsroom ya, ke Branch Manager Pertamina Malang Raya, Pak Imam Rizky Arianto. Ini kami menanyakan terkait dengan pengiriman Pertalite ini bagaimana, karena beberapa stok juga di SPBU Kota Malang dan juga Kabupaten ini masih banyak yang kosong. Dan tadi sempat direspon di jam 10:30 PM, itu katanya masih dalam pengiriman. Dan masih kita update lagi ya, bagaimana apakah pengirimannya ini sudah selesai atau bagaimana, karena memang untuk pengiriman ini nantinya bakal ke seluruh Malang Raya kawan. Jadi tidak hanya di Kota Malang, tapi juga ada di Kabupaten Malang dan juga di Kota Batu. Kalau tadi sempat info terakhirnya di jam 10:30 PM masih dalam pengiriman. Karena ini juga tadi ada dari Bu Fida. Bu Fida ini juga menanyakan ya, daerah mana saja yang ininya sudah ada. Coba kita cek lagi tadi. Ini tadi sempat nanya ya, pom bensin mana saja yang bisa dipakai ya, karena beberapa pom bensin tadi sempat Pertalite-nya kosong. Jadi ini kita di Ciliwung kawan, di Ciliwung itu sudah ada. Kemudian juga di daerah dekatnya stasiun Kota Malang, ini pom bensinnya juga bisa. Jadi nanti boleh untuk kawan-kawan yang sedang beli bensin ataupun juga sedang ke pom bensin, nanti boleh untuk update bagaimana pom bensin di sekitaran Anda, apakah Pertalite-nya memang sudah diisi ya, karena tadi info terakhirnya masih dalam pengiriman kawan. Dan ini kalau kita lihat tadi ya, pantauan water barrier ya dari CCTV, ini tidak terlihat ada yang dipinggirkan atau berjarak untuk lalu lintas motor. Atau dari capture-nya CCTV ini kurang jelas ya. Coba kita tampilkan juga di radio visual kami kawan. Ini memang cukup padat ya, karena kalau dari pantauan CCTV ini water barrier-nya sedikit tertutupi oleh tiang lampu dan juga beberapa bendera. Jadi ini juga kurang sedikit jelas. Tapi nanti lebih jelasnya kita akan hubungkan juga ke di Subkota Malang untuk lebih validnya bagaimana. Terima kasih untuk yang sudah laporan, dan nanti kita akan sambung lagi kawan beberapa laporan di segmen selanjutnya. Dan setelah ini kita akan coba untuk cek dulu ya bagaimana update di ruas jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Kita kembali pantau kondisi lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Dari beberapa getol di ruas Malang sudah mulai ada peningkatan jalur exit, yaitu di Malang Madiopuro dan di Gate Singosari. Kalau di Gate Pakis maupun Lawang cenderung lebih lancar, disarankan exit dari Gate Pakis untuk Anda yang punya tujuan ke arah selatan maupun juga masuk ke pusat kota Malang. Di Kejapanan Porong Sidoarjo sampai sekitaran Waru lancar, termasuk juga di Perak, termasuk kalau bergeser ke Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Pasuruan Probolinggo. Nanti kawan-kawan juga boleh update di beberapa ruas tol lainnya dengan mention di @City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta?
7: Ana rupes beh. Paten ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
6: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang liyane.
8: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan kita coba ya kawan, bergeser ke beberapa informasi yang akan kita lanjutkan juga. Tadi ada dari Bu Ike. Bu Ike ini mengabarkan kawan kalau ternyata di jalan Beji yang tepatnya di depannya Singasari Resort ini masih aman. Dan ternyata juga saya ralat ya, tadi ada informasi dari newsroom kalau rutenya itu dari dalam kampung kawan. Coba saya cek dulu ada rutenya juga. Anda boleh lihat kawan di radio visual kami. Ini startnya itu dari sekitaran kantor desa Beji yang lama ya. Itu di sebelah timurnya Singasari Resort. Kemudian nanti akan bergerak keluar melewati jalan utama di Jalan Insinyur Soekarno, tapi dari Jalan Sawahan Barat bawah. Jadi dari kantor desa lama kemudian bergerak melewati Jalan Sawahan bawah menuju jalan utama. Ini di Jalan Insinyur Soekarno, yaitu yang di depannya Singasari Resort, kemudian masuk ke gang di Jalan Damun. Nanti Jalan Damun menuju ke Jalan Sarimun dan nanti finish juga di daerah Punden Beji. Itu untuk rutenya yang di Karnaval Desa Beji ini tahun 2026. Dan memang kawan ya, di akhir-akhir ini sudah mulai masuk bulan Agustus, sudah mulai banyak sekali event Karnaval Desa yang juga melibatkan sound horek ya. Karena juga ini nanti bertepatan dengan Tahun Baru Muharram, jadi sekaligus merayakan Tahun Baru Muharram dan juga kemerdekaan di bulan Agustus. Dan ini juga diantisipasi kawan, biasanya kalau sudah mulai bulan Agustus ini kepadatan dan juga event Karnaval Sound Horek ini bakal terus berlangsung biasanya sampai akhir tahun di November dan juga Desember. Ini nanti juga bakal merata ya, tidak hanya di sekitaran Kota Batu saja, tapi juga beberapa dari Kabupaten Malang dan juga sekitarnya itu nanti juga bakal ada yang melaksanakan juga. Jadi nanti siap-siap saja kawan, di akhir tahun ini akan lebih padat lagi ya. Ditambah juga nanti maba sudah menjalankan rutinitasnya, sudah mulai kuliah normal, dan yang biasanya kemarin sempat libur kuliah di bulan Juni-Juli ya, banyak mahasiswa dan kampus yang sudah libur dan sekarang sudah mulai masuk kembali. Jadi antisipasi kepadatan di wilayah Kota Malang dan juga sekitarnya. Dan ini tadi ada dari Pak Arif kawan ya. Pak Arif ini mohon info lalin daerah Jalan Semeru dan sekitarnya ini apakah lancar? Apa ada kegiatan 17 ini? Kalau dari informasi yang kita dapat ya kawan, di siang hari ini masih cukup lancar, relatif aman ya. Tidak ada info kegiatan maupun juga karnaval di sekitaran Jalan Semeru, jadi masih aman lancar untuk dilewati. Dan tadi juga ada dari Pak Dani. Pak Dani ini tadi telepon ke newsroom, ini kalau mau ke Arjosari ini bagaimana lalu lintasnya di Panji Suroso atau Ahmad Yani? Tadi sudah dijawab juga ya di newsroom. Barangkali nanti juga sekedar informasi buat pendengar, lalu lintasnya kalau di Ahmad Yani ke utara ini cukup lancar, tapi kalau yang di Panji Suroso ke utara ini padat dari Ela Sucipto sampai ke perempatan Pelawasan. Jadi begitu kawan untuk update-nya traffic di siang hari ini.
1: Wisdom.
2: Yang pasti mualaf itu karena menikah dengan Mas Aji. Jadi memang tuh Mas Aji kan datang ngelamar aku 3 kali. Pertamanya ditolak, keduanya ditolak, ketiganya ada kompensasi. Ya sudah kalau gitu masing-masing aja agamanya. Jadi pertamanya ayah saya bilang, kalau kamu sayang anak-anak kamu ke Reza. Terus kedua Mas Aji bilang, udah sih aku coba lagi gitu. Dua dicoba lagi, kata ayah saya, ya gak mungkin kalau misalkan Angie gak akan bisa kawin dengan Aji karena beda agama. Ini karena saja bilang ya udahlah kayaknya emang harus kawin lari. Dan bagi saya belum ada keimanan sama sekali. Yang penting ikut Mas Aji nikah, perjalanan membuat saya seperti sekarang ini ya. Ketika Mas Aji meninggal aku masih tetap Islam. Itu mungkin kadarnya 50% masih bisa diterima ya. Ketika kena kasus terus masih tetap Islam, wah itu kan sebenarnya hinaan terhadap aku tuh lagi gencar. Dan kayaknya 90% masyarakat Indo sangat membenci aku gitu, dan semua yang masuk itu mengkait-kaitkan dengan pindah agama. Udah ini kan sama Duda, pindah agama pula. Dan setelah itu kejadian demi kejadian demi kejadian. Jadi paslah sudah penderitaannya waktu-waktu itu. Benar-benar ternyata kalau Allah ingin masuk ke dalam hati kita, kitanya kudu kosong. Gak ada kebanggaan terhadap harta yang kita punya, gak ada kesombongan terhadap jabatan yang kita punya, gak ada juga tinggi hati karena kita merasa punya kuasa. Allah hilangkan itu semua. Ya ketika kakak saya meninggal, saya tuh hanya dua bersaudara. Kakak saya nih yang ngurusin saya nih. Kakak saya meninggal, walhasilnya secara ekonomi pun kan aku ya udah disita segala macem gitu. Dan aku terhempas ke blok besar. Nah di blok besar itu ya saya, makanya saya selalu bersyukur kepada orang-orang yang hadir dalam hidupku di penjara. Yang pada waktu itu kalau mau dibilang, waduh keputusannya kok ekstrim banget. Kalau aku boleh teriak saat itu, aku bilang ini gak adil. Kok aku harus pindah ke blok besar sih? Kok yang lain, maaf nih, yang punya kok bisa ada sih di kamar kecil. Kalau aku boleh teriak pada waktu itu. Tapi kodurulohnya Allah kok melembutkan hatiku untuk ya udah masuklah. Dan disitulah aku bertemu dengan umiku yang ngajarin aku Al-Quran. Dulu emang niatnya salah ya. Dulu tuh niatnya tuh sholat biar hukuman diperingan. Jadi tuh ngejar tuh dari duha tahajud gitu lah. Itu yang salah gitu dalam konsep keimanan. Ternyata gak cuma Islamnya yang menyelamatkan, tapi imanmu terhadap keislaman itulah yang membuat engkau mendapatkan pertolongan, keselamatan, perlindungan, keberkahan. Tapi kadang-kadang ujian itu bisa menjadi musibah. Juga kalau misalkan pakai imanmu, ujian itu jadi keberkahan. Nah dan mengubah itu semua ternyata dari apa? Dari berserah diri. Ya sudahlah kalau gitu aku mau jadi Islam yang Muslim. Ditempatin di mana aja gak apa-apa. Dibilang sampah masyarakat, ya wes, dikunci sementara kita ngeliat kok yang lain bisa keluar sih. Nah proses-proses itulah yang akhirnya membuat aku tuh menerima keadaan dan Umi ini dihadirkan.
3: Saya Nyelana Sondak di Wisdom City Guide 911 FM.
1: Wisdom.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM. September 5, itu batas akhir pendaftaran gelombang 3 di Universitas Merdeka Malang. Tinggal menghitung hari, pastikan putra-putri Bapak Ibu tidak menunda lagi. Puluhan program studi dari diploma sampai doktor, sejumlah diantaranya terakreditasi unggul. 62 tahun menemani Malang dan Indonesia. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Daftar di pmb.unmer.ac.id.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Loh, mas. Bukannya sama emang di buriku, tak?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan kita coba pantau kembali kawan ya, terkait dengan Karnaval Desa Beji Kota Batu di hari ini. Anda boleh lihat juga di radio visual kami, kami tampilkan. Ini saat ini masih ada di dalam desa ya kawan, masih belum bergerak ke luar jalan raya maupun juga di jalan Insinyur Soekarno. Ini pantauannya live dari YouTube Desa. Ini Anda boleh juga lihat kawan bagaimana situasinya, kondisi ya, kami tampilkan di radio visual kami. Ini banyak sekali dari segala kalangan umur ya, dari anak kecil sampai dewasa semuanya ada. Dan kalau saat ini masih penampilan dari anak-anak kecil kawan di siang hari ini. Dan kita kembali kawan ya, update beberapa informasi yang masuk tadi di newsroom ya. Ada dari Bumila. Ini tadi Bumila sempat tanya ya, kalau perjalanan dari Pujon mau ke Malang gimana? Tadi sempat dijawab juga oleh teman-teman di newsroom, kalau di siang hari ini terpantau cukup ramai lancar ya, aman. Tapi nanti boleh untuk hindari jalan Insinyur Soekarno, bisa lewat Ororombo saja. Atau kalau Anda dari Batu kawan, nanti bisa lewat mulai dari BNS, nanti juga keluarnya lewat Ororombo. Itu lebih aman ya, daripada nanti ternyata terkena kepadatan di sekitaran Singasari Resort atau di jalan Insinyur Soekarno, nanti malah juga makin padat nanti kemacetannya.

0: Dan tadi ada juga dari Pak Pujiantoro, ini mengirimkan video kawan seputar Jalan Ahmad Yani. Ini padat merayap kalau Malang Surabaya lenggang, tapi dari traffic light Ella Sucipto ke MCC ini padat merayap. Coba kita putarkan videonya.
1: Assalamualaikum Sidikat FM, melaporkan dari Jalan Ayani. Ini dari arah Surabaya menuju Malang padat merayap. Itu sebaliknya dari arah Malang menuju Surabaya lengang, lancar ya. Ya, ada kepadatan dari arah Surabaya menuju Kota Malang, padat merayap. Terima kasih Sidikat FM. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pujiantoro. Itu kawan tadi di Jalan Ahmad Yani ya. Ini untuk Anda yang mengarah dari Surabaya atau dari utara kemudian masuk ke Malang, ini ada kepadatan. Tapi kalau di siang hari ini coba untuk kita cek dulu kawan, bagaimana kalau dari pantauan CCTV ya. Kita coba cek dulu di sekitaran traffic light Sabilila. Ini memang kalau di traffic light-nya sendiri kawan, antriannya juga cukup panjang ya, mengekor ke belakang sampai ke utara ini. Ini juga cukup panjang antriannya. Nanti boleh untuk Anda update kembali ya kawan, bagaimana situasinya di sekitaran sana. Dan ini tadi ada Pak Sahrul ini yang minta info ini, bagaimana untuk info daerah karnaval di Batu untuk hari ini. Kalau untuk hari ini Pak, kegiatannya itu yang menyelenggarakan dari Desa Beji, jadi karnaval Desa Beji. Tapi besok di hari Minggu juga ada karnaval di Junerjo. Sebetulnya masih satu wilayah ya, tapi beda penyelenggara dan juga beda hari, beda event juga. Jadi nanti sekitaran jam malam ya, malam di malam Minggu, kemudian besok di hari Minggu juga mungkin menjadi puncak kepadatan di sekitaran wilayah Kota Batu. Kalau ini tadi kawan juga ada dari Pak Rahmat Budi Utomo, ini mengabarkan di depan Kandung dari arah Malang ini macet. Ini saya tampilkan juga di radio visual kami. Ini titik kemacetannya pas di daerah mana ini Pak Rahmat? Nanti boleh untuk kembali update ya Pak Rahmat. Dan itu tadi kawan ya, kita masih akan update kembali bagaimana untuk situasi di daerah Malang Raya maupun juga event Karnaval Sonhorek, terutama di Kota Batu ya, karena untuk dua hari ini maksud saya, di Sabtu Minggu ini juga bakal ada kepadatan.
2: Info, informasi seputar jalan.
3: Antisipasi kawan untuk Anda yang masuk ke wilayah Kota Malang dari arah Gate Singosari, sudah mulai ada antrian kendaraan termasuk dari perempatan Karanglo yang menuju ke Ahmad Yani. Disarankan yang mau ke Kota Malang masuknya lewat Gate Pakis, jauh lebih lancar. Kalau di Malang Madiopuro juga masih cenderung terkondisikan untuk pantauan lalu lintasnya baik exit maupun entry.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidi Nayasifa di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, Pemkot Malang genjot PAD melalui berbagai event olahraga nasional dan internasional. Kepala Disporapar Kota Malang Arif Tri Satyawan menyampaikan, Kota Malang tidak hanya dikenal sebagai tempat penyelenggara event lari, sepeda, atau futsal, tapi sejumlah cabang olahraga seperti padel, tenis, basket, voli juga mulai sering digelar di Kota Malang yang skalanya nasional maupun internasional. Disporapar mengklaim perputaran ekonomi dari satu event olahraga bisa mencapai 500 juta hingga 1 miliar. Nilai ini berasal dari berbagai aktivitas ekonomi yang muncul selama penyelenggaraan event. Karena wisatawan yang datang tidak hanya menggunakan fasilitas olahraga, tapi juga membutuhkan akomodasi, makan, transportasi, sampai berbagai kebutuhan lainnya. Kawan, tekanan ekonomi berkepanjangan bisa turunkan kemampuan berpikir dan kontrol emosi. Kepala Pusat Bimbingan Konseling, Karir, dan Kewirausahaan LPPP Universitas Negeri Malang Dr. Hetty Rahmawati mengatakan, tekanan ekonomi yang berlangsung lama dapat membuat seseorang terus berada dalam kondisi bertahan hidup atau mode survive. Kondisi tersebut bisa muncul ketika kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, cicilan menumpuk, maupun seorang kehilangan pekerjaan. Akibatnya, energi emosional dan kemampuan berpikir seseorang terus terkuras. Hetty menjelaskan, saat mengalami stres berat, kemampuan seseorang untuk berpikir secara tenang dan mengendalikan emosi menjadi tidak optimal. Kondisi ini juga dapat memicu peningkatan hormon kortisol atau gangguan tidur hingga kecemasan. Kawan, pertumbuhan ekonomi capai 5,29%. Produk domestik bruto atau PDB Indonesia tumbuh 5,29% pada kuartal 2 2026. Angka tersebut melambat dari 5,61% pada kuartal sebelumnya, namun ekonomi tetap tumbuh di tengah tekanan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ditopang sektor industri pengolahan, konstruksi, serta investasi hilirisasi. Sementara itu, konsumsi rumah tangga melambat akibat biaya hidup yang meningkat lebih cepat dibanding pendapatan. Pergeseran pertumbuhan terlihat dari konsumsi rumah tangga menuju investasi dan aktivitas produksi. Kondisi tersebut menunjukkan ekonomi tetap berjalan meski masyarakat menghadapi tekanan daya beli. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Raidi Nayasifa, selamat siang.
0: One Hot News.

0: CityGuide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Saya Mufti Akmal di City Report jam 2 siang. Dan di siang hari ini kawan ya, terpantau juga cukup terik mataharinya. Dan kalau cuaca di sekitaran Telogo Mas atau di kantor CityGuide Malang ini di kisaran 28 sampai 30 derajat Celcius. Tadi kalau di jam 10 sempat terik sekali kawan mataharinya, terus di jam 12 menuju jam 1 tadi sempat mendung dan sekarang sudah terik lagi mataharinya. Jadi perlu untuk juga diantisipasi kawan ya, walaupun juga tidak ada potensi hujan, tapi biasanya nanti menuju sore hari ke malam itu bisa tiba-tiba hujan, mendung maupun juga gerimis. Jadi boleh untuk tetap diantisipasi. Barangkali ada rencana untuk berpergian di malam hari ini sampai besok, untuk tetap antisipasi ya, bawa payung, jas hujan gitu ya. Barangkali yang sudah lama di musim kemarau nggak bawa jas hujan, ini juga cuacanya cukup rawan. Dan kita bergeser sebentar kawan ke beberapa laporan dari pendengar ya. Ini tadi dari Pak Tihadi mengirimkan video. Ini di SPBU Ciliwung ada Pertalite kawan, tapi antrinya lumayan panjang. Dan kalau untuk antrian mobil, ini cuma dibuka dua jalur aja. Coba kita putarkan juga di radio visual. Ini kalau di video yang dikirimkan Pak Tihadi kawan, antrian mobilnya ini juga lumayan banyak ya. Untuk yang beli bensinnya begitu. Tapi kalau tadi ada informasi juga di sekitaran ini kawan, stasiun Kota Malang di Pertalite di Jalan Embong Brantas. Itu dari tadi dari pendengar ya, ada yang menginfokan juga kalau di SPBU Jalan Embong Brantas dekatnya stasiun Kota Malang itu ada Pertalite-nya. Karena memang kawan dari tadi pagi ya, banyak sekali pendengar yang melaporkan beberapa titik di Kota Malang maupun juga Malang Raya ini Pertalite-nya habis. Tadi sempat diteruskan juga ke Branch Manager Pertamina Malang Raya, Pak Imam Rizky Arianto. Dan ada respon di jam 10:30 siang tadi kawan, katanya masih dalam pengiriman ya. Karena tadi sempat dilaporkan ya, di jam 8 itu di Gadang, Bergosono, kemudian di dekat jembatan Berantas itu Pertalite-nya kosong semua. Nah ini semoga juga tidak berimbas sampai nanti malam, karena ini di Malang Raya juga cukup padat ya kendaraannya, volume kendaraannya meningkat karena akhir pekan maupun juga liburan. Terima kasih Pak Tihadi untuk informasinya. Dan ini kawan dari Pak Irwanto Ajis, ini mengirimkan voice note ya, coba kita putarkan juga.
1: Mal informasi daerah Beji Kota Batu, hari ini mulai sudah berjalan, cuman tidak sampai membuat macet karena buka tutup per gelombang kayaknya. Nomor satu jalan masuk kan satunya tutup, jalan lagi jadi lancar. Semoga sementara terpantau lancar-lancar saja. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Irwanto Ajis. Itu kawan update-nya ya terkait di Jalan Insinyur Soekarno atau di depannya sekitaran Singasari Resort. Itu sekarang sudah mulai berjalan ini. Kloter pertama di Beji hari ini sudah mulai berjalan, tapi katanya masih belum bikin macet karena ada kontraflow ya, buka tutup jalur kanan kiri. Jadi kalau pesertanya lewat nanti jalannya ditutup. Nanti ketika antriannya sudah sedikit berkurang, nanti untuk jalan rayanya dibuka kembali begitu. Terima kasih Pak Irwanto Ajis.

0: Vibes for Your Life. Citygate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
6: Serius? Dari mana infonya?
5: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
6: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
5: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
7: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan seperti biasa ya kawan, di akhir pekan, di awal bulan Agustus ini juga kepadatan selalu terus meningkat ya, apalagi juga beriringan dengan musim maba. Ini banyak sekali mahasiswa baru, khususnya di Kota Malang ya, karena banyak sekali kampus-kampus baik negeri maupun swasta, ada dari Unisma, UIN Malang, Brawijaya, Polinema, UM, kemudian juga ada STT dan lain sebagainya. Ini banyak sekali kampusnya kawan. Dan biasanya di bulan Agustus ini sudah mulai berdatangan para mahasiswa baru. Dan update terbaru ya, kampus Brawijaya ini akan mulai ospek di hari Senin besok kawan, di tanggal 10. Jadi dipastikan juga akan lebih padat kembali wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Kalau di akhir pekan ini volume kendaraan juga semakin padat ya, karena campur ini, ada yang liburan, kemudian ada yang persiapan kuliah, ada yang apa namanya, juga ada yang karnaval juga ini di Batu. Jadi imbas kepadatannya ini mengekor hampir merata juga di wilayah Malang Raya. Dan tadi sempat ada Pak Rohmat ya, di jam 2 kurang tadi kan sempat menginformasikan macet depan Kandung arah Malang. Nah ini kami tanya bagian titik kemacetannya di mana, dan baru diupdate dari mulai UNMU ya, atau Universitas Muhammadiyah, ini merayap tapi karena imbas volume saja. Terima kasih Pak Rohmat. Dan tadi juga ada kawan dari Pak Budi Setyo. Pak Budi Setyo ini melaporkan polisi tidur yang sepertinya terlalu besar ya. Ini coba kita tampilkan juga di radio visual. Ini polisi tidurnya ini di pertigaan gang, kemudian juga cukup besar. Biasanya kalau ukuran seperti ini ya mengganggu juga dari mobilitas kendaraan, baik motor maupun juga mobil ya. Wah ini aduh, cukup besar, lebar dan tinggi kawan ya polisi tidurnya ini. Dan tadi katanya Pak Budi Setyo ini sudah dilaporkan ke Dishub karena mengganggu ya. Tapi kalau dari respon warga sekitar itu katanya ada yang setuju dan ada yang tidak. Wah ini jadi pro kontra juga Pak Budi Setyo. Nanti mungkin lebih baiknya boleh untuk diobrolkan ya antar masyarakat juga, karena bagaimanapun juga untuk pembuatan polisi tidur apalagi di dalam gang kampung ya, itu pasti juga atas dasar dari kesepakatan masyarakat bersama begitu. Dan tadi Pak Dhani juga update kawan, katanya yang ospeknya kampus tanggal 10 alias hari Senin besok itu dari Brawijaya sama UM. Wah ini dua kampus ya berdekatan. Ini kalau hari Senin jam efektif kerja ini sangat harus diantisipasi dan waspadai kawan, sekitaran Jalan Veteran, Jalan Surabaya, Jalan Bandung ya, karena itu juga bakalan crowded. Kampus Brawijaya ada yang ospek, kemudian UM juga ospek, belum lagi nanti ditambah dengan kepadatan dari wali murid yang mengantarkan anaknya berangkat sekolah ke Min Malang, MTSN, Keman. Wah itu juga, bahkan kalau libur kuliah pun di sana banyak sekali yang laporan ya kepadatan di sana gitu. Apalagi kalau nanti berlangsung juga barengan sama UB dan juga UM, ini ada ospeknya begitu. Terima kasih Pak Dhani untuk update-nya. Dan kita akan bergeser terlebih dahulu kawan di newsroom ya, untuk update seputar ruas jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan menuju Porong, Sidoarjo, lalu Waru Utama hingga ke Satelit Perak. Untuk siang hari ini masih sangat aman kawan. Cuaca di sekitaran Malang Raya cenderung panas, dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas beserta cuaca di titik-titik lain, kirimkan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan. Seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Untuk pertama kalinya sejak program Makan Bergizi Gratis atau MBG dijalankan, Mahkamah Konstitusi menarik garis tegas antara kebijakan perlindungan sosial dan anggaran pendidikan. Paling lambat pada penyusunan APBN 2028, anggaran program Makan Bergizi Gratis tidak lagi boleh dihitung sebagai bagian dari anggaran pendidikan. Lalu, apa yang sebenarnya berubah? Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang APBN 2026 yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, Mahkamah menilai program Makan Bergizi Gratis bukan merupakan komponen utama operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga pembiayaannya harus dipisahkan dari alokasi minimal 20% anggaran pendidikan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah pun nyatakan akan mempelajari lebih lanjut putusan ini sebelum menentukan langkah berikutnya. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
1: Tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari, karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran, tentu kita tidak berdiri sendiri, karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR.
0: Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan pelaksanaan program tetap berlanjut, sementara penyesuaian sumber anggaran jadi kewenangan pemerintah dalam penyusunan APBN berikutnya.
2: Itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya, saya kira. Karena kami ini kan mau anggaran dari anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu kan.
0: Seperti yang diketahui, dalam sidang pengucapan putusan atau ketetapan pada 30 Juli 2026, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih dalam pembacaan keputusan Mahkamah Konstitusi menetapkan alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG harus dipisahkan secara tegas dari pos dana pendidikan dalam rancangan APBN di tahun anggaran berikutnya.
3: Untuk tahun-tahun berikutnya, yaitu program MBG atau penamaan lainnya berupa program pembagian makanan bergizi dalam lingkup anggaran pendidikan harus dikeluarkan atau dipisahkan dari definisi operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak lagi menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN. Akan menjadi lebih baik apabila anggaran program MBG dipisah dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan sejak APBN tahun 2027.
0: Putusan ini untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara ditempatkan pada tujuan yang tepat untuk membangun generasi sehat dan pendidikan yang berkualitas. Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan coba kita pantau kembali kawan ya, beberapa laporan yang sudah masuk ke newsroom ya. Tadi ada dari Pak Dani. Pak Dani ini melaporkan di Jalan Nia Rais, arah Pasar Besar ini antri kawan, sejak sebelum bareng ganggang. Oh, sejak sebelum bareng ganggang. Ini kawan di sekitaran Nia Rais ya, ada sedikit kepadatan juga di siang hari ini. Di setengah tiga ini juga masih sedikit padat Pak Dani. Terima kasih Pak Dani. Tadi ada Pak Anto juga kawan yang telpon ya di newsroom. Tadi Pak Anto mengabarkan kalau Karang Ploso ini menuju ke Batu sudah mulai merambat. Ini Pak Anto ini posisinya di Tirtasani, terjebak kepadatan. Ada apa? Kalau dari pantauan kami Pak, di sekitaran Karang Ploso yang menuju Batu itu tidak ada info terkait event karnaval maupun juga laka. Itu hanya murni imbas kepadatan volume kendaraan saja, karena juga sekarang akhir pekan ya, banyak yang pingin berlibur juga ke Kota Batu, cari hawa dingin lah istilahnya, apalagi juga di akhir pekan, masih awal bulan, jadi banyak yang berlibur. Terima kasih Pak Anto untuk update-nya. Terus juga ada dari Pak Riki Aprilia, ini untuk lampu merah Dieng dari arah barat kawan, antriannya mengekor sampai depan pintu keluar parkiran Malang City Point. Wah, ini juga mengirimkan foto, coba kita tampilkan di radio visual kami ya. Wah, ini sampai cukup panjang ya. Ini apakah hanya di perempatannya saja, atau maksud saya apakah hanya di lajur lampu merah Dieng yang dari arah barat, atau juga di perempatannya juga ini Pak Riki Aprilia, apa mas, apakah juga dari berbagai arah ini di traffic light-nya ini juga ikut padat, atau cuma dari pas jenengan berhenti? Nanti boleh untuk kembali di update. Tapi terima kasih juga Pak Riki Aprilia ya, sudah update juga di kami. Terus juga di jam 2 lewat 11 menit tadi kawan, ada Pak Gusmin ini mengabarkan di traffic light Suhat ya, yang arah Batu, arah ke Batu. Ini Pak Gusmin dari Majen Panjaitan, ini macetnya dua arah, terus cuacanya juga berawan. Coba kita tampilkan juga di radio visual kami. Cukup padat kawan, dan antrian kepadatannya juga sampai menuju ke traffic Suhat, bahkan ini juga sampai di Noyo mungkin Pak ya kepadatannya. Kalau untuk kendaraannya yang macet, ini didominasi oleh kendaraan pribadi kawan, ada dari mobil pribadi, kemudian juga motor pribadi. Coba kita cek dulu ya di pantauan traffic. Ini kalau di Majen Panjaitan saat ini kawan, di setengah 3 sore juga masih terpantau padat sekali. Dari pertigaan Jalan Bogor kemudian menuju Majen Panjaitan, Betek ya, ada pesan kopi plus Betek itu sudah mulai padat sekali. Kemudian kalau Anda dari Soekarno-Hatta yang menuju ke traffic light Suhat, ini juga padatnya sampai patung pesawat kawan. Jadi kalau Anda dari Borobudur kemudian ke Jalan Soekarno-Hatta, itu belokan patung pesawat ke masuk Soekarno-Hatta itu sudah mulai padat kawan, sampai di jembatan Soekarno-Hatta. Nah ini luar biasa kawan macetnya di Malang hari ini ya, dan diprediksi juga masih terus berlanjut kawan macetnya sampai besok ya, karena juga masih ada beberapa event di Kota Batu juga, dan masih di akhir pekan, jadi banyak sekali pengguna jalan yang berlibur.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Gate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan untuk Anda kawan yang di siang hari ini ya sudah punya rumah tapi terasa belum nyaman ini, atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, dan berbagai ruang komersial. Kenapa kok harus di Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, Design and Build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Panama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional. Dan kita coba baca beberapa pesan kawan ya. Tadi ada dari Bu Srigati. Bu Srigati ini tadi merespon terkait juga dengan polisi tidur ini di daerah ABM. Itu terlalu besar atau terlalu tinggi nih. Nanti kalau ada kebakaran rumah, kalau ada kebakaran rumah itu damkar nggak mau lewat. Oh gitu Bu Srigati. Nanti boleh untuk dibantu update juga Bu Srigati bagaimana polisi tidurnya ya. Nanti boleh dibantu untuk fotokan atau juga mungkin dikirimkan videonya bagaimana kondisi polisi tidurnya di sana. Dan kawan, di siang hari ini untuk Anda yang punya internet ya, internetnya itu lemot bikin emosi, saatnya Anda untuk pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0822-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Jalan-Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang mungkin hari ini terlihat biasa, tapi kalau kita mundur ke masa lalu, tempat itu pernah jadi pusat keramaian, bahkan legenda. Kali ini kita akan menuju satu titik di Kota Malang yang pernah menjadi denyut nadi musik dan budaya anak muda. Namanya Gor Pulau Sari. Di era 1970-an hingga 1980-an, tempat ini bukan sekedar gedung olahraga. Gor Pulau Sari dikenal sebagai salah satu venue konser paling ikonik di Kota Malang. Banyak musisi besar pernah tampil di sini, termasuk band legendaris seperti God Bless. Suasana konsernya dikenal liar, penuh energi, dan menjadi ruang ekspresi anak muda pada masanya. Bahkan, Gor Pulau Sari sering disebut sebagai salah satu barometer perkembangan musik, khususnya rock di Kota Malang. Lebih dari sekedar konser, tempat ini juga menjadi ruang berkumpul komunitas. Dari musik, seni, hingga berbagai kegiatan anak muda, semuanya pernah hidup di sini. Gor Pulau Sari bukan hanya bangunan, dia adalah saksi dari geliat budaya populer di Kota Malang. Namun, waktu terus berjalan. Hari ini, Gor Pulau Sari tidak lagi seaktif dulu sebagai pusat konser besar. Fungsinya perlahan bergeser, dan gaungnya sebagai venue musik legendaris mulai meredup. Meski begitu, cerita tentangnya tidak hilang. Bagi sebagian orang, tempat ini masih menyimpan memori tentang masa ketika musik dimainkan dengan keras dan dirasakan bersama. Inilah yang membuat Gor Pulau Sari tetap punya nilai, bukan karena kondisinya sekarang, tapi karena jejak yang pernah ditinggalkan. Nah, untuk lokasi Gor Pulau Sari berada di kawasan pusat Kota Malang, tepatnya di sekitar Jalan Pulau Sari. Dari alun-alun Kota Malang, perjalanan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Aksesnya mudah dijangkau, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Gor Pulau Sari mungkin tidak lagi seramai dulu, tapi sejarahnya masih bergema tentang musik, tentang komunitas, dan tentang satu masa yang pernah begitu hidup di Kota Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: City Guide 91 FM, guiding for your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, saya Eko Setiawan dan sore hari ini saya bersama Direktur Marketing dari Parama Group, yaitu Mas David. Nah, hari ini kita akan berbagi informasi terkait dengan sebuah peluang investasi properti yang bebas boncos. Di mana lagi kalau bukan di Parama Land. Nah, kawan, kita langsung saja ketemu dengan Mas David. Halo Mas David, apa kabar?
1: Halo Pak Eko, sehat-sehat Pak Eko. Pak Eko gimana, aman?
0: Luar biasa, aman terkendali. Dan Mas David, hari ini kita berbagi informasi dalam program City Guide Podcast, informasi tentang bisnis properti yang bebas boncos. Biasanya orang itu kalau bisnis properti itu takut nggak kembali, gitu kan? Sudah investasi, sudah beli aset gitu, tapi asetnya ini nggak bisa bekerja, nggak bisa jadi mesin pencetak uang berikutnya gitu. Tapi kalau di Parama Land kan nggak begitu ya. Di Parama Land ini justru menjadi sebuah mesin pencetak uang. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol panjang lebar, bisa dijelaskan Mas, apa sih sebenarnya Parama Land dan konsep utamanya yang ditawarkan itu seperti apa Mas?
1: Oke, jadi Parama Land ini adalah sebuah kawasan hunian villa dan investasi, yang mana kami dari awal merancangnya itu bukan hanya sebagai tempat tinggal Pak Eko, tapi memang sejak awal sudah kami konsep sebagai aset yang produktif gitu. Nah, konsepnya kami menggabungkan kenyamanan dari rumah yang modern dengan potensi bisnis yang ada gitu. Nah, terutama melalui program sewa harian maupun bulanan Pak Eko.
0: Wih, menarik ya.
1: Iya.
0: Nah, apa lalu keunggulan dari Parama Land ini dibandingkan dengan proyek-proyek properti yang lain? Kan banyak tuh proyek properti yang ada di Malang.
1: Ya, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa Parama Land ini memang sudah kami konsep sebagai aset yang produktif gitu. Nah, tentunya keunggulan kami adalah lokasi yang strategis, karena ini akan sangat menunjang produktivitas dari aset itu sendiri. Lalu lokasi strategis ini juga dibuktikan dengan dekatnya dengan pusat wisata, lalu dan akses transportasi yang oke gitu Pak Eko. Nah, selain itu juga untuk menunjang produktivitas aset itu, kami sudah dilengkapi dengan manajemen yang profesional Pak Eko. Manajemen ini meliputi manajemen untuk pengelolaan dari villa itu sampai ke marketing atau pemasaran dari villa itu sendiri. Nah, sehingga owner-owner ini tuh udah nggak perlu repot lah untuk ngurus unitnya.
0: Tinggal
1: gitu.
0: Duduk manis terima untung gitu ya.
1: Nah, jadi udah tinggal duduk manis, mereka udah betul-betul pasif gitu. Jadi
0: iya, pasif income-nya langsung bekerja gitu.
1: Betul gitu Pak Eko.
0: Nah, saya juga mendengar ya kalau okupansi penyewa di Parama Land itu bahkan mencapai rata-rata 82 penyewa dalam satu bulan. Nah, kira-kira apa ya faktor utama yang mendukung tercapainya 82 penyewa per bulan itu Mas, angka rata-rata ini?
1: Oke. Jadi itu adalah data rata-rata penyewa kami, yang mana ya itu betul-betul data real kami ya Pak Eko ya. Jadi tingginya okupansi ini tuh
0: ini enggak di mock up sama sekali loh.
1: Iya. Asli. Jadi kalau untuk tingginya okupansi ini tuh karena ya ini adalah bukti bahwa lokasinya itu betul-betul strategis Pak Eko. Ramai pengunjung, terus fasilitas juga lengkap di dalamnya gitu. Dan lagi juga promosi kami itu terintegrasi dengan manajemen villa kami gitu. Jadi unit-unit di Parama Land ini hampir selalu terisi Pak Eko, baik oleh wisatawan maupun penyewa jangka menengah.
0: Menarik.
1: Nah, kami memperhatikan ini dari hulu ke hilir Pak Eko. Oke. Hanya semata-mata untuk kenyamanan investor dalam berinvestasi.
0: Oke. Jadi gak perlu khawatir lah ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau kita melihat angka okupansi yang setinggi itu Mas, apa kira-kira artinya ini bagi investor untuk membeli unit di sini?
1: Oke. Kalau dengan okupansi setinggi itu, maka artinya adalah pemilik unit ini ya berpotensi besar untuk mendapatkan penghasilan pasif yang stabil Pak Eko. Okay. Setiap bulannya gitu. Nah, di sisi lain, properti di sini di kami ini itu nggak hanya

0: nilainya yang naik Pak Eko, tapi menghasilkan cash flow yang rutin buat investor kami gitu.
1: Berarti boleh disimpulkan bahwa kalau investasi properti di Paramalen terancam kaya ya.
0: Ya, terancam kaya dan siap-siap santai lah.
1: Nah, kalau dari sisi capital gain Mas, data kan kemarin saya minta data menunjukkan kenaikan harga yang signifikan. Misalnya ada tipe compact yang naik 12,8%, terus Cozy Hook yang naik 10,1% dan Villatel naik hampir 9%. Okay. Nah, kira-kira apa yang mendorong kenaikan ini, Mas?
0: Oke, jadi kami sebelumnya sudah melakukan riset internal ya Pak Eko ya. Kenaikan harga kami ini dipicu oleh tingginya permintaan Pak Eko. Tingginya permintaan, lalu juga terbatasnya jumlah unit dan tentunya pengembangan kawasan wisata sekitar gitu. Tingginya permintaan yang saya maksud ini adalah permintaan yang kaitannya dengan aset yang betul-betul produktif, lalu akses yang betul-betul oke. Sehingga menunjang produktivitasnya, sehingga kalau kita lihat mungkin yang bisa memenuhi itu semua belum banyak Pak Eko. Nah, salah satunya adalah Paramalen. Nah, harapan kami adalah investor melihat ini tuh sebagai sebuah prospek yang jelas Pak Eko, sehingga nilai aset mereka itu mengalami kenaikan konsisten tiap tahunnya Pak Eko.
1: Oke, luar biasa. Nah, dari berbagai tipe unit itu Mas, kira-kira unit mana yang paling diminati investor?
0: Unit yang paling diminati investor ya, semua tipe itu punya pasarnya masing-masing Pak Eko. Nah, tapi sepengamatan kami, tipe compact dan cozy itu yang paling banyak terjual Pak Eko. Karena cocok untuk sewa harian dan jangka pendek gitu. Nah, sedangkan kalau yang tipe Villatel ini kan dia lebih eksklusif. Nah, ini lebih cocok untuk investor yang ingin return yang lebih tinggi dari penyewa yang premium Pak Eko. Nah, semua data-data ini kami dapatkan dari owner-owner dari masing-masing unit yang ada di Paramalen.
1: Nah, kira-kira tren kenaikan ini masih akan berlanjut atau bagaimana Mas David?
0: Kalau kami sih optimis tren ini akan terus naik positif ya Pak Eko ya. Karena selain faktor lokasi dan fasilitas, Paramalen juga terus menambah value melalui promosi digital tentunya. Pertama, yang kedua adanya pengembangan kawasan. Saat ini Paramalen ini sudah di pembangunan tahap 5 Pak Eko. Nah, terus juga kami menambah value melalui event-event yang kami selenggarakan. Nah, itu semua harapannya mendorong harga properti kami itu bisa naik secara berkelanjutan.
1: Nah, kira-kira kan ini tadi nanya itu okupansinya bisa sampai 82 penyewa dalam sebulan. Nah, bagaimana sih sebenarnya caranya Paramalen itu membantu investor dalam pengelolaan sewa, Mas?
0: Jadi Paramalen ini betul-betul memfasilitasi owner-owner kami setelah terhitung setelah terjadi transaksi Pak Eko. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kami memiliki manajemen profesional untuk mengelola setiap unit villa di Paramalen dan juga manajemen untuk pemasarannya gitu. Nah, layanan ini itu selalu kami tawarkan sejak setelah serah terima. Nah, itu langsung kami tawarkan. Nah, layanan ini tuh meliputi banyak hal Pak Eko, mulai dari maintenance, terus pelayanan tamu, terus mengurusin untuk booking-bookingnya tamu gitu. Sehingga pemilik unit itu betul-betul pasif, betul-betul literally pasif Pak Eko. Nah, investasinya jalan, sewanya tetap lancar karena kami pasarkan setiap hari gitu.
1: Oke, mantap. Nah, jadi kalau digabungkan antara kenaikan harga aset dan okupansi 82 penyewa, apa kira-kira keuntungan yang paling jelas bagi investor baru?
0: Nah, tentunya keuntungannya adalah double benefit ya Pak Eko ya. Jadi kenaikan nilai properti yang terus naik itu adalah benefit pertama, lalu selanjutnya juga pendapatan rutin dari penyewa gitu. Nah, coba Pak Eko lihat, Investasi yang bisa menawarkan dua keuntungan kayak gini sekaligus jarang atau
1: ya jarang.
0: Ya termasuk jarang sehingga nah ini adalah keuntungan yang jelas buat investor baru.
1: Jadi jarang ada investasi yang bisa menawarkan dua keuntungan sekaligus.
0: Iya.
1: Adanya di Paramale.
0: Paramale. Ya.
1: Apa pesan Anda, Mas David, bagi calon pembeli yang masih ragu untuk investasi di Paramale?
0: Nah, tadi sempat kita paparkan kalau harganya naik berapa persen tiap tahunnya itu ya Pak Eko ya. Jadi jangan nunggu sampai harganya jauh lebih tinggi lah. Data sudah jelas, harga naik tiap tahun, okupansi itu stabil dan kawasannya makin berkembang Pak Eko. Artinya beli unit sekarang adalah langkah yang tepat untuk masa depan investasi yang aman karena SHM kami itu on hand Pak Eko. Sehingga betul-betul aman dan pastinya ini adalah investasi yang benar-benar menguntungkan.
1: Oke, Mas David terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Eko.
1: Sukses terus Mas David.
0: Ya, terima kasih banyak Pak Eko. Pak Eko juga sukses terus.
1: Oke. Salam juga untuk teman-teman Paramalen ya.
0: Yap,
1: siap. Oke. Nah, kalau demikian tadi perbincangan kita di Galeri City Guide Podcast bersama Mas David. Mas David ini Direktur Marketing dari Parama Group. Jadi kawan, beli properti malah boncos, tidak produktif. Makanya, pilih yang pasti-pasti aja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi konsepnya itu villa dengan dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Jadi Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus juga bisa menikmati udara yang sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan yang pastinya adalah legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap Anda bisa cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Saya ulang, 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Baik kawan, saya Eko Setiawan pamit. Terima kasih kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News. Jam 3 sore, Ranperda tentang LLAJ Kota Malang juga mengatur truk bertona seberat akan dibatasi. Ketua Panitia Khusus Ranperda LLAJ DPRD Kota Malang, Edi Wijanarko, menyampaikan dalam pembahasan akhir ada satu bab khusus yang ditambah mengenai evaluasi penyelenggaraan LLAJ. Tambahan ini jadi salah satu poin penting agar penerapan aturan tetap bisa dikaji dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Substansi utama dalam regulasi tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Saleputra menyampaikan salah satu poin yang jadi perhatian soal pengaturan kendaraan bertonase besar seperti truk dan bis. Ketentuan itu nantinya juga akan diperjelas dalam peraturan wali kota. Kawan, masyarakat diminta tidak mudah melakukan diagnosis gangguan mental secara mandiri. Kepala Pusat Bimbingan Konseling Universitas Negeri Malang, Hetty Rahmawati, mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam diagnosis gangguan mental secara mandiri atau self-diagnose. Menurut Hetty, keluhan seperti pusing, sesak, gatal, maupun naiknya asam lambung belum tentu langsung menunjukkan seseorang mengalami gangguan mental. Pemeriksaan tetap perlu dilakukan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama. Masyarakat juga perlu waspada apabila tekanan mulai menyebabkan perubahan perilaku seperti malas mandi, mengurung diri, kehilangan nafsu makan, mengalami serangan panik berulang atau merasa tidak berguna. Kondisi tersebut perlu segera mendapatkan bantuan profesional. Kawan, bis hidrogen disiapkan untuk GHES 2026. Kementerian ESDM bersama Damri PLN dan Sukovindo menyiapkan pilot project bis hidrogen diesel dual fuel atau H2DDF untuk GHES 2026. Bis ini menjadi salah satu proyek awal pengembangan hidrogen di sektor transportasi Indonesia. Persiapan dilakukan melalui peninjauan kesiapan kendaraan termasuk pengujian emisi, finalisasi sistem hidrogen diesel dan dokumentasi teknis. Bus H2DDF akan menguji penggunaan hidrogen pada kendaraan berat sekaligus melihat potensi pengurangan emisi dan kesiapan transportasi rendah emisi di Indonesia. Demikian 911 Hot News, jam 3 sore, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore menuju siang menuju sore kawan ya. Dan jam 3 kalau misalkan untuk kali ini ada beberapa informasi yang nanti akan saya putarkan kawan, termasuk dari Harry ini akan terhubung ya dengan kami. Oke, nah mungkin untuk Anda kawan boleh tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas untuk kali ini kawan di WhatsApp kami ya, di 0811-3600-911. Dan kalau misalkan yang saya pantau, memang kepadatan lalu lintas itu di sekitaran Kota Malang luar biasa ya, dan yang ke Batu itu juga luar biasa, khususnya di Jalan Raya Perusahaan menuju ke Kepuharjo. Mungkin kalau misalkan Anda tahu sekitaran Warung Soto Pak Amir itu ya, atau mungkin sekitaran Jalan Raya Gembrung. Nah itu sudah mulai padat kawan ya, Anda perlu waspadai saja. Sekitaran ITN pokoknya kawan, Jalan ITN itu Tasik Madu. Nah di situ sudah mulai padat mengarah ke Batu kawan ya. Nah ini tepatnya di perempatan Bluder Kapas itu kepadatannya. Lalu lepas dari sana ramai lancar sampai Panglima Sudirman Muhammad Hatta dipendem, lancar kawan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat juga di titik lain kawan, Jalan IR Soekarno, Jalan Raya Beji ramai. Dan kalau misalkan kita cek juga di sekitaran Kota Malang untuk saat ini padat kawan, di Gatot Subroto dari arah selatan ke utara padat. Lalu perempatan Kasin juga ramai, baik dari arah IR Rais atau Brigjen Katamso ya, menuju ke perempatan Kasin, maupun dari arah selatan ke utara padat ya. Jalan Kawi sudah mulai ada peningkatan volume. Begitu juga di Ijen, sekitaran Tenes sudah mulai ada peningkatan volume kawan. Lalu kalau misalkan Kayu Tangan, Semeru ya cenderung ramai lancar kawan ya. Lalu kalau misalkan untuk saat ini di Kaliurang juga ada kepadatan yang cukup memanjang. Dan titik lain di Bendungan Sutami, Sugura-Gura, Veteran di perempatan ITN. Yang mengarah ke Jalan Raya Sumber Sari itu juga padat kawan ya. Jadi Anda perlu waspadai yang mau masuk ke Gajayana, padat sekali. Di belakang UIN pun juga sama kawan, Jalan Sunan Kalijaga tepatnya di perempatan Joyo Suko itu ya. Nah simpang Gajayana itu luar biasa padat ya. Lalu kalau misalkan kita lihat yang mengarah ke Batu di TL Tunggul Mas itu masih tidak terlalu padat. Tapi yang dari Batu mengarah ke Malang di TL Tunggul Mas panjang antriannya, luar biasa. Hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kita coba hubungkan terlebih dahulu kawan dengan reporter City Guide FM, Heri Prasetyo. Nah, Heri kawan akan membawakan kabar BNPB ungkap 1.372 bencana terjadi hingga awal Agustus 2026.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Oke, kita coba hubungkan dengan Heri kawan ya. Sudah terhubung? Silahkan Heri. Oke. Kita kita coba lihat, kita hubungkan lagi dengan Heri. Silahkan Heri.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 1.372 kejadian bencana terjadi di Indonesia hingga 5 Agustus 2026. Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto bilang angka tersebut merupakan kejadian yang penanganannya sampai membutuhkan dukungan BNPB karena tidak mampu ditangani pemerintah daerah secara mandiri. Jumlah itu belum termasuk berbagai bencana yang berhasil ditangani sendiri oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota.
3: Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita ini tinggal di daerah yang rawan bencana. Kalau tadi Pak Gatot mengatakan Jawa Timur itu 8.000 desa, yang 5.000 diantaranya adalah rawan bencana. Nah, kalau BNPB mengatakan ada 514 kabupaten kota seluruh Indonesia yang tidak ada satupun kabupaten kota di Indonesia itu yang risiko bencananya rendah. Jadi kota Malang walaupun kecil itu risiko bencananya pasti sedang, tidak ada yang rendah. Nah, kalau kita lihat jumlah bencana, ya, kita lihat ini baru hari ini tanggal 5 Agustus 2026. Jumlah bencananya sudah 1.372 kali bencana. Ini bencana-bencana yang sifatnya besar, di mana Pak Kalaksa ini tidak bisa ngatasi sendiri, baik provinsi maupun kabupaten kota yang harus meminta bantuan BNPB pusat. Itu jumlahnya 1.372.
2: Suharyanto berharap kesiapan tersebut juga diperkuat pemerintah kabupaten dan kota. Ia bahkan mengingatkan kepala daerah yang masih menganggap penanggulangan bencana bukan prioritas agar meningkatkan kesadaran dan kapasitas dalam menghadapi risiko bencana. Bagi Suharyanto, fakta bahwa bencana tidak dapat sepenuhnya dihindari membuat kesiapsiagaan menjadi kebutuhan, bukan pilihan. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Tadi informasi dari reporter City Guide FM, Heri Prasetyo kawan, mengenai BNPB ungkap ribuan bencana terjadi hingga awal Agustus 2026. Terima kasih Heri untuk informasinya.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
4: Jalan-Jalan Plus.

0: Cuan. Malang Selatan memang punya banyak sekali pantai dengan pesonanya masing-masing. Dan kalau ada ke Malang Selatan, jangan sampai lewatkan ya pantai yang ada di Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Ya, ini dia Pantai Bajulmati. Pantai dengan jam operasional mulai jam 5 pagi sampai jam 6 petang ini dulunya ditemukan di tahun 1890-an dan konon kawan saat ditemukan terdapat seekor buaya mati yang membuat pantai ini akhirnya dinamakan Bajulmati. Selain itu di sini juga ada sebuah batu karang yang bentuknya memanjang seperti badan buaya. Saat tersapu ombak di malam hari, batu karang itu akan terlihat seperti seekor buaya hidup. Pantai Bajulmati memang punya pesonanya tersendiri. Dengan pasir putih dikelilingi bukit-bukit karang cadas, pastinya Anda juga bisa menikmati sunset yang menawan dari sini. Tapi kawan, yang perlu diingat, kalau Anda jalan-jalan ke Bajulmati, kegiatan berenang sangat tidak dianjurkan karena struktur pantai ini terbilang curam dan dalam. Selain itu ombaknya juga relatif besar dengan rembusan angin kencang. Eits, kalau Anda ingin berenang, mandi atau bermain air, bisa kok. Anda tinggal mengarah ke sisi barat pantai yang terdapat muara sungai dengan aliran air lebih tenang, jadi aman untuk Anda mau bermain air. Di pantai ini juga kawan ada beberapa fasilitas seperti kamar mandi umum, gazebo, warung makan, dan area parkir. Uniknya lagi, Pantai Bajulmati juga menjadi tempat konservasi penyu terbesar di Malang Selatan. Anda juga bisa loh melihat proses pelepasan bayi penyu ke laut yang dilakukan Bajulmati Turtle Conservation. Kalau Anda ingin berkunjung ke Pantai Bajulmati, jangan lupa siapkan sunscreen, kacamata hitam, dan topi ya, agar tidak terkena cahaya matahari yang berlebihan dan akhirnya malah merusak kulit Anda. Tapi kalau untuk rute terbaik menuju Pantai Bajulmati dari pusat kota Malang, Anda bisa menuju ke kawasan Turen, lalu lanjutkan perjalanan Anda menuju Sumber Mancing Wetan, kemudian pilih jalan menuju kawasan Sendang Biru. Ikuti saja jalan sampai bertemu jembatan berbentuk setengah lingkaran, Pantai Bajulmati ada di sebelah kiri Anda.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: Saatnya beli rumah. Inilah saat yang paling tepat beli rumah di Kota Malang dan Batu. Ayo, kunjungi Expo Properti terbesar tahun ini yang berlangsung selama 14 hari di Mall MOG Malang dengan promo Big Sale Properti diskon besar-besaran sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 yang menampilkan ribuan unit rumah, villa, resort mewah dan rukos, rumah kos-kosan premium di tengah Kota Malang dan Batu. Cukup luangkan waktu sejenak saja ke Expo di Mall MOG Malang ini. ini mulai tanggal 12 sampai dengan 25 Agustus 2026. Anda seakan-akan telah mengelilingi Kota Malang, Batu, Lawang, dan Singosari karena bisa secara langsung memilih ribuan unit properti di berbagai lokasi yang ditampilkan di Hall Utama Mall MOG Malang. Mulai harga 400 jutaan sampai 5 miliar semua ada. Ingat, jangan putuskan beli properti di Kota Malang dan Batu jika Anda belum mengunjungi Expo di Mall MOG Malang ini yang bertabur diskon besar-besaran. Big Sale, ribuan unit rumah hanya selama Expo berlangsung. Mulai hari Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Untuk di sore hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat ada informasi dari Pak Fai untuk kali ini ya. Ini mengirimkan video kawan, 1525
1: mengabarkan arah keluar Sardo macet total.
0: Oke.
1: Okay. Setengah jam ini kejebak.
0: Terjebak ya? Di mana tadi? Kita coba putar ulang.
1: Oh, mengabarkan arah keluar Sardo macet total sudah setengah jam ini kejebak. Ya mau arah ke Gajayana macet total. Hindari dulu Sardo.
0: Oke. Okay. Macet total sudah berhenti berapa menit tadi? Kita coba putar lagi.
1: Oh, ya mau arah jebak jam ini. Macet total sudah setengah jam ini kejebak. Ya mau arah ke Gajayana macet total. Hindari dulu Sardo. Okay.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Fai. Jadi Anda perlu waspadai saja kawan ya, Sardo untuk saat ini yang mengarah ke Simpang Gajayana ya, padat katanya. Lalu kalau misalkan kita lihat juga tadi di segmen sebelumnya kawan, ada informasi dari Pak Anas Ibrahim di 1452 kawan, belum terbaca tadi ya. Saya baru cek di database kami, ternyata ada informasi yang belum terbaca. Ini ada Pak Anas tadi ya, kita coba putarkan. Ini ada infonya ya, ada perlambatan di sekitaran Jalan IR Soekarno Batu kawan, dekat Singhasari Resort imbas Karnaval Desa Beji katanya. Kita percepat videonya. Nah ini di Singhasari Resort arah ke Malang ya, arah ke bawah. Oh, luar biasa padat ya untuk saat ini. Kita coba percepat lagi kawan, kita coba lihat bagaimana di sekitaran sana. Dan ini banyak pickup-pickup gitu ya yang dihias, itu di sebelah kiri ya, di sebelah kiri jalan kawan, yang arah ke Malang. Jadi yang sudah dihias-hias gitu, luar biasa ini, merambat loh Pak Anas tadi ini ya. Terima kasih Pak Anas untuk informasinya. Dan ada pemberitahuan ini ya, Desa Beji ada karnaval 7 Agustus dan 8 Agustus. Kalau misalkan hari ini dari jam 1 sampai di jam 23.59 ya, jam 1 siang sampai jam 23.59 nanti malam. Jadi Anda perlu waspadai saja. Mungkin kalau misalkan saya menyarankan jalur alternatif dari arah Malang atau Surabaya melalui alternatif Dau atau Junrejo, Or-Or Ombo dan Kota Batu. Dari Surabaya, Anda bisa melewati eksit tol Singosari menuju jalur Karangproso lurus ke arah Simpang Tiga Bendo. Nah, dari Kota Batu, Anda bisa ke arah Malang bisa melalui jalur alternatif Temas kawan atau Turung Rejo ya. Nah, Anda bisa lewat situ. Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm atau kirimkan ke WhatsApp kawan ya. Dan kalau misalkan untuk saat ini saya cek juga ada informasi tadi dari Pak Dani ya, itu di segmen sebelumnya juga kawan, di 1452 sama daerah Polean, hati-hati ada karnaval katanya, macet ini di sekitaran 30. Luar biasa ya, kencang ternyata suaranya. Nah ini ada karnavalnya kawan, memakan badan jalan ini ya, sudah jelas ini. Jadi Anda perlu waspadai, kurangi kecepatannya, jaga jarak aman kendaraan Anda kawan. Anda bisa melihat melalui visual radio kami. Nah itu padat ya. Oke, okay. Terima kasih informasinya Pak Dani. Kita akan, wah ini ya, oh di Polean sini ya. Jadi yang di patung Hanuman atau patung apa itu kawan, jadi hati-hati saja. Nah titik-titik lain mungkin bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di sekitaran Anda di 0811 3600 911.

0: City Guides Inside.
1: Pinjaman online dan judi online kini tidak lagi hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga mulai berdampak pada keutuhan rumah tangga. Data Pengadilan Agama Kota Malang menunjukkan sejak 2023 hingga pertengahan 2026, perkara perceraian yang berkaitan dengan pinjaman online maupun judi online terus mengalami peningkatan. Kondisi ini menjadi perhatian karena persoalan finansial, psikologis hingga pola komunikasi dalam satu keluarga saling berkaitan. Menurut Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Nurul Maulida, peningkatan perkara perceraian akibat pinjaman online maupun judi online menunjukkan persoalan ini sudah masuk ke ranah rumah tangga. Bahkan tidak sedikit pasangan yang terjerat keduanya sekaligus. Meski dalam setiap persidangan selalu diupayakan mediasi dan perdamaian, sebagian besar pasangan tetap memilih bercerai karena konflik sudah berlangsung cukup lama.
2: Kami merilis di tahun 2023 sampai 2026 ini kayaknya terjadi peningkatan ya Mbak Yala ya. Jadi di tahun 2023 jumlah perkara untuk cerai gugat yang penyebabnya adalah judi online itu ada 44 perkara. Jadi yang di pinjaman online untuk cerai gugat di tahun 2023 itu ada 7. Nah, sampai di bulan Juni per hari kemarin Mbak, di tahun 2026 ini untuk cerai gugat di Kota Malang penyebabnya karena judi online ada 54. Ini baru pertengahan tahun ini ada 54 ini. Sementara pinjaman online-nya ada 7 perkara. Kemudian untuk cerai talaknya judi online tidak ada. Kemudian untuk pinjaman online ada 4 perkara. Sementara di Kota Batu sampai dengan tanggal 8 Juli kemarin ada 15 perkara yang diajukan dengan penyebab judi online di perkara cerai gugat. Saya menyediakan data bahwa ada kombinasi antara keduanya. Ada penyebabnya karena judi online, juga karena pinjaman online. Tetapi tidak banyak ternyata yang penyebabnya dua itu. Jadi tahun 2023 ada 2, tahun 2024 ada 3, tahun 2025 ada 13, tahun 2026 hingga 8 Juli kemarin ada 5.
1: Sementara itu, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang, Nawang Warsi Wulandari, menilai persoalan ekonomi sebenarnya masih bisa diatasi jika pasangan memiliki komunikasi terbuka. Menurutnya, tekanan finansial yang dipendam tanpa penyelesaian dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang, hingga akhirnya memilih jalan pintas seperti menggunakan pinjaman online ilegal atau terjerumus ke judi online.
3: Sehingga perlu sekali bagi kita untuk meningkatkan literasi keuangan kita supaya kita tidak sampai terjerat di sana karena ketidaktahuan kita. Lalu yang kedua, rubah gaya hidup ya. Tadi biasanya memang yang terjerat pinjol ini lebih kepada mengikuti gaya hidup yang lebih memenuhi pada apa yang dia pengen daripada apa yang dia butuhkan. Yang ketiga adalah komunikasi yang terbuka antara pasangan. Ini dalam segala hal termasuk dengan masalah-masalah keuangan ya. Tadi selain kita bicara tentang pendapatan kita, pemasukan kita, pengeluaran kita, lalu tagihan-tagihan, termasuk juga perencanaan-perencanaan yang akan kita wujudkan. Diskusi tanpa menyalahkan satu sama lain, menghargai upaya-upaya yang sudah dilakukan pasangan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan menjadi satu tim ya.
1: Di sisi lain, Kepala UJK Malang Farid Palatehan mengingatkan masyarakat akan lebih bijak memanfaatkan layanan pinjaman online. Dia menegaskan masyarakat perlu memastikan legalitas penyedia pinjaman sebelum mengajukan kredit. Selain itu, pengelolaan keuangan keluarga dan gaya hidup yang disesuaikan dengan kemampuan finansial dinilai menjadi langkah penting agar tidak terjebak pinjaman online ilegal.
4: Kalau ada yang menawarkan pinjaman, pasti banyak itu, namanya macam-macam. Itu yang pertama, cek dulu ya, cek dulu di website OJK atau bisa tanya ke WA-nya, gampang diingat ini 08 1.

0: 157 157 157. 157-nya 3 kali. Nah, tapi untuk membedakan apakah ini legal atau ilegal, ini ada ciri khasnya. Kalau yang pinjaman itu legal, itu yang bisa diakses itu hanya 3. Camilan. Kita menyingkatnya itu camilan, kamera, camilan ya, kamera, mikrofon dan location. Jadi kalau misalnya ada orang menawarkan pinjaman online, nanti yang bisa diakses ke HP kita itu hanya 3. Kameranya bisa diakses, mikrofonnya bisa, dan lokasi posisi kita bisa diakses. Jadi kalau di luar 3 itu ilegal. Maksudnya apa bedanya? Kalau ilegal itu biasanya nanti calon konsumen itu akan diminta untuk mengklik misalnya satu link. Nah, satu klik aja itu isinya tuh banyak sebenarnya. Termasuk dia bisa mengakses nomor telepon, bisa mengakses foto yang ada di HP. Nah, makanya kita kan kadang-kadang sering kan begitu kita buka satu aplikasi dibolehkan untuk mengakses telepon, dibolehkan untuk mengakses media. Nah, itu salah satu yang ilegal itu bisa mengakses semua. Makanya begitu nanti nasabah itu pinjem katakanlah 5 juta, itu nomor telepon yang ada di HP udah terekam, foto-foto yang ada di HP udah terekam. Nah, itulah alat yang dipakai untuk menagih. Nah, yang ditagih siapa? Mulai tetangganya, saudaranya, dan satu lagi kalau yang terdaftar itu biasanya ada mekanismenya, Mbak. Jadi mekanismenya itu dia akan dicek, kemudian ada biasanya itu ada foto langsung, jadi di foto langsung atau video langsung. Nah, kemudian biasanya tidak sekarang tuh yang di terdaftar itu semakin selektif. Selektif dalam arti apa? Misalnya ada nama si A mau pinjem ke salah satu yang terdaftar di OJK. Nanti si lembaga itu dia akan ngecek si A ini udah punya pinjaman gak di tempat lain, sudah pinjaman gak di fintech yang lain. Itu datanya ada semua. Nah, jadi nanti akan terekod. Nah, makanya ini ada mungkin ada kecenderungan yang ilegal itu kan gak ada datanya. Nah, dan jadi akan dia akan dari ilegal ke ilegal lagi ke ilegal lagi seperti itu. Nah, itu semakin membahayakan itu.
1: Berikutnya, perceraian yang dipicu pinjaman online dan judi online menjadi pengingat bahwa persoalan keuangan dapat berdampak luas terhadap keharmonisan keluarga. Literasi keuangan, keterbukaan antar pasangan, serta kehati-hatian dalam memanfaatkan layanan keuangan digital menjadi kunci untuk mencegah masalah ekonomi berkembang menjadi konflik yang berujung pada perceraian.

0: for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sunbay Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi Pak Fai kawan menginformasikan tambahan ya, informasi tadi kan terjebak di Gajayana kawan, di Sardo gitu ya. Arah keluar ke Sardo dari arah Gajayana itu macet sudah setengah jam tadi katanya Pak Fai ya, di 15.25. Nah 15.30 itu ada tambahan kawan, seperti ini.
1: Jadi macetnya itu ada mobil pickup bawa material mogok di persis depannya Sardo.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu dia, jadi dibuat kontraflow satu jalur.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Nah, kalau misalkan kita lihat ada informasi juga dari Pak Andre Dwi. Ini kawan ya, video apa ini? Di Sumber Sari juga ini. Luar biasa ya.
2: Jalan Sumber Sari Gajayana ini. Yang ke arah Gajayana.
0: Oke.
2: Okay. Arah Win.
3: Arah Win.
2: Ekornya sudah sampai
0: veteran.
2: Veteran.
0: Luar biasa.
2: Waduh.
0: Nih. Wah, ini stuck kawan. Sudah ini stuck ini ya.
2: Perempatan veteran.
0: Ekornya. Nah, di perempatan veteran sampai ini kawan.
2: Hindari.
0: Berhenti ini kawan ya. Bersiapnya ini. 15.30 tadi informasi dari Pak Andre Dwi ini. Terima kasih Pak Andre Dwi informasinya untuk saat ini. Bagaimana kawan? Apakah sudah mungkin bisa melaju? Sudah bisa jalan atau masih?

0: 7.30 waktu Indonesia bagian barat.
1: Oke.
0: Posisi Kepanjen arah Malang terpantau padat merayap. Faktor utamanya tergandeng tebu mengajak konvoi. Demikian info sekilas dari Malang Selatan menuju Kota Malang.
1: Oke, hati-hati Pak Agung ya. Nah ini kalau misalkan sudah ada truk-truk besar, Anda perlu jaga jarak aman kendaraan Anda kawan. Kita tidak tahu bahaya apa yang menimpa kita, yang mengintai kita. Jadi yang penting kita waspada, jaga jarak aman kendaraan dan jaga kecepatan, kita pasti aman. Seperti itu ya. Dan perlu kita tingkatkan fokus kita di saat kepadatan terjadi. Karena apa? Terkadang kita sudah berhati-hati, tapi orang lain belum tentu hati-hati. Makanya kita harus tetap fokus kawan ya. Kalau mungkin sudah mulai merasakan kantuk, capek dan lain-lain, menepi di tempat yang aman. Lalu ada Pak Anto menginformasikan di 1548 tadi kawan. Di mana ini Pak Anto?
2: Iya,
3: sama macet.
1: Mana ini Pak Anto? Oh, di ini ya?
3: Yang didahulukan yang dari
1: Keparjo.
3: Nenep selatan.
1: Oke, ini karena perempatan ya. Perempatan dan yang didahulukan itu dari mana tadi?
3: Yang didahulukan yang dari arah selatan.
1: Ke selatan. Oke. Okay. Baik, terima kasih informasinya. Terima kasih Pak Anto untuk informasi tambahannya. Bukan tambahan ya, ini berarti update-nya. Soalnya tadi Pak Anto itu terjebak di Tirtasani, lalu sekarang menambahkan ternyata ini di perempatan Ngenep itu kawan ya, dekat Bluder Kapas itu. Nah, di situ itu Anda perlu waspada ya untuk saat ini. Dan tadi di newsroom kawan sudah meneruskan informasi mengenai kepadatan di sekitaran Jalan Kajayana ke Panit Lantas Polsek Lowaru Ibda Dedi Hafidi, mengenai laporan dari Pak Fai dan Pak Andre Dwi tadi ya. Jadi luar biasa kepadatan ini, kalau misalkan tidak diantisipasi dengan cepat oleh pihak kepolisian, pasti di Veteran itu bisa kena efek dominonya juga. Lalu di Bendungan Sutami kena efek dominonya juga, si Gura-Gura juga bisa. Lalu setelah Bendungan Sutami padat nantinya, efek domino selanjutnya akan terjadi di pertigaan Terusan Surabaya. Lalu di Terusan Surabaya ya jelas sampai nanti di yang apa namanya itu ya, pertigaan yang ke Jalan Jombang itu ya. Jadi efek dominonya luar biasa di titik tersebut kawan. Nah, Anda pun juga bisa tambahkan bagaimana informasi mengenai lalu lintas dan juga cuaca untuk di sore hari ini, kirimkan di 0811-3600-911. Dan kawan, saya ada informasi untuk Anda, dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, ada pembebasan pajak daerah sampai 31 Agustus 2026. Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur, pembebasan pajak daerah meliputi bebas sanksi administrasi, bebas PKB progresif, diskon 20%, tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh, bebas denda dan pokok tunggangan PKB tahun 2025 dan sebelumnya, bebas denda SWD KLLJ untuk tahun yang lewat. Tidak hanya itu, untuk pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jadi ayo warga Malang segera manfaatkan kesempatan ini. Info lebih lanjut kunjungi kantor bersama Samsat setempat di seluruh Jawa Timur. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Malang Selatan memang identik dengan wisata pantainya. Ombak yang deras mungkin sudah menjadi identitas Pantai Malang Selatan. Tahukah Anda, Pantai Celungguk menjadi salah satu bukti bahwa tidak semua pantai di Malang Selatan memiliki ombak yang besar. Selain menawarkan pemandangan yang bagus dan khas dari Malang Selatan, di Pantai Celungguk ada juga kawasan edukasi pelestarian mangrove. Jadi, saat Anda berwisata ke sini, Anda juga bisa menikmati pemandangan dan belajar bagaimana cara melestarikan hutan bakau. Karena wilayah ini masuk kawasan observasi, Pantai Celungguk menjadi perlindungan dan rehabilitasi hutan bakau. Anda juga wajib untuk menaati beberapa poin peraturan, termasuk melapor kepada

0: pengelola. Sesudah Anda membayar tiket masuk sebesar Rp5.000, Anda bisa mengkonfirmasi maksud dan tujuan Anda masuk ke Pantai Celugup ini. Nah, kawan, menariknya lagi kalau Anda membawa barang-barang untuk masuk ke pantai ini, jumlahnya harus sama ketika Anda masuk dan ketika Anda pulang. Dan nanti kalau ada yang berkurang, Anda akan dikenai denda Rp100.000 per item yang kurang. Pengecekan barang ini akan dilakukan oleh petugas untuk menjaga kondisi lingkungan agar tetap asri karena kawasan ini sudah ditata sebagai area observasi oleh pemerintah. Jika Anda tertarik berwisata sambil edukasi hutan bakau di Pantai Celugup, lokasinya berada di Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermancing Wetan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Dari Kota Malang, Anda bisa mengikuti petunjuk arah menuju Pantai Goa Cina. Di sekitar kawasan pantai ini, Anda harus parkir kendaraan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan akses menuju Pantai Celugup harus dilalui dengan jalan kaki ke arah timur sepanjang 500 meter. Anda akan melalui jalan setapak, perumahan penduduk, hingga lereng pegunungan yang akhirnya Anda akan sampai di Pantai Celugup Malang. Selain itu kawan, buat Anda yang suka petualangan, Anda bisa melewati rute lain. Dari perempatan Jalan Lintas Selatan, Anda harus belok kiri dan menuju ke Pantai Sendang Biru. Kira-kira setelah 200 meter belok kanan, dan Anda akan menemukan jalan yang agak luas. Di sini Anda harus menitipkan kendaraan, tepatnya di rumah penduduk. Dari sana Anda mulai berjalan kaki mengikuti jalan setapak yang melewati perkebunan penduduk, kira-kira sejauh 1 km. Nantinya Anda akan melintasi sungai, bukit, dan menyeberangi muara sungai. Dari muara sungai ini Anda akan berjalan sekitar 20 menit untuk sampai di Pantai Celugup. Jangan lupa kawan, bagikan keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Mandek sik Sam. Isone motong dalane wong liya. Ambekno kesusus lak nandi sih? Slak luwe ta.
4: Ana rupes beh. Badanku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo, moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
3: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gak bayang wong liyane.
1: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Sepi banget ya.
6: Nah, mumpung sepi, siap ya.
5: Mau ngapain?
6: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
5: Sirkuit? Emang yang bucing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
6: Santai aja lah, kan gak ada orang.
5: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga, atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
6: Iya sih.
5: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
6: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
5: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: Sidiget 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 4 sore. Kawan, stres akibat himpitan ekonomi belum tentu langsung menjadi gangguan mental. Kepala Pusat Bimbingan Konseling Universitas Negeri Malang, Dr. Hetty Rahmawati menjelaskan, seseorang yang mengalami tekanan ekonomi belum tentu langsung mengalami gangguan mental. Kondisi tersebut berkembang secara bertahap dan dipengaruhi daya tahan psikologis masing-masing. Menurut Hetty, gangguan mental dapat dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kemampuan mengelola stres yang terbatas, trauma masa kecil, kemiskinan berkepanjangan, persoalan rumah tangga, hingga gaya hidup yang bersifat adiktif. Karena itu, dukungan keluarga dan lingkungan menjadi bagian penting dalam pencegahan. Program jaring pengaman sosial, bantuan sosial, dan akses BPJS juga dinilai dapat membantu mengurangi tekanan yang dialami keluarga. Kawan, warga Tuban temukan potongan kaki manusia di bibir pantai. Kasihumas Polresta Tuban Ibtu Muhammad Iksan menyampaikan, warga desa kecamatan Palang menemukan potongan kaki kanan manusia yang tergeletak di bibir pantai setempat. Warga bernama Wahyu menyebut dirinya saat itu sedang memeriksa kolam budidaya benur dan kemudian melihat potongan kaki manusia di atas pasir pantai dekat kolam miliknya. Lebih lanjut, saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait dengan kaki manusia tersebut untuk diotopsi lebih lanjut. Kawan, Trump ingin rebut Greenland, Belgia bantu kirim pasukan ke Denmark. Belgia bakal mengirim pasukan ke Pulau Greenland sebagai bagian dari misi Pakta Pertahanan Atlantik Utara ataupun NATO untuk melakukan pengamanan setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan ingin merebut Greenland. Personil militer yang dikirim Belgia sekitar 30 orang ke wilayah otonom Denmark pada awal September 2026 untuk menjaga Greenland, Islandia, dan Samudra Arktik. Lebih lanjut, Belgia akan memimpin operasi tersebut bersama Kanada, Denmark, Prancis, Finlandia, Belanda, Slovenia, dan Swedia. Demikian 911 Hot News jam 4 sore, saya Ilham Riza. Selamat sore.
0: 911 Hot News.

City Guide 9, 1 FM, Guidance for Your Life. Kawan, saya Erika Rosa bersama dengan Anda sore hari ini di program City Report Weekend. Terima kasih juga Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, termasuk untuk yang tadi sudah berbagi informasi. Hari ini weekend ya, ini tentu salah satu yang perlu diantisipasi, barangkali yang lagi perjalanan, potensi kepadatan lalu lintas. Karena momen weekend biasanya juga banyak yang lagi merencanakan mungkin mau jalan-jalan hari ini, baik itu di wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, maupun juga di wilayah Kota Batu. Apalagi di Kota Batu kawan, hari ini kan ada acara ya. Dari kemarin kita juga sudah dapat informasi dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Batu, Ibtu Ibda Gema. Kemudian kita juga dapat informasi dari Kasihumas Polres Batu, Ibtu Muhammad Huda. Hari ini ada kegiatan karnaval di daerah Junrejo, Kota Batu. Nah, ini ada beberapa pengalian arus, ada beberapa rekomendasi untuk jalur alternatif kawan yang bisa dilalui untuk Anda yang hari ini mau mengarah ke Batu, baik itu yang dari Malang, mungkin mau mengarah ke Pujon, maupun juga yang dari Pujon arah ke Malang. Nah, salah satunya yang dari arah Malang, atau entah itu dari Kabupaten Malang ataupun juga dari Kota Malang, ini bisa lewat jalur utama di Simpang 3 Pendem, kemudian Simpang 3 Bu Anyar. Itu belok ke kiri, nanti lewat di Perlimaan Junrejo. Dari Perlimaan Junrejo, ya, ini nanti bisa lewat di jalur alternatif Oro-Oro Ombo atau mengarah ke depannya BNS. Ini untuk menghindari potensi kepadatan imbas adanya karnaval di Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Ada yang baru saja dari Batu, mungkin update-nya bagaimana kawan sampai dia sore hari ini? Sudah mulai ada beberapa titik yang juga padat tidak ya imbas adanya karnaval, atau mungkin karena memang ada pengaturan lalu lintas yang sudah disiapkan dari jauh-jauh hari, lalu lintasnya gak terlalu tersendat sore hari ini. Nah, barangkali ada yang juga baru saja melintas di sekitaran Kota Batu, boleh bisa menambahkan kalau yang mau bergabung untuk menyampaikan update informasi. Ada Pak Anto tadi jam 4 lebih 1 menit dari Tunggul Mas sampai ke Landung Sari. Alhamdulillah kondisinya aman dan lancar. Terima kasih Pak Anto, hati-hati di jalan, semoga lancar perjalanannya.

0: Kota Malang tidak hanya memiliki destinasi wisata maupun desa yang menarik. Tapi tahukah Anda, Kota Malang juga memiliki pusat perdagangan tradisional loh. Suara riuh penjual dan pembeli rasanya sudah menjadi suasana biasa di tempat satu ini. Nah, kali ini saya mengajak Anda jalan-jalan ke pusat perdagangan tradisional Kota Malang. Ini dia, Pasar Besar Kota Malang. Pasar Besar Kota Malang dibangun pada zaman penjajah Hindia Belanda pada tahun 1914. Pasar Besar selalu tumbuh dan juga berkembang mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan pusat perdagangan, maka pada tahun 1938 dan 1973 diadakan renovasi. Namun pada tahun 1985 terjadi musibah kebakaran pada bagian dalam timur. Pada tahun tersebut, bagian yang terbakar diganti dengan bangunan kerangka besi dan atap asbes gelombang. Nah, itu dia sejarahnya. Sekarang, yuk ikuti saya jalan-jalan di Pasar Besar Kota Malang. Kira-kira ada apa aja ya? Saat Anda tiba di Pasar Besar Kota Malang, Anda difasilitasi tempat parkir yang begitu luas. Ya, karena memang di sini aja namanya Pasar Besar. Masa lahan parkirnya kecil? Setelah itu, Anda langsung cus aja masuk ke Pasar Besar Kota Malang. Nah, Anda bisa melihat di sini banyak banget yang jualan loh. Wow, Anda bisa membeli berbagai keperluan yang Anda butuhkan, mulai dari bahan pangan, perabot rumah tangga, pakaian, aksesoris, dan masih banyak lagi. Dijamin lengkap banget dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan bisa juga loh menjadi pusat grosir Anda, atau bisa banget buat stok Anda di rumah. Sayangnya, sekarang pasar-pasar memang tidak terlalu ramai ya, karena memang sekarang apa-apa serba online, bener banget kan? Mudah dan praktis lagi. Tapi saran aja ya, mending Anda juga membeli secara offline agar Anda bisa membantu para pedagang pasar yang sedang berjuang untuk keluarganya. Selain itu, keuntungannya Anda bisa melihat atau mereview kualitas barangnya secara langsung. Nah, gimana? Yuk buruan ke Pasar Besar Kota Malang. Lokasi Pasar Besar sama dengan namanya. Ada di Jalan Pasar Besar, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Dari alun-alun Merdeka Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan. Perempatan kedua, belok kanan. Di sebelah kanan Anda, Anda akan menemukan Pasar Besar Kota Malang. Tunggu apa lagi? Luangkan waktu Anda untuk shopping di Pasar Besar Kota Malang sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial Citygate 911 FM.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Iya, kawan, terkait dengan hari ini ada giat karnaval di daerah Beji. Kemarin kita juga konfirmasi langsung ya dengan Kanit Turjawali Polres Batu, Ibda Gema Indra. Ini disampaikan, jadi untuk karnaval di daerah Junrejo di Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, itu berlangsung sejak jam 10 pagi tadi. Dan ada beberapa rekomendasi jalur ini yang bisa dilintasi oleh pengguna jalan untuk menghindari potensi kepadatan. Karena kemarin kita juga sempat tanya ya, untuk rute karnavalnya ini bagaimana? Nah, rute karnavalnya itu keluar nanti dari Beji Sawahan Bawah, di depannya Hotel Singhasari, kemudian belok kiri ke arah bawah. Ini lanjut di Gang Beji, Kampung Wisata Air atau Beji Jalan Damun, lalu nanti belok kanan masuk ke jalur kampung sampai dengan finish. Memang kebanyakan rutenya di jalur kampung ya, tapi ini ada juga yang harus menyeberang jalan provinsi. Ini yang dikhawatirkan menjadi salah satu potensi kepadatan. Untuk startnya itu di daerah Beji Sawahan Bawah atau di depannya Singhasari Resort. Ini yang harus diwaspadai oleh pengguna jalan, terutama yang mau lewat di daerah Insinyur Soekarno, Kota Batu. Nah, untuk mengantisipasi potensi kepadatan, kemarin Ibtu Gema ini juga share beberapa jalur alternatif, kawan, terutama Anda yang dari Malang atau dari wilayah, entah itu dari Kota Malang maupun juga dari Kabupaten Malang, yang terlanjur lewat di jalur utama di Simpang 3 Pendem, nanti di Simpang 3 Bu Anyar, itu bisa belok kiri. Belok kiri arah ke krematorium ya, belok kiri arah ke Perlimaan Junrejo, kemudian lewat jalan alternatif daerah Oro-Oro Ombo atau lewat depannya BNS. Ini kalau yang dari Malang, Anda mau masuk ke Kota Batu. Kalau yang dari arah Surabaya, mungkin ada yang keluar dari gerbang tol Singosari yang hari ini mau mengarah ke Kota Batu. Yang dari gerbang tol Singosari atau sekitarnya, nanti lewat Karanglo, kemudian Karangploso, itu lebih baik nanti dari pertigaan Karangploso lurus saja lewat di daerah Pandanrejo, kemudian tembusnya di Simpang 3 Bendo. Jadi langsung tembus masuk ke Kota Batu tanpa harus melewati daerah Pendem, kemudian Insinyur Soekarno. Dari Karangploso langsung lurus lewat di Pandanrejo, nanti tembusnya di Simpang 3 Bendo. Itu kalau yang dari exit tol Singosari, mungkin dari Surabaya dan sekitarnya mau mengarah ke Kota Batu. Sementara itu yang dari arah sebaliknya, kawan, ada yang barangkali baru dari Kota Batu, ini tujuannya mau mengarah ke Malang atau yang mengarah ke Surabaya. Nah, nanti pas Anda di Simpang 3 Pasar Besar Kota Batu, di Simpang 3 Pasar Besar Kota Batu, itu bisa belok kiri, kemudian lewat jalur alternatif Oro-Oro Ombo atau lewat di depannya BNS. Jadi tidak perlu lewat di jalur utama ya, tidak perlu lewat di jalur utama yang di sekitaran Insinyur Soekarno, karena ini jadi jalurnya karnaval juga, takutnya berpotensi ada kepadatan. Kalau kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic, sudah mulai ada kepadatan, kawan. Bahkan mulai dari Jalan Patimura, ini setelahnya restoran Sate Kelinci ya. Mulai dari setelahnya restoran Sate Kelinci sampai dengan depannya Jatimpak 3, itu ada potensi kepadatan. Karena memang di atasnya Jatimpak 3 yang di depannya Singhasari Resort itu menjadi titik start dari kegiatan karnaval. Jadi kalau memang Anda hari ini tujuannya dari Malang arah Batu atau dari Batu arah ke Malang, memang disarankan dari kepolisian untuk menghindari dulu sekitaran Jalan Raya Beji, Insinyur Soekarno sampai dengan Jalan Patimura. Lewat jalur dari Karangploso nanti mengarah ke Giri Burno, atau lewat yang dari Pendem nanti mengarah ke Perlimaan Junrejo, kemudian lewat di depannya BNS, itu yang direkomendasikan. Barangkali Anda juga punya tambahan untuk jalur alternatif lain, kawan, terutama yang mau mengarah ke sekitar Kota Batu ya. Boleh, bisa juga untuk berbagi informasi bersama dengan kami sore hari ini.

0: informasi seputar jantung.
1: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Sore hari ini kawan, bagi Anda yang sedang melintasi di tol Padan Malang, untuk kondisi trafiknya terlihat lancar ya, tidak ada kendala sama sekali. Lalu bagi Anda yang sedang melintasi ke tol Kejapanan Gempol, ini untuk arus lalu lintasnya juga cukup ramai lancar kawan ya. Bagi Anda yang sedang meneruskan juga perjalanannya ke tol Porong Gempol, arus lalu lintasnya masih terlihat ramai lancar juga. Bagi Anda kawan yang sedang melintasi ruas jalan tol juga bisa update kondisi cuaca maupun arus lalu lintas di sana melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yep, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
8: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
8: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
8: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
9: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
8: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
9: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megascienceCenter dan @jawatimorpark.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, masih soal potensi kepadatan di sekitaran Kota Batu, karena di daerah Desa Beji, Kota Batu, ini kan ada kegiatan karnaval ya. Kami menanyakan karnavalnya mulai jam berapa? Info dari Kanit Urjawali Polres Batu Ibtu Gema, karnavalnya mulai tadi pagi jam 10 pagi. Kemudian ini tadi kami juga menanyakan untuk kegiatan karnaval itu kira-kira selesainya sampai jam berapa? Ini baru saja dijawab oleh Ibtu Gema. Ternyata sesuai dengan rapat koordinasi panitia dengan jajaran kepolisian, untuk karnavalnya selesai sampai jam 11 malam nanti, kawan. Jadi masih sampai jam 11 malam nanti ya. Anda yang hari ini mungkin mau jalan-jalan di sekitaran Kota Batu, ini alangkah bijaknya. Kalau mau jalan-jalan menikmati liburan, itu kan kita pinginnya juga perjalanan lancar ya. Kalau tidak ingin terjebak kepadatan, bisa cari jalur alternatif yang lain. Sebenarnya informasi terkait dengan karnaval ini juga jauh-jauh hari itu sudah di-share oleh jajaran kepolisian. Termasuk bukan hanya dari jajaran kepolisian, bahkan juga dari dinas perhubungan, jajaran kepolisian, mungkin juga panitia terkait. Ada berbagai flyer himbauan yang banyak di-share juga di media sosial, termasuk dari kami Radio City Guide ya. Kita beberapa kali juga mengingatkan, hindari dulu jalur utama di sekitaran Insinyur Soekarno dan juga Patimura Kota Batu. Karena memang sebenarnya karnavalnya itu mayoritas lewat di jalur desa, tapi ada beberapa rute yang harus melintasi jalan utama. Ini keluarnya dari Beji Sawahan Bawah, lokasinya di depan Hotel Singhasari, kemudian itu nanti belok ke kiri ke arah bawah, lanjut di Gang Beji Kampung Wisata Air di Beji Jalan Damun, belok kanan nanti masuk ke kampung sampai dengan finish. Ini finishnya ada di Gang Beji Kampung Wisata Air, kemudian nanti belok kanan masuk ke jalur kampung. Itu yang kita dapat informasi kawan dari jajaran kepolisian. Salah satunya kita dapat informasi dari Kanit Urjawali Polres Batu Ibtu Gema. Yang mau perjalanan yang hari ini dari Karang Ploso, dari Karanglo ya, arah Karang Ploso, yang mau mengarah ke Kota Batu mending lurus saja, nanti lewat di daerah Giripurno, tembusnya di Simpang Tiga Bendo. Atau yang dari Kota Malang maupun juga yang dari Kabupaten Malang, nanti dari pertigaan Pendem itu lurus sedikit, kemudian ada pertigaan, Anda bisa belok kiri lewat ke krematorium. Jadi lewat arah krematorium, lalu melanjutkan perjalanan nanti bisa lewat di depannya BNS atau di daerah Oro-Oro Ombo Kota Batu. Ini kalau yang dari Malang arah ke Batu. Begitu juga yang dari Batu arah ke Malang juga sama, nanti dari Simpang 3 Pasar Besar Kota Batu itu diarahkan belok ke kiri. Anda bisa lewat di daerah Oro-Oro Ombo atau di depannya BNS. Intinya hindari dulu jalur utama di sekitaran Kota Batu. Terima kasih banyak Anda yang juga sudah berbagi informasi kawan. Ini tadi salah satunya ada Pak Dani ya. Ada voice note yang disampaikan oleh Pak Dani tadi berbagi informasi di jam 4 lebih 20 menit dari Pak Dani.
1: Di Gura-Gura Merambat.
0: Ada apa nih Pak Dani?
1: Yang mau ke arah belakang Win. Titik perambatannya di mana? Bakso Cacul ini. Kalau yang menuju ke lampu merah ITN juga sama merambat.
0: Baik, ya ini dua arah kondisinya merambat ya di sekitaran si Gura-Gura. Terima kasih Pak Dani untuk infonya. Ada lagi Pak Ahmad Saiful Huda, tadi jam 4 lebih 21 menit juga berbagi informasi. Ada video kawan, saya tampilkan di visual radio.
2: Jadi tidak perlu lewat di jalur utama ya. Tidak perlu lewat.
0: Ini di mana nih, Pak? Pak Saiful tadi berbagi informasi jam 4.21, ada suaranya enggak nih, Pak?
3: Tirto.
0: Oke, saya ulangi ya.
3: Dari Tujung Tirto. Arah Karang Ploso. Sebelum balitas.
0: Merambat juga
3: masih
0: nih.
3: Macet di semua. disebabkan karena penyeberangan di Kepuh Harjo. Langganan macet.
0: Terima kasih Pak Saiful untuk update informasinya sore hari ini. Yang dari Karanglo arah Karangploso juga sudah mulai ada potensi kepadatan ya. Antisipasi untuk Anda yang sore hari ini juga lagi perjalanan.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Pemerintah pusat mengapresiasi capaian perekaman KTP elektronik di Kabupaten Jember yang telah mencapai 97%. Apresiasi itu disampaikan Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setiabudi. Capaian Jember menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan administrasi kependudukan yang semakin dekat dengan masyarakat. Ia juga memuji inovasi peta cinta yang dinilai mampu mempercepat pelayanan sekaligus mengejar sisa warga yang belum melakukan perekaman.
2: Kabar selanjutnya dari Sregar FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Lonjakan harga daging sapi dan sejumlah komoditas protein hewani jadi perhatian Pemkot Malang. Wakil Wali Kota Malang, Ali Mutohirin, menyampaikan kenaikan harga daging dipicu kebijakan pembatasan impor yang berdampak pada pasokan dalam negeri, sehingga mendorong adanya kenaikan harga di tingkat pasar. Pemkot Malang mengaku belum bisa melakukan intervensi langsung terkait kenaikan harga komoditas protein hewani karena kebijakan impor dan tata niaga menjadi kewenangan pemerintah pusat.
3: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun, sore ini membawakan kabar. Kawan guna meningkatkan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun menggelar gerakan Pangan Murah GPM. Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKPP Kota Madiun Sumini bilang, kegiatan GPM juga melibatkan koperasi Kelurahan Merah Putih di lokasi kelurahan yang digelar. Gerakan Pangan Murah juga dilandasi upaya pemerintah untuk memperkuat berbagai intervensi pangan, mengingat adanya ancaman kenaikan inflasi pada akhir tahun akibat berakhirnya panen raya dan potensi El Nino.
4: Berikutnya kawan dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Mulai minggu depan, ASN Pemerintah Kota Surabaya wajib memilah sampah organik dari rumah masing-masing. ASN harus menjadi contoh pemilah sampah sejak dari rumah. Kata Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, persoalan sampah tidak akan selesai kalau masyarakat tidak mempunyai kepedulian pada lingkungan. Nantinya, sampah organik diolah memakai komposter atau alat seperti galon kura. Sampah yang dibuang ke TPS maupun TPA Benowo akan berkurang. Berkurangnya volume sampah akan menghemat anggaran daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Perlintasan kereta api masih menjadi titik rawan kecelakaan. Salah satu penyebab yang masih sering terjadi adalah pengendara yang nekat menerobos palang atau memaksa melintas saat kondisi lalu lintas sedang padat. Padahal situasi itu sangat berbahaya karena kendaraan bisa saja berhenti tepat di atas rel dan ketika mesin mati, waktu untuk menyelamatkan diri jadi sangat terbatas. Banyak orang mengira mobil mogok di rel terjadi karena hal mistis. Padahal secara teknis ada penjelasannya. Salah satunya karena pengemudi terlalu pelan menggunakan gigi tinggi. Akibatnya, mesin tidak kuat, terutama saat melintasi rel yang menanjak atau bergelombang dan mesin bisa tiba-tiba mati. Selain itu, kepanikan pengemudi juga sering membuat kendaraan kehilangan momentum. Apalagi saat kondisi macet, pengemudi ragu menekan gas atau terlalu sering menginjak kopling sehingga mobil kehilangan tenaga di tengah rel. Sejumlah pakar juga menyebut area rel kereta memiliki medan elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat mempengaruhi sistem kelistrikan kendaraan modern, terutama mobil yang sudah menggunakan sistem elektronik. Meski begitu, faktor utama tetap berasal dari kondisi kendaraan dan cara pengemudi melintas. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melintasi rel kereta. Pastikan jalur di depan benar-benar kosong. Gunakan gigi rendah agar tenaga kendaraan tetap stabil. Dan jangan berhenti terlalu lama di atas rel. Yang paling penting jangan pernah menerobos palang pintu kawan. Karena kereta membutuhkan jarak yang sangat panjang untuk berhenti. Dan satu keputusan terburu-buru bisa berujung fatal. Ingat, palang perlintasan bukan penghambat perjalanan, tapi pengingat bahwa keselamatan harus selalu didahulukan.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
3: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
4: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa selak nang jeding?
3: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
4: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lo. Wes jelas gak ono tulisannya belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang, yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
2: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.

0: keluar nih, apalagi momen weekend. Ada lagi Pak Ahok, tadi sempat telepon di teman-teman yang ada di newsroom, lewat di daerah Kawi, kemudian Kayu Tangan, kondisi aman. Sawo Jajar ke arah Batu, ini muacet. Sawo Jajar arah Batu tuh jauh banget loh Pak Ahok. Tadi lewat di mana saja Pak, boleh bisa diinfokan. Sekarang ini Pak Ahok, posisinya di Sawo Jajar arah ke Kaco, itu kondisi lalu lintasnya juga terpantau ada kepadatan. Lalu soal Sudimoro, ada Pak Kusayi tadi juga update bersama dengan kami di jam 5 lebih 28 menit. Pak Kusayi ya, saya coba cek dulu. Nah ini dia, ada voice note-nya, saya play dulu kawan.
1: Informasi untuk yang konser di daerah Sudimoro, kalau yang dari pesawat itu tetap bisa walaupun macetnya luar biasa. Kalau yang dari utara, yang jalan ikan Piranha itu, itu ditutup itu. Ditutup yang arah ke konser itu, yang menuju konser itu ditutup itu. Ada penjagaan ditutup sama aparat kepolisian itu tadi. Sekian,
0: berarti,
1: terima kasih.
0: Kalau yang dari jalan ikan Piranha mau masuk ke area konser, harus lewatnya di mana nih ya? Mungkin kawan pendengar Citygate boleh info. Oh, lewatnya ini ya, nanti tembus belakangnya SM Futsal itu boleh gak ya? Nanti sambil kita juga cross check dengan kawan-kawan kepolisian. Itu tadi kawan beberapa catatan informasi lalu lintas. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Info lengkapnya Anda bisa cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang ke Kampus 1 Unira Malang di Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Oke, terima kasih untuk yang juga masih bergabung bersama dengan kami. Tadi kita janjian untuk on air bersama dengan Panit Lantas dari Polsek Lowok Waru ya. Ini terkait dengan potensi kepadatan yang di Sudimoro, sekaligus juga bagaimana rekayasa lalu lintas yang sore hari ini diberlakukan. Saya coba cek dulu. Oh, ini tadi kok gak dijawab ya sama Pak Deddy ya. Kita ngajak janjian on air di menit 46, Pak Deddy cuma kirim stiker aja nih. Ini artinya bisa untuk on air gak nih Pak Deddy? Tadi kirim stiker tangan gitu ya. Pak Deddy coba kita sambungkan lewat PC-nya penyiar, semoga bisa on air bersama dengan kami. Barangkali bisa memberikan himbauan langsung untuk masyarakat yang juga mau melintas di sekitaran Soekarno-Hatta dan Sudimoro. Ada lagi, oh tadi terkait dengan Pak Ardi, ini lagi-lagi menginfokan ya terkait adanya bis yang ngetem di Terminal Arjosari. Sudah kita teruskan ke Kepala Terminal Arjosari, Mega Perwira, belum ada jawaban dari Bu Mega. Ada lagi Pak Andre, tadi Pak Andre kirim 3 video kawan. Ini kondisi terkini di Insinyur Soekarno Beji, Kota Batu. Ekor kepadatan sudah sampai di MAN 1 Kota Batu. Pak Andre, ada beberapa dokumentasi, kemudian ada voice note juga yang disampaikan. Saya play di visual radio kawan. Ini potensi kemacetan di Jalan Insinyur Soekarno, daerah Beji, Kota Batu.
2: Kadang lagi mendung-mendung ini.
3: Di IR Soekarno Beji macet.
4: Macet?
3: Enggak, ini tak ini.
4: Tapi
3: ya Soekarno arah ke Singasari Resort macet.
4: Lu?
3: Bas Karnaval.
4: Oh iya iya iya.
5: Enggak, aku main.
4: Apa betul? Wi Anen betul.
0: Oke, ini lalu lintasnya padat merambat cenderung berhenti ya kalau dari videonya Pak Andre. Ada lagi dari Pak Andre?
4: Tadi meja sekolah.
0: Ini nah ini karnavalnya.
3: Nah itu iya, ke arah sana deh.
0: Karnavalnya di daerah kampung ini.
3: Itu pinggir-pinggir tuh kok. Pinggir-pinggir jalan ini.
0: Nah karnavalnya memang di daerah kampung ya. Tapi beberapa peserta karnaval itu ada di badan jalan untuk jalur utama Insinyur Soekarno dan Insinyur Soekarno Beji, Kota Batu. Jadi mending dihindari dulu kalau yang belum terlanjur. Ada tambahan lagi dari Pak Andre?
3: Sudah lolos dari karnaval.

0: Jatuh Bang Tiga nih. Antrian naik ke atas cuma sampai kopitian. Kopitian Jatibang Tiga.
1: Yang dari Malang arah Batu itu enggak terlalu padat, antriannya cuma sampai di Jatimpak 3, dari Jatimpak 3 sampai di Singhasari Resort kawan. Tapi kalau yang dari Batu turun mengarah ke Pendem itu ngantrinya panjang ya. Jadi mending mungkin bisa cari jalur alternatif. Anda yang sekarang ini posisi lagi ada di Kota Batu mau turun mengarah ke Malang. Ada tambahan lagi dari Pak Andre, ada voice note-nya juga.
0: Dari Batu ke arah Malang yang mau lewat IR Soekarno bisa ambil kiri aja, jalur kiri. Itu enggak terlalu ini, tapi harus benar-benar ini sih, benar-benar berani ambil kiri, kiri jalan itu nanti mendekati arah Sarimun itu kan banyak yang banyak mobil-mobil karnaval tuh langsung ambil kanan, antri di kanan lagi. Jadi satu jalur.
1: Potong jalur
0: nanti
1: dong, Pak.
0: Nanti lepas Sarimun ambil kiri lagi, itu lumayan cepat itu motong waktunya.
1: Oke, ini sarannya dari Pak Andre, tapi harus benar-benar berhati-hati kawan. Tidak disarankan juga sebenarnya kalau langsung potong jalur dari lajur kiri, kemudian pindah lajur kanan, nanti pindah lagi lajur kiri. Ini cukup membahayakan terutama ketika lalu lintasnya lagi cukup padat. Karena kalau dari beberapa video yang tadi kita terima, termasuk dari Pak Andre, mobilitas kendaraan yang dari Batu turun itu bukan hanya kendaraan pribadi roda 4, tapi ada juga beberapa bis pariwisata. Hati-hati untuk yang lagi perjalanan ya. Kalau mau lebih aman, cari jalur alternatif lain kawan. Nanti dari Pasar Besar Kota Batu belok kiri lewat Oro-Oro Ombo, lewat depannya BNS. Itu yang direkomendasikan oleh jajaran kepolisian. Atau lewat di pertigaan Bendo, lewat depannya Baloga. Nanti Baloga tuh Batu Love Garden. Nanti lewat di daerah Giri Purno, tembusnya di Pasar Karangbloso. Ini untuk menghindari potensi kepadatan di jalur utama Kota Batu.

0: cuan. Malang Selatan memang punya banyak sekali pantai dengan pesonanya masing-masing. Dan kalau ada ke Malang Selatan, jangan sampai lewatkan ya pantai yang ada di Desa Gajah Rejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Ya, ini dia Pantai Bajul Mati. Pantai dengan jam operasional mulai jam 5 pagi sampai jam 6 petang ini dulunya ditemukan di tahun 1890-an dan konon kawan saat ditemukan terdapat seekor buaya mati yang membuat pantai ini akhirnya dinamakan Bajul Mati. Selain itu di sini juga ada sebuah batu karang yang bentuknya memanjang seperti badan buaya. Saat tersapu ombak di malam hari, batu karang itu akan terlihat seperti seekor buaya hidup. Pantai Bajul Mati memang punya pesonanya tersendiri. Dengan pasir putih dikelilingi bukit-bukit karang cadas, pastinya Anda juga bisa menikmati sunset yang menawan dari sini. Tapi kawan, yang perlu diingat, kalau Anda jalan-jalan ke Bajul Mati, kegiatan berenang sangat tidak dianjurkan karena struktur pantai ini terbilang curam dan dalam. Selain itu, ombaknya juga relatif besar dengan rebusan angin kencang. Eits, kalau Anda ingin berenang, mandi atau bermain air, bisa kok. Anda tinggal mengarah ke sisi barat pantai yang terdapat muara sungai dengan aliran air lebih tenang, jadi aman untuk Anda mau bermain air. Di pantai ini juga kawan ada beberapa fasilitas seperti kamar mandi umum, gazebo, warung makan, dan area parkir. Uniknya lagi, Pantai Bajul Mati juga menjadi tempat konservasi penyu terbesar di Malang Selatan. Anda juga bisa loh melihat proses pelepasan bayi penyu ke laut yang dilakukan Bajul Mati Turtle Conservation. Kalau Anda ingin berkunjung ke Pantai Bajul Mati, jangan lupa siapkan sunscreen, kacamata hitam, dan topi ya, agar tidak terkena cahaya matahari yang berlebihan dan akhirnya malah merusak kulit Anda. Tapi kalau untuk rute terbaik menuju Pantai Bajul Mati dari pusat kota Malang, Anda bisa menuju ke kawasan Turen, lalu lanjutkan perjalanan Anda menuju Sumber Mancing Wetan, kemudian pilih jalan menuju kawasan Sendang Biru. Ikuti saja jalan sampai bertemu jembatan berbentuk setengah lingkaran, Pantai Bajul Mati ada di sebelah kiri Anda.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: di perjalanan Anda kawan sekarang ini. Tadi ada beberapa juga kawan pendengar City Guide yang bantu untuk update informasi. Barangkali ini menjadi info yang membantu Anda, terutama untuk yang lagi perjalanan. Salah satunya tadi ada Pak Dani. Pak Dani tadi kirim voice note. Saya coba cek dulu infonya di jam 5 lebih 47 menit dari Pak Dani.
1: Selamat sore Nandunan.
0: Sore Pak Dani.
1: Ternyata macetnya enggak sengeri kayak konser biasanya ya. Apa karena penontonnya belum menuju ke sana semua? Atau
0: ada rekayasa mungkin Pak, karena rekayasa mungkin.
1: Karena banyak mahasiswa libur jadi enggak terlalu meludak ya. Jadi saya tadi di Suhat, kepadatan itu hanya normal kepadatan putar balik Taman Krida. Setelah itu maju lagi longgar sampai di Ruko-Ruko Natasha, itu baru merambat ke patung pesawat, tapi enggak separah biasanya. Tetapi saya lihat kendaraan yang lurus mau ke Sudimoro itu yang luar biasa. Tapi patung pesawat belok kanan ke arah Pasar Blimbing itu aman. Di TL Sabilillah kepadatan nggak sampai panjang banget. Mungkin hanya di pasar ya, nggak sampai di BRI, pasar aja lancar dan seperti itu. Sekarang sudah posisi di daerah Hotel Haris, aman perjalanan.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Dani sudah berbagi informasi juga sore hari ini. Ada juga Pak Yudi ya, tadi menyampaikan Suhat ke arah utara, ini ada potensi perlambatan, cenderung berhenti kondisinya. Saran cari jalur alternatif lain, sepertinya ini imbas konser di Sudimoro. Tapi kemudian lepas dari pertigaan Sudimoro yang ke arah timur atau arah Blimbing itu kondisinya sudah terpantau lancar. Ada lagi Pak Anton, ini tadi baru saja update situasi di Sudimoro ya. Ada videonya juga dari Pak Anton, saya play di visual radio.
2: Yang dari Malang arah Batu itu nggak terlalu padat, antriannya cuma sampai di Jatimpal 3, dari Jatimpal 3 sampai di Singhasari Resort kawan.
0: Tapi baik, ini kondisi di sekitaran patung pesawat ya. Lalu lintasnya padat merambat, cenderung berhenti.
2: Bisa cari jalur alternatif.
0: Pak Anton, terima kasih banyak untuk update informasinya juga. Hati-hati di jalan kawan. Itu tadi beberapa potensi kepadatan ya, daerah Beji, terutama yang dari Batu turun arah ke Pendem dan juga Soekarno-Hatta mengarah ke Sudimoro. Itu beberapa titik yang perlu diantisipasi untuk malam hari ini.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, kuli bangunan Malang curi baterai litium hingga belasan kali. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri menyampaikan pihaknya menangkap 3 kuli bangunan yang mencuri baterai litium di tower telekomunikasi. Ia menyebut pelaku sudah menyasar 17 lokasi tower yang tersebar di 10 kecamatan. Kasus ini terungkap di tanggal 31 Juli kemarin karena alarm tower berbunyi ketika baterai dicuri. Lebih lanjut, Polres Malang telah menangkap ketiga pelaku dan akan diproses hukum lebih lanjut sesuai dengan perbuatannya. Kawan, kebakaran Bromo meluas hingga ratusan hektar. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan pihaknya meminta kepada petugas terkait dan juga TNBTS untuk segera memadamkan kebakaran yang ada di kawasan Bromo. Ia menyebut satu helikopter bantuan dari BNPB Kalimantan Tengah juga telah tiba dan dijadwalkan akan segera melakukan pemadaman melalui helikopter. Lebih lanjut, Khofifah meminta agar pemadaman secepatnya bisa selesai di minggu ini agar tidak semakin meluas dan membahayakan ekosistem lainnya. Kawan, kebakaran Gunung Bromo diduga akibat perapian pelintas jalur. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rujianta Cahya, menguraikan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo diduga kuat berasal dari ulah manusia, yakni aktivitas pembuatan perapian oleh pelintas jalur tradisional. Ia menjelaskan perapian yang dibuat warga atau pendaki untuk menghangatkan diri diduga tidak dipadamkan secara sempurna hingga akhirnya tertiup angin dan meluas. Akibat insiden tersebut telah menghanguskan sekitar 176 hektar dan pihak pengelola menutup sementara sejumlah akses masuk wisata. Sementara petugas gabungan terus berfokus melakukan pemadaman. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Mufti Akmal. Selamat petang.
0: Hot News.

0: C391 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Tentunya di malam hari ini juga banyak ya beberapa laporan-laporan dari kawan-kawan pendengar, tentunya tentang konser yang berada di Sudimoro. Dan bentar lagi kawan, kita juga akan terhubung bersama Panit Lantas Polsek Lowokwaru, Ibda Dedi Hafidi kawan. Kita masih tersambungkan dengan Panit Lantas Polsek Lowokwaru, Ibda Dedi Hafidi. Baik kawan, tentunya di petang hari ini juga masih banyak ya masuk dari laporan kawan-kawan pendengar lainnya. Tentunya ada tadi Pak Dani juga sempat mengirimkan kabar ini ya, Panji Suroso, wow gitu. Lalu kita sudah tersambung bersama Panit Lantas Polsek Lowokwaru kawan, Ibda Dedi Hafidi. Kita sapa terlebih dahulu, selamat petang. Selamat petang Pak.
1: Selamat petang.
0: Iya, ini bagaimana Pak kondisi di sana ini?
1: Alhamdulillah untuk kondisi terkini saat ini dilaporkan kami saat ini posisi tepatnya ada di simpang 4 Jalan Sudimoro. Saat ini masih aman lancar untuk ekor terlihat atau termonitor tidak sampai di patung pesawat. Untuk penempatan anggota ditempatkan di simpul-simpul yang rawan, baik yang di patung pesawat, simpang 4 Sudimoro maupun simpang 4 Ikan Pombro.
0: Oke. Okay.
1: Demikian. Berapa?
0: Baik. Untuk rekayasanya ini bagaimana Pak yang diberlakukan di Ikan Piranha arah Sudimoro?
1: Jadi untuk yang dari arah selatan atau dari arah patung pesawat menuju ke Sudimoro ini tidak ada pengalihan.
0: Oke.
1: Okay. Alias lancar masuk bisa ke Sudimoro atau mengarah ke utara, lurus terus bisa langsung. Kemudian hanya yang dari arah utara ke selatan di simpang 4 Jalan Ikan Tombro itu hanya kita alihkan sementara di saat awal-awal 14.00 hingga 20.00 kami alihkan tidak bisa mengarah ke selatan. Itu pun demi menghindari kepadatan yang di tengah atau tepatnya di Bumi Karnival. Demikian.
0: Baik. Ini apa upaya kepolisian untuk mengantisipasi potensi kepadatan yang berada di Sudimoro, Pak?
1: Kita melaksanakan pengaturan. Makanya lebih awal tadi sebelum 16.00 anggota sudah siap di patung pesawat. Tadi sempat sedikit terjadi kepadatan atau kemacetan yang di patung pesawat, namun sudah bisa teratasi ya setelah kurang lebih 15 menit kita berdiri di patung pesawat. Demikian Bapak.
0: Oke baik, ini kira-kira apa ini Pak himbauan untuk masyarakat yang mau melintas sekitar Suhat sampai Sudimoro?
1: Himbauan kami para pendengar mohon untuk bersabar mengalami antrian, tidak terjadi kemacetan namun roda masih bisa berputar.
0: Baik.
1: Jadi mohon untuk bersabar, jikalau bisa menghindari di seputaran patung pesawat, bisa beralih kemungkinan di.
0: Ya, gimana Pak?
1: Jalan Candi Panggung, jadi simpang 34 Candi Panggung, kalau emang dari selatan bisa mengarah ke kiri, melewati Perliman, nanti tembus bisa mengarah ke utara Bali, nyambung dengan Ikan Tombro. Kemudian yang dari arah utara, yang tidak bisa masuk ke arah Sudimoro, bisa ke kiri, lanjut bisa ke Jalan Piranha, lanjut tembus arah Blimbing, kemudian kalau ke kanan bisa muter nanti bisa Tunggul Mas atau Perliman. Demikian Bapak.
0: Baik, terima kasih Pak untuk himbauannya. Selamat malam untuk Pak Pak Ibda Dedi Hafidi ya. Terima kasih untuk informasinya.
1: Ya. Sama-sama, terima kasih. Oke, semoga sama-sama lancar perjalanannya para pendengar.
0: Baik. Terima kasih kembali untuk Ibda Dedi Hafidi tadi untuk himbauan-himbauannya untuk kawan-kawan pendengar ya di malam hari ini. Lalu tadi di jam 18 lebih 4 menit kawan ada Pak Rifai. Untuk Candi Panggung dan Perlimaan itu aman, lancar meski ada konser. Pak Rifai juga mengirimkan sebuah voice note kawan. Kita play terlebih dahulu voice note-nya dari Pak Rifai.
2: Selamat malam City Cat. Info lalin mbak untuk Candi Panggung Perlimaan ini kok lancar tumben-tumben. Ada konser padahal. Oke, terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Rifai atau mungkin kawan-kawan yang lain bisa menambahkan pantauan-pantauan traffic di luar sana ya. Bisa Anda laporkan kepada kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: C3911 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda tentunya di program City Report Weekend. Kali ini kawan, tadi di jam sebentar ya, ada Pak Anton ini ya di jam 18 lebih 16 menit. Ini kalau mau konser, mau ke konser itu rata-rata mobil online itu mengarah ke Simpang Borobudur lalu dihentikan di perempatan pertama oleh petugas dan jalan kaki menuju area konser. Ini mobil juga bisa lurus lalu belok ke kiri ya, ikuti jalan dan ketemu jalan di puncak Borobudur, lurus ke timur ketemu patung pesawat lagi. Nah, ini tadi videonya dari Pak Anton. Ini dari puncak Borobudur ke arah Blimbing. Kita akan play kembali kawan untuk videonya dari Pak Anton.
1: Yang dari Malang arah Batu, nah, itu enggak terlalu padat.
0: Videonya kawan ya.
1: Ini cuma sampai
0: dari Pak Anton
1: di Jatim 43 sampai di Singhasari Resort kawan. Tapi kalau yang dari Batu turun mengarah ke Pendem itu ngantrinya panjang ya. Jadi mending mungkin
0: kondisi trafiknya juga cukup ramai lancar ini ya. Kalau kami lihat dari video.
1: Ada tambahan lagi dari Pak Andri?
0: Baik, terima kasih untuk Pak Anton informasinya. Baik, atau kawan-kawan yang lain ingin menambahkan beberapa pantauan-pantauan traffic di malam hari ini juga bisa Anda tambahkan kawan ya melalui WhatsApp kami di 0811 360 911. Kawan, Anda yang punya rumah yang sudah jadi tapi terasa belum nyaman atau kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build-nya didesain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menariknya lagi kawan, bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik dan fungsional bersama Decor Your Studio. Anda juga bisa menghubungi di nomornya 0878-6278-8880 atau kunjungi websitenya decoryourstudio.id.com. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Baik kawan, di malam hari ini kita akan bergabung bersama reporter Heri Prasetyo dengan membawakan kabar jelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Warga Tanjung Sekar bentangkan merah putih sepanjang 117 meter.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, Heri, silakan.
3: Kawan, pemandangan tak biasa terlihat di Jalan Raya Ikan Piranha Atas, Kelurahan Tanjung Sekar, Kota Malang. Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, warga RT 03 RW 2 membentangkan kain merah putih sepanjang 117 meter di sepanjang kawasan tersebut. Bentangan kain merah putih itu mulai dipasang pada pertengahan Juli 2026. Panjang 117 meter dipilih bukan sekedar untuk mempercantik lingkungan. Ukuran tersebut disesuaikan dengan panjang wilayah RT 03 sekaligus menyelipkan simbol angka 17 yang identik dengan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketua RT 03 Kelurahan Tanjung Sekar Budi Santoso bilang ide penghias lingkungan telah disiapkan sejak awal Juli. Pengurus RT kemudian merealisasikan gagasan tersebut dengan membuat dekorasi merah putih berukuran besar.
4: Ini pembuatannya di sini kisaran awal bulan Juli sudah ada konsep untuk menghias lingkungan.
5: Berapa meter ini?
4: Kurang lebih 117.
5: Kenapa memilih sebuah ukurannya?
4: Karena juga sesuai dengan panjang wilayah RT 03 sekitar sini. Ini diambil dari kas RT. Selanjutnya untuk acara yang lain, entah itu lomba atau jalan sehat, kita ada iuran warga, juga ada donatur dari warga-warga sekitar RT.
5: Sampai berapa tak biayanya?
4: Ini kurang lebih hampir 5 jutaan. Karena kita pakai seling, kainnya juga ada 2 ini, yang satu nanti buat jalan sehat terpanjang. Yang tahun lalu sudah dilaksanakan, mungkin untuk Agustus yang akan datang, jalan sehat tanggal 23 itu kita akan menggelar lagi bendera terpanjang, kurang lebih ya sekitar 100 meter.
3: Bagi warga RT 03, Tunjung Sekar dekorasi merah putih menjadi bagian dari cara mereka menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia di tengah perayaan yang kerap dipenuhi ornamen serupa. Warga memilih menghadirkan ukuran yang tidak biasa sekaligus menyiapkan makna angka 17 dalam bentangan sepanjang 117 meter. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Polres Pamekasan mengamankan sebanyak 22 unit sepeda motor dalam patroli antisipasi balap liar, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat pada Jumat malam hingga Sabtu pagi tadi. Patroli itu dilakukan tim patroli hunting dan unit reaksi cepat Satreskrim Polres Pamekasan. Petugas menyasar sejumlah lokasi yang berpotensi menjadi tempat terjadinya balap liar dan kejahatan jalanan. Kapolres Pamekasan melalui Kasihumas Ibda Yoni Evan Pratama menyampaikan, kegiatan itu merupakan respon kepolisian terhadap keresahan masyarakat akibat aksi balap liar.
2: Dari Radio Raska USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama sejumlah kepala daerah melakukan kunjungan kerja ke Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN untuk menjajaki peluang kolaborasi dan investasi. Ahmad Lutfi menyebut salah satu potensi kerjasama adalah pemasaran produk furniture asal Jepara ke IKN. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menjajaki kolaborasi melalui BUMD, sektor perbankan, dan perguruan tinggi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan pihaknya terus membuka peluang kerjasama untuk mendukung pembangunan ibu kota baru.
3: Informasi terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM, 28 pasangan suami istri di Bojonegoro memiliki anak sebelum nikah resmi berdasarkan hukum negara. Penyebabnya, nikah siri atau nikah dengan hukum agama dan tidak mencatatkan pernikahannya di kantor urusan agama. Panitera PA Bojonegoro Solikin Jami menjelaskan, perkara asal-usul anak meningkat signifikan tahun ini. Total terdapat 28 perkara asal-usul anak yang diterima PA, meningkat dibanding periode yang sama di tahun 2025 sebanyak 13 perkara.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: City Gate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report Weekend. Kawan, pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 ternyata tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur, investasi maupun pertumbuhan ekonomi. Nah, identitas, karakter dan nilai-nilai budaya juga harus diperkuat agar bangsa Indonesia ini tidak kehilangan arah ya di tengah perkembangan zaman. Hal itu juga ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar saat menghadiri Kongres Kebudayaan Nusantara di Pendopo Agung Kabupaten Malang pada hari Sabtu hari ini ya. Menurutnya Indonesia perlu membangun infrastruktur kebudayaan yang itu bukan hanya berupa gedung ataupun fasilitas fisik, tapi juga manusia yang berkarakter. Keluarga yang menanamkan nilai luhur serta generasi muda yang bangga untuk terhadap budayanya. Kabupaten Malang sendiri juga memiliki jejak yang sangat panjang kawan dalam perjalanan peradaban Nusantara. Mulai dari peninggalan Kerajaan Kanjuruhan dan Singasari, kesenian topeng Malangan, jaranan, bantengan hingga berbagai tradisi dan ritual adat yang masih dijalankan masyarakat. Kekayaan tersebut juga dinilai bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi juga sumber inspirasi bagi pembangunan daerah. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital ini, kawan, masyarakat juga diingatkan untuk tidak semakin jauh dari akar budayanya. Teknologi juga justru harus dimanfaatkan untuk mendokumentasikan, mengenalkan, serta mengembangkan seni tradisi lokal agar dapat diterima generasi muda dan juga dikenal hingga tingkat internasional. Pemerintah Kabupaten Malang juga menyatakan komitmennya terhadap terus mendukung ya pelestarian budaya, pengembangan seni tradisional, pemberdayaan komunitas budaya, serta perlindungan terhadap berbagai objek pemajuan kebudayaan kawan. Sebab bangsa yang melupakan sejarah dan budayanya itu dinilai akan mudah kehilangan identitasnya. Baik kawan, kita move terlebih dahulu di pesan WhatsApp ya. Ada Pak Novian tadi di jam 18.35, ini Pak Novian mengirimkan sebuah video kawan. Kita akan tampilkan dulu di Radio Visual Live.
2: Melaporkan untuk malam ini, Sabtu malam Minggu pukul 6.34 di arah Pelabuhan Ketapang dari Situbondo macet total. Sudah hampir 1 jam lebih. Kisaran kemacetan lebih dari 1 kilo.
1: Nah ini kita bisa melihat kawan ya, macet sekian total parah nih, tidak bisa bergerak sama sekali nih. Kalau videonya dari Pak Nopian
2: Banyuwangi.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Nopian laporan trafiknya. Ataupun di malam hari ini kawan, bagi Anda yang sedang mobile di Malang Raya juga bisa Anda kabarkan bagaimana perkembangan kondisi trafik pada malam hari ini melalui WhatsApp kami di 0811 36 00 911.

0: Untuk pertama kalinya sejak program Makan Bergizi Gratis atau MBG dijalankan, Mahkamah Konstitusi menarik garis tegas antara kebijakan perlindungan sosial dan anggaran pendidikan. Paling lambat pada penyusunan APBN 2028, anggaran program Makan Bergizi Gratis tidak lagi boleh dihitung sebagai bagian dari anggaran pendidikan. Lalu, apa yang sebenarnya berubah? Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang APBN 2026 yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, Mahkamah menilai program Makan Bergizi Gratis bukan merupakan komponen utama operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga pembiayaannya harus dipisahkan dari alokasi minimal 20% anggaran pendidikan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah pun nyatakan akan mempelajari lebih lanjut putusan ini sebelum menentukan langkah berikutnya. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
1: Tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari, karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran, tentu kita tidak berdiri sendirian, karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR.
0: Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan pelaksanaan program tetap berlanjut, sementara penyesuaian sumber anggaran jadi kewenangan pemerintah dalam penyusunan APBN berikutnya.
2: Itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya, saya kira. Karena kami ini kan mau anggaran dari anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu.
0: Seperti yang diketahui, dalam sidang pengucapan putusan atau ketetapan pada 30 Juli 2026, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih dalam pembacaan keputusan Mahkamah Konstitusi menetapkan alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG harus dipisahkan secara tegas dari pos dana pendidikan dalam rancangan APBN di tahun anggaran berikutnya.
3: Untuk tahun-tahun berikutnya, yaitu program MBG atau penamaan lainnya berupa program pembagian makanan bergizi dalam lingkup anggaran pendidikan harus dikeluarkan atau dipisahkan dari definisi operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak lagi menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN. Akan menjadi lebih baik apabila anggaran program MBG dipisah dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan sejak APBN tahun 2027.
0: Putusan ini untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara ditempatkan pada tujuan yang tepat untuk membangun generasi sehat dan pendidikan yang berkualitas.
4: Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: kalau ilegal itu biasanya nanti calon konsumen itu akan diminta untuk mengklik misalnya satu link. Nah, satu klik aja itu isinya tuh banyak sebenarnya. Termasuk dia bisa mengakses nomor telepon, bisa mengakses foto yang ada di HP. Nah, makanya kita kan kadang-kadang sering kan begitu kita buka satu aplikasi dibolehkan untuk mengakses telepon, dibolehkan untuk mengakses media. Nah, itu salah satu yang ilegal itu bisa mengakses semua. Makanya begitu nanti nasabah itu pinjem katakanlah 5 juta, itu nomor telepon yang ada di HP udah terekam, foto-foto yang ada di HP udah terekam. Nah, itulah alat yang dipakai untuk menagih. Nah, yang ditagih siapa? Mulai tetangganya, saudaranya, dan satu lagi kalau yang terdaftar itu biasanya ada mekanismenya, Mbak. Jadi mekanismenya tuh dia akan dicek, kemudian ada biasanya itu ada foto langsung, jadi di foto langsung atau video langsung. Nah, kemudian biasanya tidak sekarang tuh yang di terdaftar itu semakin selektif. Selektif dalam arti apa? Misalnya ada nama si A mau pinjem ke salah satu yang terdaftar di OJK. Nanti si lembaga itu dia akan ngecek si A ini udah punya pinjaman nggak di tempat lain, sudah pinjaman nggak di fintech yang lain. Itu datanya ada semua. Nah, jadi nanti akan terrecord. Nah, makanya ini ada mungkin ada kecenderungan yang ilegal itu kan nggak ada datanya. Nah, dan jadi akan dia akan dari ilegal ke ilegal lagi seperti itu. Nah, itu semakin membahayakan itu.
1: Berikutnya, perceraian yang dipicu pinjaman online dan judi online menjadi pengingat bahwa persoalan keuangan dapat berdampak luas terhadap keharmonisan keluarga. Literasi keuangan, keterbukaan antar pasangan, serta kehati-hatian dalam memanfaatkan layanan keuangan digital menjadi kunci untuk mencegah masalah ekonomi berkembang menjadi konflik yang berujung pada perceraian.

0: Iya kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Kawan Animalia. Kita malam hari ini masih bicara tentang vaksin ya. Vaksin hewan, mitos yang masih dipercaya warga Malang. Ternyata di balik pentingnya vaksin untuk hewan, ini banyak mitos-mitos yang juga sudah turun-temurun barangkali yang berkembang di masyarakat, yang akhirnya ini juga membuat stigma di masyarakat kalau vaksin itu tidak penting. Salah satunya itu tadi. Dan tadi kita juga sudah banyak bahas, kita masih ditemani ada praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada dokter Ranti Aisukarinjani. Ini tadi ada yang juga bergabung di WhatsApp ya, ada Pak Dudi yang menanyakan, bagaimana nih dok, kalau kucing yang sudah divaksin itu bercampur dengan yang belum divaksin, ada resiko tersendiri nggak dok?
1: Lebih ke yang belum divaksin. Jadi karena memang belum divaksin, jadi belum ada antibodi untuk suatu virus ya mbak ya, jadi dia akan lebih mudah terserang virus yang memang bisa menginfeksi. Sedangkan untuk yang sudah divaksin, karena dia sudah punya kekebalan tubuh, meskipun nanti kekebalan tubuhnya itu titernya rendah ya, jadi dia sudah punya, sehingga gejala klinis yang muncul pun tidak separah yang belum divaksin. Jadi memang ada bedanya.
0: Oke, gitu tadi Pak Dudi sudah terjawab ya. Justru yang punya resiko itu yang belum divaksin.
1: Yang belum divaksin, betul.
0: Nah, ini nyambung juga nih dok. Kalau karena saking banyaknya mitos mungkin yang sudah terlanjur beredar di sekitar kita ya. Apa resikonya ketika pet owner ini mungkin masih percaya dengan mitos kemudian menunda untuk vaksinasi?
1: Oke, untuk...

0: Resiko terbesar yang mungkin terjadi itu adalah menimpa anak bulunya sendiri ya Mbak ya. Jadi ketika dia tidak divaksin, maka banyak sekali kemungkinan virus-virus yang ada di luar sana untuk menginfeksi. Sehingga resiko terbesar adalah kita akan kehilangan anabul kesayangan kita. Yang pertama itu, yang kedua yang paling dikhawatirkan itu adalah ketika virus itu adalah virus zoonosis atau virus yang memang bisa menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Seperti contohnya rabies. Jadi ketika kita menunda vaksin suatu hewan ya, khususnya anabul, dan dia terkena rabies, maka itu bisa berdampak juga ke kita. Karena rabies ini adalah salah satu virus yang bisa menyerang manusia, dan yang diserang adalah saraf pusat atau otak. Jadi untuk gejala klinisnya itu akan cepat sekali hingga bisa menyebabkan kematian, seperti itu.
1: Oke. Nah, itu makanya ya, pentingnya vaksin untuk Anda yang punya anabul, bukan hanya melindungi anabulnya, tapi ini juga bagian dari kita melindungi diri kita dan orang-orang di sekitar kita, Dok ya.
0: Betul sekali.
1: Oke, Dok Ranti, nanti kita masih punya satu segmen lagi untuk ngobrol di program Kawan Animalia, tapi sebelumnya kawan, saya mau sambung dulu bersama dengan reporter City Guide, ada Heri Prasetyo. Api mereda di Jemplang, petugas masih waspada karhutla TNBTS meluas.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
1: Harry, silakan laporannya.
3: Pemandangan tak biasa terlihat di Jalan Raya Ikan Piranha Atas, Kelurahan Tunjung Sekar, Kota Malang, menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Warga RT 03 RW 2 membentangkan kain merah. Pemandangan tak biasa terlihat di Jalan Raya Ikan Piranha Atas, Kelurahan Tunjung Sekar, Kota Malang.
1: Kawan, mohon maaf, itu tadi ada beberapa kesalahan teknis dari Harry ya. Nanti kita akan kembali sambung bersama dengan Harry Prasetyo. Tapi sebelumnya kita jeda dulu, nanti kita akan kembali di program Kawan Animalia.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
1: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
2: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
0: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Iya kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Kawan Animalia. Kita bicara tentang vaksin, ini tentang mitos yang masih dipercaya warga Malang. Saya bersama dengan Dr. Ranti Aisukarinjani, praktisi dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang. Ini tadi kita sempat dapat info juga dari Pak Izas ya, katanya di pertigaan Sardo itu chaos kondisinya.

0: padat, cenderung macet. Ada apa ini? Mungkin Anda yang lagi perjalanan boleh juga menambahkan kawan, hati-hati. Ada potensi kepadatan ya di pertigaan Sardu. Nah, sebelumnya saya juga mengingatkan untuk Anda ini yang rumahnya sudah jadi, tapi kok terasa belum nyaman, atau mungkin kantor dan tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik. Saatnya kawan, percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan juga pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai dengan berbagai ruang komersial. Kenapa kok harus Decor Your Studio? Karena semuanya ini dalam satu layanan, design and build. Desainnya dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menariknya lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan juga survei lokasi untuk area tertentu. Ayo wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan juga fungsional bersama dengan Decor Your Studio. Hubungi sekarang juga di 0878-6878-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group. Inspiratif, kreatif, dan fungsional. Oke, kita kembali lagi bersama dengan Dok Ranti. Dok, bicara soal topik bahasan kita hari ini, vaksin dan mitos yang masih banyak dipercaya di masyarakat ya. Apa pesan dari Dok Ranti untuk para pet owner?
1: Untuk para pet owner, jangan khawatir anak bulu kita akan sakit ketika diberikan vaksinasi, karena dengan pemeriksaan yang lengkap dan sudah dipastikan kondisinya aman, vaksin itu akan memproteksi, jadi tidak berbahaya. Jadi mulai biasakan untuk memberikan vaksin demi kehidupan anak bulu yang nyaman dan juga ceria.
0: Baik, Dok Ranti, terima kasih ya untuk waktunya hari ini.
1: Terima kasih kembali, Mbak
0: Erika. Iya, kita bisa ngobrol langsung hari ini di program Kawan Animalia dan bisa datang langsung ke Radio City Guide. Sehat selalu, Dok.
1: Sehat selalu juga, Mbak Erika. Terima kasih.
0: Semoga lain kesempatan nanti kita bisa ngobrol lagi tentunya dengan berbagai topik menarik lainnya. Amin. Terima kasih banyak, kawan, untuk Anda yang hari ini juga sudah menyimak program Kawan Animalia. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Tadi ada Pak Dudi ya. Saya Erika Rosa dari program Kawan Animalia. Tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

C391 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, masih ada beberapa titik kebakaran di kawasan TNBTS yang belum kunjung padam. Sesuai pemantauan aplikasi hotspot map Sipongi, salah satu titik api di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS yang belum padam ada di hutan Pusung Ledok Bedor Blok B29. Kawasan itu masuk area perbatasan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo. Kasih Humas Polres Malang AKP Budiono menyampaikan, memang kepulan asap diantaranya masih terlihat di Kabupaten Lumajang. Total ada 3 titik kuning kategori medium di kawasan hutan TNBTS yang masuk Kabupaten Lumajang. Budiono menekankan, sekarang pemantauan dilakukan baik secara langsung maupun pakai sistem hotspot. Menurutnya, koordinasi antar petugas juga bakal terus dilakukan mengantisipasi terjadinya pergerakan api. Kawan, dugaan perundungan pasien BPJS yang viral, DPRD Jatim meminta nakes tetap profesional dan menjaga etika. Atas viralnya dugaan perundungan terhadap seorang pasien BPJS kesehatan di media sosial menjadi sorotan DPRD Jawa Timur. Anggota Komisi DPRD Jawa Timur, Pugo Wijaya Pamungkas, meminta tenaga kesehatan tetap menjaga etika, empati, dan profesionalisme, termasuk saat beraktivitas di ruang digital. Pugo menegaskan kebebasan berekspresi di media sosial tetap memiliki batas dan harus disertai tanggung jawab. Lebih lanjut, Pugu berharap peristiwa ini menjadi pembelajaran agar tenaga kesehatan menjaga kehormatan profesi, serta menjadikan media sosial sebagai ruang yang saling menguatkan. Kawan, Erick Thohir akan evaluasi Timnas Indonesia imbas gagal di Piala AFF 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan pihaknya akan mengevaluasi terkait gaya permainan dari Timnas Senior usai gagal Piala AFF 2026. Ia menyebut gaya permainan yang masih belum menyatu menjadi salah satu faktor Timnas Indonesia gagal mengamankan tiket semifinal di ajang AFF kali ini. Lebih lanjut, pihaknya akan berkomitmen menjaga asa untuk ritme permainan Timnas agar tidak mengecewakan kedepannya. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam. Hot News.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kawan ada informasi ya, yang memang banyak masuk kawan. Ini tadi ada Pak Fajar. Pak Fajar, kita coba lihat apakah benar info ini. Ya betul ya. Jadi memang beberapa hari lalu ada kebakaran di TNBTS kawan, atau di Bromo. Jadi itu info benar Pak Fajar. Betul itu beberapa hari lalu, Pak Fajar. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada informasi juga dari Pak Yordan di 1945 tadi ya. Kita coba lihat 1945, Pak Yordan Asyari menginformasikan lewat voice note.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Yordan.
1: Melaporkan kondisi macet.
0: Di mana ini, Pak?
1: Di pertigaan Sardu.
0: Oke.
1: Okay. Arah dari Veteran dan juga dari Dinoyo ini mengular sampai di pertigaan Gajayana. Kalau yang dari Dinoyo,
0: luar biasa ya.
1: Kalau yang dari Veteran tuh sampai UIN. Imbas volume meningkat. Terima kasih.
0: Siap, terima kasih Pak Yordan ya. Hari Sabtu malam Minggu kawan. Jadi sudah banyak orang keluar untuk berwisata ria gitu ya, berkuliner dan lain-lain. Nah ini kita coba angkat terlebih dahulu sebelum kita bacakan informasi lain. Ada Pak Joko, kita coba angkat kawan ya, telepon dari Pak Joko. Oke, Pak Joko mungkin bisa stop dulu ya untuk teleponnya. Kita coba telepon lewat sini saja gitu Pak Joko. Oke, nah kalau misalkan ada pun bisa tambahkan ya lewat voice note juga, atau mungkin lewat telepon kawan untuk informasi lebih lanjut di WhatsApp kami ya. Ini ada Pak Joko. Halo, selamat malam Pak Joko.
2: Halo, selamat malam Pak Joko.
0: Selamat malam Pak. Ada informasi apa Pak Joko?
2: Kemarin itu saya lewat Ponco Kusumo.
0: Oke Pak, ini bisa dikecilkan dulu radionya biar gak feedback.
2: Oh ya, lupa, sorry maaf.
0: Lewat Ponco Kusumo, oke. Okay.
2: Ya, saya lewat Kusumo, mau ke arah mana? Bromo antar tamu.
0: Kemarin atau sekarang ini, Pak?
2: Tadi malam lah.
0: Oh, tadi malam. Oke. Okay.
2: Tadi malam. Itu pagi itu sempat lumayan terkondisikan apinya.
0: Apanya, Pak?
2: Tidak tahu lagi untuk malam ini.
0: Apanya itu?
2: Api,
0: ini.
2: Api.
0: Oh, api.
2: Kebakaran.
0: Di pagi hari ya. Tadi itu sekitaran jam berapa, Pak?
2: Kisaran jam 5. Jam 4 sampai jam 5 itu
0: subuh ya.
2: Udah mulai terkondisikan. Tapi enggak tahu kalau yang infonya yang siang tadi sampai sore ini, enggak tahu. Mungkin bisa lebih parah kayaknya. Iya. Tapi kalau tadi itu sempat terkondisikan, soalnya sempat beberapa orang yang dari atas itu, ya nggak semua sih, beberapa itu lewat mana via tumpang itu bilangnya dari lokasi tempat wisata, tapi nggak tahu lagi sebenarnya gimana. Cuman infonya tadi pagi itu sudah kondisikan. Tapi infonya gimana Mas Iqbal untuk yang sore ini?
0: Oke, kalau misalkan untuk sore hari ini infonya itu sudah teratasi sih gitu ya. Itu kemarin Pak saya tahunya. Nah ini kita coba lihat ya, kalau misalkan untuk saat ini sepertinya sudah aman Pak Joko ya. Iya betul.
2: Iya, soalnya sudah tadi aman. Pagi sudah terkondisikan.
0: Kalau kemarin memang ditutup sementara itu, ditutup sementara kalau kemarin betul. Gitu. Dan
2: betul.
0: Ya, kalau misalkan saat ini memang tidak ada korban jiwa sih, masih aman ya. Tapi upaya pemadaman itu terus dilakukan dari kemarin gitu ya. Karena ya, susahnya itu ini Pak, apa medannya ekstrim kan, konturnya terjal.
2: Aksesnya gitu. Betul. Jadi ya, betul. Konturnya memang terjal, terus agak menjorok ke dalam.
0: Betul. Nah, jadi ini kalau misalkan yang di apa namanya ya, yang di akses Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang itu yang lewat Pos Jemplang di Ngadas sama Ponco Kusumo itu katanya ditutup. Tapi kemarin nggak ditutup Pak ya?
2: Ditutup. Cuman kan tadi pagi dapat info ada teman katanya turun. Ya tumpang ngomongnya sih gitu, makanya terkondisikan, makanya sih sudah, makanya saya ingin tahu update-nya sore ini
0: Oke. Baik, baik, baik. Ini kalau misalkan sore hari ini masih penutupan sih Pak, infonya seperti itu saja. Tapi kita belum ada update untuk apakah apinya sudah padam atau masih menjalar gitu ya. Nanti kita coba cari infonya dulu Kak, Pak Joko.
2: Iya, gitu. Tapi kalau dari tim pemadamnya ada info karena apa gitu kebakarannya Mas?
0: Nah itu masih belum dideteksi.
2: Belum tahu ya?
0: Belum tahu gitu. Oh, iya. Kita tunggu saja, nanti kita tanyakan. Ya. Siap. Terima kasih Pak Joko informasinya.
2: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat bertugas juga Pak Joko ya. Hati-hati di jalan. Dan untuk Anda kawan boleh tambahkan juga bisa ke WhatsApp kami atau ke sosial media gitu ya di 0811 3600 911. Dan untuk saat ini ada informasi yang belum terbaca, ini sekalian saya bacakan ya kawan, karena ini tadi sudah di jam 19.46 dan 19.49 dari Pak Agung dan Pak Ogon gitu. Apakah ada cekson atau karnaval di area Tumpang katanya. Nah ini kita coba cek ya Pak, siapa tadi? Pak Agung. Kita coba lihat Pak Agung di sekitaran Tumpang ya, cekson. Kita coba cek mungkin di tanggal 9 ya. Kalau tanggal 9 di Tumpang itu tidak ada, tapi adanya di Pakis ya, di Pakis, lalu Kota Batu, Lawang, itu saja. Lalu kalau misalkan hari ini itu Tajinan, Sumber Pucung, Wonosari, Sumawi, Pagelaran, Ngajum katanya seperti itu ya. Nah ini kita coba teruskan saja ke Pak, siapa tadi ya, Pak Agung ya. Nah ini Pak Agung, kita coba teruskan ke Pak Agung ya, supaya tahu juga. Lalu ada informasi tadi dari Pak Ogon, kita coba cek kawan. Ini ada voice note dan video ya, dari Pak Ogon. Oh ini Bromo semakin membara ya, di 19.05. Nah ini ada update-nya kawan. Oke kita coba lihat. Kapan ini Pak?
3: Ya Allah, kenapa selamat kabeh sing anu kenapa ngomong tadi kobongan ya Allah.
0: Pacok ini ada videonya kawan ya.
3: Kenapa selamat kabeh anak kenapa selamat
0: luar biasa kawan ini.
3: Layurine lari layurana terabane layurana wis selamat.
0: Ini apinya kawan ya, mungkin karena angin kencang gitu. Nah ini dari Ngadas kelihatan katanya ya, Niki ketinggal dugi Ngadas katanya gitu, dikata Pak Ogon ini. Meneruskan info dari orang sebenarnya Pak Ogon ini ya. Lalu ada juga informasi dari PVMBG kawan ya. PVMBG ini tadi kita coba lihat di Bromo ya, biasanya ada juga kawan di PVMBG ya. Nah, ini di videonya Pak Ogon. Ini dari CCTV Seruni, Gunung Bromo kawan. Luar biasa masih terjadi untuk kebakarannya ya. Di jam berapa ini? Jam 19.04.11. Nah, itu update-nya Pak Joko ya. Pak Joko mungkin kalau misalkan masih penasaran apakah masih berlangsung kebakarannya? Masih Pak Joko ya. Tadi di 19.03 itu malah semakin membara. Nah, ini ada voice note-nya. Kita coba putarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perintah langsung dari Kepala Balai bahwa per malam hari ini semua pintu masuk Jemplang, Wonokitri dan Cemoro Lawang ditutup. Tidak boleh ada pengunjung jeep maupun motor yang masuk ke dalam kawasan. Untuk itu semua pintu ditutup. Untuk semua itu pintu ditutup karena api sudah membesar dan masuk ke wilayah JLKT. Demikian perintah langsung dari Pak Balai. Tolong segera dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke. Nah itu informasi dari Pak Ogon tadi kawan ya. Terima kasih Pak Ogon. Nah terus habis itu kita teruskan nih ke Pak Joko ya yang tanya tadi. Nah lalu kalau misalkan kita lihat ini ada info cekson katanya di Sumber Pasir ada cekson gitu. Terima kasih Pak Joko, ini kita teruskan ke Pak Agung tadi ya. Nah kalau misalkan kita cek juga ada Pak Edi tadi di 20.07. Ini Pak Edi menginformasikan apa ya, kita coba lihat. Pak Edi ini salah satu pendengar kami juga kawan yang memang biasanya sering ke Bromo ya. Dia menginformasikan kami ada sebenarnya ada informasi dari pihak terkait ini ya. Kami menyampaikan update kebakaran di TNBTS, barusan api dapat melompati JLKT di arah Blok Jantur dengan kuatnya angin dan diperkirakan tidak lama lagi akan sampai ke Lembah Watangan. Selain itu, api yang siang tadi muncul di Argo Wulan juga makin membesar dan belum bisa dipadamkan. Demi keselamatan dan kelancaran pengendalian, malam ini kami menutup semua pintu kunjungan sampai situasi dapat dikendalikan. Demikian kami sampaikan dan mohon dukungan, katanya seperti itu. Terima kasih Pak Edi ya untuk informasinya. Nah, jadi Anda perlu waspadai kawan, Anda tidak bisa menuju ke Bromo untuk malam hari ini, semua pintunya ditutup. Dan untuk Anda kawan boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas dan juga cuaca untuk malam hari ini di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya, serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id, serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimorpark.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guideline 11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi ada informasi dari Pak dari Bu Husnul Khotimah terlebih dahulu kawan ya, dari Bu Husnul. Malam hari ini cuaca wajah dingin dengan suhu 21 derajat Celcius. Terima kasih Bu Husnul. Lalu ada Pak David menginformasikan mengenai Bromo ini ya. Luar biasa kawan, ini masih ada informasi tentang Bromo kebakaran ya. Ada videonya, saya ingin putarkan kawan. Luar biasa ini kebakarannya ya, Anda bisa melihat.
1: Tanggal 8 jam 18.56.
0: 18.56.
1: Terkini ya, sebelah tebing.
0: Habis kawan
1: jalan
0: ini.
1: Jalan JLKT yang lebarnya 18 meter sudah dilompati oleh api dan sekarang menuju Gunung Kursi. Ya, sekarang menuju Gunung Kursi. Semoga apinya segera meredam. Minta doanya teman-teman. Semoga petugas dan relawan setempat diberi keselamatan.
0: Amin.
1: Terima kasih info hari ini.
0: Oke, ini kasihan juga yang terjebak di dalam Gunung Bromo kawan ya. Karena kebakarannya ini luar biasa besar ya. Kalau misalkan kita lihat ini ada voice note juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perintah langsung dari...
0: Oh ini yang tadi ya, mirip ya. Terima kasih Pak David untuk informasinya. Lalu ada Pak Dani ngomong ini 20.07 John Herman out STY back. Ini kenapa Pak? Pak Dani kenapa? Apakah karena kecewa gitu ya? Tidak lolos Piala AFF gitu ya? Bisa komentar Pak Dani. Lalu ada tambahan dari Pak Dani di 20.18 tadi ya. Aduh turis-turis gimana yang mau ke Bromo? Nah itu ditutup semua Pak ya aksesnya. Jadi ya otomatis mau gak mau gitu ya, harus cari destinasi wisata lainnya seperti itu. Nah lalu kalau misalkan kita lihat ini ada Pak Joko tadi menginformasikan terakhir ya, kalau misalkan di sumber pasir infonya ada check sound. Nah mungkin Anda bisa tambahkan juga kawan bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya, karena besok itu ada beberapa titik juga yang melakukan karnaval kawan. Jadi Anda bisa tambahkan di 0811 3600 911 ya. Kirimkan ke sosial media kami di @city guide 911 FM.

0: Vibes for your life. Citygate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Wong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambekno kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta?
4: Ana rupes bae. Badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
3: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Dawe dalan dewe pisan, cek gak bayang orang liane.
5: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Untuk Anda yang mungkin dalam beberapa hari ke depan ya berencana untuk menuju ke Bromo, kawan, Anda perlu waspadai saja karena sudah tidak mungkin lagi karena kebakaran masih terjadi, kawan ya. Kebakaran di Bromo, kawan, masih terjadi. Tadi itu semua pintu ditutup, kawan. Semua pintu ditutup, jadi otomatis ya untuk Anda yang ingin berwisata gitu ya di Kota Malang, khususnya di sekitaran Bromo, Anda perlu mengurungkan diri gitu, mengurungkan niat gitu, kawan ya. Nah, ini yang sangat disayangkan memang. Dan kalau misalkan kita lihat tadi di jam 3, kawan, reporter Harry ingin terhubung gitu ya dengan City FM, dan saat ini baru akan terhubung di 20.40, kawan. Dan ini menginformasikan mengenai kebakaran ya. Jadi tadi itu sempat mereda memang. Coba kita hubungkan dengan reporter City FM, Harry Prasetyo. Nah, ini kita akan membawakan kabar dari Harry mengenai api mereda di Jemplang. Petugas masih waspadai karhutlah TNBTS meluas.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Oke, Harry, silahkan.
2: Kawan, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS memasuki hari kelima. Api di kawasan Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang tak lagi terlihat. Namun kondisi itu belum membuat petugas penuhnya lengah. Pantauan di sekitar pos Jemplang pada dini hari tadi hingga pagi menunjukkan tidak ada titik api maupun kepulan asap di kawasan hutan di bawah pos tersebut. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, situasi masih relatif tenang meski kabut menyelimuti kawasan perbukitan. Kasihumas Polres Malang AKP M. Budiono bilang, kondisi di wilayah Jemplang sudah kondusif. Meski demikian, personil gabungan tetap berada di lokasi untuk mengantisipasi bara yang kembali menyala atau munculnya titik api baru. Namun kebakaran belum sepenuhnya hilang dari bentang kawasan TNBTS. Sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, petugas masih melihat kepulan asap dari ujung timur kawasan hutan Pusung Ledok Bedor, Blok B29. Pemantauan melalui aplikasi hotspot map Sipongi juga menunjukkan masih adanya 3 titik kuning dengan kategori medium di kawasan hutan TNBTS sekitar wilayah Semeru yang masuk Kabupaten Lumajang. Dengan kondisi tersebut, kawan, perhatian petugas kini tidak hanya tertuju pada Jemplang. Pergerakan api dan potensi munculnya titik panas di kawasan lain masih dipantau untuk mencegah kebakaran kembali meluas. Di wilayah Jemplang sendiri, luas hutan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 4 hektar. Setelah api tidak lagi terlihat, pekerjaan petugas belum selesai. Bara yang tersisa di balik vegetasi kering masih menjadi ancaman, terlebih kondisi angin di kawasan pegunungan dapat sewaktu-waktu membuat api kembali menjalar. Karena itu, kawan, personil gabungan Polres dan Polsek Malang yang berjumlah 15 personil masih disiagakan di kawasan Blok Savana TNBTS. Petugas juga menyiapkan drone water spray untuk menghadapi kemungkinan munculnya titik api di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Polres Malang menegaskan pemantauan akan terus dilakukan. Kondisi Jemplang yang mulai tenang belum dianggap sebagai tanda bahwa seluruh ancaman karhutla di kawasan TNBTS telah berakhir. Dari Kabupaten Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih Heri untuk informasinya, dan untuk Anda kawan bisa berkomentar di 0811 3600 911.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
3: City Guides Life Hacks.
4: perlintasan kereta api masih menjadi titik rawan kecelakaan. Salah satu penyebab yang masih sering terjadi adalah pengendara yang nekat menerobos palang atau memaksa melintas saat kondisi lalu lintas sedang padat. Padahal situasi itu sangat berbahaya karena kendaraan bisa saja berhenti tepat di atas rel dan ketika mesin mati, waktu untuk menyelamatkan diri jadi sangat terbatas. Banyak orang mengira mobil mogok di rel terjadi karena hal mistis. Padahal secara teknis ada penjelasannya. Salah satunya karena pengemudi terlalu pelan menggunakan gigi tinggi. Akibatnya mesin tidak kuat, terutama saat melintasi rel yang menanjak atau bergelombang dan mesin bisa tiba-tiba mati. Selain itu, kepanikan pengemudi juga sering membuat kendaraan kehilangan momentum. Apalagi saat kondisi macet, pengemudi ragu menekan gas atau terlalu sering menginjak kopling sehingga mobil kehilangan tenaga di tengah rel. Sejumlah pakar juga menyebut area rel kereta memiliki medan elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat mempengaruhi sistem kelistrikan kendaraan modern, terutama mobil yang sudah menggunakan sistem elektronik. Meski begitu, faktor utama tetap berasal dari kondisi kendaraan dan cara pengemudi melintas. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melintasi rel kereta. Pastikan jalur di depan benar-benar kosong. Gunakan gigi rendah agar tenaga kendaraan tetap stabil. Dan jangan berhenti terlalu lama di atas rel. Yang paling penting jangan pernah menerobos palang pintu kawan, karena kereta membutuhkan jarak yang sangat panjang untuk berhenti. Dan satu keputusan terburu-buru bisa berujung fatal. Ingat, palang perlintasan bukan penghambat perjalanan, tapi pengingat bahwa keselamatan harus selalu didahulukan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1, ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi.

0: Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan selain di Bromo Kebakaran kawan ya, nah ini tadi ada informasi erupsi Gunung Semeru kawan, yang terjadi di 1636 ya, terjadi. Nah ternyata malam hari ini juga terjadi kawan, tapi di jam 1931 tadi ya, luar biasa kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat, kita perlu waspadai saja, dan memang saat kemarau potensi kebakaran karhut lah, kebakaran hutan dan lahan itu meningkat. Nah jadi kalau misalkan Anda merokok, jangan buang sembarangan puntungnya kawan. Kalau misalkan masih menyala ya dimatikan gitu ya, baru dibuang tempat sampah seperti itu. Nah kalau misalkan dibuang di tempat sembarangan, takutnya ada lahan kering gitu ya, dengan rumputan-rumputan kering, mudah terbakar, lalu terbakar semua. Ya kalau misalkan jauh dari pemukiman, nah ini merusak ekosistem. Nah tapi kalau misalkan dekat dengan pemukiman, selain merusak lahan-lahan warga, juga bisa berpotensi menyerobot ke rumah-rumah warga juga. Jadi Anda perlu waspadai saja, potensi kebakaran atau karhutla di kemarau itu meningkat. Hati-hati saja kawan. Dan Anda boleh berkomentar mengenai kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Bromo kawan, yang masih terjadi sampai malam hari ini dan semakin besar. Anda bisa sharing-sharing di 0811 3600 911.

0: kawan. Malang Selatan memang punya banyak sekali pantai dengan pesonanya masing-masing. Dan kalau ada ke Malang Selatan, jangan sampai lewatkan ya pantai yang ada di Desa Gajah Rejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Ya, ini dia Pantai Bajul Mati. Pantai dengan jam operasional mulai jam 5 pagi sampai jam 6 petang ini dulunya ditemukan di tahun 1890-an dan konon kawan saat ditemukan terdapat seekor buaya mati yang membuat pantai ini akhirnya dinamakan Bajul Mati. Selain itu di sini juga ada sebuah batu karang yang bentuknya memanjang seperti badan buaya. Saat tersapu ombak di malam hari, batu karang itu akan terlihat seperti seekor buaya hidup. Pantai Bajul Mati memang punya pesonanya tersendiri. Dengan pasir putih dikelilingi bukit-bukit karang cadas, pastinya Anda juga bisa menikmati sunset yang menawan dari sini. Tapi kawan, yang perlu diingat, kalau Anda jalan-jalan ke Bajul Mati, kegiatan berenang sangat tidak dianjurkan karena struktur pantai ini terbilang curam dan dalam. Selain itu, ombaknya juga relatif besar dengan rebusan angin kencang. Eits, kalau Anda ingin berenang, mandi atau bermain air, bisa kok. Anda tinggal mengarah ke sisi barat pantai yang terdapat muara sungai dengan aliran air lebih tenang, jadi aman untuk Anda mau bermain air. Di pantai ini juga, kawan, ada beberapa fasilitas seperti kamar mandi umum, gazebo, warung makan, dan area parkir. Uniknya lagi, Pantai Bajul Mati juga menjadi tempat konservasi penyu terbesar di Malang Selatan. Anda juga bisa loh melihat proses pelepasan bayi penyu ke laut yang dilakukan Bajul Mati Turtle Conservation. Kalau Anda ingin berkunjung ke Pantai Bajul Mati, jangan lupa siapkan sunscreen, kacamata hitam, dan topi ya, agar tidak terkena cahaya matahari yang berlebihan dan akhirnya malah merusak kulit Anda. Tapi kalau untuk rute terbaik menuju Pantai Bajul Mati dari pusat kota Malang, Anda bisa menuju ke kawasan Turen, lalu lanjutkan perjalanan Anda menuju Sumber Mancing Wetan, kemudian pilih jalan menuju kawasan Sendang Biru. Ikuti saja jalan sampai bertemu jembatan berbentuk setengah lingkaran, Pantai Bajul Mati ada di sebelah kiri Anda.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: C3911 FM, Guide and For Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News. Jam 9 malam. Kawan Polres Malang pastikan area Jomplang kondusif pasca karhutlah Gunung Bromo. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan kaldera Gunung Bromo memasuki hari kelima. Kondisi blok bantengan di lereng Cemoro Anget, Jomplang, Desa Ngadas, Kabupaten Malang terpantau kondusif tanpa titik api maupun kepulan asap. Kasihumas Polres Malang AKP M. Budiono mengatakan petugas gabungan tetap disiagakan untuk mengantisipasi munculnya kembali api. Sementara itu, kepulan asap masih terlihat di kawasan Pusung Rodok Bedor, wilayah Kabupaten Lumajang, dengan 3 titik panas kategori sedang. Luas kawasan yang terbakar di kawasan Jomplang diperkirakan mencapai 4 hektar. Petugas juga masih melakukan pemantauan di blok Savana TN BTS, serta menyiapkan drone water spray untuk menangani titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Kawan, sebanyak 2,21 juta anak Indonesia terindikasi hipertensi. DPRD Jatim meminta pemerintah segera bertindak. Sebanyak 2,21 juta anak usia sekolah dan remaja di Indonesia terdeteksi memiliki tekanan darah di atas normal. Anggota Komisi DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, meminta pemerintah pusat dan daerah memberi perhatian serius terhadap kondisi tersebut. Menurut Cahyo, pencegahan perlu dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan, kampanye hidup sehat, serta perbaikan pola makan. Cahyo juga mendorong pencantuman informasi nilai gizi pada setiap produk makanan. Selain pemerintah, puskesmas, posyandu, kader kesehatan, dan media diminta ikut mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat sejak usia dini. Kawan, Piala AFF 2026, Timnas Indonesia tersingkir di fase grup. Timnas Indonesia harus menghentikan langkah di Piala AFF 2026 setelah hanya mampu bermain imbang satu sama saat menghadapi Singapura pada laga pamungkas grup A. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, menyampaikan, meski anak asuhnya mendominasi permainan, mereka gagal mengonversi sejumlah peluang emas menjadi gol tambahan. Selain itu, Hartman menegaskan akan segera mengevaluasi dan membenahi skuad Garuda sebagai persiapan menghadapi turnamen FIFA Asian Cup pada September mendatang. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat ya, lalu lintas di sekitaran kota Malang ini masih ramai lancar. Beberapa titik mungkin masih ada kepadatan. Nah, seperti di sekitaran Majen Panjaitan ini panjang sekali antriannya ya, luar biasa kawan. Antriannya ini sampai di MI Ma'arif Penanggungan itu. Nah, di situ atau mungkin Anda kalau misalkan tahu Majen Panjaitan dalam gang itu. Nah, sampai situ kawan, depan situ ya, yang menuju ke Jembatan Suhat. Jadi Anda perlu waspadai saja, hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan kalau misalkan kita lihat untuk saat ini dari Soekarno-Hatta juga cukup ramai kawan, mengarah ke TL Suhat. Lalu kalau misalkan kita cek di titik-titik lain, Jalan Gajayana masih cukup ramai, apalagi di sekitaran Kawi, Ijen, Kawi Atas, lalu sekitaran Kayu Tangan itu masih padat sekali kawan. Di sekitaran Gatot Subroto sudah mulai melandai untuk lalu lintasnya, meskipun masih ada sedikit antrian. Anda pun boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lain di 0811 3600 911. Dan tadi ada Pak Edi kawan 254 ya, menginformasikan voice note gitu,
1: mengabarkan dan sekalian menginformasikan kepada seluruh warga atau rakyat Malang Raya dan sekitarnya, jika ingin bepergian ke Bromo, mohon untuk ditunda terlebih dahulu dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan untuk masuk ke area Bromo. Dan untuk sementara semua pintu ditutup, tidak ada kegiatan apapun seperti itu, kecuali petugas yang bertugas melaksanakan pemadaman api di kawasan Bromo. Terima kasih. Selamat malam.
0: Oke. Selamat malam Pak Edi. Terima kasih ya informasi tambahannya mengenai Bromo. Dan untuk Anda kawan, boleh komentar-komentar juga mengenai hal itu di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
6: Serius? Dari mana infonya?
5: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
6: Tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
5: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
7: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

88.911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada Pak Ogon kawan menginformasikan ya, kalau misalkan besok akan ada Junrejo Carnival gitu kawan, Batu katanya. Nah ini minggu di 9 Agustus gitu ya, di Junrejo Kota Batu RT2 RW2 seperti itu. Jadi akan ada, ya tahu sendiri, mungkin wisata sonhor gitu ya. Jadi perluas pada saja. Lalu ada Pak Yanto tadi yang kebetulan bertanya, kawan, selamat malam, mau tanya apakah besok untuk daerah arah ke Batu ada kegiatan karnaval, katanya seperti itu. Ada Pak Yanto ya. Nah ini sudah kami teruskan informasi dari Pak Ogon tadi dan informasi yang memang sudah kami simpan kawan sebelumnya ya. Nah mungkin saya akan menginformasikan di tanggal 9 besok itu akan ada di mana saja. Jadi ada karnaval kawan di Desa Sumber Pasir, Kecamatan Pakis, Desa Junrejo Kota Batu, Desa Sumber Porong Kecamatan Lawang, dan Desa Sidodadi Kecamatan Lawang. Seperti itu kawan, dan kalau misalkan kita lihat, Anda mungkin perlu waspadai saja malam hari ini mengenai lalu lintas ya. Di sekitaran kota Malang ini cukup ramai kawan di tengah kotanya. Jadi memang malam minggu jadi banyak dimanfaatkan oleh orang-orang seperti itu ya. Apalagi tanggal muda, jadi masih banyak orang-orang yang memang ingin berwisata ria, berkulineria, keluar gitu ya bersama keluarga, teman maupun pasangan. Nah, tadi ada baru saja ya di 2122 ini ada Bu Yuni yang menginformasikan tadi jalan Oro-Oro Ombo ditutup dari arah BNS dialihkan lurus di daerah sebelum Degan Jeli ada panggung rakyat, jadi jalan ditutup. Dialihkan lewat gang rumah sempit banget, cuman bisa satu mobil saja. Oke, terima kasih informasinya Bu Yuni. Di mana itu tadi Bu Yuni ya? Kita coba lihat, dialihkannya ke jalan apa, Bu Yuni? Kita coba tanyakan ya ke Bu Yuni. Katanya dialihkan gitu kawan. Nah ini kita pengen tahu nih dialihkannya kemana, karena ada panggung rakyat gitu, jadi jalan ditutup gitu di daerah sebelum Degan Jeli. Kita coba lihat, saya nggak asing kawan dengan Degan Jeli ini ya. Jalan Diponegoro kalau nggak salah, atau yang mana? Katanya di situ ditutup ya. Oke. Oh iya betul ya, di Jalan Diponegoro kawan ya. Berarti di Jalan Diponegoro lalu diarahkan kemana ini? Apakah di Jalan Balai RW2 ini atau mungkin bisa tambahkan saja. Nah ini tadi ada informasi dari Bu Yuni, tambahan dari Bu Yuni maksud saya seperti itu. Jalan Oro-Oro Dowo juga macet tadi, penumpukan kendaraan sampai di alun-alun Balai Kota padat merayap. Baik, terima kasih Bu Yuni ya untuk informasinya. Dan untuk Anda pun bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk saat ini. Hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Nah ini ada tambahan ya dari Bu Yuni, kita coba putarkan terlebih dahulu. Oh bukan pesan voice note, ternyata pesan biasa saja ya. Nah jalan apa ya namanya, saya kurang paham. Alhamdulillah saya dari Batu ke Malang hampir 1,5 jam ini tadi, luar biasa padat berarti ya. Terima kasih Bu Yuni untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lain yang ada di sekitaran Malang Raya untuk malam hari ini. Mungkin info yang bisa saya sampaikan, kalau misalkan Anda menuju ke Bromo malam hari ini ya, ditutup kawan seperti itu. Bisa sharing-sharing informasi lain di WhatsApp maupun sosial media kami.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangannya dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan, kebakaran di Bromo itu semakin masif ya. Jadi Anda perlu waspadai saja. Bahkan kalau misalkan kita lihat kebakaran di Bromo ini sampai ke Lembah Watangan tadi kawan. Jadi membesar pada petang tadi ya, kobaran api itu meluas sampai ke jalur lingkar timur kaldera atau JLTK Bromo dan membakar kawasan savana Watangan yang dipenuhi rerumputan kering. Dan bahkan sampai ada rekaman video yang tadi dikirimkan ya, mundur, jangan mendekat, apinya semakin besar. Nah itu yang tadi saya sempat putarkan juga. Jadi rekan-rekan dari relawan ini diperingatkan supaya menjauh dari titik api gitu ya. Karena kobaran api itu semakin besar dan merembetnya cepat kawan. Bahkan besarnya kobaran api bisa disaksikan dari beberapa desa yang berada di sekitaran kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Warga desa Wonokerto, itu salah satunya Pak Sugeng Laksono namanya ya, mengaku kalau kobaran api terlihat jelas dari arah lautan pasir Bromo dan intensitas kebakaran terus meningkat sampai malam hari katanya. Dan kalau misalkan kita lihat, untuk membantu penanganan, beberapa pihak mengirimkan bantuan ya, termasuk Damkar Kabupaten Pasuruan yang menerjunkan satu unit mobil tangki berkapasitas 5.000 liter beserta personel. Lalu upaya pemadaman telah dilakukan secara intensif, memang termasuk menggunakan dua helikopter milik BPBD Jawa Timur untuk waterbombing. Tapi operasi dari udara terpaksa dihentikan dari Sabtu sore karena jarak pandang di kawasan Ranupane memburuk akibat kabut tebal. Nah, tidak lama setelah operasi udara dihentikan, embusan angin kencang kembali memicu kobaran api sampai meluas ke kawasan savana. Dan sampai saat ini kawan, langit Bromo tampak memerah ya karena pantulan api yang terus berkobar. Dan sampai Sabtu malam ini tim gabungan yang terdiri dari relawan, petugas dan unsur-unsur terkait masih berusaha untuk mengendalikan kebakaran sekaligus menghalau wisatawan ataupun warga agar tidak memasuki area yang berpotensi membahayakan. Anda pun boleh tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911 FM.

0: Wisdom.
1: Yang pasti mualaf itu karena menikah dengan Mas Aji. Jadi memang tuh Mas Aji kan datang ngelamar aku 3 kali. Pertamanya ditolak, keduanya ditolak, ketiganya ada kompensasi. Ya sudah kalau gitu masing-masing aja agamanya. Jadi pertamanya ayah saya bilang, kalau kamu sayang anak-anak kamu ke Reza. Terus kedua Mas Aji bilang, udah sih aku coba lagi gitu. Dua dicoba lagi, kata ayah saya, ya gak mungkin kalau misalkan Angie gak akan bisa kawin dengan Aji karena beda agama. Ini kan Mas Aji bilang, ya udahlah kayaknya emang harus kawin lari. Dan bagi saya belum ada keimanan sama sekali. Yang penting ikut Mas Aji nikah. Perjalanan membuat saya seperti sekarang ini ya. Ketika Mas Aji meninggal, aku masih tetap Islam. Itu mungkin kadarnya 50% masih bisa diterima ya. Ketika kena kasus terus masih tetap Islam, wah itu kan sebenarnya hinaan terhadap aku tuh lagi gencar. Dan kayaknya 90% masyarakat Indo sangat membenci aku gitu. Dan semua yang masuk itu mengkait-kaitkan dengan pindah agama. Udah ini kayaknya sama Duda, pindah agama pula. Dan setelah itu kejadian demi kejadian demi kejadian. Jadi paslah sudah penderitaannya waktu-waktu itu. Benar-benar ternyata kalau Allah ingin masuk ke dalam hati kita, kitanya kudu kosong. Gak ada kebanggaan terhadap harta yang kita punya, gak ada kesombongan terhadap jabatan yang kita punya, gak ada juga tinggi hati karena kita merasa punya kuasa. Allah hilangkan itu semua. Ya ketika kakak saya meninggal, saya tuh hanya 2 bersaudara. Kakak saya nih yang ngurusin saya nih. Kakak saya meninggal, walhasilnya secara ekonomi pun kan aku ya udah disita segala macem gitu. Dan aku terhempas ke blok besar. Nah di blok besar itu ya saya, makanya saya selalu bersyukur kepada orang-orang yang hadir dalam hidupku di penjara. Yang pada waktu itu kalau mau dibilang, waduh keputusannya kok ekstrim banget. Kalau aku boleh teriak saat itu, aku bilang ini gak adil. Kok aku harus pindah ke blok besar sih? Kok yang lain, maaf nih, yang punya kok bisa ada sih di kamar kecil. Kalau aku boleh teriak pada waktu itu. Tapi kodurullahnya Allah kok melembutkan hatiku untuk ya udah masuklah. Dan disitulah aku bertemu dengan umiku yang ngajarin aku Al-Quran. Dulu emang niatnya salah ya. Dulu tuh niatnya tuh sholat biar hukuman diperingan. Jadi tuh ngejar tuh dari duha tahajud gitu lah. Itu yang salah gitu dalam konsep keimanan. Ternyata gak cuman Islamnya yang menyelamatkan, tapi imanmu terhadap keislaman itulah yang membuat engkau mendapatkan pertolongan, keselamatan, perlindungan, keberkahan. Tapi kadang-kadang ujian itu bisa menjadi musibah juga kalau misalkan pakai imanmu, ujian itu jadi keberkahan. Nah dan mengubah itu semua ternyata dari apa? Dari berserah diri. Ya sudahlah kalau gitu aku mau jadi Islam yang Muslim. Ditempatin di mana aja gak apa-apa. Apa dibilang sama masyarakat yowes, dikunci sementara kita ngeliat kok yang lain bisa keluar sih. Dan proses-proses itulah yang akhirnya membuat aku tuh menerima keadaan dan Umi ini dihadirkan.
2: Saya Angela Sondag di Wisdom City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Ya, jalannya sepi banget ya.
2: Nah, mumpung sepi, siap ya.
1: Mau ngapain?
2: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
1: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
2: Santai aja lah, kan gak ada orang.
1: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga, atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
2: Iya sih.
1: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
2: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
1: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan Plus. Malang Selatan memang identik dengan wisata pantainya. Ombak yang deras mungkin sudah menjadi identitas Pantai Malang Selatan. Tahukah Anda, Pantai Celungguk menjadi salah satu bukti bahwa tidak semua pantai di Malang Selatan memiliki ombak yang besar. Selain menawarkan pemandangan yang bagus dan khas dari Malang Selatan, di Pantai Celungguk ada juga kawasan edukasi pelestarian mangrove. Jadi, saat Anda berwisata ke sini, Anda juga bisa menikmati pemandangan dan belajar bagaimana cara melestarikan hutan bakau. Karena wilayah ini masuk kawasan observasi, Pantai Celungguk menjadi perlindungan dan rehabilitasi hutan bakau. Anda juga wajib untuk menaati beberapa poin peraturan, termasuk melapor kepada pengelola. Sesudah Anda membayar tiket masuk sebesar Rp5.000, Anda bisa mengkonfirmasi maksud dan tujuan Anda masuk ke Pantai Celungguk ini. Nah, kawan, menariknya lagi kalau Anda membawa barang-barang untuk masuk ke pantai ini, jumlahnya harus sama ketika Anda masuk dan ketika Anda pulang. Dan nanti kalau ada yang berkurang, Anda akan dikenai denda Rp100.000 per item yang kurang. Pengecekan barang ini akan dilakukan oleh petugas untuk menjaga kondisi lingkungan agar tetap asri karena kawasan ini sudah ditata sebagai area observasi oleh pemerintah. Jika Anda tertarik berwisata sambil edukasi hutan bakau di Pantai Celungguk, lokasinya berada di Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Dari Kota Malang, Anda bisa mengikuti petunjuk arah menuju Pantai Goa Cina. Di sekitar kawasan pantai ini, Anda harus parkir kendaraan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan akses menuju Pantai Celungguk harus dilalui dengan jalan kaki ke arah timur sepanjang 500 meter. Anda akan melalui jalan setapak, perumahan penduduk, hingga lereng pegunungan yang akhirnya Anda akan sampai di Pantai Celungguk Malang. Selain itu kawan, buat Anda yang suka petualangan, Anda bisa melewati rute lain. Dari perempatan Jalan Lintas Selatan, Anda harus belok kiri dan menuju ke Pantai Sendang Biru. Kira-kira setelah 200 meter belok kanan dan Anda akan menemukan jalan yang agak luas. Di sini Anda harus menitipkan kendaraan, tepatnya di rumah penduduk. Dari sana Anda mulai berjalan kaki mengikuti jalan setapak yang melewati perkebunan penduduk, kira-kira sejauh 1 km. Nantinya Anda akan melintasi sungai, bukit, dan menyeberangi muara sungai. Dari muara sungai ini Anda akan berjalan sekitar 20 menit untuk sampai di Pantai Celungguk. Jangan lupa kawan, bagikan keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan Plus.

0: 911 Hot News. Sidika 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 10 malam. Kawan, waterbombing 4.800 liter dikerahkan untuk padamkan karhutlah Bromo. Sebanyak 4.800 liter air dijatuhkan dari udara untuk memadamkan karhutlah di kawasan Pusung Ledak Bedor di kawasan TNBTS. Operasi ini melibatkan 2 helikopter TNI AL dan 1 helikopter BNPB. Kabid Kedaruratan dan Logistik BBBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan jumlah titik panas juga masih mengeluarkan asap. Sementara operasi udara juga sempat dihentikan karena cuaca dan jarak pandang tidak mendukung. Lebih lanjut, untuk wilayah Kabupaten Malang dilaporkan bebas titik api, sementara kawasan Lumajang dan Probolinggo masih menjadi perhatian. Kawan, BMKG ungkap penyebab tingginya gempa di Jawa Timur. Aktivitas gempa di Jawa Timur dan sekitarnya masih cukup tinggi dalam sepekan terakhir. Kondisi ini dipengaruhi pertemuan lempeng Indo sampai Australia dan Eurasia di selatan Pulau Jawa, serta pergerakan sejumlah patahan lokal. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Malang, Rico Cardoso, menjelaskan kondisi tektonik tersebut membuat Jawa Timur menjadi wilayah dengan aktivitas kegempaan yang aktif. Selain itu, BMKG menghimbau masyarakat untuk mengikuti informasi resmi, mengenali jalur evakuasi, menyiapkan tas siaga, dan memastikan bangunan aman terhadap gempa. Kawan, penemuan ratusan senjata di salah satu sekolah di Jaksel, polisi lakukan pendalaman. Kepolisian menggelar penyelidikan maraton usai ditemukannya 995 pucuk senjata, mulai dari senjata api laras panjang, airsoft gun jenis AK-47 hingga P-90 di sebuah sekolah swasta di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kuasa hukum sekolah, Hermawanto, menceritakan ratusan senjata beserta amunisi tersebut ditemukan secara tidak sengaja saat pengurus hendak merapikan ruangan mantan ketua yayasan. Bahkan petugas juga menemukan ruangan khusus yang menyerupai bunker. Meski pihak pemilik mengklaim senjata itu berisi resmi kegiatan ekstrakurikuler, pihak sekolah membantah tegas pernah menggelar ekskul menembak dan kini kepolisian terus mendalami legalitas seluruh barang bukti tersebut. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
1: One Hot News.

City Gate 911 FM, Guide and For Your Life. Selamat malam kawan, jumpa lagi dengan saya Ilham Riza, menemani malam hari Anda. Tentu saja di program Blues Spirit. Di segmen pertama ini kawan, kita juga perlu memahami ya, bahwa persoalan pedagang kaki lima dan juga parkir liar itu bukan hanya persoalan orang yang berjualan di tempat terlarang atau kendaraan yang berhenti sembarangan. Nah, persoalan utamanya ini adalah bagaimana ruang kota digunakan, dibagi, diawasi, dan juga dipertanggungjawabkan. Di dalam sebuah kota, terdapat ruang yang memiliki fungsi berbeda-beda tentunya. Jalan digunakan untuk pergerakan kendaraan, trotoar digunakan untuk pejalan kaki, jalur sepeda digunakan untuk bersepeda. Tempat parkir digunakan untuk menempatkan kendaraan, pasar atau lokasi usaha digunakan untuk kegiatan perdagangan, kawan. Sedangkan untuk ruang terbuka, itu juga digunakan untuk kegiatan sosial, rekreasi, dan interaksi masyarakat. Masalah muncul ketika fungsi-fungsi tersebut saling bertabrakan. Trotoar yang semestinya itu menjadi ruang aman ya bagi pejalan kaki, berubahlah menjadi tempat berdagang. Terus ada juga nih, jalur sepeda berubah menjadi tempat kendaraan untuk berhenti. Bahu jalan ini juga berubah menjadi lapak. Itu saja. Selain itu juga ada badan jalan yang berubah menjadi tempat parkir juga kawan. Pada saat yang sama, lokasi usaha formal tidak selalu mampu menampung kegiatan ekonomi masyarakat. Karena itu, tentang persoalan PKL dan juga parkir liar tidak dapat dibahas hanya melalui satu sudut pandang saja. Apabila hanya dilihat dari sudut ketertiban, PKL juga mudah dianggap sebagai pelanggar ya. Akan tetapi, jika dilihat dari sudut ekonomi, PKL merupakan sumber pendapatan keluarga dan bagian dari sektor usaha mikro. Apalagi hanya dilihat dari sudut pengendara, parkir di tepi jalan dianggap sebagai kemudahan ini ya. Namun jika dilihat dari sudut pandangnya pengguna jalan lain, kendaraan yang parkir sembarangan juga dapat mempersempit jalan dan menciptakan risiko kecelakaan. Istilah PKL liar juga harus digunakan secara hati-hati ya, tidak setiap PKL otomatis ilegal. Statusnya bergantung pada lokasi ya, waktu operasional, ketentuan pemerintah, dan izin atau pendataan yang berlaku. Ada PKL yang berdagang di tempat binaan, ada yang diperbolehkan menggunakan lokasi tertentu pada jam tertentu juga. Ada yang telah didata oleh pemerintah, namun ada pula yang menempati jalan, trotoar, jalur hijau, atau fasilitas umum tanpa penetapan lokasi. Hal serupa kawan juga berlaku untuk parkir. Parkir di tepi jalan tidak selalu merupakan parkir liar. Pemerintah daerah dapat menetapkan ruas tertentu ini ya sebagai lokasi parkir tepi jalan umum ya. Pada lokasi itu biasanya terdapat petugas resmi, rambu, marka, tarif, serta mekanisme retribusi. Parkir menjadi bermasalah ketika kendaraan itu ditempatkan di lokasi yang dilarang, menutup akses, menggunakan trotoar atau jalur sepeda, mengurangi kapasitas jalan secara berlebihan, atau dikelola oleh orang yang tidak memiliki kewenangan. Jadi pertanyaannya, yang harus diajukan bukan hanya siapa yang melanggar. Pertanyaan yang lebih besar itu adalah mengapa pelanggaran tersebut terus muncul, kawan.
Mengapa pedagang itu memilih trotoar atau badan jalan? Selain itu, mengapa konsumen tetap membeli di lokasi yang tidak semestinya? Lantas, mengapa juga pengendara tetap memilih parkir di tempat terlarang meskipun telah tersedia rambu? Mengapa juru parkir tidak resmi dapat bertahan? Serta mengapa tempat usaha tidak menyediakan lahan parkir yang mencukupi? Kenapa juga penertiban sering hanya menghasilkan ketertiban sementara? Tidak selamanya, kawan. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut juga menunjukkan ya, bahwa PKL dan parkir liar merupakan persoalan sistem. Ada juga persoalan kebutuhan ekonomi, perilaku masyarakat, ketersediaan lahan, perencanaan kota, pengawasan, penegakan aturan, dan koordinasi antar lembaga. Kota Malang menghadapi tantangan yang cukup besar dalam pengelolaan ruang. Satu data Kota Malang mencatat jumlah penduduk pada 2025 itu sebesar 895.83 jiwa dan jumlah kendaraan bermotor itu sebesar 837.463 unit. Data yang sama mencatat panjang jalan sekitar 1.251 km maksudnya. Angka tersebut tidak otomatis berarti seluruh kendaraan itu beroperasi bersamaan, tetapi menunjukkan besarnya tekanan mobilitas yang harus dilayani oleh ruang jalan yang tersedia. Dalam kondisi seperti itu ya, penggunaan satu bagian jalan untuk parkir atau berdagang juga dapat menimbulkan dampak berantai. Kendaraan yang berhenti mengurangi lebar efektif jalan. Kendaraan yang lain juga melakukan perlambatan juga, kawan. Arus lalu lintas juga akan berpindah jalur. Kendaraan yang hendak keluar dari tempat parkir harus memotong arus. Pembeli berhenti mendadak, pejalan kaki menghindari lapak dengan turun ke badan jalan. Satu kegiatan ya mungkin itu terlihat kecil, namun jika terjadi berulang kali dan dilakukan banyak orang pada waktu yang bersamaan, dampaknya juga menjadi besar, kawan. Karena itu, pembahasan mengenai PKL dan juga parkir liar tidak boleh berhenti pada operasi penertiban saja. Pemerintah juga perlu menentukan ruang mana yang harus steril, ruang mana yang harus digunakan secara terbatas, dan ruang mana yang dapat dikembangkan sebagai lokasi usaha. Dengan demikian, kawan, ketertiban kota juga merupakan tanggung jawab kita bersama, tetapi tanggung jawab tersebut tidak sama besar. Pemerintah memiliki tanggung jawab paling besar dalam membuat aturan, menyediakan fasilitas, menentukan lokasi, melakukan pembinaan, dan menegakkan hukum. PKL memiliki tanggung jawab menaati lokasi, waktu, dan ketentuan yang berlaku, sedangkan juru parkir memiliki tanggung jawab tidak memperkuat praktik yang melanggar. Kawan, tentunya bagi Anda di malam hari ini yang ingin berdiskusi sama saya tentang mengenai parkir liar sama PKL, bisa langsung berinteraksi kepada saya. Langsung aja kirimkan pendapat-pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Malang tidak hanya memiliki destinasi wisata maupun desa yang menarik. Tapi tahukah Anda, Kota Malang juga memiliki pusat perdagangan tradisional loh. Suara riuh penjual dan pembeli rasanya sudah menjadi suasana biasa di tempat satu ini. Nah, kali ini saya mengajak Anda jalan-jalan ke pusat perdagangan tradisional Kota Malang. Ini dia, Pasar Besar Kota Malang. Pasar Besar Kota Malang dibangun pada zaman penjajah Hindia Belanda pada tahun 1914. Pasar Besar selalu tumbuh dan juga berkembang mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan pusat perdagangan, maka pada tahun 1938 dan 1973 diadakan renovasi. Namun pada tahun 1985 terjadi musibah kebakaran pada bagian dalam timur. Pada tahun tersebut, bagian yang terbakar diganti dengan bangunan kerangka besi dan atap asbes gelombang. Nah, itu dia sejarahnya. Sekarang, yuk ikuti saya jalan-jalan di Pasar Besar Kota Malang. Kira-kira ada apa aja ya? Saat Anda tiba di Pasar Besar Kota Malang, Anda difasilitasi tempat parkir yang begitu luas. Ya, karena memang di sini aja namanya Pasar Besar. Masa lahan parkirnya kecil? Setelah itu, Anda langsung cus aja masuk ke Pasar Besar Kota Malang. Nah, Anda bisa melihat di sini banyak banget yang jualan loh. Wow, Anda bisa membeli berbagai keperluan yang Anda butuhkan, mulai dari bahan pangan, perabot rumah tangga, pakaian, aksesoris, dan masih banyak lagi. Dijamin lengkap banget dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan bisa juga loh menjadi pusat grosir Anda, atau bisa banget buat stok Anda di rumah. Sayangnya, sekarang pasar-pasar memang tidak terlalu ramai ya, karena memang sekarang apa-apa serba online, bener banget kan? Mudah dan praktis lagi. Tapi saran aja ya, mending Anda juga membeli secara offline agar Anda bisa membantu para pedagang pasar yang sedang berjuang untuk keluarganya. Selain itu, keuntungannya Anda bisa melihat atau mereview kualitas barangnya secara langsung. Nah, gimana? Yuk buruan ke Pasar Besar Kota Malang. Lokasi Pasar Besar sama dengan namanya. Ada di Jalan Pasar Besar, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Dari alun-alun Merdeka Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan. Perempatan kedua, belok kanan. Di sebelah kanan Anda, Anda akan menemukan Pasar Besar Kota Malang. Tunggu apa lagi? Luangkan waktu Anda untuk shopping di Pasar Besar Kota Malang sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City89.11 FM.
1: Jalan Plus.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimorpark.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Sedikit 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani malam hari Anda di program Blue Spirit. Ya, kami di malam hari ini juga masih melanjutkan pembahasan tentang parkir liar dan juga PKL kawan. Tentu persoalan PKL dan parkir liar di Kota Malang tidak memiliki satu bentuk yang seragam. Karakter persoalan itu ditentukan oleh fungsi kawasan, waktu, aktivitas juga, jenis pengguna, kepadatan kendaraan, dan ketersediaan ruang. Kawasan pendidikan juga memiliki karakter berbeda dengan kawasan pasar, kawan. Kawasan wisata memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kawasan permukiman, serta pusat perbelanjaan juga memiliki pola parkir yang berbeda dengan rumah sakit ataupun tempat ibadah. Nah, karena itu ini ya, satu model penertiban tidak dapat diterapkan pada seluruh kawasan. Nah, misalnya itu di Jalan Veteran merupakan kawasan dengan kegiatan pendidikan, perdagangan, perbankan, pusat perbelanjaan, kuliner, dan juga permukiman. Nah, tentu saja konsentrasi kegiatan tersebut menghasilkan beberapa pergerakan tinggi ya, sejak pagi hingga malam hari. Pada jam masuk sekolah juga terdapat kendaraan antar jemput, pelajar, pejalan kaki, dan angkutan umum. Sedangkan pada siang hingga sore hari itu pergerakan mahasiswa, pekerja, dan konsumen itu juga akan meningkat. Pada malam hari sendiri, kegiatan kuliner masih tetap menarik pengunjung. Nah, karakter-karakter tersebut ini juga menciptakan permintaan tinggi ya terhadap ruang usaha dan juga tempat parkir. Masalah yang berada di Jalan Veteran itu saja menjadi lebih serius ya, karena sebagian kegiatan itu menggunakan jalur hijau yang diperuntukkan bagi bersepeda. Di Sub Kota Malang sendiri kawan menyatakan bahwa jalur hijau di sekitaran Jalan Veteran mulai kawasan depan MAN hingga UB ini ya digunakan untuk parkir kendaraan dan aktivitas PKL. Dishub menegaskan bahwa marka hijau itu juga merupakan ruang khusus pesepeda dan bukan tempat berhenti maupun parkir. Sedangkan di Jalan Bandung, di sini juga memiliki karakter yang sama juga, serupa karena terdapat sekolah, lembaga pendidikan, rumah makan, dan kegiatan antar jemput. Di kawasan pendidikan sendiri kawan, masalah parkir tidak hanya kita ukur ya dari kemacetan. Keselamatan anak dan juga pelajar menjadi salah satu indikator yang utama. Nah, kendaraan parkir juga dapat menutup pandangan pengemudi terhadap anak yang menyeberang. Pedagang atau kendaraan yang menggunakan trotoar dapat memaksa itu sang pelajar juga berjalan di badan jalan. Seperti di Kayu Tangan Heritage, di sini juga memiliki nuansa yang berbeda. Kawasan ini juga berfungsi sebagai koridor utama pusat kota sekaligus destinasi wisata. Nah, penataan parkir ini juga berkaitan dengan kualitas lalu lintas, kenyamanan pejalan kaki, pengalaman wisatawan, hingga aktivitas pelaku usaha. Pemerintah sendiri juga telah menyediakan gedung parkir Kayu Tangan dan itu memberlakukan tarif normal itu sejak 14 Januari 2026. Pada akhir pekan, gedung tersebut juga melayani sekitar 800 sampai 1000 kendaraan serta dilengkapi itu 30 kamera pengawas, kawan. Nah, ini data tersebut menunjukkan ini bahwa kebutuhan parkir di kawasan Kayu Tangan sendiri tergolong tinggi juga ya. Namun tersedianya gedung parkir tidak otomatis menghilangkan parkir yang berada di tepi jalan. Sebagian kendaraan ternyata juga tetap memilih lokasi yang lebih dekat dengan tujuan. Nah, kondisi seperti ini kawan, adanya persoalan perilaku, informasi, akses pejalan kaki, dan juga konsistensi penindakan. Kawasan Alun-Alun Merdeka itu juga memiliki ruang publik sendiri, dan alun-alun tentu saja digunakan untuk rekreasi ini ya. Rekreasi, kegiatan sosial, ada juga wisata, ada perdagangan, ibadah, dan pergerakan masyarakat. Sedangkan PKL memiliki fungsi ekonomi karena menyediakan makanan, minuman, serta kebutuhan pengunjung. Namun, penggunaan trotoar mengurangi ruang pejalan kaki ya, dan dapat mengganggu mobilitas di pusat kota. Pada 21 Februari 2026, Pemkot Malang uji coba penataan PKL dan parkir di Jalan Merdeka Selatan. Penataan tersebut melibatkan Diskopindag, Dishub, dan Satpol PP. Jalan Merdeka Selatan direncanakan menjadi lokasi alternatif agar PKL itu tidak menggunakan trotoar utama di sekitar alun-alun. Ada juga Pasar Kebalen, ini juga memiliki fungsi dan juga karakter perdagangan dan juga pasar tradisional, kawan. Nah, persoalannya itu berkaitan dengan pedagang, distribusi barang, kendaraan bongkar muat, ada juga pembeli, serta penggunaan badan jalan. Pemkot Malang menetapkan kegiatan perdagangan itu di badan jalan hanya diperbolehkan pukul 12 malam sampai jam 6 pagi. Setelah pukul 6 pagi, jalan juga harus steril kawan agar kembali berfungsi untuk lalu lintas. Apakah kawan-kawan pendengar di malam hari yang sedang mobile di sekitar Pasar Kebalen, apakah sudah tertib? Jam 6 itu sudah steril semua? Jam 6 pagi maksudnya ya. Jam 6 pagi apakah sudah steril semua dan kembali berfungsi untuk arus lalu lintas? Bisa Anda sampaikan juga kawan di nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: country. Once again, the man from Italy, Roberto Morbioli, and the one and only D-Liv Blanca, y'all. Thank you.
1: Guidance for your life. CityGate FM.
2: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1, ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2, ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

C39 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bareng saya ya Ilham Riza di program Blue Spirit. Di malam hari ini kami juga masih membahas putaran PKL dan juga parkir liar ini ya. Tentu PKL ini merupakan bagian dari sektor ekonomi informal. Nah, karena apa? Modalnya itu juga relatif kecil, kegiatan usahanya fleksibel, biaya operasionalnya juga rendah, serta ketergantungan tinggi terhadap lokasi. Nah, lokasi itu kalau menurut bagi PKL merupakan aset paling penting ini ya. Pedagang tidak hanya membutuhkan tempat untuk menempatkan gerobaknya ataupun tempat-tempatnya. Nah, yang dibutuhkan pedagang itu arus konsumennya. Ketika sebuah tempat yang dianggap itu layak secara fisik, tetapi tidak layak secara ekonomi jika tidak dilewati pembeli, kawan. Hal ini juga menjelaskan mengapa banyak program relokasi ini mengalami kesulitan. Pemerintah menilai lokasi baru itu lebih tertib, luas dan aman. Pedagang menilai lokasi tersebut berdasarkan jumlah transaksinya. Nah, beberapa perbedaan cara menilai lokasi ini juga sering menimbulkan konflik. Sedangkan PKL ini juga memilih kawasan yang strategis seperti sekolah, kampus, pasar, serta kawasan wisata. Dengan demikian kawan, PKL juga mengikuti yang namanya konsentrasi permintaan. Faktor ekonomi yang pertama ini adalah keterbatasan modal. Nah, seperti ini ya, menyewa kios formal juga membutuhkan biaya sewa yang mahal, jaminan, ada juga listrik, air, perizinan, dan biaya operasional. PKL dapat memulai usaha dengan gerobak yang sederhana, peralatannya juga sederhana, serta bahan baku harian juga. Model tersebut kawan, juga membuat usaha itu mudah dimulai, tetapi juga sangat rentan. Nah, pendapatan pedagang itu juga bergantung pada cuacanya, ada juga jumlah pembelinya, harga bahan baku, persaingan, dan kebijakan penataan. Satu hari tidak berjualan itu berarti dapat satu hari tanpa pendapatan. Nah, sebagian pedagang tidak memiliki tabungan atau pendapatan tetap. Hasil penjualan hari ini digunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga dan modal dagang berikutnya, kawan. Nah, kondisi tersebut membuat pedagang itu sulit untuk menerima proses yang namanya relokasi yang belum memberikan kepastian pasar. Lokasi PKL itu sering berkembang melalui hubungan keluarga, teman, pemasok, dan juga paguyuban. Nah, jaringan tersebut kawan juga membantu usaha itu bertahan, tetapi dapat menciptakan penguasaan informal atas ruang. Lokasi yang dianggap sebagai milik kelompok tertentu, meskipun secara hukum merupakan ruang publik, dan faktor selanjutnya, masyarakat menyukai PKL. Kenapa itu? Memang harganya juga terjangkau, pilihannya beragam, lokasinya dekat, dan transaksinya cepat. Karena permintaan konsumen yang tinggi, pedagang memilih insentif bertahan di lokasi yang ramai, meskipun beresiko ditertibkan. Sedangkan faktor yang selanjutnya itu pasar atau sentra resmi tidak selalu mampu menyediakan tempat yang terjangkau. Ada pula kios yang secara fisik tersedia tetapi posisinya tidak menarik konsumen. Pada kasus seperti pasar Kebalen ini ya, pemerintah meminta pedagang yang telah memiliki bedak ataupun tempat resmi itu di dalam pasar untuk kembali masuk ini ya. Pendekatan ini bertujuan untuk menghidupkan ruang pasar sekaligus mengurangi aktivitas di badan jalan. Namun ketika pedagang masuk ke dalam pasar, jika konsumen juga mulai berubah ini ya,
Apabila konsumen tetap membeli di luar, pedagang memiliki alasan untuk tetap berada di badan jalan. Karena itu, penataan pasar juga membutuhkan perubahan pola belanja. Aksesnya harus mudah, parkir harus tersedia, dan penempatan pedagangnya juga harus jelas. Faktor yang berikutnya itu pembiaran memberikan kepastian informal kepada pedagang ya.

0: tetap. Penertiban yang terlambat menjadi lebih mahal secara sosial dan juga ekonomi, kawan. Nah, ini pemerintah juga harus melakukan pencegahan ya sebelum aktivitas itu berkembang. Nah, data PKL itu seharusnya memuat identitas pedagang, jenis barang, lama usaha, waktu operasionalnya, lokasinya juga, jumlah pekerja, serta kebutuhan fasilitas. Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 mengatur koordinasi penataan PKL melalui pendataan, ada pendaftaran, penetapan lokasi, pemindahan, dan pengaturan usaha. Kerangka-kerangka tersebut menegaskan, kawan, bahwa pemerintah harus mengetahui siapa yang didata, yang ditata sebelum menentukan kebijakan. Atau kawan-kawan, di malam hari ini ingin memberikan pendapat Anda, juga bisa Anda sampaikan juga melalui WhatsApp kami ya di 0811 3600 911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Untuk pertama kalinya sejak program Makan Bergizi Gratis atau MBG dijalankan, Mahkamah Konstitusi menarik garis tegas antara kebijakan perlindungan sosial dan anggaran pendidikan. Paling lambat pada penyusunan APBN 2028, anggaran program Makan Bergizi Gratis tidak lagi boleh dihitung sebagai bagian dari anggaran pendidikan. Lalu, apa yang sebenarnya berubah? Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang APBN 2026 yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, Mahkamah menilai program Makan Bergizi Gratis bukan merupakan komponen utama operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga pembiayaannya harus dipisahkan dari alokasi minimal 20% anggaran pendidikan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah pun nyatakan akan mempelajari lebih lanjut putusan ini sebelum menentukan langkah berikutnya. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
1: Tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari, karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran, tentu kita tidak berdiri sendirian, karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR.
0: Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan pelaksanaan program tetap berlanjut, sementara penyesuaian sumber anggaran jadi kewenangan pemerintah dalam penyusunan APBN berikutnya.
2: Itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya, saya kira. Karena kami ini kan mau anggaran dari anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu. Kan.
0: Seperti yang diketahui, dalam sidang pengucapan putusan atau ketetapan pada 30 Juli 2026, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsi dalam pembacaan keputusan Mahkamah Konstitusi menetapkan alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG harus dipisahkan secara tegas dari pos dana pendidikan dalam rancangan APBN di tahun anggaran berikutnya.
3: Untuk tahun-tahun berikutnya, yaitu program MBG atau penamaan lainnya berupa program pembagian makanan bergizi dalam lingkup anggaran pendidikan harus dikeluarkan atau dipisahkan dari definisi operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak lagi menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN. Akan menjadi lebih baik apabila anggaran program MBG dipisah dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan sejak APBN tahun 2027.
0: Putusan ini untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara ditempatkan pada tujuan yang tepat untuk membangun generasi sehat dan pendidikan yang berkualitas. Guidance for your life. City Guide FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
4: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
5: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Park.

0: Wonder Manihil. Hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Wonder Manihil adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 082233134747. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

C3911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Di menit 59 lepas dari jam 10 malam. Tentunya di malam hari ini saya masih menemani perjalanan menemani malam hari Anda di program Plus Spirit. Pembahasannya masih di seputar parkir liar dan juga PKL, kawan. Tentunya di malam hari ini saya akan mengakomodir terlebih dahulu beberapa WhatsApp yang masuk ya dari Pak Ogon tadi di jam 22.37 mengirimkan penutupan kawasan wisata Gunung Bromo, Balai Besar Taman Nasional Bromo, Nasional Bromo Tengger Semeru. Nah ini ya, untuk kini kita tampilkan dulu ke Radio Visual Live kawan. Nah ini bisa Anda lihat ya. Nah ini dalam rangka efektivitas upaya pemadaman kebakaran serta memperhatikan keamanan dan keselamatan pengunjung, kunjungan wisata Bromo dari semua pintu masuk, yaitu pintu masuk Cemoro Wulan, Kabupaten Probolinggo, Wonokitri, Kabupaten Pasuruan, Cemplang, dan Coban Trisula, Kabupaten Malang, serta Senduro, Kabupaten Lumajang, itu ditutup untuk kunjungan wisata. Penutupan diberlaku sejak hari ini ya kawan. Sejak hari ini dimulai pukul 10 malam tadi sampai dengan batas waktu yang akan disampaikan lebih lanjut. Begitu. Bagi pengunjung yang sudah melakukan pembelian tiket melalui aplikasi booking online ya, untuk kunjungan selama masa penutupan akan diberi kesempatan untuk penjadwalan ulang atau reschedule atau pengembalian uang ataupun refund ini ya, dengan melengkapi itu formulir yang disampaikan melalui admin aplikasi booking online TNBTS kawan. Setelah itu menghimbau kepada masyarakat, pengunjung dan pelaku jasa wisata agar tidak melakukan aktivitas wisata di kawasan TNBTS dan tetap menjaga kawasan TNBTS itu dari kebakaran hutan dengan memperhatikan penggunaan api demi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bersama. Itu tadi kawan yang dikirimkan oleh Pak Ogon. Ini bisa Anda lihat ya di Radio Visual Live. Ini bisa Anda baca juga. Ini pengumumannya dari Pak Ogon. Baik, terima kasih untuk Pak Ogon informasinya. Dan tentunya kawan, saya masih melanjutkan di segmen berikutnya. Tetap stay tune di CityGuard 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: Sidigate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, dengan saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, masih ada beberapa titik kebakaran di kawasan TNBTS yang belum kunjung padam. Sesuai pemantauan aplikasi hotspot map Sipongi, salah satu titik api di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS yang belum padam ada di hutan Pusung Ledok Bedok Pusung Ledok Bedor, Blok B29. Kawasan itu masuk area perbatasan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo. Kasihumas Polres Malang, AKP Budiono menyampaikan, memang kepulan asap diantaranya masih terlihat di Kabupaten Lumajang. Total ada 2 titik kuning kategori medium di kawasan hutan TNBTS yang masuk Kabupaten Lumajang. Budiono menekankan, sekarang pemantauan dilakukan baik secara langsung maupun pakai sistem hotspot. Menurutnya, koordinasi antar petugas juga bakal terus dilakukan mengantisipasi terjadinya pergerakan api. Kawan, sebanyak 19 daerah di Jawa Timur darurat kekeringan. DPRD Jatim desak cari solusi permanen. Ancaman El Nino yang diperkirakan memuncak pada bulan Agustus sampai September 2026 meningkatkan resiko kekeringan di Jawa Timur. Hingga awal Agustus, sebanyak 19 kabupaten atau kota telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Anggota DPRD Jatim, Edi Paripurna, menilai penanganan masih bergantung pada distribusi air bersih dan belum menyelesaikan akar persoalan. Sementara itu, Edi mendesak Pemprov Jatim menyiapkan solusi permanen melalui pembangunan embung, sumur dalam, perbaikan irigasi, dan konservasi sumber air. Kawan, 100 unit sekolah rakyat siap beroperasi akhir Agustus di seluruh Indonesia. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan, sebanyak 50 hingga 100 unit bangunan baru program sekolah rakyat siap beroperasi secara aktif di seluruh Indonesia pada akhir Agustus 2026. Kata Teddy, skema sekolah rintisan ini sengaja diterapkan agar anak-anak dari keluarga prasejahtera bisa segera belajar tanpa perlu menunggu selesainya pembangunan gedung permanen yang membutuhkan waktu 1 tahun. Selain itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menambahkan, pemerintah menargetkan lebih dari 150 ribu siswa masuk program ini pada 2027 mendatang, guna menekan angka anak putus sekolah di tanah air. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
0: One Hot News.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda di program Blue Spirit ya. Tentunya di malam hari ini saya juga masih membahas beberapa PKL dan juga parkir liar kawan. Nah, parkir liar itu juga merupakan hasil ya dari ketidakseimbangan antara kebutuhan kendaraan dan ketersediaan ruang parkir yang legal. Masalah ini diperkuat oleh perilaku pengendara, kelemahan pengawasan, ketidaksiapan tempat usaha, serta munculnya pengelola parkir tanpa kewenangan. Contohnya saja parkir liar yang berada di kawasan Indomaret ataupun Alfamart kawan. Banyak sekali di kawasan itu. Padahal itu sudah tertera jelas. Dituliskan parkir gratis bagi customer. Nah, customer yang membeli di salah satu Alfamart maupun Indomaret. Kalau menurut Anda itu bagaimana, kawan? Contoh kasus tersebut ya. Nah, dalam beberapa kasus tempat parkir resmi tersedia, tetapi pengendara memilih lokasi lain yang dianggap lebih dekat atau lebih praktis, kawan. Pilihan tersebut juga dapat dilihat ya di kawasan Kayu Tangan. Pemerintah juga telah menyediakan gedung parkir Kayu Tangan. Fasilitas tersebut mampu melayani ratusan kendaraan dan juga dilengkapi sistem pembayaran tunai maupun non-tunai. Meski demikian ya, penataan tetap membutuhkan pengawasan juga kawan pada koridor utama karena kedekatan lokasi itu masih menjadi pertimbangan bagi pengendara. Kita akan melanjutkan di segmen selanjutnya kawan, tetap stay tune di City Guide 911 FM.

CD911 FM, guidance for your life. Iya, kawan. Nah, ini ternyata juga ada beberapa faktor ya tentang parkir liar ini. Dan yang pertama itu adalah keinginan untuk meminimalkan jarak berjalan. Tentu saja pengendara cenderung ya memilih tempat yang paling dekat dengan tujuan. Ya, meskipun itu melanggar rambu, kebiasaan ini menunjukkan rendahnya penghargaan terhadap ruang publik ya. Pengendara itu memindahkan beban kenyamanannya kepada pengguna lain. Ia memperoleh jarak yang lebih dekat, tetapi kendaraannya yang diparkir itu bisa mempersempit yang namanya bahu jalan atau menutup trotoar. Serta faktor yang kedua ini adalah kurangnya lahan pada tempat usaha. Nah, ini sebuah rumah makan, ini juga dapat menampung puluhan konsumen, tetapi hanya memiliki ruang parkir ya kecil ya, hanya muat beberapa kendaraan saja, nggak sampai full gitu ya. Nah, selain itu kawan, ketidakseimbangan tersebut membuat yang namanya jalan umum ini menjadi tempat parkir tambahan. Lalu beban usaha kemudian itu juga ditanggung oleh masyarakat, serta perizinan dan pengawasan bangunan harus mempertimbangkan kapasitas parkir serta dampak lalu lintas sendiri. Juru parkir dapat muncul itu ketika terdapat ruang dan juga permintaan. Seseorang mulai mengatur kendaraan, membantu pengendara, kemudian menarik uang dalam waktu tertentu, lokasi tersebut dianggap sebagai titik parkir. Nah, tanpa verifikasi dari pemerintah, masyarakat juga sulit ya membedakan beberapa titik-titik resmi dan juga tidak resmi. Nah, seragam atau rompi itu harusnya pakai seragam atau rompi ini ya kawan. Kalau yang parkir dari pihak resmi, nah tentunya faktor yang berikutnya itu masyarakat tidak selalu mengetahui lokasi beberapa parkir resmi. Ada juga tarif, kapasitas, ataupun akses masuk. Begitu kebijakan parkir itu harus menjawab dua hal sekaligus kawan, lokasi yang dilarang dan lokasi yang dapat digunakan. Dan faktor selanjutnya itu lemahnya kepastian sanksi. Nah ini nih, pelanggaran itu juga akan terus terjadi jika pengendara itu menilai kemungkinan ditindaknya itu sangat kecil. Menurut Dishub Kota Malang menyatakan sanksi pengembukan dan denda administratif itu disiapkan dalam implementasi aturan perparkiran yang baru. Dishub menyebut nominal yang direncanakan sebesar Rp250.000 untuk sepeda motor dan Rp500.000 untuk mobil. Ya, meskipun pelaksananya teknisnya tetap bergantung pada regulasi turunan yang berlaku. Dan sedangkan untuk faktor selanjutnya, pengendara ternyata juga sering beranggapan bahwa berhenti sebentar bukan pelarangan yang berarti. Padahal beberapa kendaraan yang berhenti selama 2 atau 3 menit pada ruas jalan itu juga membuat padat ya. Dapat menciptakan antrian yang sangat panjang, bahkan sampai macet juga. Dampak tidak ditemukan hanya oleh lamanya kendaraan berhenti. Tapi ini juga ditentukan oleh lokasi dan juga volume lalu lintasnya sendiri, kawan. Sebagian juru parkir menjadikan kegiatan tersebut itu sebagai sumber penghasilan. Jadi kebutuhan ekonomi juga harus diakui ya, tetapi tidak dapat digunakan untuk membenarkan penguasaan ruang digital dan pungutan tanpa kewenangan, kawan. Juru parkir perlu didata, dibina, dan ditempatkan pada titik yang sah. Nah, ini pemerintah Kota Malang sendiri juga telah meluncurkan uji sistem informasi parkir Malang atau Sisparma pada November 2025. Sistem tersebut itu menghubungkan antara juru parkir, koordinator, dan titik parkir juga potensi pendapatan, kewajiban setoran, dan riwayat pembayaran.
Di sini peluncuran ini disertai pembinaan kepada sekitar 700 koordinator dan juru parkir. Ya memang digitalisasi itu penting ya, karena parkir memiliki arus uang yang berlangsung setiap hari. Namun sistem digital hanya efektif jika data titiknya itu benar. Titik yang tidak sah tidak boleh dimasukkan hanya demi meningkatnya penerimaan. Tujuannya itu sebenarnya yang utama adalah penataan parkir, ya, penataan parkir, kelancaran dan juga keselamatan, bukan sekedar pendapatan saja. Retribusi merupakan hasil dari pelayanan parkir yang legal. Pemerintah juga harus memastikan juru parkir memberikan yang namanya karcis. Apakah kawan-kawan pendengar di malam hari ini, kalau waktu parkir diberikan karcis atau tidak, atau bahkan diberikan karcis yang kucel, ya, yang lungset begitu. Sedangkan karcis sendiri berfungsi sebagai bukti transaksi, alat pencatatan dan perlindungan konsumen. Tanpa karcis pun jumlah kendaraan juga sulit nih yang diverifikasi, dan setoran bergantung pada perkiraan. Lalu kalau mengenai pembayaran kris juga dapat mengurangi transaksi tunai, tetapi juga membutuhkan yang namanya pengawasan kawan. Kode QR juga harus terhubung ke rekening resmi, masyarakat harus memeriksa nama penerimanya. Juru parkir ini juga tidak boleh nih menggunakan rekeningnya pribadi kawan, jangan-jangan nanti ngentit. Per Juni 2026, di Subkota Malang mencatat realisasi restribusi parkir sendiri sebesar 5,43 miliar rupiah. Dari target itu sekitar 15 miliar atau 36,22%. Sedangkan parkir tepi jalan umum itu baru menghasilkan senilai 2,77 miliar rupiah, dari targetnya itu 8,5 miliar rupiah. Dan sementara itu juga terdapat sekitar 815 titik parkir tepi jalan umum. Nah, data tersebut juga memperlihatkan ya besarnya ruang yang harus diawasi petugas. Nah, jangan-jangan nanti terjadi markup. Dengan ratusan titik, ini pengawasan manual juga memiliki keterbatasan ini ya. Karena itu pemetaan digital, terus juga inspeksi acah, laporan masyarakat, dan audit setoran. Itu juga perlu dilakukan, kawan. Ya, parkir liar ternyata juga bukan hanya soal orang yang meminta uang. Parkir liar ini adalah persoalan sistem yang mempertemukan kebutuhan kendaraan, kelemahan fasilitas, peluang ekonomi, dan rendahnya kepatuhan. Malam hari ini, kawan, saya ajak berdiskusi tipis-tipis dengan Anda. Menurut Anda itu parkir liar itu seperti apa sih? Ataupun Anda mempunyai pendapat-pendapat lain tentang parkir liar ataupun PKL, bisa Anda sampaikan juga pendapat-pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 36 10 9 11.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Dengan saya Ilham Riza masih menemani perjalanan menemani malam hari Anda ya di program Blues Spirit. Kali ini Jalan Veteran juga merupakan kawasan dengan intensitas penggunaan ruang yang tinggi. Dalam suatu koridor terdapat kegiatan pendidikan, perbankan, pusat perbelanjaan juga, perdagangan, serta kuliner, olahraga, dan permukiman kawan. Banyak sekali fungsi menghasilkan juga banyak jenis penggunanya. Nah, tentu saja persoalan paling jelas itu di Jalan Veteran ialah PKL dan juga jalur hijau untuk parkir. Marka hijau itu bukan sekedar elemen visual saja loh kawan. Marka tersebut juga menunjukkan ruang khusus untuk sepeda ya, penggunaannya untuk parkir menghilangkan kesinambungan jalur. Di Subkota Malang mencatat pelanggaran jalur hijau itu terdiri dari kawasan depan MAN ini ya hingga kawasan Universitas Brawijaya. Di Sub juga menyatakan ini ya, rambu dan marka seharusnya telah memberikan informasi yang cukup bahwa kendaraan itu dilarang berhenti maupun parkir di jalur tersebut. Persoalan di Jalan Veteran bukan hanya minimnya rendahnya kesadaran kawan ya. Struktur kawasannya juga menghasilkan permintaan yang besar. Sekolah dan kampus menjadi pasar tetap bagi para PKL. Nah, aktivitas tersebut membuat PKL dan parkir itu berkembang secara bersamaan kawan. Penataan itu juga harus membedakan antara penyebab langsung dan penyebab struktural. Penyebab langsung itu kendaraan parkir serta pedagang menggunakan ruang terlarang. Penyebab strukturalnya itu tidak tersedianya ruang usaha yang dekat dengan konsumen, tingginya permintaan makanan terjangkau, maksudnya pola antar sampai jemput, serta kawasan parkir. Jika penanganan hanya menyasar penyebab langsung ini ya, ruang juga dapat bersih sementara. Namun permintaan juga tetap ada. Karena itu pemerintah mendirikan pos pantau untuk menjaga kawasan. Tapi sekarang kayaknya pos pantaunya masih belum diaktifkan lagi ya. Tentu saja ini dengan kehadirannya petugas memberikan kepastian bahwa kegiatan akan segera ditegur. Nah, kalau sekarang tidak ada petugasnya, tidak ada pos pantaunya, ya PKL-nya menyebur lagi nih. Biasanya di waktu malam hari kawan. Saya pernah malam hari itu melewati di area Jalan Veteran itu ada beberapa PKL. Kalau tidak salah ada bakul yang jualan kopi itu yang bersepeda, yang pakai sepeda itu loh. Itu sepeda listrik ada dua kalau nggak salah, ada dua, terus ada baksonya juga. Nah, baksonya itu sampai menggelar tikar kawan. Itu di Jalan Veteran itu. Saya waktu itu melintasnya pukul berapa ya, malam hari pukul 10 melintas di area Veteran itu, banyak masian yang berjualan di sana begitu. Sedangkan di kawasan Kayu Tangan Heritage, ini juga memiliki fungsi ya sebagai koridor lalu lintas, pusat perdagangan, destinasi wisata, ruang pejalan kaki, serta lingkungan. Kualitas penataan parkirnya itu juga berpengaruh terhadap citra dari kawasannya juga kawan. Nah, banyak sekali tuh di kawasan kayu tangan, seperti parkir-parkir nggak aturan, terus banyak sekali PKL sampai menggelar tikar di bahu jalan bagi pejalan kaki, itu banyak banyak sekali itu. Nah, ya lama-lama di kawasan kayu tangan sendiri seperti pasar malam itu, kalau tidak segera dituntaskan. Apa kabar itu nanti lama-kelamaan ya? Tentunya di bahu jalan bagi pejalan kaki itu banyak banyak sekali itu. Nah, ya lama-lama di kawasan kayu tangan sendiri seperti pasar malam itu, kalau tidak segera dituntaskan. Apa kabar itu nanti lama-kelamaan ya? Tentunya semoga bisa ya, semoga pihak Dishub, maksudnya pihak Satpol PP, maaf, pihak Satpol PP segera menuntaskan ya, menuntaskan di area kayu tangan tersebut, serta parkir-parkir liar juga PKL itu. Harapan saya itu bersih dari PKL kayu tangan, eman-eman kawan ya, sampai akses pejalan kakinya tuh sulit. Karena apa? Dipenuhi

0: pedagang-pedagang kaki lima. Begitu. Ada yang jualan bakso, kopi, terus ada yang jualan seperti bunga-bunga. Ah, banyak sekali tuh. Begitu kawan. Lalu kita akan beralih ke WhatsApp dulu ya. Kami akan memantau pantauan traffic. Tadi di jam 22 lebih 19 menit kawan, Pak Edi mengirimkan video. Videonya sepertinya ini cek sound ya. Oh, sepertinya karnaval. Ini kita tampilkan.
1: Selamat malam Siti Kait. Saya melaporkan langsung dari Desa Junrejo, Kota Batu. Saat ini berada di arah Junrejo ya, yang mau ke tembusan ke PNS itu ya. Ini dari atas sampai ke bawah ini ada namanya Son Horek ya. Jadi Son Horek, kita perhatikan.
0: Buset, kerasnya Pak Son suaranya
1: Horek, ya. Ini mulai dari atas tadi. Saya dari band.
0: Sebentar. Oh, sebentar ya, ada kendala ini kawan. Untuk videonya Pak Edi. Nah, itu Desa Junrejo Kota Batu lagi cek sound. Lagi karnaval ini ya. Nah, ini lagi karnaval sampai jam berapa ini tadi? Oke, ini ternyata masih ada kendala juga di videonya dari Pak Edi. Kita juga bisa menunggu dulu kawan. Ataupun di malam hari ini, bagi Anda bisa menyampaikan pendapat-pendapat Anda tentang parkir liar dan juga PKL yang berada di Kayu Tangan juga, di Jalan Veteran. Nah, itu komentar-komentar Anda itu bagaimana? Bisa Anda sampaikan juga di nomor WhatsApp kami 0811 3691.

0: city guides inside.
1: Pinjaman online dan judi online kini tidak lagi hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga mulai berdampak pada keutuhan rumah tangga. Data Pengadilan Agama Kota Malang menunjukkan sejak 2023 hingga pertengahan 2026, perkara perceraian yang berkaitan dengan pinjaman online maupun judi online terus mengalami peningkatan. Kondisi ini menjadi perhatian karena persoalan finansial, psikologis hingga pola komunikasi dalam satu keluarga saling berkaitan. Menurut Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Nurul Maulida, peningkatan perkara perceraian akibat pinjaman online maupun judi online menunjukkan persoalan ini sudah masuk ke ranah rumah tangga. Bahkan tidak sedikit pasangan yang terjerat keduanya sekaligus. Meski dalam setiap persidangan selalu diupayakan mediasi dan perdamaian, sebagian besar pasangan tetap memilih bercerai karena konflik sudah berlangsung cukup lama.
2: Kami merilis di tahun 2023 sampai 2026 ini, kayaknya terjadi peningkatan ya Mbak Yola ya. Jadi di tahun 2023 jumlah perkara untuk cerai gugat yang penyebabnya adalah judi online itu ada 44 perkara. Jadi yang dipinjaman online untuk cerai gugat di tahun 2023 itu ada 7. Nah, sampai di bulan Juni per hari kemarin Mbak, di tahun 2026 ini, untuk cerai gugat di Kota Malang penyebabnya karena judi online ada 54. Ini baru pertengahan tahun ini ada 54 ini. Sementara pinjaman online-nya ada 7 perkara. Kemudian untuk cerai talaknya judi online tidak ada. Kemudian untuk pinjaman online ada 4 perkara. Sementara di Kota Batu sampai dengan tanggal 8 Juli kemarin ada 15 perkara yang diajukan dengan penyebab judi online di perkara cerai gugat. Saya menyediakan data bahwa ada kombinasi antara keduanya. Ada penyebabnya karena judi online, juga karena pinjaman online. Tetapi tidak banyak ternyata yang penyebabnya dua itu. Jadi tahun 2023 ada 2, tahun 2024 ada 3, tahun 2025 ada 13, tahun 2026 hingga 8 Juli kemarin ada 5.
1: Sementara itu, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang, Nawang Warsi Wulandari, menilai persoalan ekonomi sebenarnya masih bisa diatasi jika pasangan memiliki komunikasi terbuka. Menurutnya, tekanan finansial yang dipendam tanpa penyelesaian dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang hingga akhirnya memilih jalan pintas seperti menggunakan pinjaman online ilegal atau terjerumus ke judi online.
3: Sehingga perlu sekali bagi kita untuk meningkatkan literasi keuangan kita supaya kita tidak sampai terjerat di sana karena ketidaktahuan kita. Lalu yang kedua, rubah gaya hidup ya. Tadi biasanya memang yang terjerat pinjol ini lebih kepada mengikuti gaya hidup yang lebih memenuhi pada apa yang dia pengen daripada apa yang dia butuhkan. Yang ketiga adalah komunikasi yang terbuka antara pasangan. Ini dalam segala hal termasuk dengan masalah-masalah keuangan ya. Tadi selain kita bicara tentang pendapatan kita, pemasukan kita, pengeluaran kita, lalu tagihan-tagihan, termasuk juga perencanaan-perencanaan yang akan kita wujudkan. Diskusi tanpa menyalahkan satu sama lain, menghargai upaya-upaya yang sudah dilakukan pasangan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan menjadi satu timnya.
1: Di sisi lain, Kepala OJK Malang Farid Palatehan mengingatkan masyarakat akan lebih bijak memanfaatkan layanan pinjaman online. Dia menegaskan masyarakat perlu memastikan legalitas penyedia pinjaman sebelum mengajukan kredit. Selain itu, pengelolaan keuangan keluarga dan gaya hidup yang disesuaikan dengan kemampuan finansial dinilai menjadi langkah penting agar tidak terjebak pinjaman online ilegal.
4: Kalau ada yang menawarkan pinjaman, pasti banyak itu, namanya macam-macam. Itu yang pertama, cek dulu di website OJK atau bisa tanya ke WA-nya, gampang diingat ini 08-157-157-157. 157-nya 3 kali.
1: Okay.
4: Nah, tapi untuk membedakan apakah ini legal atau ilegal, ini ada ciri khasnya. Kalau yang pinjaman itu legal, itu yang bisa diakses itu hanya 3. Camilan. Kita menyingkatnya itu camilan, kamera, camilan ya, kamera, mikrofon dan location. Jadi kalau misalnya ada orang menawarkan pinjaman online, nanti yang bisa diakses ke HP kita itu hanya 3. Kameranya bisa diakses, mikrofonnya bisa, dan lokasi posisi kita bisa diakses. Jadi kalau di luar 3 itu ilegal. Maksudnya apa bedanya? Kalau ilegal itu biasanya nanti calon konsumen itu akan diminta untuk mengklik misalnya satu link. Nah, satu klik aja itu isinya tuh banyak sebenarnya. Termasuk dia bisa mengakses nomor telepon, bisa mengakses foto yang ada di HP. Nah, makanya kita kan kadang-kadang sering kan begitu kita buka satu aplikasi dibolehkan untuk mengakses telepon, dibolehkan untuk mengakses media. Nah, itu salah satu yang ilegal itu bisa mengakses semua. Makanya begitu nanti nasabah itu pinjam katakanlah 5 juta, itu nomor telepon yang ada di HP udah terekam, foto-foto yang ada di HP udah terekam. Nah, itulah alat yang dipakai untuk menagih. Nah, yang ditagih siapa? Mulai tetangganya, saudaranya, dan satu lagi kalau yang terdaftar itu biasanya ada mekanismenya, Mbak. Jadi mekanismenya tuh dia akan dicek, kemudian ada biasanya itu ada foto langsung, jadi di foto langsung atau video langsung. Nah, kemudian biasanya tidak sekarang tuh yang di terdaftar itu semakin selektif. Selektif dalam arti apa? Misalnya ada nama si A mau pinjem ke salah satu yang terdaftar di OJK. Nanti si lembaga itu dia akan ngecek si A ini udah punya pinjaman gak di tempat lain, sudah pinjaman gak di fintech yang lain. Itu datanya ada semua. Nah, jadi nanti akan terrecord. Nah, makanya ini ada mungkin ada kecenderungan yang ilegal itu kan gak ada datanya.
0: Iya.
4: Nah, dan jadi akan dia akan dari ilegal ke ilegal lagi ke ilegal lagi seperti itu. Nah, itu semakin membahayakan itu.
1: Berikutnya, perceraian yang dipicu pinjaman online dan judi online menjadi pengingat bahwa persoalan keuangan dapat berdampak luas terhadap keharmonisan keluarga. Literasi keuangan, keterbukaan antar pasangan, serta kehati-hatian dalam memanfaatkan layanan keuangan digital menjadi kunci untuk mencegah masalah ekonomi berkembang menjadi konflik yang berujung pada perceraian.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, nah, tentu saja penanganan PKL dan parkir liar sendiri juga melibatkan banyak lembaga ini ya. Satpol PP itu bertugas untuk menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum. Kalau di sub itu menangani lalu lintas, titik parkir, juru parkir, rambu marka, dan pengawasan kendaraan. Selain itu, Diskopindag juga memiliki peran dalam pembinaan dan pemberdayaan pedagang. Kecamatan dan kelurahan diperlukan untuk melakukan pendataan di tingkat wilayah, kawan. Kepolisian juga berwenang untuk melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas sesuai ketentuan. Karena kewenangannya itu juga tersebar, penanganan sendiri sering tidak maksimal. Apabila setiap lembaga yang hanya bekerja pada bagiannya sendiri. Sedangkan penertiban PKL tanpa pengaturan parkir itu tidak cukup. Penertiban kendaraan tanpa pembinaan pedagang juga tidak menyelesaikan akar persoalan, kawan. Kalau mengenai parkir liar, PKL itu juga tidak ada habisnya juga ya. Nah, karena susah juga untuk mengatur yang namanya PKL-PKL itu, apalagi parkir liar. Dan di malam hari ini kawan, saya juga akan melanjutkan video yang dikirimkan dari Pak Edi. Tadi sempat terjeda. Nah, ini untuk videonya Pak Edi kawan.
10: Selamat malam City Guide. Saya melaporkan langsung dari Desa Junrejo, Kota Batu. Saat ini berada di arah Junrejo ya, yang mau ke tembusan ke PNS itu ya. Ini dari atas sampai ke bawah ini ada namanya Son Horak ya. Jadi Son Horak, kita perhatikan.
9: Nah ini kawan
10: Son Horak ya. Ya. Nah ini mulai dari atas tadi.
9: Oke.
10: Saya dari BNS, setelah lepas dari BNS tuh mulai ada Son Horak. Gak tahu ini sampai di bawah atau cuman pertengahan saja.

0: bantuannya dari Pak.
1: Tadi saya hitung sudah ada sekitar 5 ya, 6 yang ini barusan kita lewati. Ini 7.
0: Buset, banyak kali. Itu dia kawan, sound horn, lagi-lagi sound horn. Buset, luar biasa.
1: 8.
0: 8, oke, baik. Berapa lagi itu Pak?
1: Ini berhenti.
0: Oke.
1: Sudah 8 ya.
0: Oh, 8.
1: Nah, ini sebelah kiri.
0: Buset.
1: Asik.
0: Sampai seperti itu kawan ya.
1: Asik. Kayaknya festival ya. Tuh. Jumrejo Kultur Karnival 26.

0: Gitu ya. Masih ada lagi. Tadi udah berapa?
1: Ada lagi. Ya? Baik. Wah, ini, nah, ini Pak Edi mulai dari awal sampai akhir ini.

0: To you, Siskon!
1: Yeah. Buset sekali ini. Wah, ini Pak Edi menelusuri dari awal ya, sampai akhir.
0: Sepertinya sudah habis ya. Nah, 11 ya. Kalau enggak
1: ada 11.
0: Ya.
1: Okay.
0: Saya melaporkan langsung dari Junrejo.
1: Oke.
0: Okay. Festival Karnival 2026. Terima kasih, selamat malam. Salam bahagia, sehat selalu.
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kawan, laporan dari Pak Edi tentang karnaval yang berada di Junrejo, Batu ya. Oke, baik kawan. Tentunya di malam hari ini Anda juga masih bisa update-update juga ya tentang traffic. Bagaimana pantauan traffic pada malam hari ini, bisa Anda sampaikan di 0811 36091.

0: kawan. Malang Selatan memang punya banyak sekali pantai dengan pesonanya masing-masing. Dan kalau ada ke Malang Selatan, jangan sampai lewatkan ya pantai yang ada di Desa Gajah Rejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Ya, ini dia Pantai Bajul Mati. Pantai dengan jam operasional mulai jam 5 pagi sampai jam 6 petang ini dulunya ditemukan di tahun 1890-an dan konon kawan saat ditemukan terdapat seekor buaya mati yang membuat pantai ini akhirnya dinamakan Bajul Mati. Selain itu di sini juga ada sebuah batu karang yang bentuknya memanjang seperti badan buaya. Saat tersapu ombak di malam hari, batu karang itu akan terlihat seperti seekor buaya hidup. Pantai Bajul Mati memang punya pesonanya tersendiri. Dengan pasir putih dikelilingi bukit-bukit karang cadas, pastinya Anda juga bisa menikmati sunset yang menawan dari sini. Tapi kawan, yang perlu diingat, kalau Anda jalan-jalan ke Bajul Mati, kegiatan berenang sangat tidak dianjurkan karena struktur pantai ini terbilang curam dan dalam. Selain itu ombaknya juga relatif besar dengan rebusan angin kencang. Eits, kalau Anda ingin berenang, mandi atau bermain air, bisa kok. Anda tinggal mengarah ke sisi barat pantai yang terdapat muara sungai dengan aliran air lebih tenang, jadi aman untuk Anda mau bermain air. Di pantai ini juga kawan ada beberapa fasilitas seperti kamar mandi umum, gazebo, warung makan, dan area parkir. Uniknya lagi, Pantai Bajul Mati juga menjadi tempat konservasi penyu terbesar di Malang Selatan. Anda juga bisa loh melihat proses pelepasan bayi penyu ke laut yang dilakukan Bajul Mati Turtle Conservation. Kalau Anda ingin berkunjung ke Pantai Bajul Mati, jangan lupa siapkan sunscreen, kacamata hitam, dan topi ya, agar tidak terkena cahaya matahari yang berlebihan dan akhirnya malah merusak kulit Anda. Tapi kalau untuk rute terbaik menuju Pantai Bajul Mati dari pusat kota Malang, Anda bisa menuju ke kawasan Turen, lalu lanjutkan perjalanan Anda menuju Sumber Mancing Wetan, kemudian pilih jalan menuju kawasan Sendang Biru. Ikuti saja jalan sampai bertemu jembatan berbentuk setengah lingkaran, Pantai Bajul Mati ada di sebelah kiri Anda.
1: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: City Guide 911 FM Guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda. Tentunya di program Blue Spirit. Kita pantau terlebih dahulu traffic ini ya, di kawasan

Veteran di malam hari ini, oh di kawasan Veteran ini ya, dan masih terpantau lancar kawan, tidak ada kendala apapun. Lalu kita move juga ke kawasan Kayu Tangan Heritage. Malam hari ini untuk arus lalu lintasnya juga terpantau lengang, lancar sekali, tidak ada hambatan. Bagi Anda juga masih bisa pantauan-pantauan traffic di malam hari ini, bisa Anda sampaikan juga kembali kepada kami kawan di 0811 3600 911.

0: abundance for your life. City Gate FM. Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
1: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
0: Itu siapa?
1: Lah, kalau itu nama bapakmu.
0: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
1: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
1: Lah, kalau itu ibumu.
0: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
1: Saya tahu.
2: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Malang Selatan memang identik dengan wisata pantainya. Ombak yang deras mungkin sudah menjadi identitas Pantai Malang Selatan. Tahukah Anda, Pantai Celungguk menjadi salah satu bukti bahwa tidak semua pantai di Malang Selatan memiliki ombak yang besar. Selain menawarkan pemandangan yang bagus dan khas dari Malang Selatan, di Pantai Celungguk ada juga kawasan edukasi pelestarian mangrove. Jadi, saat Anda berwisata ke sini, Anda juga bisa menikmati pemandangan dan belajar bagaimana cara melestarikan hutan bakau. Karena wilayah ini masuk kawasan observasi, Pantai Celungguk menjadi perlindungan dan rehabilitasi hutan bakau. Anda juga wajib untuk menaati beberapa poin peraturan, termasuk melapor kepada pengelola. Sesudah Anda membayar tiket masuk sebesar Rp5.000, Anda bisa mengkonfirmasi maksud dan tujuan Anda masuk ke Pantai Celungguk ini. Nah, kawan, menariknya lagi kalau Anda membawa barang-barang untuk masuk ke pantai ini, jumlahnya harus sama ketika Anda masuk dan ketika Anda pulang. Dan nanti kalau ada yang berkurang, Anda akan dikenai denda Rp100.000 per item yang kurang. Pengecekan barang ini akan dilakukan oleh petugas untuk menjaga kondisi lingkungan agar tetap asri karena kawasan ini sudah ditata sebagai area observasi oleh pemerintah. Jika Anda tertarik berwisata sambil edukasi hutan bakau di Pantai Celungguk, lokasinya berada di Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Dari Kota Malang, Anda bisa mengikuti petunjuk arah menuju Pantai Goa Cina. Di sekitar kawasan pantai ini, Anda harus parkir kendaraan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan akses menuju Pantai Celungguk harus dilalui dengan jalan kaki ke arah timur sepanjang 500 meter. Anda akan melalui jalan setapak, perumahan penduduk, hingga lereng pegunungan yang akhirnya Anda akan sampai di Pantai Celungguk Malang. Selain itu kawan, buat Anda yang suka petualangan, Anda bisa melewati rute lain. Dari perempatan Jalan Lintas Selatan, Anda harus belok kiri dan menuju ke Pantai Sendang Biru. Kira-kira setelah 200 meter belok kanan, dan Anda akan menemukan jalan yang agak luas. Di sini Anda harus menitipkan kendaraan, tepatnya di rumah penduduk. Dari sana Anda mulai berjalan kaki mengikuti jalan setapak yang melewati perkebunan penduduk kira-kira sejauh 1 km. Nantinya Anda akan melintasi sungai, bukit, dan menyeberangi muara sungai. Dari muara sungai ini Anda akan berjalan sekitar 20 menit untuk sampai di Pantai Celungguk. Jangan lupa kawan bagikan keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Perlintasan kereta api masih menjadi titik rawan kecelakaan. Salah satu penyebab yang masih sering terjadi adalah pengendara yang nekat menerobos palang atau memaksa melintas saat kondisi lalu lintas sedang padat. Padahal situasi itu sangat berbahaya karena kendaraan bisa saja berhenti tepat di atas rel dan ketika mesin mati, waktu untuk menyelamatkan diri jadi sangat terbatas. Banyak orang mengira mobil mogok di rel terjadi karena hal mistis. Padahal secara teknis ada penjelasannya. Salah satunya karena pengemudi terlalu pelan menggunakan gigi tinggi. Akibatnya, mesin tidak kuat, terutama saat melintasi rel yang menanjak atau bergelombang dan mesin bisa tiba-tiba mati. Selain itu, kepanikan pengemudi juga sering membuat kendaraan kehilangan momentum, apalagi saat kondisi macet. Pengemudi ragu menekan gas atau terlalu sering menginjak kopling, sehingga mobil kehilangan tenaga di tengah rel. Sejumlah pakar juga menyebut area rel kereta memiliki medan elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat mempengaruhi sistem kelistrikan kendaraan modern, terutama mobil yang sudah menggunakan sistem elektronik. Meski begitu, faktor utama tetap berasal dari kondisi kendaraan dan cara pengemudi melintas. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melintasi rel kereta. Pastikan jalur di depan benar-benar kosong. Gunakan gigi rendah agar tenaga kendaraan tetap stabil. Dan jangan berhenti terlalu lama di atas rel. Yang paling penting jangan pernah menerobos palang pintu kawan. Karena kereta membutuhkan jarak yang sangat panjang untuk berhenti. Dan satu keputusan terburu-buru bisa berujung fatal. Ingat, palang perlintasan bukan penghambat perjalanan, tapi pengingat bahwa keselamatan harus selalu didahulukan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang nggak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kota Malang tidak hanya memiliki destinasi wisata maupun desa yang menarik. Tapi tahukah Anda, Kota Malang juga memiliki pusat perdagangan tradisional loh. Suara riuh penjual dan pembeli rasanya sudah menjadi suasana biasa di tempat satu ini. Nah, kali ini saya mengajak Anda jalan-jalan ke pusat perdagangan tradisional Kota Malang. Ini dia, Pasar Besar Kota Malang. Pasar Besar Kota Malang dibangun pada zaman penjajah Hindia Belanda pada tahun 1914. Pasar Besar selalu tumbuh dan juga berkembang mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan pusat perdagangan, maka pada tahun 1938 dan 1973 diadakan renovasi. Namun pada tahun 1985 terjadi musibah kebakaran pada bagian dalam timur. Pada tahun tersebut, bagian yang terbakar diganti dengan bangunan kerangka besi dan atap asbes gelombang. Nah, itu dia sejarahnya. Sekarang, yuk ikuti saya jalan-jalan di Pasar Besar Kota Malang. Kira-kira ada apa aja ya? Saat Anda tiba di Pasar Besar Kota Malang, Anda difasilitasi tempat parkir yang begitu luas. Ya, karena memang di sini aja namanya Pasar Besar. Masa lahan parkirnya kecil? Setelah itu, Anda langsung cus aja masuk ke Pasar Besar Kota Malang. Nah, Anda bisa melihat di sini banyak banget yang jualan loh. Wow, Anda bisa membeli berbagai keperluan yang Anda butuhkan, mulai dari bahan pangan, perabot rumah tangga, pakaian, aksesoris, dan masih banyak lagi. Dijamin lengkap banget dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan bisa juga loh menjadi pusat grosir Anda, atau bisa banget buat stok Anda di rumah. Sayangnya, sekarang pasar-pasar memang tidak terlalu ramai ya, karena memang sekarang apa-apa serba online, bener banget kan? Mudah dan praktis lagi. Tapi saran aja ya, mending Anda juga membeli secara offline agar Anda bisa membantu para pedagang pasar yang sedang berjuang untuk keluarganya. Selain itu, keuntungannya Anda bisa melihat atau mereview kualitas barangnya secara langsung. Nah, gimana? Yuk buruan ke Pasar Besar Kota Malang. Lokasi Pasar Besar sama dengan namanya. Ada di Jalan Pasar Besar, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Dari alun-alun Merdeka Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan. Perempatan kedua, belok kanan. Di sebelah kanan Anda, Anda akan menemukan Pasar Besar Kota Malang. Tunggu apa lagi? Luangkan waktu Anda untuk shopping di Pasar Besar Kota Malang sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City89.11 FM.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Untuk pertama kalinya sejak program Makan Bergizi Gratis atau MBG dijalankan, Mahkamah Konstitusi menarik garis tegas antara kebijakan perlindungan sosial dan anggaran pendidikan. Paling lambat pada penyusunan APBN 2028, anggaran program Makan Bergizi Gratis tidak lagi boleh dihitung sebagai bagian dari anggaran pendidikan. Lalu, apa yang sebenarnya berubah? Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang APBN 2026 yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, Mahkamah menilai program Makan Bergizi Gratis bukan merupakan komponen utama operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga pembiayaannya harus dipisahkan dari alokasi minimal 20% anggaran pendidikan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah pun nyatakan akan mempelajari lebih lanjut putusan ini sebelum menentukan langkah berikutnya. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
1: Tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari, karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran, tentu kita tidak berdiri sendirian, karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR.
0: Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan pelaksanaan program tetap berlanjut, sementara penyesuaian sumber anggaran jadi kewenangan pemerintah dalam penyusunan APBN berikutnya.
2: Itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya, saya kira. Karena kami ini kan mau anggaran dari anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu.
0: Seperti yang diketahui, dalam sidang pengucapan putusan atau ketetapan pada 30 Juli 2026, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih dalam pembacaan keputusan Mahkamah Konstitusi menetapkan alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG harus dipisahkan secara tegas dari pos dana pendidikan dalam rancangan APBN di tahun anggaran berikutnya.
3: Untuk tahun-tahun berikutnya, yaitu program MBG atau penamaan lainnya berupa program pembagian makanan bergizi dalam lingkup anggaran pendidikan harus dikeluarkan atau dipisahkan dari definisi operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak lagi menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN. Akan menjadi lebih baik apabila anggaran program MBG dipisah dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan sejak APBN tahun 2027.
0: Putusan ini untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara ditempatkan pada tujuan yang tepat untuk membangun generasi sehat dan pendidikan yang berkualitas.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang mungkin hari ini terlihat biasa, tapi kalau kita mundur ke masa lalu, tempat itu pernah jadi pusat keramaian, bahkan legenda. Kali ini kita akan menuju satu titik di Kota Malang yang pernah menjadi denyut nadi musik dan budaya anak muda. Namanya Gor Pulau Sari. Di era 1970-an hingga 1980-an, tempat ini bukan sekedar gedung olahraga. Gor Pulau Sari dikenal sebagai salah satu venue konser paling ikonik di Kota Malang. Banyak musisi besar pernah tampil di sini, termasuk band legendaris seperti God Bless. Suasana konsernya dikenal liar, penuh energi dan menjadi ruang ekspresi anak muda pada masanya. Bahkan, Gor Pulau Sari sering disebut sebagai salah satu barometer perkembangan musik, khususnya rock di Kota Malang. Lebih dari sekedar konser, tempat ini juga menjadi ruang berkumpul komunitas. Dari musik, seni, hingga berbagai kegiatan anak muda, semuanya pernah hidup di sini. Gor Pulau Sari bukan hanya bangunan, dia adalah saksi dari geliat budaya populer di Kota Malang. Namun, waktu terus berjalan. Hari ini, Gor Pulau Sari tidak lagi seaktif dulu sebagai pusat konser besar. Fungsinya perlahan bergeser, dan gaungnya sebagai venue musik legendaris mulai meredup. Meski begitu, cerita tentangnya tidak hilang. Bagi sebagian orang, tempat ini masih menyimpan memori tentang masa ketika musik dimainkan dengan keras dan dirasakan bersama. Inilah yang membuat Gor Pulau Sari tetap punya nilai, bukan karena kondisinya sekarang, tapi karena jejak yang pernah ditinggalkan. Nah, untuk lokasi Gor Pulau Sari berada di kawasan pusat Kota Malang, tepatnya di sekitar Jalan Pulau Sari. Dari alun-alun Kota Malang, perjalanan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Aksesnya mudah dijangkau, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Gor Pulau Sari mungkin tidak lagi seramai dulu, tapi sejarahnya masih bergema tentang musik, tentang komunitas, dan tentang satu masa yang pernah begitu hidup di Kota Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: kawan. Malang Selatan memang punya banyak sekali pantai dengan pesonanya masing-masing. Dan kalau ada ke Malang Selatan, jangan sampai lewatkan ya pantai yang ada di Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Ya, ini dia Pantai Bajul Mati. Pantai dengan jam operasional mulai jam 5 pagi sampai jam 6 petang ini dulunya ditemukan di tahun 1890-an dan konon kawan saat ditemukan terdapat seekor buaya mati yang membuat pantai ini akhirnya dinamakan Bajul Mati. Selain itu di sini juga ada sebuah batu karang yang bentuknya memanjang seperti badan buaya. Saat tersapu ombak di malam hari, batu karang itu akan terlihat seperti seekor buaya hidup. Pantai Bajul Mati memang punya pesonanya tersendiri. Dengan pasir putih dikelilingi bukit-bukit karang cadas, pastinya Anda juga bisa menikmati sunset yang menawan dari sini. Tapi kawan, yang perlu diingat, kalau Anda jalan-jalan ke Bajul Mati, kegiatan berenang sangat tidak dianjurkan karena struktur pantai ini terbilang curam dan dalam. Selain itu ombaknya juga relatif besar dengan rebusan angin kencang. Eits, kalau Anda ingin berenang, mandi atau bermain air, bisa kok. Anda tinggal mengarah ke sisi barat pantai yang terdapat muara sungai dengan aliran air lebih tenang, jadi aman untuk Anda mau bermain air. Di pantai ini juga kawan ada beberapa fasilitas seperti kamar mandi umum, gazebo, warung makan, dan area parkir. Uniknya lagi, Pantai Bajul Mati juga menjadi tempat konservasi penyu terbesar di Malang Selatan. Anda juga bisa loh melihat proses pelepasan bayi penyu ke laut yang dilakukan Bajul Mati Turtle Conservation. Kalau Anda ingin berkunjung ke Pantai Bajul Mati, jangan lupa siapkan sunscreen, kacamata hitam, dan topi ya, agar tidak terkena cahaya matahari yang berlebihan dan akhirnya malah merusak kulit Anda. Tapi kalau untuk rute terbaik menuju Pantai Bajul Mati dari pusat kota Malang, Anda bisa menuju ke kawasan Turen, lalu lanjutkan perjalanan Anda menuju Sumber Mancing Wetan, kemudian pilih jalan menuju kawasan Sendang Biru. Ikuti saja jalan sampai bertemu jembatan berbentuk setengah lingkaran, Pantai Bajul Mati ada di sebelah kiri Anda.
1: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral.
3: Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang.
2: Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
4: Saldo Anda tidak cukup.
2: Kok bisa?
3: Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya.
2: Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
3: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
3: Nah, bahaya tuh, itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
3: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind
5: Berlaku. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: abundance for your life. City Gate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Malang Selatan memang identik dengan wisata pantainya. Ombak yang deras mungkin sudah menjadi identitas Pantai Malang Selatan. Tahukah Anda, Pantai Celungguk menjadi salah satu bukti bahwa tidak semua pantai di Malang Selatan memiliki ombak yang besar. Selain menawarkan pemandangan yang bagus dan khas dari Malang Selatan, di Pantai Celungguk ada juga kawasan edukasi pelestarian mangrove. Jadi, saat Anda berwisata ke sini, Anda juga bisa menikmati pemandangan dan belajar bagaimana cara melestarikan hutan bakau. Karena wilayah ini masuk kawasan observasi, Pantai Celungguk menjadi perlindungan dan rehabilitasi hutan bakau. Anda juga wajib untuk menaati beberapa poin peraturan, termasuk melapor kepada pengelola. Sesudah Anda membayar tiket masuk sebesar Rp5.000, Anda bisa mengkonfirmasi maksud dan tujuan Anda masuk ke Pantai Celungguk ini. Nah, kawan, menariknya lagi kalau Anda membawa barang-barang untuk masuk ke pantai ini, jumlahnya harus sama ketika Anda masuk dan ketika Anda pulang. Dan nanti kalau ada yang berkurang, Anda akan dikenai denda Rp100.000 per item yang kurang. Pengecekan barang ini akan dilakukan oleh petugas untuk menjaga kondisi lingkungan agar tetap asri karena kawasan ini sudah ditata sebagai area observasi oleh pemerintah. Jika Anda tertarik berwisata sambil edukasi hutan bakau di Pantai Celungguk, lokasinya berada di Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermancing Wetan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Dari Kota Malang, Anda bisa mengikuti petunjuk arah menuju Pantai Goa Cina. Di sekitar kawasan pantai ini, Anda harus parkir kendaraan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan akses menuju Pantai Celungguk harus dilalui dengan jalan kaki ke arah timur sepanjang 500 meter. Anda akan melalui jalan setapak, perumahan penduduk, hingga lereng pegunungan yang akhirnya Anda akan sampai di Pantai Celungguk Malang. Selain itu kawan, buat Anda yang suka petualangan, Anda bisa melewati rute lain. Dari perempatan Jalan Lintas Selatan, Anda harus belok kiri dan menuju ke Pantai Sendang Biru. Kira-kira setelah 200 meter belok kanan, dan Anda akan menemukan jalan yang agak luas. Di sini Anda harus menitipkan kendaraan, tepatnya di rumah penduduk. Dari sana Anda mulai berjalan kaki mengikuti jalan setapak yang melewati perkebunan penduduk kira-kira sejauh 1 km. Nantinya Anda akan melintasi sungai, bukit, dan menyeberangi muara sungai. Dari muara sungai ini Anda akan berjalan sekitar 20 menit untuk sampai di Pantai Celungguk. Jangan lupa kawan bagikan keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan Plus.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Perlintasan kereta api masih menjadi titik rawan kecelakaan. Salah satu penyebab yang masih sering terjadi adalah pengendara yang nekat menerobos palang atau memaksa melintas saat kondisi lalu lintas sedang padat. Padahal situasi itu sangat berbahaya karena kendaraan bisa saja berhenti tepat di atas rel dan ketika mesin mati, waktu untuk menyelamatkan diri jadi sangat terbatas. Banyak orang mengira mobil mogok di rel terjadi karena hal mistis. Padahal secara teknis ada penjelasannya. Salah satunya karena pengemudi terlalu pelan menggunakan gigi tinggi. Akibatnya, mesin tidak kuat, terutama saat melintasi rel yang menanjak atau bergelombang dan mesin bisa tiba-tiba mati. Selain itu, kepanikan pengemudi juga sering membuat kendaraan kehilangan momentum, apalagi saat kondisi macet. Pengemudi ragu menekan gas atau terlalu sering menginjak kopling, sehingga mobil kehilangan tenaga di tengah rel. Sejumlah pakar juga menyebut area rel kereta memiliki medan elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat mempengaruhi sistem kelistrikan kendaraan modern, terutama mobil yang sudah menggunakan sistem elektronik. Meski begitu, faktor utama tetap berasal dari kondisi kendaraan dan cara pengemudi melintas. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melintasi rel kereta. Pastikan jalur di depan benar-benar kosong. Gunakan gigi rendah agar tenaga kendaraan tetap stabil. Dan jangan berhenti terlalu lama di atas rel. Yang paling penting jangan pernah menerobos palang pintu kawan. Karena kereta membutuhkan jarak yang sangat panjang untuk berhenti. Dan satu keputusan terburu-buru bisa berujung fatal. Ingat, palang perlintasan bukan penghambat perjalanan, tapi pengingat bahwa keselamatan harus selalu didahulukan.

0: seger. Sing dia diundur di se. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kota Malang tidak hanya memiliki destinasi wisata maupun desa yang menarik. Tapi tahukah Anda, Kota Malang juga memiliki pusat perdagangan tradisional loh. Suara riuh penjual dan pembeli rasanya sudah menjadi suasana biasa di tempat satu ini. Nah, kali ini saya mengajak Anda jalan-jalan ke pusat perdagangan tradisional Kota Malang. Ini dia, Pasar Besar Kota Malang. Pasar Besar Kota Malang dibangun pada zaman penjajah Hindia Belanda pada tahun 1914. Pasar Besar selalu tumbuh dan juga berkembang mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan pusat perdagangan, maka pada tahun 1938 dan 1973 diadakan renovasi. Namun pada tahun 1985 terjadi musibah kebakaran pada bagian dalam timur. Pada tahun tersebut, bagian yang terbakar diganti dengan bangunan kerangka besi dan atap asbes gelombang. Nah, itu dia sejarahnya. Sekarang, yuk ikuti saya jalan-jalan di Pasar Besar Kota Malang. Kira-kira ada apa aja ya? Saat Anda tiba di Pasar Besar Kota Malang, Anda difasilitasi tempat parkir yang begitu luas. Ya, karena memang di sini aja namanya Pasar Besar. Masa lahan parkirnya kecil? Setelah itu, Anda langsung cus aja masuk ke Pasar Besar Kota Malang. Nah, Anda bisa melihat di sini banyak banget yang jualan loh. Wow, Anda bisa membeli berbagai keperluan yang Anda butuhkan, mulai dari bahan pangan, perabot rumah tangga, pakaian, aksesoris, dan masih banyak lagi. Dijamin lengkap banget dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan bisa juga loh menjadi pusat grosir Anda, atau bisa banget buat stok Anda di rumah. Sayangnya, sekarang pasar-pasar memang tidak terlalu ramai ya, karena memang sekarang apa-apa serba online, bener banget kan? Mudah dan praktis lagi. Tapi saran aja ya, mending Anda juga membeli secara offline agar Anda bisa membantu para pedagang pasar yang sedang berjuang untuk keluarganya. Selain itu, keuntungannya Anda bisa melihat atau mereview kualitas barangnya secara langsung. Nah, gimana? Yuk buruan ke Pasar Besar Kota Malang. Lokasi Pasar Besar sama dengan namanya. Ada di Jalan Pasar Besar, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Dari alun-alun Merdeka Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan. Perempatan kedua, belok kanan. Di sebelah kanan Anda, Anda akan menemukan Pasar Besar Kota Malang. Tunggu apa lagi? Luangkan waktu Anda untuk shopping di Pasar Besar Kota Malang sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City89.11 FM.
1: Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
4: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
3: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
4: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Untuk pertama kalinya sejak program Makan Bergizi Gratis atau MBG dijalankan, Mahkamah Konstitusi menarik garis tegas antara kebijakan perlindungan sosial dan anggaran pendidikan. Paling lambat pada penyusunan APBN 2028, anggaran program Makan Bergizi Gratis tidak lagi boleh dihitung sebagai bagian dari anggaran pendidikan. Lalu, apa yang sebenarnya berubah? Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang APBN 2026 yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, Mahkamah menilai program Makan Bergizi Gratis bukan merupakan komponen utama operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga pembiayaannya harus dipisahkan dari alokasi minimal 20% anggaran pendidikan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah pun nyatakan akan mempelajari lebih lanjut putusan ini sebelum menentukan langkah berikutnya. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
1: Tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari, karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran, tentu kita tidak berdiri sendiri, karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR.
0: Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan pelaksanaan program tetap berlanjut, sementara penyesuaian sumber anggaran jadi kewenangan pemerintah dalam penyusunan APBN berikutnya.
2: Itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya, saya kira. Karena kami ini kan mau anggaran dari anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu kan.
0: Seperti yang diketahui, dalam sidang pengucapan putusan atau ketetapan pada 30 Juli 2026, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih dalam pembacaan keputusan Mahkamah Konstitusi menetapkan alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG harus dipisahkan secara tegas dari pos dana pendidikan dalam rancangan APBN di tahun anggaran berikutnya.
3: Untuk tahun-tahun berikutnya, yaitu program MBG atau penamaan lainnya berupa program pembagian makanan bergizi dalam lingkup anggaran pendidikan harus dikeluarkan atau dipisahkan dari definisi operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak lagi menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN. Akan menjadi lebih baik apabila anggaran program MBG dipisah dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan sejak APBN tahun 2027.
0: Putusan ini untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara ditempatkan pada tujuan yang tepat untuk membangun generasi sehat dan pendidikan yang berkualitas.

0: Songs for Your Life. CityGate FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang mungkin hari ini terlihat biasa, tapi kalau kita mundur ke masa lalu, tempat itu pernah jadi pusat keramaian, bahkan legenda. Kali ini kita akan menuju satu titik di Kota Malang yang pernah menjadi denyut nadi musik dan budaya anak muda. Namanya Gor Pulau Sari. Di era 1970-an hingga 1980-an, tempat ini bukan sekedar gedung olahraga. Gor Pulau Sari dikenal sebagai salah satu venue konser paling ikonik di Kota Malang. Banyak musisi besar pernah tampil di sini, termasuk band legendaris seperti God Bless. Suasana konsernya dikenal liar, penuh energi dan menjadi ruang ekspresi anak muda pada masanya. Bahkan, Gor Pulau Sari sering disebut sebagai salah satu barometer perkembangan musik, khususnya rock di Kota Malang. Lebih dari sekedar konser, tempat ini juga menjadi ruang berkumpul komunitas. Dari musik, seni, hingga berbagai kegiatan anak muda, semuanya pernah hidup di sini. Gor Pulau Sari bukan hanya bangunan, dia adalah saksi dari geliat budaya populer di Kota Malang. Namun, waktu terus berjalan. Hari ini, Gor Pulau Sari tidak lagi seaktif dulu sebagai pusat konser besar. Fungsinya perlahan bergeser, dan gaungnya sebagai venue musik legendaris mulai meredup. Meski begitu, cerita tentangnya tidak hilang. Bagi sebagian orang, tempat ini masih menyimpan memori tentang masa ketika musik dimainkan dengan keras dan dirasakan bersama. Inilah yang membuat Gor Pulau Sari tetap punya nilai, bukan karena kondisinya sekarang, tapi karena jejak yang pernah ditinggalkan. Nah, untuk lokasi Gor Pulau Sari berada di kawasan pusat Kota Malang, tepatnya di sekitar Jalan Pulau Sari. Dari alun-alun Kota Malang, perjalanan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Aksesnya mudah dijangkau, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Gor Pulau Sari mungkin tidak lagi seramai dulu, tapi sejarahnya masih bergema tentang musik, tentang komunitas, dan tentang satu masa yang pernah begitu hidup di Kota Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
3: A few moments later.
2: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku ke kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
4: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Yang pasti mualaf itu karena menikah dengan Mas Aji. Jadi memang tuh Mas Aji kan datang ngelamar aku 3 kali. Pertamanya ditolak, keduanya ditolak, ketiganya ada kompensasi. Ya sudah kalau gitu masing-masing aja agamanya. Jadi pertamanya ayah saya bilang, kalau kamu sayang anak-anak kamu ke Reza. Terus kedua Mas Aji bilang, udah sih aku coba lagi gitu. Dua dicoba lagi, kata ayah saya, ya gak mungkin kalau misalkan Angie gak akan bisa kawin dengan Aji karena beda agama. Ini karena saja bilang ya udahlah kayaknya emang harus kawin lari. Dan bagi saya belum ada keimanan sama sekali. Yang penting ikut Mas Aji nikah. Perjalanan membuat saya seperti sekarang ini ya. Ketika Mas Aji meninggal aku masih tetap Islam. Itu mungkin kadarnya 50% masih bisa diterima ya. Ketika kena kasus terus masih tetap Islam, wah itu kan sebenarnya hinaan terhadap aku tuh lagi gencar. Dan kayaknya 90% masyarakat Indo sangat membenci aku gitu. Dan semua yang masuk itu mengkait-kaitkan dengan pindah agama. Udah ini kayaknya sama Duda, pindah agama pula. Dan setelah itu kejadian demi kejadian demi kejadian. Jadi paslah sudah penderitaannya waktu-waktu itu. Benar-benar ternyata kalau Allah ingin masuk ke dalam hati kita, kitanya kudu kosong. Gak ada kebanggaan terhadap harta yang kita punya. Gak ada kesombongan terhadap jabatan yang kita punya. Gak ada juga tinggi hati karena kita merasa punya kuasa. Allah hilangkan itu semua. Ya ketika kakak saya meninggal, saya tuh hanya 2 bersaudara. Kakak saya nih yang ngurusin saya nih. Kakak saya meninggal, walhasilnya secara ekonomi pun kan aku ya udah disita segala macem gitu. Dan aku terhempas ke blok besar. Nah di blok besar itu ya saya, makanya saya selalu bersyukur kepada orang-orang yang hadir dalam hidupku di penjara. Yang pada waktu itu kalau mau dibilang, waduh keputusannya kok ekstrim banget. Kalau aku boleh teriak saat itu, aku bilang ini gak adil. Kok aku harus pindah ke blok besar sih? Kok yang lain, maaf nih, yang punya kok bisa ada sih di kamar kecil. Kalau aku boleh teriak pada waktu itu. Tapi kodurulohnya Allah kok melembutkan hatiku untuk ya udah masuklah. Dan disitulah aku bertemu dengan umiku yang ngajarin aku Al-Quran. Dulu emang niatnya salah ya. Dulu tuh niatnya tuh sholat biar hukuman diperingan. Jadi tuh ngejar tuh dari duha tahajud gitu lah. Itu yang salah gitu dalam konsep keimanan. Ternyata gak cuman Islamnya yang menyelamatkan, tapi imanmu terhadap keislaman itulah yang membuat engkau mendapatkan pertolongan, keselamatan, perlindungan, keberkahan. Tapi kadang-kadang ujian itu bisa menjadi musibah. Juga kalau misalkan pakai imanmu, ujian itu jadi keberkahan. Nah dan mengubah itu semua ternyata dari apa? Dari berserah diri. Ya sudahlah kalau gitu aku mau jadi Islam yang Muslim. Ditempatin di mana aja gak apa-apa. Dibilang sama masyarakat yowes, dikunci sementara kita ngeliat kok yang lain bisa keluar sih. Nah proses-proses itulah yang akhirnya membuat aku tuh menerima keadaan dan Umi ini dihadirkan.
2: Saya Nyelera Sondak di Wisdom City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Yo, opo iso ni motong dalan. Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok ilu.
1: Ngono iku jenengi egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: cuan. Malang Selatan memang punya banyak sekali pantai dengan pesonanya masing-masing. Dan kalau ada ke Malang Selatan, jangan sampai lewatkan ya pantai yang ada di Desa Gajah Rejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Ya, ini dia Pantai Bajul Mati. Pantai dengan jam operasional mulai jam 5 pagi sampai jam 6 petang ini dulunya ditemukan di tahun 1890-an dan konon kawan saat ditemukan terdapat seekor buaya mati yang membuat pantai ini akhirnya dinamakan Bajul Mati. Selain itu di sini juga ada sebuah batu karang yang bentuknya memanjang seperti badan buaya. Saat tersapu ombak di malam hari, batu karang itu akan terlihat seperti seekor buaya hidup. Pantai Bajul Mati memang punya pesonanya tersendiri. Dengan pasir putih dikelilingi bukit-bukit karang cadas, pastinya Anda juga bisa menikmati sunset yang menawan dari sini. Tapi kawan, yang perlu diingat, kalau Anda jalan-jalan ke Bajul Mati, kegiatan berenang sangat tidak dianjurkan karena struktur pantai ini terbilang curam dan dalam. Selain itu ombaknya juga relatif besar dengan rebusan angin kencang. Eits, kalau Anda ingin berenang, mandi atau bermain air, bisa kok. Anda tinggal mengarah ke sisi barat pantai yang terdapat muara sungai dengan aliran air lebih tenang, jadi aman untuk Anda mau bermain air. Di pantai ini juga, kawan, ada beberapa fasilitas seperti kamar mandi umum, gazebo, warung makan, dan area parkir. Uniknya lagi, Pantai Bajul Mati juga menjadi tempat konservasi penyu terbesar di Malang Selatan. Anda juga bisa loh melihat proses pelepasan bayi penyu ke laut yang dilakukan Bajul Mati Turtle Conservation. Kalau Anda ingin berkunjung ke Pantai Bajul Mati, jangan lupa siapkan sunscreen, kacamata hitam, dan topi ya, agar tidak terkena cahaya matahari yang berlebihan dan akhirnya malah merusak kulit Anda. Tapi kalau untuk rute terbaik menuju Pantai Bajul Mati dari pusat kota Malang, Anda bisa menuju ke kawasan Turen, lalu lanjutkan perjalanan Anda menuju Sumber Mancing Wetan, kemudian pilih jalan menuju kawasan Sendang Biru. Ikuti saja jalan sampai bertemu jembatan berbentuk setengah lingkaran, Pantai Bajul Mati ada di sebelah kiri Anda.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Dikit nggak ketahuan kali ya.
4: Loh, mas, bukan yang sama emang diburu ikut ah?
3: Ini kan jalur VIP.
4: VIP. Ini kan antrean bubur ayam mas, bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
3: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
5: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Yang pasti mualaf itu karena menikah dengan Mas Aji. Jadi memang tuh Mas Aji kan datang ngelamar aku 3 kali. Pertamanya ditolak, keduanya ditolak, ketiganya ada kompensasi. Ya sudah kalau gitu masing-masing aja agamanya. Jadi pertamanya ayah saya bilang, kalau kamu sayang anak-anak kamu ke Reza. Terus kedua Mas Aji bilang, udah sih aku coba lagi gitu. Dua dicoba lagi, kata ayah saya, ya gak mungkin kalau misalkan Enji gak akan bisa kawin dengan Aji karena beda agama. Ini karena saja bilang ya udahlah kayaknya emang harus kawin lari. Dan bagi saya belum ada keimanan sama sekali. Yang penting ikut Mas Aji nikah, perjalanan membuat saya seperti sekarang ini ya. Ketika Mas Aji meninggal, aku masih tetap Islam. Itu mungkin kadarnya 50% masih bisa diterima ya. Ketika kena kasus, terus masih tetap Islam. Wah itu kan sebenarnya hinaan terhadap aku tuh lagi gencar. Dan kayaknya 90% masyarakat Indo sangat membenci aku gitu. Dan semua yang masuk itu mengkait-kaitkan dengan pindah agama. Udah ini kayaknya sama Duda, pindah agama pula. Dan setelah itu, kejadian demi kejadian demi kejadian. Jadi paslah sudah penderitaannya waktu-waktu itu. Bener-bener ternyata kalau Allah ingin masuk ke dalam hati kita, kitanya kudu kosong. Gak ada kebanggaan terhadap harta yang kita punya. Gak ada kesombongan terhadap jabatan yang kita punya. Gak ada juga tinggi hati karena kita merasa punya kuasa. Allah hilangkan itu semua. Ya ketika kakak saya meninggal, saya tuh hanya 2 bersaudara. Kakak saya nih yang ngurusin saya nih. Kakak saya meninggal, walhasilnya secara ekonomi pun kan aku ya udah disita segala macem gitu. Dan aku terhempas ke blok besar. Nah di blok besar itu ya saya, makanya saya selalu bersyukur kepada orang-orang yang hadir dalam hidupku di penjara. Yang pada waktu itu kalau mau dibilang, waduh keputusannya kok ekstrim banget. Kalau aku boleh teriak saat itu, aku bilang ini gak adil. Kok aku harus pindah ke blok besar sih? Kok yang lain, maaf nih, yang punya kok bisa ada sih di kamar kecil. Kalau aku boleh teriak pada waktu itu. Tapi kodorolonya Allah kok melembutkan hatiku untuk ya udah masuklah. Dan disitulah aku bertemu dengan umiku yang ngajarin aku Al-Quran. Dulu emang niatnya salah ya. Dulu tuh niatnya tuh sholat biar hukuman diperingan. Jadi tuh ngejer tuh dari duha tahajud gitu lah. Itu yang salah gitu dalam konsep keimanan. Itu ternyata gak cuma Islamnya yang menyelamatkan, tapi imanmu terhadap keislaman itulah yang membuat engkau mendapatkan pertolongan, keselamatan, perlindungan, keberkahan. Tapi kadang-kadang ujian itu bisa menjadi musibah. Juga kalau misalkan pakai imanmu, ujian itu jadi keberkahan. Nah dan mengubah itu semua ternyata dari apa? Dari berserah diri. Ya sudahlah kalau gitu aku mau jadi Islam yang Muslim. Ditempatin di mana aja gak apa-apa. Apa dibilang sama masyarakat Yowes dikunci sementara kita ngeliat kok yang lain bisa keluar sih. Nah proses-proses itulah yang akhirnya membuat aku tuh menerima keadaan dan Umi ini dihadirkan.
2: Senjelana Sondak di Wisdom City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Malang Selatan memang identik dengan wisata pantainya. Ombak yang deras mungkin sudah menjadi identitas Pantai Malang Selatan. Tahukah Anda, Pantai Celungguk menjadi salah satu bukti bahwa tidak semua pantai di Malang Selatan memiliki ombak yang besar. Selain menawarkan pemandangan yang bagus dan khas dari Malang Selatan, di Pantai Celungguk ada juga kawasan edukasi pelestarian mangrove. Jadi, saat Anda berwisata ke sini, Anda juga bisa menikmati pemandangan dan belajar bagaimana cara melestarikan hutan bakau. Karena wilayah ini masuk kawasan observasi, Pantai Celungguk menjadi perlindungan dan rehabilitasi hutan bakau. Anda juga wajib untuk menaati beberapa poin peraturan, termasuk melapor kepada pengelola. Sesudah Anda membayar tiket masuk sebesar Rp5.000, Anda bisa mengkonfirmasi maksud dan tujuan Anda masuk ke Pantai Celungguk ini. Nah, kawan, menariknya lagi kalau Anda membawa barang-barang untuk masuk ke pantai ini, jumlahnya harus sama ketika Anda masuk dan ketika Anda pulang. Dan nanti kalau ada yang berkurang, Anda akan dikenai denda Rp100.000 per item yang kurang. Pengecekan barang ini akan dilakukan oleh petugas untuk menjaga kondisi lingkungan agar tetap asri karena kawasan ini sudah ditata sebagai area observasi oleh pemerintah. Jika Anda tertarik berwisata sambil edukasi hutan bakau di Pantai Celungguk, lokasinya berada di Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Dari Kota Malang, Anda bisa mengikuti petunjuk arah menuju Pantai Goa Cina. Di sekitar kawasan pantai ini, Anda harus parkir kendaraan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan akses menuju Pantai Celungguk harus dilalui dengan jalan kaki ke arah timur sepanjang 500 meter. Anda akan melalui jalan setapak, perumahan penduduk, hingga lereng pegunungan yang akhirnya Anda akan sampai di Pantai Celungguk Malang. Selain itu kawan, buat Anda yang suka petualangan, Anda bisa melewati rute lain. Dari perempatan Jalan Lintas Selatan, Anda harus belok kiri dan menuju ke Pantai Sendang Biru. Kira-kira setelah 200 meter belok kanan dan Anda akan menemukan jalan yang agak luas. Di sini Anda harus menitipkan kendaraan, tepatnya di rumah penduduk. Dari sana Anda mulai berjalan kaki mengikuti jalan setapak yang melewati perkebunan penduduk kira-kira sejauh 1 km. Nantinya Anda akan melintasi sungai, bukit, dan menyeberangi muara sungai. Dari muara sungai ini Anda akan berjalan sekitar 20 menit untuk sampai di Pantai Celungguk. Jangan lupa kawan, bagikan keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi IJEN Talk.
1: Serigen Line 101 FM, Guardian for Your Life. Selamat pagi, kawan. Saya Nurul Fitriani. Pagi hari ini menyapa Anda di program IJEN Talk, sesi diskusi ya, bersama dengan dua narasumber. Nantinya kita akan bahas di wilayah Kota Batu. Nah, barangkali kalau dari kemarin ya, Anda simak di Serigen FM, memang banyak sekali informasi yang kita dapat dari berbagai event ya yang digelar di wilayah Kota Batu. Kemarin kita sambung juga dengan pihak lantas di wilayah Kota Batu ya, bagaimana untuk pengalihan arus lalin dan lain sebagainya, karena cukup banyak nih aktivitas di Kota Batu. Nah, karena banyak event, kemudian juga banyak aktivitas ya di wilayah Kota Batu, dan kabarnya Kota Batu ini sudah akan go internasional. Kira-kira siapkah Kota Batu untuk go internasional? Sudah ada persiapan apa saja dan sejauh ini apa perkembangannya? Nanti kita akan bahas ya di program IJEN Talk. Untuk Anda nih warga Kota Batu maupun juga yang pengen join obrolan kita pagi hari ini, boleh untuk Anda nanti sampaikan di 0811-3600-911 untuk interaktif. Kita rekomendasikan via voice note ya, kalau tidak begitu juga telepon, biar enak langsung ngobrol dengan narasumbernya. Anda bisa simak kita juga kawan untuk visual radionya di website City Guide 911 FM, bisa juga di kanal YouTube Radio City Guide 911 FM.

0: for your life. CityGate FM.
1: Sedikit lain warna FM, guiding for your life. Kawan, di pagi hari ini saya Nurul Fitriani senang sekali menemani Anda di program Ijentok untuk edisi 1 Agustus 2026. Kawan, kita akan bahas dari Kota Batu yang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Timur. Namun beberapa waktu terakhir ya, nampaknya Kota Batu juga semakin percaya diri untuk menggelar berbagai agenda berskala nasional bahkan internasional. Di penghujung Juli ini saja ya, sampai awal Agustus, kalender event di Kota Batu dipenuhi dengan berbagai macam kegiatan dan menghadirkan wisatawan ya dari berbagai daerah bahkan mancanegara. Data terakhir yang kita dapat, Dinas Pariwisata Kota Batu mencatat tren positif mobilitas wisatawan mancanegara sepanjang semester pertama 2026 sampai Juni 2026 itu ada sekitar 9.000 lebih kunjungan wisatawan asing. Ini dari 7.000 lebih perjalanan atau trip, dengan penyumbang terbanyak itu dari wilayah Tiongkok dan juga Malaysia. Lalu muncul ya pertanyaan yang cukup menarik juga yang akhirnya kita bahas hari ini. Apakah Kota Batu benar-benar sudah siap jadi kota wisata bertaraf internasional? Kita akan ngobrol kawan pagi hari ini dengan dua narasumber dari wilayah Kota Batu. Nanti ada Kepala Dinas Pariwisata dan juga akan ada akademisi yang akan ngobrol bersama Sidigir FM bahas soal Kota Batu Go Internasional siapkah. Saya ingatkan dulu buat Anda yang pengen join bersama kami, interaktif Anda bisa manfaatkan langsung di 0811-3600-911. Anda bisa simak kami juga di kanal YouTube Radio City Guideline 11 FM. Dan untuk kali ini kawan, saya mau sapa dulu, ada dua narasumber yang sudah terhubung dengan saya via Zoom. Yang pertama saya mau sapa dulu selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Pak Oni Ardianto Esos MM. Selamat pagi Pak Oni.
2: Selamat pagi Mak Nurul, Pemirsa Setia Stika juga, dan Bu Aprilia Rahmatian. Terima kasih sudah diajak bergabung pada pagi hari ini.
3: Baik, pagi Pak. Salam kenal.
2: Oke.
1: Siap, sehat Pak Oni hari ini Pak?
2: Alhamdulillah, sehat Mak.
1: Luar biasa. Ini di kantor atau libur nih Pak, hari Sabtu?
2: Ini masih di rumah, tapi mau ke Gunung Banyak. Kita melihat International Paragliding Akurasi League, karena masih berjalan prosesnya sampai dengan besok penutupannya, Mbak.
1: Oh.
2: Di sini kita mau ke Gunung Banyak.
1: Siap, Pak Oni. Terima kasih loh Pak Oni di tengah kesibukannya menyempatkan waktunya untuk ngobrol dengan Sedikit FM. Baik, selain dengan Pak Oni Ardianto, kawan kita juga akan ngobrol pagi hari ini bersama dengan Bu Aprilia Rahmadian, Bu Aprilia Rahmadian AMD SST PAR MPAR selaku Ketua Program Studi D3 Perjalanan Wisata Universitas Merdeka Malang. Selamat pagi juga Bu Aprilia. Halo.
3: Selamat pagi Mbak Indri, selamat pagi Pak Oni. Terima kasih sudah di-invite ke Radio City Guide FM.
1: Baik, terima kasih.
3: Bisa bertemu dengan Mbak Indri, Mbak Nurul dan Pak Oni pagi ini.
1: Iya, Bu Aprilia. Tadi sempat saya sapa juga tuh di newsroom. Hari ini libur Bu Aprilia ya?
3: Libur Mbak Nurul, alhamdulillah bisa libur di hari Sabtu dan Minggu.
1: Iya, terima kasih juga loh sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol dengan City Guide FM di waktu liburnya. Baik, kawan, itu tadi dua narasumber yang akan ngobrol bersama dengan Sedigir FM. Jadi sekali lagi Anda yang barangkali nanti mau ikut nimbrung nih ngobrol dengan narasumber kita, nanti boleh untuk bisa interaktif. Kita rekomendasikan via telepon, kalau tidak begitu voice note ya biar enak. Anda bisa manfaatkan di 0811-3600-911. Dan kita akan mulai obrolan kita soal Kota Batu Go Internasional siapkah. Saya mau ke Pak Oni dulu nih. Pak Oni, mungkin boleh disampaikan ya, ini bagaimana untuk di wilayah Kota Batu? Melihat tadi kalau di awal saya sempat sampaikan ya, kayaknya kalender wisata Kota Batu belakangan ini eventnya hampir nggak pernah berhenti gitu. Bahkan satu hari itu bersautan di apa nih dari wilayah Kota Batu melihat hal tersebut?
2: Iya Mbak Nurul, terima kasih. Kota Batu memang di awal bulan Agustus ini cukup banyak event-eventnya, bahkan di tanggal 2 nanti di hari Minggu itu rencananya ada beberapa event yang berbarengan ya, termasuk juga di penutupan Batu International Paragliding Akurasi League. Kemudian di situ juga rencananya juga akan ada sanguran, kemudian ada juga nilayaran, dan ada beberapa event yang mungkin terdampak juga masuk ke Kota Batu ya. Kami bersyukur bisa masih dipercaya oleh beberapa pihak stakeholder kami, termasuk beberapa penyelenggara event, beberapa komunitas juga masih mengadakan event-eventnya di Kota Batu. Kalau kita memberikan gambaran year on year-nya kunjungan wisatawan mancanegara itu, Mbak, tadi yang sempat disinggung oleh Mbak Nurul, memang di tahun 2026 dibandingkan tahun 2025 itu nampaknya akan lebih besar lagi di tahun 2026 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Sampai dengan bulan Juni, kami data kami itu menggunakan mobile positioning data pergerakan wisatawan yang 6 jam lebih itu akan kami hitung sebagai wisatawan, kemudian dia bergerak di beberapa titik itu juga akan kami hitung, dan juga selain digital kami juga lakukan penghitungan secara manual dari beberapa titik wisata. Nah, jumlah total sampai dengan bulan Juni itu sekitar 25.363 mancanegara. Jadi betul memang yang disampaikan mayoritas itu dari Tiongkok, kemudian yang kedua dari Malaysia dan beberapa negara ASEAN Pasifik ya, itu juga ada di Kota Batu. Total kalau di 2025 itu 40.885 selama satu tahun, itu kemungkinan kita akan bisa mencapai lebih tinggi dari tahun 2025. Beberapa kegiatan kami itu menunjukkan memang beberapa wisatawan itu mulai tertarik untuk mengunjungi destinasi-destinasi wisata, terutama yang alam. Karena dari beberapa titik-titik pergerakan dari wisatawan itu, arahnya itu ada yang di sekitaran Bumi Aji, kemudian ada juga yang di sekitaran BNS dan sekitarnya. Nah, di situ juga kami mengindikasikan itu merupakan tempat akomodasi atau tempat menginap dari para wisatawan mancanegara itu. Kemudian dilanjutkan mereka itu bergeser ke wisata alam. Dan khusus untuk event ya, ataupun apa kegiatan yang kita laksanakan bekerjasama dengan beberapa pihak, memang tren di 2026 ini kunjungannya itu mengalami pergeseran pola. Jadi kalau sejak awal Januari hingga Juni, jumlah wisatawan asing itu kan konsisten di angka 3.200, average-nya maksimalnya di 4.800 orang per bulan. Dan dengan total semester pertama itu memang tadi yang saya sampaikan mencapai 25.363 orang. Hal ini menunjukkan menurut kami adanya stabilitas ya kunjungan wisatawan. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antar month per month-nya, bulan per bulannya, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan, justru angkanya signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan ini menandakan peningkatan daya tarik Kota Batu itu sebagai destinasi yang mungkin mulai dikenal secara berkelanjutan oleh pasar internasional. Saya kira itu gambaran dari kami, dan itu mengandung implikasi ya, pertama peluang ekonomi bagi masyarakat di Kota Batu, kemudian terdapat juga kalau menurut kami juga tantangan ya yang harus kita antisipasi. Tadi mungkin sesuai dengan judulnya, apakah kita siap dengan kunjungan wisatawan yang dari mancanegara. Tentu saja koordinasi, kolaborasi terkait dengan peningkatan kualitas akomodasi, kemudian kemudahan aksesibilitas transportasi, dan termasuk juga kesiapan sumber daya manusia, serta tak lupa juga penguatan promosi digital. Saya kira itu, Mbak Nurul.
1: Baik, dari data yang disampaikan tadi Pak Oni, untuk tahun ini kira-kira targetnya itu berapa sih untuk Wisman? Kemudian sudah berapa persen sampai sekarang berarti?
2: Di kami masih belum kita tentukan untuk angkanya, tapi kami sangat optimis angkanya itu bisa lebih tinggi dari tahun lalu sekitar 30%-an, Mbak. Jadi kalau 40.000 sekian di tahun 2025, 30%-nya mungkin sekitar 52 ya. Minggu April ya, nggak bisa hitung-hitungan soalnya. Sekitar 52.000 lah, Mbak. 12.000 kita naiknya, Mbak, dari tahun sebelumnya.
1: Baik kalau begitu. Nah, kemudian Pak Oni, sesuai dengan judul yang kita bawa juga ya, Kota Batu Go Internasional, siapkah? Kalau dari kata-kata Go Internasional, ini kenapa Kota Batu mulai berani membawa label tersebut? Kira-kira indikatornya juga apa aja nih, Pak Oni?
2: Iya, kita lihat beberapa potensi yang tadi sempat saya sampaikan, beberapa kunjungan wisatawan yang bergerak ke arah tempat destinasi wisata alam. Itu rupanya juga mulai menjadi daya tarik unggulan kita ya. Saya berikan contoh ketika kita berdiskusi dengan salah satu wali kota Malaysia yang kebetulan berkunjung di Kota Batu. Itu beliau dengan beberapa rombongannya itu ke Kota Batu itu memang nggak ke tempat wisata buatan saja, tapi lebih sering itu ke tempat wisata alam. 3 kali beliau kesini. 1, beliau berkunjung terkait dengan spot tourism kita yang para layang itu. Kemudian ada juga bird watching. Jadi beliau itu punya komunitas untuk fotografi burung yang sudah cukup banyak jumlahnya. Dan itu mereka di sekitar Gunung Virus itu di atas yang rutin untuk datang ke Kota Batu. Itu salah satu aja ya Mbak ya. Nah, beberapa teman wisatawan yang datang ke Kota Batu yang seperti dari Arab itu juga ada beberapa, dan mereka memang tersebar di beberapa titik ya. Rata-rata sih memang masih ada yang berencana untuk melanjutkan studinya di Kota Batu, atau ada yang memang murni untuk berwisata di Kota Batu, seperti itu Mbak.
1: Oke, jadi gambarannya itu ya, apa ini yang menarik akhirnya berani untuk menyebut Kota Batu Go Internasional, melihat berbagai potensi tersebut. Kemudian Pak Oni, ini barangkali boleh dijelaskan juga ya, dari kota wisata internasional, mungkin dari para pendengar Sidikir FM perlu nih penjelasan lebih gamblang lagi, visinya itu sebenarnya apa, kemudian konsepnya juga seperti apa kalau menurut dari pemerintah. Silakan Pak Oni.
2: Ya, tahun ini kami mencanangkan khusus untuk pariwisata ya, kita itu canangkan one stop holiday. Jadi kita canangkan one stop holiday itu alasannya apa? Karena berkunjung di Kota Batu itu sudah banyak yang sudah bisa tercukupi, mulai dari wisatawan, wisata alam, wisata buatan, kemudian ada spot tourism, wellness tourism, ada juga wisata budaya. Nah, ini yang menurut kami salah satu keunggulan kami, karena semua akses yang ada di Kota Batu itu nggak terlalu jauh menurut. Semuanya dekat-dekat. Nah, untuk akses misalkan dari satu titik destinasi wisata ke destinasi wisata yang lain itu memang tidak terlalu jauh sehingga mudah terjangkau. Dan termasuk juga pemenuhan kebutuhan. Semua stakeholder kami, pelaku wisata maupun pelaku sektor akomodasi itu sangat luar biasa dalam memenuhi kebutuhan wisatawan. Sebagai contoh, ketika kita melakukan survei itu rata-rata mereka itu memang merasa tercukupi untuk pemenuhan kebutuhannya selama berwisata di Kota Batu. Dan sekarang mulai banyak bergeser juga ke arah kuliner ya Mbak. Jumat kemarin beserta Pak Wali Kota dan seluruh jajaran termasuk kami dan para pelaku ekonomi kreatif dan dari Kementerian Ekonomi Kreatif itu menandatangani komitmen bersama sebagai kota kreatif gastronomi. Jadi kita pengembangan terkait dengan kuliner dan gastronomi itu kita akan fokuskan di tahun 2026 ini.
1: Oke, jadi juga termasuk beberapa target tersebut ya Pak Oni ya. Luar biasa. Kemudian, nah setelah mendapat gambaran dari Pak Oni Ardianto, kawan selaku dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, kita juga akan melihat nih dari sisi akademisi. Saya mau geser ke Bu Aprilia. Bu Aprilia dari akademisi ya, barangkali boleh disampaikan juga tuh, apakah tren yang sedang dilakukan di Kota Batu ini memang arahnya itu sudah tepat atau bagaimana nih Bu Aprilia?
3: Ya, baik, terima kasih Mbak Indri atas kesempatannya. Untuk branding ya Kota Batu Go Internasional itu arahnya sudah sangat tepat sekali. Kalau dilihat dari point of view saya, bahwa Kota Batu ini sendiri bisa kita lihat dari berbagai aspek untuk menuju ke arah berlaku internasional. Gitu. Kalau dari secara teori gitu ya, kalau di pariwisata itu kan ada istilah 6A ya, Mbak, sorry, saya manggilnya Mbak Indri terus, Mbak Nurul.
1: Iya.
3: Ada beberapa komponen yang sudah sangat dipenuhi sekali tadi, seperti yang dikatakan oleh Pak Oni, komponen seperti atraksi wisatanya sendiri yang sudah sangat lengkap, wisata buatan ada, wisata alam, wisata kuliner gitu ya, bahkan saat ini sudah sangat ranjing sekali Kota Batu sebagai sport tourism, menyelenggarakan event-event di sport tourismnya. Karena kalau saya lihat itu teman saya dikit-dikit ke Gunung Bokong untuk melakukan trail run seperti yeah. itu. Dikit-dikit ke Gunung Panderman gitu hmm. untuk melakukan sport tourism di weekend seperti itu. Dan jadi selain attraction juga ada aspek-aspek lain yang sangat mendukung Kota Batu sendiri untuk internasional, dari aksesibilitasnya di mana lokasi Kota Batu ini dekat dengan Kota Malang dan tentunya terhubung dengan jalan nasional seperti itu. Dan dari segi amenitas ya, banyak hotel yang bisa kita temukan dengan berbagai macam fasilitas dan budget yang bisa dipilih oleh wisatawan mancanegara, restoran, kafe yang semakin ramai saat ini ya. Bahkan kalau kafe kayaknya sudah sangat menjamur kalau di Kota Batu saat ini. Kita tinggal pilih aja mau kafe yang seperti apa, itu. Lalu dari paket-paket wisata juga yang tersedia, yang bisa dijual terkait Kota Batu itu sendiri dan sangat menarik bagi para wisatawan mancanegara. Dan tentunya dari aspek aktivitas yang ditawarkan juga sangat beragam. Jadi kalau aktivitas ini dari wisata alamnya ada petik apel, dari para layang, camping, tadi dikatakan Pak Oni juga malah sekarang ada bird watching begitu ya Pak. Nah ini sangat beragam dari segi diversifikasinya. Untuk kegiatan ditawar kepada wisatawan mancanegara ini sangat menarik, beragam, dan tentunya sangat menjual seperti itu. Apalagi untuk wisatawan mancanegara yang mana mereka kebanyakan tadi mencari wisata alamnya seperti itu daripada wisata buatan. Lalu dari fasilitas pendukungnya gitu ya, jadi dari para pelaku usaha, asosiasi pariwisata, dari dinas pariwisata sendiri yang sangat mendukung kegiatan pariwisata di Kota Batu untuk go internasional seperti itu, Mbak Nurul.
1: Luar biasa. Termasuk Bu Aprilia, ini mungkin boleh dijabarkan juga ya, ukurannya sebuah destinasi bisa disebut bertaraf internasional ini apa saja? Karena tadi kalau salah satunya yang disebutkan ya, ini juga soal kunjungan wisatawan asing tuh. Tapi kalau untuk yang lainnya lagi, apa saja untuk indikatornya boleh disampaikan?
3: Ya, indikatornya bahwa sebuah destinasi atau kota itu bisa go internasional, tentunya kita bisa melihat dari kesiapan destinasi wisata itu sendiri. Jadi misalnya kita bisa lihat dari brandingnya dulu atau unique selling proposition dari Kota Batu itu sendiri apakah sudah kuat. Dan kalau saya lihat sangat kuat sekali karena sudah punya itu branding, city brandingnya. Tadi dari city brandingnya bisa kita lihat bahwa wisata alam yang menjadi prioritas utama. Dan tadi didukung juga dengan sebagai kota kreatif gastronomi. Nah itu semakin menjadi keunikan yang sangat bisa menjual untuk bagi para wisatawan mancanegara. Dan tentunya dari segi aksesibilitas, memiliki penerbangan internasional langsung dari berbagai negara. Nah mungkin dari situ Kota Batu belum punya, tetapi kita ada opsi yang lain seperti itu. Dan indikator yang lain menjadi tuan rumah berbagai acara yang berskala internasional gitu ya. Tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Oni bahwa event yang ada di Kota Batu saat ini sudah berskala internasional. Jadi sudah sangat mudah sekali sebenarnya Kota Batu ini untuk bisa go internasional gitu. Jadi tinggal eksekusi dikit aja seperti itu. Dan hotel, restoran, spa, dan atraksi wisata yang telah memenuhi standar internasional saya rasa juga tidak sulit untuk menemukan di Kota Batu. Dan tentunya tidak lupa SDM-nya sendiri, SDM pariwisata yang sudah terbiasa melayani wisatawan asing dari berbagai negara gitu. Okay. Dan tadi terkait promosi atau yang saat ini tentunya promosinya harus mengarah ke digital tourism ya, Mbak. Mbak Nurul dan Pak Orni. Jadi karena saat ini kita sudah sangat gencar dengan digital tourism, tentunya kita harus mengikuti tren-tren yang ada di dunia digital, di sosial media. Memang kita nggak bisa menutup mata bahwa saat ini Gen Z itu memang yang mengambil peran di platform ini, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita dari akademisi, dari pemerintahan, kita juga bisa mengikuti tren-tren digital tourism yang mana untuk mendukung kekuatan dari sebuah destinasi wisata agar bisa go internasional. Seperti okay. Itu, Anurul.
1: Baik, Bu Aprilia. Itu untuk penjelasan dari sisi akademisi. Kita masih di segmen pertama untuk seluruh narasumber. Masih di pengantar dulu ya. Untuk Anda juga kawan, kita masih ada beberapa segmen. Pastinya buat Anda yang mau tanya-tanya juga, boleh untuk Anda join bersama kami di 0811 kita 360911. Kita jeda sejenak. Dan pastinya kawan, tetap bersama kami. Kita masih bahas soal Kota Batu Go Internasional. Siapkah?
0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal sudut-sudut Kota Malang yang kaya cerita dan budaya. Kita akan berkunjung ke sebuah kampung tematik yang unik, syarat nilai sejarah sekaligus menjadi ruang hidup kebudayaan lokal. Inilah Kampung Tematik Budaya Polowijen yang berada di Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kampung Budaya Polowijen bukan sekedar kampung wisata biasa. Disinilah jejak sejarah Mpu Purwa, pujangga besar di era Kerajaan Singasari, dipercaya bermukim dan berkarya. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah karya sastra Kakawin Smaradana yang hingga kini menjadi bagian penting dalam sejarah sastra Nusantara. Nilai sejarah itu kemudian dirawat oleh warga lewat berbagai aktivitas budaya, mulai dari tari topeng Malangan, karawitan, macapat, seni bantengan, sampai tradisi ruwetan dan ritual budaya Jawa yang masih lestari. Semua dikelola secara swadaya oleh masyarakat, menjadikan Polowijen sebagai contoh kampung budaya yang hidup dan berdaya. Saat berkunjung ke sini, Anda tidak hanya melihat pertunjukan seni, tapi juga bisa belajar langsung tentang filosofi Jawa, mengikuti workshop seni, hingga menyusuri kampung yang penuh mural, ornamen budaya, dan ruang-ruang kreatif warga. Nah, untuk rutenya kawan, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Blimbing. Setelah itu, masuk ke kawasan Kelurahan Polowijen, ikuti petunjuk arah menuju Makam Mpu Purwa, karena Kampung Budaya Polowijen berada di sekitar area tersebut. Akses jalannya cukup mudah, bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin berwisata sambil belajar sejarah, merasakan denyut budaya lokal, dan melihat bagaimana warga menjaga warisan leluhur dengan penuh cinta, Kampung Tematik Budaya Polowijen wajib masuk daftar kunjungan Anda. Sampai jumpa di perjalanan seru berikutnya ya!

0: Dylan Bliss.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
3: Terus
4: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
7: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
7: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
5: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
9: Sedikit lain warna FM, guidance for your life. Kawan, kita masih di Ijen Talk ya. Kita ngobrol soal Kota Batu Go Internasional, siapkah? Nah, tadi di awal kita sudah mendapat penjelasan ya, bagaimana gambarannya untuk di wilayah Kota Batu, termasuk juga dari sisi akademisi seperti apa. Dan tadi kalau yang menarik ya, termasuk beberapa indikatornya, saya mau tanya lagi nih ke Pak Oni. Kira-kira upaya apa saja nih Pak Oni yang sudah dilakukan ya untuk memenuhi indikator Go Internasional? Tadi kan yang disebutkan ada infrastruktur pendukung gitu ya, entah transportasi, lain sebagainya, termasuk juga SDM dari pariwisata tadi yang sempat disinggung. Karena biasanya kalau wisatawan internasional ini, apakah ada treatment tertentu atau bagaimana? Karena bahasanya pun kan juga beda ya. Gimana tuh Pak Oni?
10: Ya, selain tadi yang sudah kami sampaikan, itu memang ada beberapa kegiatan, termasuk promosi dan melakukan travel talk juga dengan beberapa pelaku usaha travel yang ada di mancanegara. Tahun lalu Mbak, kita mengundang beberapa travel agent yang dari Malaysia untuk berkunjung ke Kota Batu dan melihat beberapa destinasi wisata yang ada di Kota Batu, sekaligus kita berbagi konten terkait dengan Kota Batu itu sendiri. Dan alhamdulillah dari 19 travel agent itu sudah ada beberapa yang sudah melakukan kerjasama dengan beberapa travel agent yang ada di Kota Batu ataupun yang ada di Malang Raya. Meskipun itu mereka bekerjasamanya dengan kota lain, tapi ada beberapa yang memang masuknya ke Kota Batu. Sebagai contoh, ada beberapa yang mau berkunjung ke Gunung Bromo misalkan, itu dari mereka hari pertama, hari kedua itu ke Kota Batu, selanjutnya bergeser ke destinasi yang lain. Nah ini salah satu strategi kita menggandeng travel agent yang ada di luar negeri ya. Kemudian bekerja sama juga, kita menjadi salah satu anggota dari Tourism Promotion Organization yang ada di Busan. Anggotanya adalah negara-negara Asia Pasifik, kalau nggak salah sekitar 197 kota yang ada di Asia Pasifik itu menjadi anggota dari Tourism Promotion Organization. Beberapa kali kita melakukan diskusi, sharing terkait dengan strategi promosi pariwisata dan apa yang akan kita lakukan itu sudah ada agendanya setiap tahunnya. Contohnya di tahun 2025 itu ada stasiun radio yang ada di Busan, itu yang ada di Korea, yang berbahasa Inggris itu sudah mempromosikan Kota Batu dalam kurun waktu, kalau nggak salah 2 bulan atau 3 bulan itu Pak. Jadi sudah melakukan promosi melalui radio-radio yang ada di Busan. Kemudian juga strateginya ada tambahan strategi juga, salah satunya kita menayangkan video profil Kota Batu itu di beberapa kota yang ada di Korea. Jadi ada beberapa videotron yang memang bisa dimanfaatkan untuk promosi kota. Nah, ini salah satu manfaat kita menjadi berjejaring dengan teman-teman yang ada di Tourism Promotion Organization. Bahkan kita juga video profil kita itu juga kita sharing juga ke beberapa anggota yang ada di Tourism Promotion Organization. Dan alhamdulillah responnya cukup baik. Tahun ini kita konsen pada pengembangan wisata yang green tourism. Jadi juga termasuk memanfaatkan kalau di Kota Batu yang kita promosikan itu terkait dengan zero waste, yang ada beberapa destinasi wisata yang sudah menerapkan zero waste di destinasi wisatanya. Contohnya di Selekta itu cukup luar biasa, termasuk juga ada di sektor akomodasi juga ada yang sudah menerapkan zero waste. Nah, promo-promo semacam ini atau kegiatan-kegiatan kepedulian terhadap lingkungan itu ternyata bisa menjadi daya tarik yang luar biasa bagi wisatawan, karena mereka lebih care, lebih peduli untuk datang ke kota yang memang konsen terkait dengan sustainable development yang ada di kotanya. Nggak sekedar membangun tempat wisata, tapi tetap mempertahankan ekosistem yang ada. Gitu.
9: Oke, dari segi promosi luar biasa sekali kawan ya. Itu untuk yang sudah dilakukan.

0: SDM-nya. Jadi kita tahun lalu juga sudah melakukan pembinaan bagaimana kita mulai dari menata bednya, kemudian menata amenities-nya seperti apa. Enggak sekedar menaruh kuncinya di bawah keset ya Mbak Salam, ini mungkin seperti itu ya pengalaman kita sewa villa ya. Tapi sudah bagaimana mereka prepare, bagaimana menyambut wisatawan yang dari mancanegara itu idealnya seperti apa. Itu juga sudah kita lakukan. Meskipun memang tidak secara keseluruhan, tapi memang ini PR kita bersama. Tentu saja kita juga perlu support, perlu dukungan dari semua stakeholder kita, dari PHRI, dari pelaku destinasi wisata, kemudian dari beberapa tempat desa wisata ya, yang tadi sempat saya sampaikan, termasuk juga pengelola villa yang tergabung dalam ISA, Ikatan Homestay Indonesia, itu juga sangat luar biasa dalam melakukan pengembangan SDM. Dan yang tak kalah penting, Pak Wali Kota sekarang sangat konsen terkait dengan pengembangan infrastruktur yang tahun ini kita melakukan beberapa perbaikan jalan, kemudian perluasan pedestrian, sehingga wisatawan yang datang ke Kota Batu itu bisa lebih nyaman lagi untuk bisa jalan di sekitar Kota Batu, seperti itu Mbak.
1: Oke, baik, itu untuk gambarannya. Kembali saya mau ke Bu Aprilia juga nih. Tadi sudah digambarkan ya, masih ada beberapa memang tantangannya soal SDM, tapi kalau untuk soal infrastruktur sekarang ini sudah mulai berjalan ya, salah satunya juga pedestrian. Karena kalau melihat banyak wisman itu memang sukanya itu jalan kaki. Nah, Bu Aprilia, ini mungkin boleh disampaikan juga dari tantangan tadi yang disebutkan, barangkali kalau dari akademisi ada nih yang bisa digunakan sebagai solusi, atau kiranya di Kota Batu apa yang perlu dilakukan agar pengalaman wisatawan jadi bisa lebih berkualitas, Bu Aprilia?
2: Ya, jadi dari tantangan tadi dari segi SDM gitu ya, karena kalau dari data ternyata memang wisatawan mancanegara ini lebih tertarik untuk berkunjung ke desa-desa wisata gitu ya, karena memang karakteristiknya mereka mencari sesuatu hal yang lebih autentik gitu ya, lebih tradisional seperti itu. Jadi sebagai pengelola desa wisata memang sebaiknya selain dari bahasa asing itu juga harus didukung oleh sertifikat kompetensi yang saat ini bisa diakses melalui PNSP seperti itu. Jadi kalau untuk skema-skemanya bisa dipilih tergantung dari kebutuhan setiap pelaku wisata. Jadi misalnya kalau dibutuhkan skema guiding karena kebutuhan di desa wisatanya sudah ada guide-nya gitu ya, tetapi tetap harus didukung dengan sertifikasi kompetensi, itu akan lebih terpercaya seperti itu, atau lebih reliable seperti itu, Mbak Nurul. Dan selain itu juga sebagai seorang pengelola destinasi wisata, kita juga harus melek terhadap tren saat ini tadi. Kita tetap harus mengikuti era digital tourism yang sudah sangat masif seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa lagi menutup mata bahwa digital tourism itu tidak penting, sangat penting sekali karena semuanya sekarang marketing menggunakan digital tourism. Dan juga ada usaha-usaha lain yang bisa kita lakukan terkait digital tourism ini, misalnya bisa mengundang travel vlogger untuk meliput event di Kota Batu ataupun meliput destinasi wisata di Kota Batu seperti itu, Pak Nurul. Jadi harus dilengkapi dengan sertifikasi kompetensi agar pelaku wisata ini bisa mengembangkan ilmunya, mendapatkan ilmu baru juga, selalu upgrade ilmu seperti itu.
1: Oke. Kemudian Bu Aprilia, dari beberapa catatan ini tadi, salah satunya juga sertifikat kompetensi ya, yang cukup
2: kompetensi,
1: yang cukup penting begitu. Kemudian kalau dari hal yang lainnya lagi, Bu Aprilia, barangkali ada yang perlu untuk dibenahi juga, atau apakah di wilayah Kota Batu ini sudah cukup bagus dibandingkan dari beberapa daerah lainnya juga, kalau pengetahuan dari Bu Aprilia?
2: Ya, baik. Kalau kita lihat Kota Batu ini yang secara tadi dari 6A tadi itu sudah sangat memenuhi gitu ya. Hanya saja kita tinggal mempoles lagi, mengupgrade lagi dalam hal transportasi massal. Jadi mungkin wisatawan asing itu juga bisa merasakan bagaimana transportasi lokal yang ada di Kota Batu gitu ya. Karena mereka selain suka jalan kaki,

0: mereka juga sangat menyukai memanfaatkan transportasi massal. Jangankan yang wisata mancanegara, saya sebagai wisatawan lokal pun sebenarnya sangat senang sekali menggunakan transportasi umum gitu ya. Hanya saja kadang memang merasa kesulitan kalau dari Malang kita mau naik transportasi umum itu ada sekarang Transjatim gitu ya. Cuman itu kan hanya ada satu pilihan seperti itu. Nah, sebaiknya memang ada diadakan transportasi massal yang terintegrasi yang bisa diakses dari bandara, dari spot-spot di hotel, dari Kota Malang yang sebagai saat ini biasanya sebagai kota transit sebelum mereka menuju ke Kota Batu seperti itu.
1: Oke, baik. Itu untuk penjelasannya. Kemudian untuk seluruh narasumber ini tadi ada yang mau join ya. Tadi ada Bu Rani, Pak Dimas, termasuk juga Pak Yudi tadi yang mau calling, yang mau sambung di telepon. Kita masih coba hubungkan dulu dengan Pak Yudi. Sudah terhubung dengan saya? Halo, selamat pagi Pak Yudi.
2: Selamat pagi.
1: Iya.
2: Iya, Kota Batu ya, sangat menarik.
1: Silakan.
2: Jadi kalau kita bicara tentang go internasional, mestinya tidak pernah terlepas ya dari standar internasional itu sendiri gitu loh. Kalau itu belum kita miliki, berarti kita hanya punya keinginan, tapi untuk upaya seperti itu tuh belum terlaksana dengan baik. Kalau saya lihat seperti standar-standar ISO ya 21401 itu adalah satu keselamatan ya, kenyamanan di sana, pelayanan ya, keberlanjutan, itu ada standarnya gitu loh. Dan aksesibilitas ya, aksesibilitas kan kita masih kurang sekali. Kita baru mengandalkan apa namanya transportasi internasional itu ya kereta api ya. Orang dari Jakarta, orang dari mana itu datang ke Malang itu pakai kereta api gitu loh, turis-turis itu. Kemudian akses daripada pesawat ya, dari udara itu kan kita belum internasional gitu. Nah, upaya untuk ke situ itu Kota Batu kelihatannya belum ada upaya bagaimana menggugah kebijakan pemerintah apa namanya tingkat satu gitu loh, ke arah itu. Mungkin menunggu nanti Malang Raya bangkit itu baru bisa itu jadi internasional kita punya. Kalau itu semua belum tercapai, saya kira kita punya keinginan ke situ boleh-boleh aja gitu loh. Ya, keselamatan, aksesibilitas, karena di Kota Batu kan kalau kita mau ke Paralayang itu jalannya itu berbahaya juga, itu sempit, turun naik ya berbahaya gitu. Itu yang belum kita penuhi di sana. Jadi kita ngomong internasional aja itu juga ya standarnya itu masih jauh gitu. Coba diupayakan bagaimana caranya itu aksesibilitas ya, transportasi ya internasional itu gitu loh. Ya toh. Jadi kalau kita punya spot-spot turis itu memang banyak gitu loh. Tapi untuk menunjang ke sana itu kita masih jauh itu. Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih. Itu kalau menurut dari Pak Yudi. Nah, ini seperti apa Pak Oni barangkali yang bisa menjawab?
3: Ya, terima kasih masukannya Pak Yudi. Memang kalau misalkan kita mau menyampaikan bahwa kita masih jauh dari pengembangan kota sebagai destinasi wisata internasional, ya memang ada beberapa kelemahan. Tapi tadi yang disampaikan salah satu contohnya terkait dengan penerbangan, aksesibilitas penerbangan pesawat, itu kami bulan lalu sudah berkirim surat ke pengelola bandara, ke kepala OPD bandara, juga kami tembuskan juga ke kepala dinas perhubungan Provinsi Jawa Timur, karena terkait dengan jumlah penerbangan ke Malang, terutama yang aksesnya bisa diakses untuk ke Kota Batu, itu kan memang mengalami penurunan jumlah penerbangan. Nah, ini kami melakukan koordinasi, negosiasi. Kami sangat berharap agar ada penambahan penerbangan. Memang kalau terkait dengan kesiapan bandara, misalkan sebagai bandara internasional, itu memang masih memerlukan kajian yang lebih lanjut lagi, dan tentu saja dengan kondisi saat ini mungkin harus dipertimbangkan yang lebih matang lagi. Kemudian terkait dengan aksesibilitas ke beberapa destinasi wisata, tadi dicontohkan Gunung Banyak, itu memang aksesnya memang cukup apa ya, memang agak tinggi ya, karena di posisi take off ketinggiannya itu kan cukup tinggi, sekitar 200. Nah, ini yang yang

0: menjadi PR kita bersama, karena mayoritas lahannya itu memang bukan lahan dari pemerintah kota, tapi dari perhutani, dan juga ada yang dari desa dan masyarakat. Nah, ini terima kasih masukannya, kami coba untuk lakukan mitigasi risiko, karena selama ini alhamdulillah kalau terkait dengan risiko untuk aksesnya, khususnya untuk akses ke gunung banyak, kami masih belum ada, masih zero lah kalau terkait dengan accident-nya ya, kecuali yang di sekitarnya. Kalau yang di sekitarnya itu kan bukan wisatawan, seperti itu.
1: Oke. Baik, itu penjelasan dari Pak Oni. Terima kasih. Dan kawan, ini masih ada satu segmen kembali untuk seluruh narasumber, kita jeda kembali. Dan untuk Anda kawan, masih ada beberapa pertanyaan dari Bu Rani dan juga Pak Dimas ya, kita hold dulu, kita bacakan nanti di segmen selanjutnya. Kita masih bahas soal Kota Batu Go Internasional, siapkah? Kalau Anda juga kawan mau nimbrung, ini boleh langsung di 0811 3600 911.
2: Guidance for your life, City Guide FM. Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1, ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2, ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain warna FM, Guiding for Your Life. Kawan, di jam 8 ya, kita masih bahas soal Kota Batu Go Internasional, siapkah? Untuk seluruh narasumber, ini tadi ada yang bertanya ya, coba saya bacakan dulu. Tadi ada Bu Rani. Selamat pagi Bu Rani. Bu Rani itu tadi juga menyampaikan, dari Kota Batu Go Internasional, apakah pelaku UMKM lokal sudah benar-benar dilibatkan dalam setiap event besar, atau justru lebih banyak diisi tenant dari luar daerah? Nah, ini

0: Untuk setiap event, kami selalu melibatkan UMKM lokal. Sangat jarang kita melibatkan UMKM dari luar Kota Batu, kecuali itu yang hadir diundang ataupun yang mandiri. Mandiri itu biasanya tiba-tiba datang aja. Kalau yang murni dari kita, itu kita melibatkan teman-teman dari UMKM lokal dan tentu saja bergiliran dari UMKM, misalnya dari sektor kriya, kemudian dari kuliner dan lain sebagainya, itu kita gilir. Dan itu mekanismenya diatur dari teman-teman Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Untuk yang setiap event yang terutama yang dilaksanakan oleh kita, yang oleh pemerintah, itu pasti melibatkan UMKM lokal. Bu Ren, terima kasih.
1: Oke, seperti itu Bu Rani ya untuk jawabannya. Kemudian ini coba saya scroll lagi, tadi itu Pak Dimas. Pak Dimas juga menanyakan, Kota Batu ini kan dikenal dengan udaranya yang sejuk. Bagaimana pemerintah untuk menjaga pembangunan wisata ini tidak justru mengurangi kualitas lingkungan yang menjadi daya tarik utamanya? Waduh, ini dari Pak Dimas sepertinya juga ke Pak Oni nih. Gimana nih dari pemerintah Pak Oni?
0: Iya, terima kasih. Terkait dengan luasan Kota Batu itu kan sekitar 217.000 km² itu memang 60% itu adalah lahan hutan ya Pak, lahan yang miliknya perhutani, di mana memang itu sudah tidak bisa dilakukan pengembangan lagi. Tersisa sekitar 40% yang bisa dilakukan untuk hunian, usaha, ruang terbuka hijau. Nah ini memang sudah ditetapkan melalui penataan tata ruang Kota Batu di tahun 2024 kalau nggak salah di akhir, dan itu memang perlu komitmen bersama terkait dengan pengembangan destinasi wisata, kemudian perumahan ataupun lahan pertanian. Itu memang harus kita lakukan komitmen bersama supaya memang benar-benar bisa terjaga terkait dengan penataan ruangnya. Karena memang tidak bisa dipungkiri kondisi real di lapangan, ada misalkan rumah ataupun perumahan yang dibangun sudah dibangun tapi masih belum memiliki izin. Hal-hal semacam itu tidak bisa hanya dari pemerintah kota tapi juga dari masyarakat yang memang berkomitmen untuk bisa menjaga lingkungannya. Memang tadi betul yang disampaikan oleh Pak Dimas, modal kuat kita itu memang alam ya.
1: Yeah.
0: Kalau udara kita yang dingin, yang mungkin akhir-akhir ini bisa mencapai 13 derajat, 14 derajat, itu salah satu andalan Kota Batu dibandingkan destinasi wisata yang lain. Kalau memang mungkin terlalu banyak alih lahan, yang itu pasti akan sangat berpengaruh untuk kesejukan Kota Batu itu sendiri. Ya, terima kasih. Dan itu juga menjadi komitmen dari wali kota, Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota terkait dengan pengembangan lahan ya. Bahwa beliau sangat konsen terhadap itu.
1: Oke, baik. Kemudian kalau untuk aktivitas wisata, perizinan wisata itu lain dari Diskominfo, dari Disparta, Pak Oni. Kalau untuk perizinan-perizinan tersebut,
0: perizinan melalui sistem yang ada di Dinas Perizinan dan Satu Pintu itu Mbak, melalui OSS itu.
1: Oke, tapi juga termasuk dikawal Pak ya, kalau itu merupakan tempat wisata.
0: Ya, itu selalu ada monitoring dari teman-teman perizinan, kemudian dari Satpol PP dan juga dari OPD teknis terkait, misalkan dari Dinas Perumahan terkait dengan bangunannya.
1: Oke. Baik, seperti itu ya Pak Dimas tadi yang menanyakan bagaimana untuk bisa menjaga kesejukan Kota Batu. Kemudian saya juga mau ke Bu Aprilia. Nah, Bu Aprilia, tadi melihat dari pertanyaannya Pak Dimas juga ya, kalau di Kota Batu ini kalaupun nanti fokusnya justru terlalu ke event-event besar, apakah barangkali ada resiko gitu yang nanti akan dihadapi di wilayah Kota Batu? Dan sekarang ini kan kalau kita ketahui juga ada konsep sustainable tourism. Nah, itu seperti apa Bu Aprilia?
2: Iya, baik. Terima kasih Mbak Nurul. Betul sekali, bicarakan tentang lingkungan itu dan keberlanjutan dari sebuah destinasi itu pasti akan

0: berhubungan dengan yang namanya sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan. Jadi prinsip dari pariwisata berkelanjutan itu sebenarnya adalah bukan hanya memperhatikan lingkungan saja terkait pengelolaan sampah seperti itu ya, tapi juga memperhatikan aspek lain seperti dari sosial budayanya dan juga dari aspek lain seperti apakah masyarakat lokal dan juga UMKM ini bisa terlibat secara nyata dan berkontribusi terhadap pengelolaan sebuah destinasi wisata. Salah satu contoh kecil mungkin yang bisa kita lakukan gitu ya secara bertahap. Jadi mungkin di sebuah desa wisata itu tidak bisa langsung mengaplikasikan pariwisata berkelanjutan secara sempurna. Kita bisa bertahap dulu. Jadi kita libatkan semua pihak di desa wisata itu agar mereka bisa mendapatkan keuntungan bukan secara ekonomi, tapi juga mendapatkan keuntungan-keuntungan lain dari sebuah pengelolaan destinasi wisata itu. Misalnya mereka bisa mendapatkan jejaring yang lebih luas, mereka bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan lain yang mungkin kalau mereka tidak bergabung dengan Pokdaris atau kelompok sadar wisatanya, mereka tidak bisa mengikuti peningkatan kapasitas diri seperti itu. Jadi UMKM ini memang sangat berperan penting dalam mendukung pengelolaan sebuah destinasi wisata, karena dengan UMKM ini kita bisa memberdayakan mereka, mensejahterakan masyarakat dan juga ekonomi warga sekitar. Seperti itu Mbak Nurul.
1: Oke, luar biasa sekali. Karena memang bukan hanya fokus pada target ya, tapi juga termasuk dampak-dampaknya pun juga perlu untuk diperhatikan gitu Bu Aprilia.
0: Ya, jangan sampai hanya menguntungkan wisatawan mancanegara saja, tapi juga kita sebagai pengelola, unsur-unsur pentahelix pun juga harus dipikirkan apakah berdampak secara positif seperti itu.
1: Oke, kemudian Bu Aprilia mungkin boleh di-share juga nih tadi soal dampak positif. Kira-kira kalau sebuah kota menjadi go internasional, kira-kira kalau sudah go internasional yang positif itu kira-kira gambarannya seperti apa?
0: Baik, tentunya dampak positif ketika sebuah kota itu sudah go internasional yang akan bisa berdampak secara signifikan adalah dari kunjungan wisatawan mancanegara yang akan terus meningkat seperti itu ya. Dan tentunya ini akan berdampak pada brand image sendiri, akan semakin positif di mata masyarakat bahwa Kota Batu semakin dikenal oleh masyarakat luas secara tingkat internasional, mempunyai brand image yang sangat baik dan mempunyai unique selling proposition itu tadi. Dan kita nggak perlu, selanjutnya kita nggak perlu promosi yang terlalu jauh, walaupun memang promosi harus tetap secara kontinu dilakukan, seperti itu ya. Orang akan sudah punya di mindsetnya ketika mereka ingin melakukan wisata, mereka punya mindset, oh ya saya pengen ke Batu, saya ingin mengulangi. Mereka memiliki pengalaman wisata yang tidak bisa dilupakan tentunya, dan melakukan kunjungan ulang. Nah, itu yang penting. Wisatawan, terutama wisatawan mancanegara, mereka dampak positif dari go internasional Kota Batu ini, kita bisa ngebus pengalaman wisatawan menjadi lebih positif dan bisa melakukan kunjungan ulang atau revisit di sebuah destinasi wisata.
1: Oke. Luar biasa. Baik, untuk seluruh narasumber, ini kita sudah ada di segmen terakhir juga ya. Nah, untuk sebelum kita tutup, saya mau minta dari masing-masing narasumber memberikan closing statement dari apa yang sedang kita bahas pagi hari ini, Kota Batu Go Internasional. Siapkah? Nah, ini saya mau mulai dari Pak Oni dulu. Silakan Pak Oni.
2: Ya, terima kasih. Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara menurut kami itu bukan sekedar angka ya, bukan angka statistik saja, tetapi merupakan indikator meningkatnya kepercayaan dunia terhadap Kota Batu sebagai destinasi wisata yang berkualitas. Tantangannya adalah bagaimana momentum ini dapat dijaga dan agar menjadi tren yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami dari pemerintah Kota Batu tentu sangat berharap dukungan dari seluruh elemen masyarakat, stakeholder, seluruh pelaku pemangku industri pariwisata agar tren ini bisa berjalan dengan baik dan kepercayaan dunia industri pariwisata terutama wisatawan mancanegara itu semakin baik juga, dan tentu saja endingnya pada kesejahteraan masyarakat Kota Batu. Demikian Mbak Nurul.
1: Oke,

0: biasa. Kemudian Bu Aprilia, silakan Bu Aprilia.
1: Ya baik. Terkait Kota Batuko Internasional ini tentunya bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Saya yakin pasti Pak Oni ini merupakan suatu pekerjaan yang besar ya Pak ya. Tetapi bukan juga tidak mungkin ini tidak bisa dilakukan, sangat bisa dilakukan karena modal Kota Batu ini sendiri sudah punya semua ya. Tadi seperti kita sudah bahas sebelum-sebelumnya, hanya saja tinggal kita kerja lebih keras lagi, kita semakin bekerja sama dengan berbagai pihak, dengan unsur-unsur pentahelix tadi, agar kita semua bisa bekerja sama secara terintegrasi, karena ini penting sekali ya, koordinasi antara pemerintah, pelaku wisatawannya, dengan akademisi, dengan UMKM dan lain sebagainya, itu sangat penting sekali agar kita semua punya visi dan misi yang sama. Dan tentunya tadi kita harus kuatkan dalam segi aksesibilitas dan SDM pariwisatanya juga, dan juga dari segi promosi ataupun dari digital tourism marketingnya itu harus betul-betul kuat sekali agar kita tidak kalah dengan kota-kota lain yang mungkin sudah kita kenal secara luas, bahwa kota Bali itu go internasional, kota Jakarta, Labuan Bajo bisa lebih dikenal oleh wisatawan mancanegara, tapi kita juga bisa untuk mencapai di titik ataupun taraf internasional juga seperti itu.
0: Oke. Baik, terima kasih Bu Aprilia. Kawan untuk di pagi hari ini ya, kita bahas soal Kota Batu Go Internasional, siapkah? Dan semoga ya ikhtiar Kota Batu untuk menuju panggung internasional benar-benar menghadirkan manfaat yang berkelanjutan, bukan hanya bagi sektor wisata tapi juga untuk kesejahteraan masyarakat. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber, Pak Oni, Bu Aprilia.
1: Terima kasih Mbak Nurul, Pak Oni, terima kasih sharingnya.
0: Baik, terima kasih juga kawan untuk Anda pendengar Serigar FM yang sudah simak, termasuk yang tadi ikut join untuk nimbrung ya. Saya Nurul Fitriani pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus ikuti IGN Talk hanya di Serigar 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan, Citygate 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan suci ayat Al-Quran Juz 18. Dari studio City Guide FM, Jalan Baiduri Pandan, 16 Telogomas, Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

لكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض.

Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Seseorang boleh menyebut kelebihannya sendiri, asal niatnya tidak riya. Di sini dicontohkan, misalnya ada orang Islam sakit atau kiai sakit, dengan dokter bilang saja, saya dokter biasa yang nangani. Itu boleh, karena motivasi Anda adalah menyelamatkan Pak Kiai tadi atau orang yang sakit, bukan motivasi Anda adalah hadun nafsi, misalnya kalau dalam bahasa keinginan apa pribadi. Jadi itu boleh. Misalnya ini ada di beberapa literatur fikih, di semua fikih, baik mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, di semua kitab fikih. Misalnya ada orang mau masuk Islam, terus konsultasi sama ustaz atau sama kiai, Pak saya mau masuk Islam. Kamu nggak boleh ngambil sikap monggo ngeteh dulu itu dah. Atau apalagi jajak ngobrol dulu. Karena 5 menit kita mempersilahkan ngopi dulu itu artinya dianggap kita membiarkan dia dalam keadaan kafir 5 menit dan kita dianggap ikut tanggung jawab. Sehingga di bab, ada ulama yang ngebabkan itu sampai di bab murtad. Termasuk murtad adalah orang yang dimintai mensyahadatkan non muslim kemudian disuruh ngopi dulu atau ngopi dulu. Karena dianggap pembiaran sekian menit masih berstatus kafir. Jadi ibaratnya gini ya, kalau kita mungkin baru bapak-bapak baru pakai celana pendek terus ada orang kecelakaan di jalan, saya tak pakai baju dulu nanti baru kamu saya selamatkan. Itu kan naif. Kalau begitu saja naif, apalagi orang yang kafir kemudian pas mau minta disyahadatkan kita bilang monggo mandi-mandi dulu, ngeteh-ngeteh dulu. Berarti ada pembiaran sekian menit dia masih berstatus. Artinya begini, kalau dia saat itu dimatikan oleh Israel, berarti mati dalam status kafir. Dan kita ikut tanggung jawab, karena harusnya bisa Islam, andai kan kita mensyahadatkan saat itu juga. Jadi itu bab-bab yang dianggap ekstrim dalam kutubil fikih, bab-bab fikih. Makanya dalam kitab fikih, saya berkali-kali ada non-muslim mau bersyahadat ke saya. Itu saya bilang ke santri-santri saya, saat itu juga harus kamu ajarin, semua pakai bahasa Indonesia. Yang penting status kafirnya apa? Iya. Baru setelah itu ada hukum sosial yang mungkin kita nawarin teh atau kopi atau apa. Makanya di sini dibabkan seseorang harus tergesa-gesa atau bercepat-cepat atau ngambil sikap bergegas untuk melakukan kebaikan. Terus ayat kedua yang dipakai Sayyidun bin Abi Salam itu begini. Ketika Allah mensifati orang munafik, status orang munafik itu apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau dipanggil untuk sholat, ya berangkat tapi kusala secara malas-malasan. Sehingga untuk menunjukkan kita loyal sama Allah itu ya paling tidak ada sikap di atas rata-rata. Makanya ada sa'i ya lari-lari kecil, tawaf juga disunatkan ada lari-lari kecil, disebut aromal-romal itu lari-lari kecil. Untuk menunjukkan bahwa kita loyal sama Allah itu tidak sakobri jorok-jorok. Nah itu disebabkan sendiri. Jadi beda antara tergesa-gesa sama ekspresi serius. Jadi musyara'ah itu ya kira-kira kan gak mungkin lah kita dipanggil rektor atau kiai atau orang tua kita terus jalan leha-leha itu kan gak. Nah contoh yang diambil di sini begini. Ketika ada debat terbuka antara Fir'aun dan Musa, saya ulang lagi ya, ada debat terbuka antara Musa dan Fir'aun, kan Nabi Musa datang ke Fir'aun. Lalu kata Fir'aun, ini asal-usul ayat ini, saya terangkan sejarahnya. Kata Fir'aun, lalu kalau kamu gak nuhankan saya, Tuhan kamu siapa? Terus kata Musa, Rabbus samawati wal ardi yang nuhani langit dan Fir'aun masih berkelit. Kalau Tuhan di bumi, setahu saya kemana-mana yang dituhankan saya, kata Fir'aun. Ma'alim tulakum min ilahi huiri. Terus Nabi Musa masih ngendikan, ya sudah Tuhan yang nuhani langit. Terus Fir'aun manggil Haman, Haman itu arsitekturnya Fir'aun. Ya Hamanun nili surhal ali abdul asbab asbab samawati fa'taliya ila ilahi Musa. Haman bangunkan kami piramida yang tinggi. Saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa akhirnya mikir karena kalaupun Fir'aun bisa naik ke langit tetap enggak bisa melihat Tuhan. Kita tahu Tuhan enggak bisa dilihat. Kita mungkin aja enggak lihat apalagi Fir'aun rivalnya. Akhirnya Musa ganti argumentasi. yaitu argumentasinya Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Ini perlu diingat dan berusaha sampaikan. Yang nuhani kamu dan yang menuhani leluhur kamu, itu sangat memukul Fir'aun. Karena logikanya kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti babanya dulu tanpa Tuhan. Ini ada Tuhan terlambat. Jadi kalau Fir'aun Tuhan, berarti babanya tanpa Tuhan, karena zaman era babanya belum ada Tuhan. Karena perdebatan itu banyak penggawa Fir'aun yang mukmin. Wah, ini Fir'aun gak bener ini. Kalau dia Tuhan berarti babanya tambah Tuhan. Karena kalau iman itu akan diadili, akan dieksekusi, maka orang ini berstatus rojulum mu'minum min ali fir'aun yaktum imanah. Maka di Quran diterangkan waqala rojulum mu'minum min ali fir'aun yaktum imanah. Ada seseorang yang iman tapi menyembunyikan iman. Lah orang ini selalu ikut rapat di rapat-rapat penting Fir'aun, termasuk rapat ketika Fir'aun dan para tentaranya memutuskan membunuh Musa. Karena dia ikut rapat dan eksekutornya besok disuruh menangkap Musa, orang ini malam itu juga nemuin Musa. Nemuin Musa, terus bilang, innal mal ayat tamiru nabi kaliyak dulu kamu Musa, rapat tadi malam memutuskan kamu besok dibunuh, maka kamu harus bergegas meninggalkan Mesir. Nah, dari kesimpulan itu, dari cerita itu, kemudian diambil secara hukum fikih bahwa untuk menyelamatkan darah harus sasa, harus bergegas. Andai kan Musa itu kok sak obre, sak sempate, maka keburu. Andai kan ini rojul ini tadi, orang tadi penasihat tadi, kok sak obre ya, maka berarti Musa terlanjur tertangkap. Jadi itu pentingnya ulama ya. Jadi cerita yang linier, cerita yang seakan-akan cerita di tangan ulama tetap menjadi al-ahkam al-fiqhiyah, menjadi ketentuan-ketentuan apa? Oke. Jadi yang diambil di sini adalah lelaki tadi yang ikut rapat tadi bergegas menemui Musa, memberitahu kalau kamu besok mau dieksekusi fakrus, maka kamu harus secepatnya keluar dari Mesir untuk menyelamatkan diri. Terus oleh Syaizuddin tidak disalam dibabkan bab harus tergesa-gesa menyelamatkan darahnya orang apa? Islam. Jadi ini penting saya sampaikan. Jadi Al-Qasas ya, semua cerita di Quran itu tidak sebagai cerita, karena Quran tidak ingin melahirkan pendongeng, tapi harus menjadi ibrah, menjadi teladan. Jadi makanya terus di kitab-kitab ulumul Quran diterangkan Al-Qasas ya, beberapa cerita di Quran adalah semuanya menjadi ketentuan fikih. Seolah lagi ya, semua cerita yang ada di Quran itu menjadi ketentuan. Oke, meskipun alurnya apa? Cerita. Kayak tadi kan alurnya cerita bahwa lelaki ini bergegas menemui Musa supaya Musa cepat keluar dari Mesir. Terus dibabkan Babul Musaroah ila Nusifik. Saya teruskan ya. Wa kama la ra'aina ma yaqtulu musliman law taqtu'u alaihi la qatalahu fal musaroah ila takhrisihi min wajibatin. Itlai salunatu mahmudatan fi kulli shay'in falaha mawatinu tuhmadu fiha wa mawatinu tutamu fiha wa kadzalika al-musara'ah wal lain wal dzulta wa ghairuhuma. Atas cara berpikir ulama, saya pernah baca dalam satu sejarah ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu menjadi wali itu gara-gara kalau sholat di masjid itu beliau datang sebelum azan. Saya ulang lagi, beliau datang sebelum adzan. Ditanya, kenapa kalau kamu datang sebelum adzan? Saya ini gak ingin jadi hamba yang buruk. Hamba yang buruk atau pembantu yang buruk adalah setempe nunggu dipanggil. Misalnya kita tahu majikan kita pasti manggil jam 7. Kemudian jam 7 itu Anda masih ngopi, masih tata-tata, itu kan gak menghormati majikan. Harusnya kamu setempe di jam yang saat itu pasti majikan Anda memanggil. Kata beliau, saya gak ingin seperti pembantu yang buruk. Datang menunggu apa? Gimana? Jadi itu ada beberapa spirit atau inspirasi dari aturan-aturan mahabbah. Sebab itu ketika Allah kritik orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ketika dipanggil sholat mereka datang bermalas-malasan. Karena tidak ada cintanya sama Allah, maka datang berlambat-lambat. Nah, berarti kalau ekspresi cinta mengharuskan kita datang bercepat. Makanya dalam istilah lain di Qur'an ini termasuk balaghatul Qur'an. Di juz 25 itu istilah menuju Allah itu fafirru ilallah. Kita tahu firar itu maknanya lari apa jalan biasa. lari. Jadi untuk mengekspresikan mahabbah kita, kangen kita pada Allah, cara bahasa Arab, isek kita, beruntung kita sama Allah, tidak diistilahkan jalan tapi fafiru ilang Allah, harus bergegas berlari. Begitu seterusnya. Maka kalau ada orang Islam terus, ini konsekuensi hukum. Ada non muslim minta, Bapak saya tolong ajarkan syahadat. Gak boleh saya bilang gini, monggo ke dalam dulu. Padahal perjalanan ke rumah saya misalnya setengah jam, gak boleh. Saat itu meskipun sambil berdiri-diri, harus kita tauhidkan. Kamu yakinnya Allah itu satu, Tuhan Allah. Harus. Karena kalau ada perjalanan ke rumah 5 menit, terus dia kecelakaan, belum syahadat, statusnya mati apa? Kafir. Dan kita ikut terlibat, karena sebetulnya bisa mengislamkan saat itu juga. Analoginya kayak tadi, orang kecelakaan di jalan karena kita pakai celana pendek, contoh sendiri ya, saya tak pakai baju jujur, habis itu dilideser. Itu kan kita ikut salah, karena kita yang punya kesempatan, tentu yang disalahkan yang punya kesempatan. Karena merubah status dari potensi kelideser menjadi sama sekali gak potensi kelideser dengan kita inggirkan, meskipun kita dalam keadaan tidak ideal. Sama, orang kafir yang mau masuk Islam itu umumnya kiai-kiai kan kadang sebagian disuruh mandi dulu, itu salah sebenarnya. Itu salah sekali, sangat salah. Apalagi nunggu seremonial di masjid, nunggal toko-toko itu bujutnya salah. Itu kan mau salah, bujutnya salah. Jadi salah yang akut, itu salah besar. Kalau seremonial monggo, tapi kalau mengislamkannya harus salah. Apalagi oh, seremonial seminggu lagi nunggu toko terkenal, nunggu disuting dulu, wah itu. Itu perilaku-perilaku so itu bukan-bukan mengislamkan itu. Makanya kita kadang itu, kita yang sebagai peneliti fikih itu kadang itu enggak seru. Masa mau Islam nunggu di masjid dulu, di sodeng, dan apa-apa itu salah. Itu sama dia, kamu lihat orang kecelakaan mau menyelamatkan dunia, ada wartawan enggak ya? Minta di sodeng dulu, sedang mati. Jadi kita normal saja dalam Islam, sesuatu yang mendesak, yang emergensi ya perlakuannya harus cepat. Sehingga dibabkan faslun fil musaroah ila nusyidid fitima. Jadi ada beberapa contoh di Quran memang aturannya seperti itu. Makanya semua redaksi Quran tentang menuju Allah diredaksikan fafirru ila. Makanya di tawaf ada ekspresi romal, jalan agak cepat. Di sa'i juga ada momen-momen kita harus romal, berjalan cepat. Di beberapa aturan juga seperti itu. Ya saya ulang lagi, di beberapa aturan Islam juga seperti itu. Nah sekarang efek di hukum haji. Saya banyak baca literatur haji. Haji dalam aturan Islam itu wujuban tarafian, wajib yang tidak langsung mendesak. Kemudian semenjak ada apa fakta kita harus nunggu, daftar tunggu, itu kita-kita sebagai ahli fikih itu gamang. Misalnya gini, saya umur 20 punya uang, sekarang berapa dokter? 25 juta ya. Saya umur 20 punya uang 25 juta. Saya jumlah misalnya, ya butuh nikah, ya butuh macam-macam. Itu wajib daftar haji apa enggak? Karena kalaupun daftar nunggu 20 tahun. Nah sekarang kalau ada orang umur 50 tahun punya uang 25 juta. Menurut Anda wajib daftar saat itu apa enggak? Mau daftar saja bisa gem gitu. Ya, kalau misalnya umur 50 ditambah 25 kan 75. Itu kalau orang sumpah sudah tetap mati itu. Maka itu menjadi pertanyaan, apakah fikih ini kita rubah? Karena dulu kan orang itu longgar semua. Karena haji zaman Nabi pun tidak langsung dilakukan saat pertama diwajibkannya haji. Jadi Nabi punya sisi unik, pertama ada tahun diwajibkannya haji, Nabi tidak langsung haji. Sebab itu ulama berkesimpulan kalau wajibnya haji tidak lama, tidak langsung. Maka fikih itu memang unik. Sholat juga gitu. Ada istilah begini dalam sholat, watajibu sholat ala kulli muslimin wujuban muwassa'an. Di semua kitab fikih takbirnya seperti itu redaksinya. Wajib sholat dilakukan orang Islam wujuban muwassa'an, wajib yang ada longgarnya. Jika ketika duhur jam 12 WIB kita dengar azan, boleh sholat setengah satu, jam satu, setengah dua, jam dua. Karena memang wujuban masaan memang ada batas akhir waktu, misalnya sampai setengah tiga. Nah problemnya begini, misalnya setengah satu Anda pasti dipanggil majikan kamu yang diharuskan melakukan satu aktivitas, misalnya Anda pilot, yang nggak mungkin sholat lagi di kopi. Apakah status wujuban muasaan wajib yang lugar menjadi hilang karena setelah itu tidak ada kesempatan lagi sholat? Apa tetap kita sebagai ahli Islam yang agak balelo tapi alim? Misalnya, ya sudah tetap jadi pilot. Nanti kan ada aturannya sendiri, ada rukhsahnya sendiri, ada kemurahan sendiri, kita sudah jadi pilot. Misalnya sholat tanpa harus menghadap kiblat, sholat yang tetap di perjalanan. Kira-kira Anda kalau jadi ahli fikih milih mana? Milih harus sholat di depan? Apa tetap memberi kelonggaran? Gak apa-apa sholat sambil apa? Nyuper sambil ambil pilotin dalam pesawat. Anda milih mana? Karena kalau konstitusi ilmu itu memang harus ada, dengan tanda kutip ya, memang harus ada nakalnya. Kalau gak nakal malah gak sah. Memang unik ilmu itu. Karena ilmu itu kalau dipaksakan lurus terus, itu nanti malah bengkok karena menghilangkan rukhsahnya Allah, kemurahan Allah. Jadi kalau dipaksakan rukhsah terus, murah terus, nanti dianggap menyepelekan hukumnya Allah. Maka kita yang ahli fikih itu pusing. Misalnya saya sering ditanya, Gus, saya ini supir bis, kan musafir terus, berarti saya boleh tidak puasa terus panjang Ramadan. Coba kalau ada jadi ahli fikih mesti bingung. Mau boleh, ya boleh terus supaya orang tidak peduli sama Ramadan. Mau mengatakan wajib puasa, kayak tidak peduli dengan kemurahan Allah yang membolehkan musafir tidak puasa. Coba loh, Anda jangan jadi ekstremis misalnya bantah kok protes soalnya kan. Jadi memang mengkaji ilmu itu ya, makanya dengan tanda kutip itu harus ada nakal, tapi nakal yang baik bukan nakal. Nakal itu kalau bahasa Jawa itu kan tidak harus dosa, seperti anak kecil menek-menek itu, tuh bocah kok nakal, padahal anak kecil menek itu haram dong. Enggak kan, malah orang tuanya yang bentak itu yang haram. Yang nakal betul ya ibunya yang bentak cerewet itu, karena ibunya orang yang sudah mukallaf, sudah tua, salah langkah itu bentak. Kalau anaknya menek-menek meja itu ya, sebetulnya bahasanya tidak nakal, lucu. Oh, sebenarnya pinter jonggo iso munggah meja, harusnya kan, harusnya diapresiasi. Tapi rata-rata itu semua akal mencampak gelas. Malah boe malah mencang tabungan. Bapaknya malah tukang nguras tabungan. Sebetulnya senakal-nakalnya anak kecil itu nakal orang tuanya, itu pasti. Karena ini sudah kena fitok, sementara anak-anak belum kena. Saya pernah punya tamu, karena di tradisi dia itu sering punya tamu. Bapak ibunya tuh kultus sama dia, bentak anaknya disuruh salim sama saya. Anak kecil kan gak mau jalan-jalan terus, marah. Tak marah orang tuanya tak marah, yang dosa itu kamu bentak anaknya. Kalau anak kecil itu kena diskon rufi al-kolamu ansalasin. Di antara aturan Islam apa? Tidak ada keharusan bagi tiga orang. Satu, anak kecil sampai balik. Dua, orang tidur sampai bangun. Ketiga, orang gila. Artinya anak kamu itu tidak kena hitam untuk sopan sama saya. Kamu yang kena hitam baru sopan sama anak-anak. Nah ini ada Jawa itu kadang keliru, jadi orang tua itu marah-marah memaksakan anaknya sopan, padahal Allah memberi diskon anak kecil itu belum wajib sopan. Gak apa-apa ada tamu naik-naik kecil, asal masih anak kecil. Makanya Rasulullah ketika beliau sholat sujud itu Hasan Husain itu naik. Cara Jawa Nabi itu digawe tumpaan. Semua riwayat mengatakan Nabi itu diam saja, gak berani ngangkat. Sampai sahabat itu ada yang ngomong, ini Nabi sujud lama sekali aja. Jadi kita punya riwayat itu ya barokah sahabat yang agak nakal. Semuanya itu sujud, tapi bareng di atas rata-rata ada sahabat yang belakang ngomong, siapa tuh ini sujudnya kok lama. Barokahnya itu ditemukan riwayat. Oh, ono putune. Karena Hasan itu naik di atas punggungnya apa? Nabi. Itu kan enggak ada yang ngomong, riwayat ini enggak ditemukan. Barokahnya ada yang ngomong itu mungkin kalau sekarang mungkin semua wajib ngomong karena orang sekarang jarang yang khusyuk. Kalau dulu hanya satu yang di belakang. Setelah itu Nabi memberi penjelasan, saya tadi sebetulnya harus mengakhiri sujud saya sesuai aturan umum, tapi ada cucu saya, tak biarkan sampai dia puas naik punggung saya, sehingga dia turun baru sana. Filosofinya apa? Begini, anak kecil satu udah kena hitam, dua jangan sampai sholat itu jadi problem. Kalau Nabi nyentak Hasan membentak, putu ono bae sholat kok diganggu, maka sholat menjadi trauma. Gara-gara sholat bahasa bentak saya, lama-lama anak ini trauma dengan sholat karena dianggap problem. Makanya saya termasuk kiai nggak berpendapat anak kecil nggak boleh di masjid. Sering kan anak kecil di masjid wayah khutbah rame, saya termasuk setuju tetap boleh. Kalau dibentak di masjid maka dia trauma dengan masjid. Wong sak masjid dibentak, lagi pula kadang-kadang orang tuh gaya-gayaan dong, wah sholat ono khutbah rame nih, padahal kalau nggak dirameni anak-anak malah dia tidur. Kita kan nggak bisa menjamin kalau perilaku kita lebih baik gitu. Mendingan kan anak-anak main di masjid dibanding di karaoke ya. Jadi kan, nah ini maksudnya saya, ini fikih ya. Fikih itu wilayahnya, makanya jadi ahli fikih itu susah-susah gampang. Jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan fikih, mengkaji yang sebanyak-banyaknya. Itu tadi, misalnya Anda seorang supir, supir permanen. Supir bis terutama, kalau truk kan bisa alih-alih, kalau bis kan apa ada deadline-nya ya waktu. Seperti bis jurusan Surabaya, Semarang, saya kan sering naik bis jurusan Surabaya, Semarang. Kadang-kadang supirnya melihat saya tanya, Gus saya ini supir, saya ini Ramadan itu, gimana ini? Ya saya sudah ngerti setengah nakal, dan senangnya dijawab rasa poso, ya saya tahu. Tapi masalahnya secara fikih, kalau kamu melanggar, kamu harus puasa terus. Kamu melanggar konstitusi ilmu, memang musafir punya diskon? Boleh? Tidak puasa. Pertanyaannya, bayarnya kapan? Mau Sawal ya nyupir lagi. Jumat ya nyupir lagi, nanti sampai Ramadan ya. Dan terus, ya pas kamu cuti, biasanya cutinya pas sakit. Boleh diskon lagi karena sakit. Coba. Nah, anda kan ada jadi ahli fikih milik zaman. Sahur jam 3:30, ngambil vitamin, pokoknya harus kuat. Itu tidak hukum, itu saran. Hukum itu beda dengan saran. Hukum itu hanya berbicara musafir itu boleh. Stop. Kalau saran memang boleh. Ya usahakan kamu makan 3:30 pas fit, ngambil. Terus kalau ngambil selesai jam 10, nanti istirahat. Memangnya majikan bisa ngatur jamnya? Itu fikih. Maka menjadi perdebatan yang namanya pergi itu apa? Menurut Imam Syafi'i pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asing yang tidak wilayahnya namanya pergi. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal enggak? Pergi itu tidak kerja. Jadi orang yang supir yang seperti itu namanya tidak pergi tapi kerja. Tanyakan ke publik misalnya jenengan dan ke UI. Istri kamu atau suami kamu ditanya. Istri kamu kemana? Kira-kira jawabnya bilang pergi jalan-jalan apa bilang kerja? Kerja, makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal mudi musafar atau orang yang berprofesi yang profesinya memang harus pergi kayak traveling atau supir maka itu namanya tidak pergi, namanya itu kerja. Karena apa? Sekali distatuskan pergi maka ikut status yang dikatakan Allah dan Rasul dapat diskon boleh tidak puas. Maka terus kita debat tentang definisi. Nah definisi ini penting karena yang menjadikan hukum rubah itu definisi. Misalnya gini mbak ini ngaji saya. Statusnya kalau pakai status saya ajnabi orang lain bapak ajnabi ya. Maka hukumnya saya melihat bapak ini haram karena statusnya ajnabi melihat ajnabi ya, yang tidak mahram. Tapi kalau di fikih itu ada statusnya. Laki boleh muajah sama perempuan adalah satu untuk belajar, dua untuk muamalah, tiga untuk kesaksian, empat untuk pengobatan. Itu kan ada pengecualian-pengecualian. Sehingga statusnya sekarang mbak-mbak itu belajar apa ingin melihat Gusbah atau Gusbah itu mengajar itu statusnya bisa rubah ya? Makanya kalau sebetulnya kalau kita marung di warung misalnya Padang kita gak pilah-pilah kebetulan pelayannya perempuan itu masih bisa ditilah secara fikih. Saya muamalah marung cuma kebetulan penjaganya. Tapi masalahnya papa ini punya daftar penjaga yang cantik masalah. Maka pertanyaannya itu marung demi kesitu demi marung apa demi melihat? Dan jawab saja demi marung apa demi melihat? Kalau demi marung sepakat yang penjaga yang sangar-sangar juga banyak. Ayahnya kalau demi makan penjaga yang cowok kan banyak. Kalau demi melihat berarti yang dihitung kan niatnya. Berarti karena muamalah apa karena melihat? Melihat. Itu status. Jadi makanya kalau mudi musafar itu namanya orang pergi atau orang kerja? Orang kerja. Maka menurut pikirannya Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu harus puasa. Karena dia adalah pekerja, bukan musafir. Lalu dalam masalah jumlah 3 hari misalnya. Kalau dalam fikih kita, enggak saya kenapa ngomong fikih terus ya, karena banyak yang melupakan fikih. Jenengan pergi haji. Zaman Nabi haji itu jamak dan qasar terus. Padahal hajinya Nabi itu, haji itu minimal kan berapa hari minimal itu? 9, 10, 11, 12. Sebenarnya haji itu minimal hanya 4 hari. Karena 13 Dzulhijjah bisa nafar awal. Kalau nafar awal berarti enggak ada kewajiban nafasani, berarti yang wajib betul kan 9, agak 9 untuk di Arafah, terus 10 biasanya Ifadah sama balang jumrah apa Akobah, terus 11 12, 12 itu kan sudah boleh cabut karena apa, nafar apa awal, berarti gak usah nafar apa sani, berarti hanya berapa 4. Tapi Nabi haji di Mekah Medina itu sampai 40 hari karena perjalanan. Pertanyaannya, ketika Nabi menjamah dan mengkosor itu cara Imam Syafi'i li safar, karena Nabi orang Medina datang ke Mekah dengan jarak 460 kilo, maka Nabi boleh jamah dan kosor. Jadi pikiran Imam Syafi'i, jamahnya Nabi itu li safar karena pergi. Cara pikiran Imam Malik enggak, jawabnya Nabi itu li nusuk, Nabi menjamah sholat itu karena melakukan ibadah haji. Efeknya adalah orang Mekah kalau haji itu cara Imam Malik, meskipun jaraknya dekat, boleh apa? Boleh apa? Kosor, boleh jamak kosor. Lalu terus ada pertanyaan fikih lagi, lalu jamak kosor itu karena pergi apa karena masyarakat? Karena repot. Coba kalau sampai kira-kira jawab, misalnya kita orang kaya bawa uang 1 miliar naiknya Alphard, ada supirnya, ada ajudannya, pergi di jarak 100 kilo, masakannya kan tidak ada sama sekali, apalagi di tol kebetulan tidak macet. Kira-kira boleh jamak nggak? Boleh ke sana pergi, tapi kan nggak ada repotnya sama sekali. Dibanding misalnya yang ngebis bawa beras satu kintal gitu, dan gitu suruhan orang lagi kan pusing. Maka fikih ini untuk memberi hukum itu, kalau fikih itu menstatuskan dulu. Ini orang boleh jamak itu karena masyarakat apa karena safar. Lalu kalau setelah karena safar itu karena jaraknya apa tingkat masyarakatnya. Kalau karena jaraknya ya tidak juga. Tidak juga gini maksudnya. Mungkin Anda tidak pernah terpikir begini. Kalau saya mau ke Jakarta, kemudian sampai Purworejo itu sudah waktu duhur, saya boleh nggak duhur di situ sama masyarakat? Boleh kan? Padahal perjalanan saya belum capek. Artinya nunggu boleh jamak itu setelah kita menempuh jarak itu apa menuju, sedang menuju dan niat. Sedang menuju dan niat, misalnya saya mau ke Jakarta, saya orang Sleman mau ke Jakarta, itu sampai mana itu Magelang itu sudah boleh jamak kan? Boleh kan? Boleh karena saya mau ke. Nah pertanyaan secara fikih mungkin ada tidak terlintas, ternyata ditelepon sama istrinya nggak jadi pergi. Padahal sholatnya kadung di jamaah duhur dan asar. Apakah setelah di rumah sholat lagi? Tapi nggak pernah mikir gitu. Jadi orang fikih itu sudah pusing, makanya jangan diprotes terus. Kita-kita ini sudah pusing. Jadi orang itu enak aja protes terus. Nggak menurut diri nggak, nanti wajib sholat lagi enggak? Dia bolehnya jamaah kan berdasar, berstatus musafir, ternyata selama gelar di timbul istrinya gak jadi, dia kadung sholat duhur dan asar, setelah pulang masih jam 1 terus ada asar, wah sempat sholat. Kalau ada sholat lagi apa enggak? Jangan saran, kalau saran, wah sebaiknya sholat lagi, itu gak hukum, itu saran itu namanya. Saran dengan hukum beda. Sholat lagi apa enggak? Ketika ada jaga itu berdasar malas atau berdasar tidak? Apa? Nah kalau Anda sholat lagi, pertanyaannya gini, Allah itu tidak punya tradisi mewajibkan dua kali. Pertanyaan pekihnya mesti gitu. Dan saat Anda di Magelang menjamak itu melakukan sesuatu yang disahkan oleh agama. Berarti pas Anda jamak duhur asar, sesuatu pas melakukan itu kan berstatus sah dan boleh. Meskipun setelah itu ada masalah, istri kamu nelpon terus pulang. Ya, tapi pas itu kan sudah dinyatakan oleh malaikat sah, Anda sudah duhur dan asar. Kalau melihat itu tidak wajib mengulang. Tapi bisa saja malaikat ada yang usil. Itu sah karena Anda berstatus musafir. Berhubung status Anda hilang, maka poin Anda sudah sholat juga hilang. Kamu milih fikih yang mana? Jadi peneliti fikih itu beda dengan orang-orang yang mendengarin protes. Beda karena nekuni itu beda karena ada konsekuensinya. Makanya fikih itu sampai saya punya kitab fikih itu dikarang satu orang itu jumlahnya 20 jilid, per jilid itu segini, jadi satu meja ini dikarang satu orang. Itu mulai yang presisi, yang detail, sampai yang khayal. Yang khayal juga ada. Yang khayal itu tadi, beliau hanya mengkhayalkan diri. Suatu saat Anda datang ke Mekah itu hanya butuh waktu 20 menit. Zaman itu belum ada pesawat. Lalu boleh gak jamak, boleh gak nakal. Nakal itu begini. Sama orang kaya punya jet pribadi. Misalnya Anda Ronaldo masuk Islam, orang kaya. Itu bisa gak puasa. Karena begini. Misalnya dia orang, contohnya orang Arab lah, orang Arab, jangan orang. Dan contohnya itu dibalik saja. Di sini itu kalau imsak jam berapa? Imsak Ramadan jam berapa? 3:30 aja biar aman ya. Kalau 3:30 kan masih imsak. Dia terbang ke Mekah. Jadi orang sini puasa jam 5 kan mulai puasa, dia terbang ke Mekah kan masih malam. Wah, kan terus dia. Mekah mau ada matahari terbang lagi ke barat. Karena dia menghindari status puasa. Atau sebaliknya, dia orang Mekah jam 12 puasa, 12 siang puasa. Dia wah kalau 6 jam lagi buka bisa barang saya. Terbang ke Indonesia. Ke Indonesia terbang baru 1 jam di sini sudah buka. Itu khayal, jadi ini ada khayal. Itu lama dulu, sebelum ada pesawat sudah mengkhayal gitu. Bolehkah orang yang di Masyrik ke Maghrib demi itu? Kalau Anda jadi Raja Salman, jam 1 kok sudah gak kuat apa? Puasa itu diberi saran terbang ke Indonesia. Itu kalau pakai jet, kan gak sampai 9 jam, 1 jam ke Jakarta. Sudah ada wow, apur. Bukan, boleh gak? Lo mau kamu gak bilang, oh gak boleh. Wong di Jakarta sudah guru bisa sih. Masa sudah matahari terbenam orangnya gak boleh. Bukan. Lainnya apa? Kalau resikonya gini, sampean mungkin gak mikir. Resikonya gini, kalau dia berstatus musafir, bolehnya buka karena musafir. Pertanyaannya dia wajib bayar. Kan musafir bolehnya kotak nanti harus bayar, tapi kalau dia buka normal kan bayar, beda efek pekenya beda. Sama jangan protes Gus, baik gimana mau ngaji mana tidak senang. Ini kan ngajinya para dosen, para pegawai, jadi harusnya itu jadi mufti, ngaji untuk jadi mufti, bukan ngaji untuk mendengarkan. Jadi makanya saya mohon jangan sering protes sama ulama. Ulama sudah pusing karena efek-efek hukum itu tidak gampang. Kayak tadi misalnya, kalau dia boleh buka atas nama musafir, resikonya wajib bayar. Masalahnya Raja Salman ini mau enggak gitu. Dia inginnya. Maka pertanyaannya itu, kitab yang milik saya tadi, yang 20 jilid tadi. Ulama itu mulai dulu sudah membayangkan, bagaimana kalau suatu saat ada satu kendaraan. Kenapa ulama bisa membayangkan itu? Karena ada buruk. Meskipun mereka enggak numpak buruk, hanya Rasulullah, tapi kan bisa bayangkan ada toyul waktu. Waktu itu bisa dilipat. Karena ulama dulu ahli astronomi, jadi bumi itu bulatnya gini, muternya gini. Berarti suatu saat ada satu ilmu di mana orang ngambil satu posisi, terus melewati toyul waktu, ngalami apa, lintasan apa, waktu. Mulai dulu itu sudah dibicarakan. Pertanyaannya lalu status orang ini kayak misalnya tadi, orang Mekah ingin cepat buka, terbang ke Indonesia. Orang Indonesia menghindari imsak, misalnya 3:30, dia belum sahur. Wah kalau saya di Indonesia ini sifatnya sahur, puasa tak terbang ke Mekah. Wena kan terbang di Mekah ternyata masih jam 8. Wah bisa makan sepuasnya jam 8 malam, maksudnya jam 20. Kan wena ya? Barwarek balik ke Indonesia terus jam 1 siang. Jam 1 siang kalau ingin cepat buka terbang ke timur. Langsung buka. Berarti dia kira-kira puasa aja 3 jam. Tapi terus, ya mungkin kalau sampean, lalu gue sudah repot-repot mau tinggal turun, gak sinetron, gue buka dewi. Itu tidak hukum, saran itu namanya apa? Kalau hukum tetap tadi yang dikatakan puasa adalah imsak, mulai jam imsak sampai gurubus. Lalu pertanyaannya lagi, gurubus samsi sampai imsak itu konversi jam apa nyata-nyata gurubus samsi? Kalau di yang dilewati khatul istiwa itu nyata fi'lan, kalau dalam bahasa Arab fi'lan awaqi'iyah. Tapi kalau Anda orang kutub, Saya sering kirim-kiriman surat sama mufti-mufti yang ada di Timur Tengah, di Eropa, konsultasi maksudnya. Orang Kutub itu kan tidak ada matahari, tidak ada apa-apa. Jika kalau Anda baca kitab di Kutub, mesti Gus Bak jarang pembohong. Misalnya orang Kutub ngaji saya, kamu harus subuh sebelum matahari terbit. Sekali matahari terbit, maksudnya hilang. Duhur setelah matahari agak ke barat. Asar kalau matahari terbenam, hilang waktunya. Terus mesti kan mereka bisa bilang, mataharinya di mana? Maka pertanyaannya, boleh gak mengkonversi waktu untuk orang Kutub? Jadi misalnya pola umum subuh 4:30. Berarti antara subuh dan qadha itu 1:30. Subuh sama zuhur polanya berapa berarti? Kalau 4:30 sampai 12:00 itu 6:30, 7:30. Berarti ya kira-kira habis subuh nunggu 7:30 baru zuhur. Nunggu 3:00 baru asar. Nunggu 3:00 baru maghrib. Berarti waktu puasa kira-kira antara 4:00 sampai 6:00. Berarti berapa jam itu? 12 sama 2 14. Oke, berarti orang Kutub harus puasa 14 jam, tidak bergantung waktu mata. Tapi ada lagi pertanyaan lucunya gini, lalu 14 jam Gus itu dimulai dari mana? Apa asal 14 jam? Apa harus ada konsensus setarnya? Masih ada PR lagi. Menurut kamu gimana? Ada konsensus setarnya dimulai jam 4 dini hari. Apa asal jumlahnya? Imsak 14 jam. Mikir lagi, itu di Denmark itu ada satu musim di mana siang terus sampai sekian bulan. Siang terus sampai orang sana itu capek. Kenapa ada siang terus? Logikanya kan di bumi itu belajar juga belajar falak, belajar astronomi. Kalau tepaan kamu di sisi yang barat, barat agak utara atau agak selatan, matahari ini nyentrong terus. Sehingga buat bumi mulai malik ya kamu kesentrong terus karena kita ini kan tepaan di katulis tiwa. Di khotul istiwa, sebenarnya khotul istiwa itu bahasa Arab dari kata khotul istiwa, khotul itu garis, istiwa itu tengah. Islam itu oleh Allah memang dipilih di tempat paling top, yaitu Mekah. Mekah Ka'bah itu Surratul Ardi. Jadi sebelum ditemukan ilmu astronomi itu, Nabi sudah ngendikan Al-Ka'bah Surratul Ardi, Ka'bah itu pusarnya bumi. Sehingga di Ka'bah itu satu-satunya area yang terbebas dari medan magnetis. Karena dari utara dan selatan benar-benar di tengah. Maka potensi jam paling akurat di dunia itu hanya jam yang di Mekah itu. Karena apapun akuratnya teknologi di Amerika atau Jerman, karena jam itu dari logam tetap ketarik medan apa? Magnetis, entah berapa 0,0 koma tetap kena. Misalnya jam di Jerman, lebih dekat mana kalau Jerman? Mesti ketarik medan magnetis, entah berapa kadarnya. Karena materi jam dari logam. Sementara di Mekah, karena di tengah, itu terbebas dari medan apa? Magnetis. Nah, sehingga yang segaris dengan Mekah kayak Indonesia itu semuanya khotul istiwa. Nah kalau khotul istiwa normal, normal itu artinya ya 12 siang secara umum ya 12. Sehingga ulama Indonesia kalau ngaji itu lebih gampang, lebih tidak dianggap bohong. Karena ya ada terbitnya matahari, ada zawalus samsi, ada hurubus samsi. Coba kalau kitab itu Anda baca di kutub utara sama kutub selatan, murid kamu bingung semua. Ini gimana Ustaz, tidak ada matahari kok semuanya diukur pakai mata. Lalu pertanyaannya dikonversi kan? Pertanyaannya kalau dikonversi pakai apa tuh? Asal 14 jam apa harus sepakat dimulai jam berapa? Milih mana? Milih sepakat. Pertanyaannya kalau sepakat, ukurannya siapa yang jadi ahlul khali wal arti? Jadi orang suka itu sudah bingung, makanya saya mohon jangan sering diprotes. Saya pernah ketemu ulama, saya kan sering ikut komunitas di Newsom itu andaikan dibur itu pas persis apa? Jadi buminya itu kalau dibur itu pas persis apa? Lalu pertanyaannya, ada kiblat gak di sana? Ya bumi kan gini ya, kalau dalam bahasa falak itu ada rubuk namanya. Rubuk itu bumi yang sewaktu itu hanya yang seperempat. Ya bumi yang sewaktu itu hanya seperempat. Jadi kita sekarang siang, berarti yang baru siang hanya seperempat bumi. Nanti yang malam ya hanya seperempat bumi. Ya ya, misalnya sekarang kita di sini siang, di Arab Saudi kan belum, ini masih 5:30. Ini sekarang di Arab Saudi baru. Nah itu ada daerah di mana dengan Ka'bah itu pas atas sama bawah. harusnya kan bebas arah. Apa? Bebas arah. Lalu orang sana sholatnya itu menghadap kemana? Pernah ulama Yusuf itu minta fatwa ke Rafidatul Alam al-Islami. Lalu kita harus menghadap kemana? Makanya dalam dunia anekdot ulama itu ada anekdot Abu Nawas, orang yang gak pernah kalah debat. Dia itu terkenal gak pernah kalah debat. Tapi dia ada ilmuwan. Dia punya tetangga ilmuwan, punya pengaruh besar, semua orang ngaji ke ilmuwan ini. Mantelnya bukan main, karena dia ahli falak, ahli astronomi. Mau nandingi dia gak bisa, gak nandingi itu reputasinya jatuh. Orang itu berteori kalau bumi itu bulat-bulat. Kalau kamu jalan ke sini, maka akan terdetek yang... Suatu saat si profesor ini kemalingan. Kemalingan, terus minta tolong Abu Nawas rumah saya kemaling. Terus, lari kemana malingnya? Ke timur. Setelah ke timur, larinya ke timur. Abu Nawas lari ke barat. Lari ke barat. Terus ditanya, susah tak bilangin, malingnya lari ke timur, kok kamu lari ke barat? Nanti ketemu di titik yang sama. Sebenarnya itu profesornya makel. Oh kamu nyindir tuh. Artinya Abu Nawas gak terima. Teori anda itu gak bisa. Secara keilmuan benar, tapi secara faktual gak boleh. Berarti kalau ada orang ngejar istrinya lari ke timur, dia harus tetap ke barat. Nanti ketemu di titik. Yes. Jadi malingnya tuh lari ke timur, Abu Nawas ngejar ke barat. Ketika ditanya profesor, sudah bilangin malingnya tuh lari ke timur, kenapa ada ke barat? Kataan, kan nanti ketemu di titik yang sama, karena dulu bulat-bulat. Dan pertanyaannya gini, lalu kalau yang segaris itu ada arah enggak? Kayak Yusuf tadi. Menurut kamu tetap berkeblat apa enggak usah? Loh kalau yang ribut jelas. Loh, kalau ribut begini, misalnya begini, terus kamu di sini sama sini kan masih ada arah. Tapi kalau sini sama sini, masih bisa kebenar sama gak usah protes, orang protes sudah pusing, gak usah diprotes karena yang dipikir itu macam-macam. Nah ya makanya ini kan ini mengkaji ya, saya mohon ya kayak tadi, ini mengkaji saya mohon, saya cukupkan sekian sementing apa ya, kita ada respeknya lah sama ulama. Jadi ulama itu susah mikirnya, susah harus tanggung jawab di depan Allah, isunya diprotes terus. Ini mungkin yang bawa kitab ikutnya halaman 293. Itu yang mungkin nanti bisa dicopy sama yang enggak punya tag. Yang enggak punya tag mengcopy sama yang punya. Di sini di antaranya itu ada bab faslun fi dzikri rajul manaqib nafsi. Bab seseorang boleh menyebut kelebihannya sendiri. Asal niatnya tidak riya. Di sini dicontohkan, di sini diceritakan ketika mau masa paceklik, saya ulang lagi masa paceklik. Itu Nabi Yusuf karena merasa amanah dan merasa punya kemampuan mengelola ketahanan pangan, beliau bilang ke rajanya, qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Raja, jadikan kami pengatur ketahanan pangan karena inni hafizun alimnya dan saya terpercaya. Hanya Nabi Yusuf, seorang nabi tentu panutan, beliau menonjolkan kemampuannya itu boleh asal untuk kemaslahatan. Misalnya ada orang Islam sakit atau kiai sakit, jenengan dokter, bilang saja, saya dokter, biasa yang nangani. Itu boleh, karena motivasi anda adalah menyelamatkan pak kiai tadi atau orang yang sakit. Bukan motivasi anda adalah hadun nafsi, kalau dalam bahasa keinginan apa? Pribadi. Jadi itu boleh. Jadi ini di beberapa contohkan. Ya ayuhanna su'olimna mantikotoiri wa'utina minkulisek. Nabi Sulaiman itu bilang gini, wahai para manusia, saya ini bisa bahasa burung apa saja dan saya bisa melakukan apa saja. Wa utina min kulli syai. Nabi Sulaiman ngendikan begitu karena ingin menunjukkan betapa sayangnya Allah ke saya, sampai saking sayangnya Allah saya bisa menguasai bahasa burung, bahasa binatang. Jadi motivasi seorang nabi itu ingin menunjukkan betapa kudrohnya Allah tidak terbatas. Nah buktinya apa ya? Buktinya Sulaiman sama tak cerita. Nabi Sulaiman itu kalau ke masjid itu mesti jagungan sama orang miskin. Terus beliau bilang gini, miskinan yujali semiskin, ayo podo kerennya jagungan. Karena beliau dengan kenabiannya meskipun kaya raya itu tidak merasa punya sama sekali, karena semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau buktikan, beliau kaya raya itu untuk bangun Baitul Maqdis yang semegah itu semuanya pakai asetnya Nabi Sulaiman. Kita bisa memperkerjakan jin dan setan juga untuk bangun Baitul Maqdis, bukan untuk bangun dirinya, rumah dirinya. Ya ini dicontohkan satu Nabi Sulaiman, dua Nabi Yusuf. Terus ketika contoh yang diambil, setiap nabi ketika pidato kepada umatnya mesti ditutup dengan wa ana lakum nasihun amin. Saya ini adalah penasehat yang terpercaya. Jadi ajaran saya bukan ingin menyengsarakan kamu, tapi wa ana lakum nasihun amin. Saya adalah penasehat yang baik. Artinya kan menonjolkan diri. Jadi boleh asal itu untuk kemas lahat. Jadi di sini ada sekian contoh, mungkin bisa diakses di halaman 293 di bab faslun fi dzikri rajuli manaqib nafsi. Terus kalau contoh hadis, Nabi sering ngendikan begini. Ana sayyidu waladi Adam wa ana awwalu syafi'in. Dan saya adalah nabi pertama yang punya hak syafaat. Tapi Nabi ngendikan seperti itu supaya orang punya harapan ketika di mahsyar. Sudah kalau di mahsyar nyari saya karena saya diberi hak. Jadi asal niatnya untuk maslahat gak apa-apa. Makanya saya sering di mana-mana sering cerita, saya ini menekuni fikih supaya orang kalau belajar fikih jelas ke siapa. Kalau saya ada ngomong, orang keliru guru. Tapi ya harus ada buktinya, nanti ngomong ahli tok ada ahlinya, kacau kan. Ya jadi boleh ya. Di sini dibabkan faslun fi dzikri rajul manaqiba wa nasiba, seseorang boleh menunjukkan kemampuannya asal tadi untuk lil maslahah. Sudah Pak Samsul ya? Tadi yang pertanyaan dari siapa itu?
3: Pak Sus, Pak Sus Budiar.
2: Pak Sus itu gimana ini kasusnya, itu orangnya sudah Islam toh?
4: Sudah
2: apa-apa salah ya. Terus Anda kata ilat itu gak niat menghindar toh, memang saatnya harus kata ilat.
4: Hanya menyesal.
2: Oh, hanya menyesal, bagus lah punya menyesalan. Enggak begini ya, kalau orang itu sudah Islam itu kan enggak se-emergensi yang belum Islam. Itu hanya ideal, hanya idealnya seseorang kalau mau meninggal akhir dari kalimatnya adalah la ilaha illallah. Tapi itu pun ulama dinego. Ini saya beri cerita sedikit. Kitab Fathul Mu'in itu termasuk kitab yang enggak setuju kalau kalimatnya sepersis la ilaha illallah. Kenapa Pak Sus? Logikanya gini, ini semua ulama gitu ya. Itu ada dua riwayat. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sebagian riwayat mangkana akhiru kalami Allah dakhalal. Nah, ulama itu milih yang Allah. Kenapa milih yang Allah? Karena la ilaha illallah itu risikonya tinggi. Pas la ilaha ateis, tidak ada Tuhan, mati. Maka ulama, tradisinya guru-guru kita, kalau ada orang mau mati yang sudah akut, itu hanya ditalkin Allah, Allah, Allah. Karena ini lebih tidak berisiko. Tapi kalau la ilaha illallah pas la ilaha belum illallah, mah enggak bisa kamu buat. Ayo teruskan dulu. Baru mati ini gimana? Belum illallah kok sudah. Jadi makanya terus di situ diterangkan lagi begini. Setelah orang itu melafadzkan la ilaha illallah, kan orang mau mati itu kan macam-macam ya. Ada yang sudah akut, ada yang masih sehat. Kalau masih sehat sebaiknya la ilaha illallah. Tapi kalau sudah akut hanya dilatih apa? Allah. Terus saran kedua oleh kitab Fathul Mu'in diterangkan, sebaiknya jangan ngomong lagi. Karena Nabi ngentikan akhir. Akhir itu harus itu menjadi kalimat. Jadi misalnya setelah kamu talqin la ilaha illallah, kamu tanya, "Pak, sertifikatnya di mana?" Akhirnya bapaknya jawab, "Di lemari." Pas lemari mati. Berarti akhir kalimatnya
3: lemari.
2: Makanya kita juga harus memperjuangkan supaya itu benar-benar akhirnya. Sehingga nanti dikenal di akhirat, ini orang luar biasa mengakhiri dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi nanti kalau ini orang luar biasa mengakhirinya dengan lemari. Apalagi tanyanya gini, "Pak, tabungannya di bank apa?" Bisa, nanti terakhir bilang apa? Bisa. Jadi itu ada aturannya. Jadi ya, jadi kalau nalkin orang sudah melafatkan kalimat tauhid, jangan dijak ngomong. Karena kalau diajak ngomong lagi terus mati, ya itu kalimat.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, waterbombing 4.800 liter dikerahkan untuk padamkan Karhutla Bromo. Sebanyak 4.800 liter air dijatuhkan dari udara untuk memadamkan Karhutla di kawasan Pusung Ledok Beder di kawasan TNBTS. Operasi ini melibatkan 2 helikopter TNI AL dan 1 helikopter BNPB. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan sejumlah titik panas juga masih mengeluarkan asap. Sementara operasi udara juga sempat dihentikan karena cuaca dan jarak pandang tidak mendukung. Lebih lanjut, untuk wilayah Kabupaten Malang dilaporkan bebas titik api, sementara kawasan Lumajang dan Probolinggo masih menjadi perhatian. Kawan, Kamar Dagang dan Industri Jatim dorong pengasuh anak jadi profesi profesional bersertifikat. Kadin Jawa Timur mendorong profesi pengasuh anak menjadi pekerjaan profesional yang memiliki standar kompetensi dan sertifikasi. Direktur Kadin Institut Nurul Indah Susanti mengatakan, langkah ini penting seiring meningkatnya kebutuhan tenaga child care di lingkungan kerja dan kawasan industri. Menurut Nurul, tenaga pengasuh perlu memahami tumbuh kembang anak, kesehatan, gizi, pertolongan pertama, komunikasi, hingga keselamatan. Maka dari itu, peserta tidak hanya untuk mengikuti pelatihan, tetapi juga magang dan uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat nasional. Kawan, penemuan ratusan senjata di salah satu sekolah di Jaksel, polisi lakukan pendalaman. Kepolisian menggelar penyelidikan maraton usai ditemukannya 995 pucuk senjata, mulai dari senjata api laras panjang, airsoft gun, jenis AK-47 hingga P-90 di sebuah sekolah swasta kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kuasa hukum sekolah Hermawanto menceritakan, ratusan senjata beserta amunisi tersebut ditemukan secara tidak sengaja saat pengurus hendak merapikan ruang mantan ketua yayasan. Bahkan petugas juga menemukan ruangan khusus yang menyerupai bunker. Meski pihak memiliki mengklaim senjata itu berizin resmi untuk kegiatan ekstrakurikuler, pihak sekolah membantah tegas pernah menggelar ekskul menembak, dan kini kepolisian terus mendalami legalitas seluruh barang bukti tersebut. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi, saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: One Hot News.

0: City Gate 911 FM Gaiden for your life. Kawan, pagi hari ini untuk Anda yang sudah memulai aktivitas, selamat beraktivitas. Setelah kemarin kita juga dapat informasi ini kaitannya soal kondisi Pertalite ya. Jadi kemarin itu ada yang menyampaikan ke kami soal beberapa SPBU yang terkendala untuk ini ya. Jadi tidak ada pertalite-nya, pertalite-nya kosong seperti itu. Nah, kemudian kami dapat informasi 1 jam setelah laporan masuk ke kami, kemudian kami teruskan itu ke branch manager Pertamina Malang Raya, Pak Imam Rizky, disampaikan sebenarnya tidak ada kendala dan memang sedang dalam pengiriman. Nah, di mana saja SPBU yang dimaksud? Seperti di area Gadang, Mergosono, dan yang di dekat Jembatan Brantas. Jadi informasinya pertalite-nya sempat kosong. Nah, kemudian pagi hari ini jam 5 lebih 53 menit tadi ada Pak Dani yang mengirimkan voice note. Kita coba putarkan, kawan.
1: Selamat pagi, Nenwan-wan. Selamat hari Minggu. Ini di pom tider antriannya sudah mulai menyentuh di jalan raya. Antrian Pertalite sejak 2 hari sudah kosong, lalu kemarin datang langsung sudah diserbu banyak warga, antriannya sudah sejak di jalan. Ini biasanya kalau minggu gini di leader ini jarang antrian bensin sampai seperti ini. Tapi hari ini antriannya sudah mengular sampai jalan raya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Dani untuk update-nya. Kawan-kawan City Gate yang sekarang juga sudah mulai mobile, tetap hati-hati karena saat ini memasuki di akhir pekan ya. Bagaimana, apakah sudah tampak persiapan? Jadi untuk beberapa kegiatan dari masyarakat yang perlu diantisipasi, Anda bisa kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Uwong kok tewur, belok kanan tapi njupuk kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
2: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon dan lampu hijau. Moro belok kanan, lulu. Kacek berapa meter tok lu?
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Kawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Kawan, tidak terasa saat ini kita sudah memasuki bulan Agustus ya, bertepatan hari ini tanggal 9 Agustus 2026, terlihat juga sudah mulai banyak sekali kegiatan dari masyarakat. Tentu ini dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, kegiatan-kegiatan ini berupa karnaval dan pawai budaya. Nah, kalau bicara karnaval sendiri, ini tadi kami juga dapat update dari Pak Faruk yang perlu diantisipasi. Ada yang hari ini berencana mobile di sekitar Desa Sumber Pasir, hindari sebelum jam 10 pagi karena ada kegiatan karnaval di sana. Dan informasinya dari beberapa flyer yang beredar, lebih baik Anda hindari jalur utama. Nah, tidak hanya di sekitar Sumber Pasir ya, mungkin kalau selama ini cukup banyak kegiatan karnaval, pawai budaya dan sejenisnya, tapi ada hal yang rasanya cukup unik kawan yang dilakukan oleh warga Kelurahan Tunjung Sekar. Anda mungkin sudah lewat ya di sepanjang Jalan Ikan Piranha atas. Di sana ada satu hal yang cukup menarik. Jadi antusias hari menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia kali ini dari warga RT 3 RW 2 dengan membentangkan kain merah putih sepanjang 117 meter. Nah, kain merah putih ini sudah dipasang sejak pertengahan bulan Juli dengan panjang 117 meter, menyesuaikan panjang wilayah RT 3 sekaligus menyelipkan simbol angka 17 yang memang ini identik ya dengan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dari Ketua RT 3 Kelurahan Tunjung Sekar Budi Santoso menyampaikan, ide menghias lingkungan ini muncul di awal bulan Juli. Jadi pengurus RT merealisasikan gagasan ini dengan membuat dekorasi merah putih berukuran besar. Nah, untuk pembuatan sampai pemasangan dekorasi ini menelan biaya sekitar 5 juta ya dengan anggaran dari kas RT. Sementara untuk sejumlah rangkaian kegiatan kemerdekaan lainnya, jadi warga ini mengadakan semacam iuran gitu serta dukungan dari donatur di lingkungan RT. Nah, menurut Budi, proses proses pembuatan dekorasi dan kreativitas ini muncul dari inisiatif para pengurus yang memang sebagian besar ini sebagai anak muda gitu ya. Jadi ukuran kain ini mencapai lebih dari 100 meter. Membuat pemasangannya tentu juga gak mudah ya. Angin kencang ini menjadi salah satu tantangan yang harus diantisipasi. Bagian ujung kain berpotensi sobek karena memang terkena kawat atau pengikat yang digunakan untuk menahan bentangan kain. Jadi warga menyiapkan perawatan selama dekorasi masih terpasang. Jika kerusakan cukup parah, maka bagian kain yang rusak itu diperbaiki supaya tetap menghiasi kawasan ini sampai akhir Agustus nanti. Tentu semara kemerdekaan ini bermacam-macam ya. Mungkin di lingkungan Anda berbeda kali ini, tahun ini apa yang dilakukan? Boleh nanti Anda sharing-sharing bersama dengan kami di 0811 3600 911. Kawan, buat Anda yang hari ini masih harus menyelesaikan beberapa agendanya, mungkin Anda tetap di rumah tapi ada kerjaan yang harus diselesaikan, pastikan internet Anda gak lemot ya, karena kalau lemot dan semakin lemot tentu ini juga cukup bikin emosi. Saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624 jika gangguan tidak ditangani. Dalam 6 jam, Anda dapat tambahan. 24 jam, masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan tentunya, ini gratis biaya instalasinya. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas onlinemu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
5: Loh, mas. Bukannya sampean emang debu ribut, ah?
4: Ini kan jalur VIP.
5: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
4: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
6: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Terima kasih kawan untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi yang cerah ini. Tadi kita sudah putarkan satu lagu dari Afgan ya, Panah Asmara, dan masih ada beberapa lagu lainnya yang tentu kita siapkan untuk Anda menemani di akhir pekan ini. Ini tadi ada beberapa catatan yang sudah disampaikan. Kita coba beralih dulu dari Pak Eris Nanda. Sekitar jam 3 pagi tadi sempat cerita share ke kami ya. Ini seputar kegiatan yang ada di Sudimoro kawan. Jadi terlihat bubaran itu sampai sekitar jam 3 ya. Ini masih cukup ramai di sana. Sempat share juga seperti apa kegiatan di lokasi, Pak Eris Nanda, terima kasih banyak. Kemudian ada juga tambahan informasi dari Pak Narto. Pagi hari ini memantau adanya ceceran solar atau oli mulai dari SPBU Mondoroko sampai di sekitar traffic light Singosari. Video tadi sempat dibagikan Pak Narto, terima kasih banyak.
1: Tapi kawan, ada ceceran solar atau oli mulai dari SPBU Mondoroko sampai CL Singosari.
0: Iya.
1: Terima kasih, selamat pagi, harap hati-hati.
0: Terima kasih banyak Pak Narto. Ini sambil kita tampilkan di visual radio kawan, kondisi lalu lintas di sana masih lancar. Semoga tidak sampai ada korban ya, khususnya roda 2, karena ini rawan tergelincir di sana. Sambil nanti kita coba sampaikan ke rekan-rekan damkar untuk dibantu nanti pembersihannya. Dan informasi lainnya yang tidak kalah penting buat kawan-kawan Citygate yang rumahnya sudah jadi tapi Anda merasakan kenapa ya kok belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda yang butuh tampilan lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas, dengan pengerjaan yang profesional tentunya. Nah kawan, lebih menariknya lagi, jadi Anda bisa menikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Bisa wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Anda bisa hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.
2: City Guides Inside. Jalan raya di Malang Raya kembali mencekam akibat truk odol yang terus bermunculan bermuatan berlebih hingga 50% dan melenggang bebas yang memicu kemacetan parah dan mengancam nyawa. Ketika hukum seolah mandul akibat kucing-kucingan di jembatan timbang, sampai kapan keselamatan publik terus dikorbankan demi toleransi muatan yang egois? Kepala Bagian Tanaman dan Kemitraan Pabrik Gula Krebet Baru, Anandang Gani Wiono menyampaikan permohonan maaf atas kemacetan di Gondang Legi sampai Krebet akibat kendala awal musim giling, dan pihaknya berkomitmen memperkuat koordinasi dengan mitra agar polemik truk odol tidak terus berulang.
3: Kami mohon maaf terkait antrian yang terjadi. Selain juga kami mohon maaf pada pengguna jalan yang lain ya, ketika terjadi ya proses giling pabrik gula di seluruh Jawa Timur, nanti kan para pengguna akan mengalami dampaknya, yaitu sedikit kemacetan. Yang upaya yang sudah kita lakukan ini, sementara ini masih komunikasi ya Bu ya, komunikasi kepada vendor kita, kepada petani dan pemilik kendaraan ya Bu ya, terkait bagaimana kendaraan yang masuk ke kita itu agar tidak mengganggu jalan kan gitu ya Bu ya, dari dimensi dan lain sebagainya. Dan itu juga udah kita lakukan bersama dengan Polres ya Bu ya, itu kan udah sering yang kita lakukan. Biasanya Polres ke kita menyampaikan sosialisasi terkait odol itu.
2: Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung, menyoroti lonjakan kasus kemacetan serta truk mogok akibat jalan sempit sehingga pihaknya mendorong adanya pengaturan jam operasional serta penyediaan kantong parkir bagi armada tebu.
4: Di satu sisi, penegakan hukum ini memang harus dilaksanakan dan dilakukan. Namun demikian, kami perlu sampaikan, informasikan, ada beberapa kendala terkait angkutan tebu atau kendaraan truk angkutan yang parkir di badan jalan. Jadi sepanjang wilayah Gondang Legi yang arah ke utara sampai dengan pabrik Grabob. Ini banyaknya minat petani atau masyarakat yang mengirim tebu ke pabrik gula Grabob. Karena kapasitasnya sudah memenuhi dari tempat yang sudah disiapkan, oleh karena itu sempat terjadi antrian sampai mengular di badan jalan. Oleh karena itu kami harapkan ada khususnya pengelola atau PG Grabob untuk senantiasa meningkatkan koordinasi. Sehingga apabila situasi sudah penuh atau kapasitas parkir sudah penuh, agar dapatnya membatasi jumlah pengiriman dari wilayah-wilayah.
2: Wasatpel UPPKB Singosari Malang BPTD kelas 2 Jawa Timur Dedi Sulaiman mengatakan maraknya pelanggaran odol bermuatan lebih hingga 50% karena sanksi denda belum menjerakan dan banyak sopir kucing-kucingan menghindari jembatan timbang sehingga pihaknya berencana menerapkan sistem penimbangan elektronik otomatis atau WIM.
5: Kami khususnya di UPPKB Singosari telah melakukan pengawasan dengan ketat. Untuk kendaraan yang kelihatan odol, kita nanti pasti akan menindak langsung secara tilang. Bila membahayakan, nanti kita bisa menindak transfer muatan atau dikurangi beban muatan sesuai dengan TPI yang sesuai dengan di buku jikir. Untuk kendala kita, Bu, biasanya itu untuk kendaraan tebu itu kalau kita ada kegiatan itu untuk kendaraan-kendaraan semuanya itu berhenti di pintu keluar tol Lawang, jadi kita tidak bisa untuk maksimal untuk melakukan penindakan. Rata-rata itu habis masa buku ujinya, itu sudah habis masanya, kadang tidak bawa buku uji, kelebihan muatan itu rata-rata untuk kalau bawa tebu itu pasti kelebihan muatan. Itu GPI-nya kalau truk gandengan sumbu 4 itu kurang lebih 30 ton, untuk truk gandengan sumbu 5 itu 40 ton, untuk truk gandengan 6 sumbu itu 43 ton. Itu rata-rata itu kalau untuk kendaraan tebu itu lebih muatannya sampai 50% dari GPI yang telah ditentukan. Daerah Lumajang, Pasuruan, dan semuanya yang masuk arah ke Malang itu rata-rata hampir 90% itu kelebihan muatan semua. Itu mungkin dendanya kurang maksimal itu. Sopir itu tidak mau mengindahkan, kadang itu sampai 1 bulan, 3 bulan itu untuk tilang tidak diambil. Ada yang 1 tahun sampai 2 tahun itu penilangan tidak diambil dari pihak perusahaan. Kalau di Malang sendiri itu sekitar 150 sampai 200 ribu.
2: Dan janji koordinasi tidak lagi cukup. Publik ini menanti ketegasan nyata lewat sistem penimbangan elektronik dan sanksi yang memicu efek jera. Jalan raya adalah hak masyarakat yang harus aman, bukan jalur logistik tanpa aturan yang dibiarkan tanpa kendali.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Udah siap? Yuk, berangkat!
5: Siap! Bentar.
4: Kenapa? Dompet ketinggalan?
5: Bukan.
4: HP?
5: Bukan.
4: Pacar?
5: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
4: Terus apa dong?
5: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
4: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
5: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
4: Iya sih.
5: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
4: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Kawan, hati-hati, khususnya Anda yang bersiap mengarah ke sekitar SPBU Mondoroko sampai di area traffic light Singosari. Kabar yang kami dapatkan dari Pak Narto, ada ceceran semacam solar atau oli gitu ya di sana. Ada dokumentasi juga yang sudah disertakan. Tadi dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom, sudah coba komunikasi ke Damkar Kabupaten Malang, Pusdalop PB BBBD Kabupaten Malang, sekaligus dengan Panit 1 Unit Lantas Polsek Singosari Ibda Ani. Ini baru Ibda Ani ya yang merespon informasi ini. Sampaikan siap, terima kasih atas informasinya gitu. Kita masih menunggu nanti seperti apa update-nya. Yang jelas hati-hati untuk Anda yang melintas, kurangi kecepatan Anda. Yang punya informasi apakah petugas sudah ada di lokasi, boleh nanti Anda kabarkan. Nah, kemudian kawan, pagi tadi ketika saya melintas ya, khususnya di area Dinoyo, itu sepertinya ada kegiatan fun run juga ya. Tapi ketika saya melintas sudah peserta terakhir-terakhir ini, sepertinya juga terkondisikan karena cukup banyak marshal yang tersebar di sana. Kemudian pesertanya juga hanya 1, 2, 3 begitu ya. Ini sepertinya peserta-peserta terakhir begitu kawan, dengan jarak yang cukup panjang. Lalu lintasnya juga tidak sampai ada penutupan. Jadi masih aman saja, lancar saja. Mungkin Anda yang punya update informasi di beberapa titik lain dengan kegiatan masyarakat di akhir pekan ini, mungkin masih nanti dan sekarang masih persiapan, ini sebagai antisipasi, Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Malang, Kota Bunga. Julukan ini sering kita dengar dan tertulis di banyak tempat. Tapi pertanyaannya, sejak kapan ya Malang disebut Kota Bunga? Dan apakah julukan itu hanya

Kendang nama Malang Kota Bunga. Julukan ini ternyata jauh lebih tua dari masa kolonial. Dalam prasasti tahun 935 Masehi, diceritakan bahwa Rakai Kanuruhan memberi penghargaan kepada seorang bernama Bulul. Bulul mendapatkan tanah perdikan atau sima karena jasanya membuat taman dengan bunga warna-warni, termasuk menanam teratai yang akarnya terapung di petirtaan wilayahnya. Sejak masa kerajaan itulah, tradisi taman dan bunga berkembang di Malang. Memasuki abad ke-20, konsep itu makin kuat. Tahun 1922, pemerintah kolonial menyebut Malang sebagai The Bloemestad, yaitu kota bunga. Saat itu, pemerintah Kota Praja Malang sedang gencar membangun taman kota dengan berbagai jenis tanaman. Proyek besarnya dipimpin oleh Culture School, sekolah pertanian yang menanamkan kecintaan masyarakat pada tumbuhan. Tak hanya taman, tahun 1937 melalui keputusan Hemente Malang, dibangun pula pasar bunga di sekitar kawasan alun-alun kota. Pasar ini menjadi sangat populer, masyarakat Bumi Putra mencari bunga untuk upacara tradisional, sementara warga Eropa menjadikannya hiasan rumah. Julukan Kota Bunga makin dikenal luas ketika pada tahun 1947 saat sidang KNIP di Gedung Sunsited Concordia yang saat ini bernama Sarinah Malang, warga Belanda menulis di majalah bahwa jika ingin melihat bunga yang indah, datanglah ke Malang. Wow. Di saat yang sama, Kota Malang dirancang dengan konsep Garden City oleh perencana seperti Thomas Carson. Kawasan Ijen Boulevard menjadi simbolnya, deretan rumah kolonial, taman tengah luas, dan pohon terembesi besar yang masih berdiri hingga saat ini. Warisan itu tetap terasa, alun-alun Tugu dengan taman bunganya, hutan kota Malabar yang teduh, dan pasar bunga Splendid yang masih hidup sampai sekarang. Kota Bunga bukan sekedar julukan manis, ia adalah jejak sejarah panjang dari prasasti abad ke-10, kolonialisme, hingga kota modern hari ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.